0: searah dengan penindakan ini, ternyata ini kita temukan juga tindak pidana yang lain.
1: Sari berita, Pengadilan Tipikor menggelar sidang korupsi kuota haji tambahan dengan agenda pembacaan eksepsi. Polda Riau mengungkap jaringan penambangan emas ilegal dengan menyita uang 1 miliar rupiah. PBB menyerukan perlindungan terhadap warga sipil Palestina. Inilah warta berita selengkapnya, Rabu 19 Agustus 2026, saya Rudi Zain. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tipikor Jakarta menggelar sidang lanjutan dengan korupsi kuota haji tambahan 2023-2024 dengan terdakwa mantan Menteri Agama berinisial YCQ dengan agenda pembacaan eksepsi. Muhammad Isnen Suhanda melaporkan selengkapnya.
2: Terdakwa sehat hari ini?
3: Yang mulia, mohon izin, saya dalam keadaan kurang sehat, tetapi saya sudah minum obat anti nyeri dan insya Allah bisa mengikuti persidangan hari ini. Terima kasih.
2: Baik, dimanapun dan dambit aja sidang.
4: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali menggelar sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan 2023-2024 dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yakut Khalil Kumas. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Nikadek Susantiani mendengarkan pembacaan perlawanan atau eksepsi dari advokat pendamping Yakut Khalil Kumas. Dalam pembacaan perlawanan, Belisa Anggraini ini selaku advokat pendamping Yakut mengatakan surat dakwaan jaksa terkait nilai kerugian keuangan negara sebesar 622 miliar tidak jelas dan lengkap, oleh karenanya harus batal demi hukum.
2: Surat dakwaan tidak jelas dan tidak lengkap dalam menguraikan objek dan konstruksi kerugian negara. Konstruksi kerugian negara sebesar 622 miliar sekian dalam dakwaan primer cacat hukum karena didasarkan pada premis keliru yang menganggap kuota haji sebagai objek atau kekayaan negara. Padahal kuota haji murni merupakan alokasi hak keberangkatan administratif dari pemerintah Arab Saudi.
4: Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum KPK mendakwa mantan Menteri Agama Yakut telah memperkaya diri sendiri, orang lain, serta korporasi yang mengakibatkan kerugian keuangan negara lebih dari 622 miliar rupiah.
5: Memperkaya diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi, yaitu memperkaya terdakwa Yakut Khalil Kumas sejumlah 271.500 dolar Amerika yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yaitu sejumlah 622 miliar 90 juta 207.166.41 rupiah sebagaimana laporan hasil pemeriksaan investigatif Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia BPKRI dalam rangka penghitungan kerugian negara atas kuota haji Indonesia.
4: Dalam perkara kuota haji tambahan, Jaksa KPK menyebut 313 penyelenggara ibadah haji khusus atau PIHK telah menerima aliran dana lebih dari 478 miliar rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Polda Riau dan Polres Kuantan Singingi berhasil mengungkap jaringan penambangan emas ilegal dengan 17 terduga tersangka ditangkap dan uang senilai hampir 1 miliar rupiah disita. Santi Yunas menyampaikan informasi selengkapnya.
6: Jaringan pertambangan emas tanpa izin atau peti di Kabupaten Kuantan Singingi dibongkar aparat kepolisian melalui operasi peti Kuantan Merah Putih Presisi 2026. Polda Riau bersama Polres Kuansing menindak aktivitas pertambangan ilegal di puluhan lokasi. Operasi yang berlangsung selama 14 hari sejak 1 hingga 14 Agustus 2026 melibatkan personil gabungan. Wakapolda Riau Brigjen Pol Hengki Haryadi dalam keterangan pers pada Selasa sore mengatakan dari operasi ini pihaknya menindak 55 lokasi dan mengamankan 17 tersangka yang terkait dalam 8 laporan polisi. Dalam operasi ini polisi juga menyita uang sebesar hampir 1 miliar rupiah yang merupakan milik dari pemodal atau pemilik rakit berinisial DI.
7: Kita lihat bersama-sama di depan, ya, ini ada namanya instrumental dari alat kejahatannya. Bahkan ada di beberapa lokasi sudah kita musnahkan alat-alat kejahatan tersebut, dan juga kita saksikan di sini nanti akan dijelaskan terkait daripada hasil kejahatannya. Kemudian pada kesempatan ini rekan-rekan sekalian, ternyata
0: Selain kita melakukan penindakan mata rantai pertambangan tanpa izin dimulai daripada hulu sampai dengan hilir, searah dengan penindakan ini ternyata ini kita temukan juga tindak pidana yang lain. Dari pengungkapan pertambangan tanpa izin ini, ternyata kita juga mendapatkan bahwa ada tindak pidana ataupun barang bukti narkoba dari pelaku-pelaku kejahatan peti. Nanti juga barang buktinya ditampilkan sekaligus.
6: Sementara itu, pelaksana tugas Bupati Kuantan Singingi Mukhlisin menyampaikan apresiasi kepada jajaran Polda Riau dan seluruh elemen yang terlibat dalam operasi peti Kuantan Merah Putih Presisi 2026. Menurutnya, penanganan peti tidak cukup hanya melalui penindakan. Pemerintah juga perlu memberikan pembinaan kepada masyarakat yang selama ini menggantungkan kehidupan dari aktivitas pertambangan.
8: Masalah WPR yang ada pada saat ini, karena kami juga berharap masyarakat kita ini rata-rata sebagian melakukan penambangan, perlu juga pembinaan supaya tidak menjadi sasaran yang seperti yang tidak kita harapkan saat ini. Namun pembinaan ini harus tetap kita lakukan bersinergi antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, dan juga aparat penegak hukum.
6: Selain penegakan hukum, pemerintah mendorong pembinaan dan legalisasi melalui wilayah pertambangan rakyat agar masyarakat tetap memiliki sumber penghidupan tanpa mengorbankan kelestarian lingkungan. Dari Kabupaten Kuantan Singingi, Santi Yunas, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah bersama dengan DPR mulai membahas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau RAPBN tahun 2027 yang diarahkan untuk memperkuat ekonomi nasional dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Rian Suryadi menyampaikan informasi tersebut dalam sesi laporan khusus.
9: Laporan khusus.
10: Aktivitas ekonomi yang bernilai tambah tinggi.
11: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyampaikan Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau RUU APBN tahun anggaran 2027 beserta nota keuangan dan dokumen pendukungnya dalam rapat paripurna DPR RI. Dalam pidatonya, Presiden Prabowo menegaskan APBN memiliki peran strategis dalam memastikan kehadiran negara sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Menurut Presiden, APBN bukan sekedar dokumen keuangan negara, melainkan instrumen untuk melindungi rakyat, memperkuat bangsa, dan mewujudkan cita-cita kemerdekaan. Presiden menyampaikan RAPBN 2027 akan diarahkan pada sejumlah program kerja prioritas nasional. Fokus tersebut mencakup kedaulatan pangan, kemandirian energi dan air, pendidikan, kesehatan, hilirisasi, dan industrialisasi serta pembangunan infrastruktur. Selain itu, pemerintah juga memprioritaskan sektor perumahan dan ketahanan terhadap bencana, penguatan ekonomi kerakyatan, dan pembangunan desa serta upaya penurunan kemiskinan.
10: Harmonisasi kebijakan pusat dan daerah harus semakin baik dan semakin kokoh. Pemberantasan korupsi dan penegakan hukum harus terus ditegakkan tanpa pandang bulu. RAPBN tahun 2027 kita fokuskan untuk 8 program kerja prioritas nasional.
11: Sementara itu, DPR RI menyetujui pembahasan lanjutan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara RAPBN tahun anggaran 2027. Dalam rapat tersebut, sejumlah fraksi DPR RI menyampaikan pandangannya. Sebagaimana diketahui bahwa pemerintah sudah menyampaikan keterangan atas RUU tentang APBN tahun anggaran 2027 beserta nota keuangannya. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menyebut sesuai dengan pasal 168 ayat 2 peraturan DPR RI tentang tata tertib bahwa fraksi diberikan kesempatan untuk memberikan pandangan umum dalam rapat paripurna atas rancangan undang-undang APBN.
12: Sebagaimana kita ketahui bahwa pemerintah telah menyampaikan keterangan atas RUU tentang APBN anggaran 2027 beserta nota keuangannya pada rapat paripurna tanggal 14 Agustus 2026 yang lalu, dan sesuai dengan ketentuan pasal 168 ayat 2 peraturan DPR RI tentang tata tertib yang menyebutkan bahwa fraksi diberikan kesempatan menyampaikan pemandangan umum dalam rapat paripurna DPR atas rancangan undang-undang tentang APBN.
11: Anggota DPR RI fraksi PDIP Budi Sulistiono Kanang menyoroti pelaksanaan program makan bergizi gratis MBG. Menurutnya, alokasi anggaran MBG yang mencapai Rp242 triliun rupiah harus lebih memenuhi prinsip yang tepat sasaran.
13: Pemerintah harus meningkatkan kinerja program MBG yang mencapai alokasi anggaran sebesar Rp242 triliun agar memenuhi prinsip tepat sasaran, tepat manfaat, tepat anggaran. Pelaksanaan harus mengurangi berbagai resiko baik dari sisi kapasitas fiskal, pengelolaan anggaran, tata kelola makanan bergizi.
11: Kemudian anggota DPR RI dari fraksi Partai Golkar, Nurul Arifin, mengapresiasi target pertumbuhan ekonomi 2027 yang ditetapkan sebesar 6%. Partai Golkar memandang pencapaian target tersebut membutuhkan penguatan sumber-sumber pertumbuhan yang mampu meningkatkan kapasitas produksi dan produktivitas perekonomian secara berkelanjutan.
14: Fraksi Partai Golkar mendorong pemerintah agar potensi penerimaan dari aktivitas ekonomi domestik dapat terus dioptimalkan melalui perluasan basis pajak, peningkatan kepatuhan, dan penguatan sistem administrasi perpajakan. Upaya tersebut penting untuk mendorong peningkatan tax capacity sejalan dengan pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan semakin tinggi.
11: Seperti diketahui dalam RAPBN 2027, pemerintah menyusun asumsi dasar ekonomi makro dan target indikator kesejahteraan masyarakat sebagai berikut. Pertumbuhan ekonomi 6,0%, inflasi 2,5%, nilai tukar rupiah 17.500 per dolar Amerika Serikat, lifting minyak dan gas minyak 610.000 barel per hari, gas 954.000 barel setara minyak per hari, tingkat kemiskinan 6,0% sampai 6,5%, tingkat pengangguran terbuka 4,30% sampai 4,87%. Dengan disetujuinya pandangan umum fraksi ini, proses pembahasan RAPBN selanjutnya akan masuk ke tingkat Badan Anggaran atau Banggar DPR RI bersama kementerian dan lembaga terkait sebelum disahkan menjadi undang-undang. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dan berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait pembahasan RAPBN untuk memperkuat ekonomi nasional dan kesejahteraan masyarakat.
15: Saya Norman dari Bekasi. Kalau ditanya mengenai kondisi APBN yang semakin sehat dan berdampak langsung pada kehidupan masyarakat, kalau menurut saya sih ya Mas ya, APBN yang semakin sehat tuh pastinya diharapin sih bisa memberikan dampak positif ya bagi masyarakat. Tapi sih yang paling penting itu gimana cara pengelolaan anggarannya yang efeknya tuh bisa benar-benar dirasain sama masyarakat gitu, khususnya dalam kehidupan sehari-hari. Kayak pelayanan publik yang udah pastinya harus lebih baik, terus habis itu harga kebutuhan harus terjangkau. Lapangan kerja tuh juga udah jadi perhatian. Terus habis itu pendidikan, kesehatan, dan yang udah paling jelas pembangunan infrastruktur. Kalau misalkan yang diharapkan dari pemerintah kalau APBN defisit semakin rendah, itu saya sih nggak banyak berharap ya. Kayak yang penting sih pemerintah tetap memprioritaskan program-program langsung yang menyentuh masyarakat.
16: Halo, nama saya Tommy dari Ciledug. Menurut saya jika APBN sehat, ruangnya cukup, itu sangat bagus ya efeknya bagi kita, utamanya rakyat, karena saya yakin pemerintah punya cukup ruang untuk mempertajam program-programnya sesuai dengan hal-hal apa saja yang lagi dibutuhi sama masyarakat di kondisi seperti ini. Karena kita tahu ya, akibat dampak perang tuh semua harga mahal. Makanya kita butuh tuh program-program seperti apa namanya, pasar murah ya kan, untuk menekan harga yang saat ini apa-apa serba mahal. Mungkin juga dari sisi pendidikan, kesehatan, dan juga teman-teman UMKM itu nanti juga bisa dirasain tuh pasti dampaknya seperti itu.
1: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik APBN makin sehat, saatnya hentikan pola berhutang. Naskah disusun Syariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Rizky Supermana.
17: Editorial RAPBN tahun 2027 menunjukkan sinyal positif. Defisit anggaran dirancang 2,40% terhadap PDB atau sekitar 671,1 triliun rupiah. Sementara keseimbangan primer dipatok defisit hanya 20,8 triliun rupiah. Anjlok tajam dari 155,9 triliun rupiah pada tahun 2025. Bagi RRI, perbaikan ini patut diapresiasi karena menunjukkan niat mengurangi ketergantungan utang rutin. Namun, pemerintah jangan cepat berpuas diri. Defisit keseimbangan primer membuktikan APBN belum sepenuhnya mandiri membiayai belanja tanpa tambahan pembiayaan. Kesehatan fiskal tidak cukup diukur dari rendahnya angka defisit di atas kertas. Pemerintah wajib fokus pada tiga hal utama, yaitu meningkatkan penerimaan negara, menjaga kualitas belanja, serta mengendalikan beban bunga utang agar benar-benar produktif. Utang tidak boleh lagi dipakai menutup kebutuhan rutin, melainkan murni untuk pembangunan dengan prinsip kehati-hatian. Efisiensi anggaran dalam RAPBN tahun 2027 harus didukung penuh, asal tidak diterjemahkan sekedar sebagai pemotongan anggaran yang justru melumpuhkan pelayanan publik dan pertumbuhan ekonomi. RAPBN tahun 2027 harus menjadi momentum mengubah cara pandang, wujudkan sistem fiskal mandiri yang kuat, kredibel, dan benar-benar mensejahterakan seluruh rakyat Indonesia. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB menyerukan perlindungan terhadap warga sipil Palestina, pelestarian tempat tinggal dan harta benda, serta jaminan akses atas layanan dasar di wilayah Palestina. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, PBB telah menjangkau keluarga-keluarga Palestina di desa Kusro, sebelah utara tepi barat, setelah pemberlakuan pembatasan secara ketat terhadap mobilitas dan akses yang masih terkait dan juga informasi mancanegara lainnya. Juru bicara Kementerian Luar Negeri RI, Yvonne Mewengkang, mengungkapkan bahwa Menteri Luar Negeri Tiongkok Wang Yi dijadwalkan akan melakukan kunjungan kerja ke Jakarta pada 20 hingga 22 Agustus 2026. Selama di Jakarta, Wang Yi akan melakukan dua agenda, yaitu pertemuan ke-1 Dialog Strategis Komprehensif atau CSD RIPRRT pada Jumat mendatang bersama dengan Menteri Luar Negeri RI Sugiono. Yvonne menjelaskan, pertemuan CSD ini merupakan mekanisme bilateral baru tingkat Menteri Luar Negeri yang dibentuk pada saat kunjungan kerja Menteri Luar Negeri RI ke Beijing, Tiongkok pada April 2025 lalu. CSD bertujuan untuk mengidentifikasi capaian kerjasama serta menetapkan prioritas strategis ke depan. Agenda kedua, Wang Yi dijadwalkan juga akan menghadiri pertemuan dialog 2+2 antara Menteri Luar Negeri dan Menteri Pertahanan Indonesia dan Tiongkok. Dan dalam pertemuan ini, Kementerian Luar Negeri RI juga akan menjadi tuan rumah, di mana pertemuan 2+2 akan berfokus pada pembahasan penguatan kerjasama bidang politik, pertahanan dan keamanan, baik pada tataran bilateral, regional dan global. Beralih ke kabar dari dunia olahraga, pasangan petenis ganda putri Aldila Suciadi bersama dengan pasangannya Erin Rotliff berhasil melaju ke perempat final ganda Cincinnati Open 2026 setelah menaklukkan Eri Aoyama dan Yavan Liang 6-3, 6-2. Dan seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Aldila dan Erin tampil dominan selama 1 jam 14 menit untuk mengalahkan pasangan Jepang dan Taiwan tersebut. Dan pendengar, selanjutnya kami akan mengajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan NTMC Korlantas Polri. Ya, rekan-rekan dari NTMC Korlantas Polri, silakan untuk memberikan informasi beberapa ruas jalan pada pagi hari ini.
18: Baik, terima kasih Rudy. Selamat pagi, dengan saya Brigadir Ade Sintia hadir untuk menginformasikan arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja CCTV pertama kita menuju ke kawasan Simpang Semanggi, Jakarta Selatan. Arus lalu lintas pada pagi hari ini dapat kita lihat bersama dari arah Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Senayan ataupun Slipi. Dari jalur arteri terpantau adanya kepadatan mengingat bertepatan dengan jam berangkat perkantoran, dan kemudian dari jalur tol dalam kotanya dari kedua arahnya juga masih terpantau kondusif lancar, begitupun dari arah sebaliknya bagi kendaraan yang akan menuju ke arah Cawang. Harap bagi para pengendara yang akan melintasi kawasan ini, terutama melintasi jalur arteri, untuk cek kembali plat nomor kendaraan Anda untuk disesuaikan dengan peraturan ganjil genap. Dan selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan flyover Slipi Jaya, Jakarta Barat. Arus lalu lintas dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Grogol dari jalur arteri maupun dari jalur tol dalam kota terpantau kondusif lancar. Begitupun dari arah sebaliknya, Grogol menuju ke arah Cawang terlihat kecepatan kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Dan harap bagi para pengendara yang melintasi jalur tol dalam kota untuk cek kembali kondisi fisik kendaraan Anda, pastikan dalam kondisi prima. Dan selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan flyover Simpang Grogol, Jakarta Barat. Arus lalu lintas dari arah Jalan Raya Daan Mogot yang akan menuju ke arah Jalan Letjen S. Parman terpantau kondusif lancar dari jalur arteri, dan untuk dari jalur tol dalam kota juga masih terpantau kondusif lancar. Kecepatan kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal, dan bagi para pengendara yang melintasi jalur arteri untuk antisipasi adanya pertemuan arus di kawasan ini dan harap tetap menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda. Dan yang terakhir kita menuju ke kawasan Simpang Caritas, Palembang. Arus lalu lintas dari arah Jalan Jenderal Sudirman yang akan menuju ke arah Jalan Kolonel Atmo terpantau ramai lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terlihat terjadi hanya menjelang traffic light. Selepas traffic light, kendaraan dapat maju dengan kecepatan normal. Begitu

0: Indonesia selama 1x24 jam terjadi sebanyak 176 kasus sakalantas dengan rincian 12 orang meninggal dunia, 10 orang luka berat, dan 129 orang luka ringan. Dan dari 176 kasus sakalantas tersebut, 82% didominasi terjadi di kawasan non-tol. Dan demikian informasi yang dapat kami sampaikan, dan bagi Anda ingin mendapatkan informasi tentang kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau dapat melalui WA Center di 0858715669. Brigadir Ade Sintil melaporkan dari studio NTMC. Salam presisi. Selanjutnya kembali kepada Rudy di studio.
1: Terima kasih banyak Brigadir Ade Sintia dan selamat kembali bertugas.

Demikian warta berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudi Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Indonesia, negeri kepulauan tropis yang indah, negeri dengan kekayaan alam yang berlimpah. Setiap letaknya mencerminkan keajaiban alam yang sempurna. Sayangnya, di balik keindahannya, negeri ini juga sangat rawan bencana, khususnya bencana alam. Letaknya yang dilalui oleh Sirkumpasifik serta dua sabuk seismik menjadikannya rentan berbagai macam bencana alam, seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, tsunami, tanah longsor, juga bencana alam lain akibat aktivitas vulkanik. Daerahnya yang tropis juga mengakibatkan rentan bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, banjir bandang, hingga badai. Data Indeks Risiko Bencana BNPB tahun 2020 menunjukkan Indonesia dilanda bencana sebanyak

0: 2.939 bencana alam. Jika dikonversi, Indonesia dilanda 8 bencana dalam sehari, 56 bencana dalam satu minggu, dan 240 kali bencana dalam satu bulan. Salah satu yang paling ditakutkan dari bencana alam itu sendiri adalah kematian, luka-luka, sakit, hingga kekacauan komunitas dan kerusakan lingkungan. Bencana alam juga menyebabkan rusaknya infrastruktur yang dapat mengganggu aktivitas sosial. Lebih luas lagi, bencana alam juga jadi salah satu faktor penyebab terjadinya gangguan dalam perekonomian. Setiap terjadi bencana, berapa banyak pendapatan daerah yang hilang hingga biaya penanggulangannya. Kalau kita ingat lagi, tsunami Aceh dahulu kala telah membuat kehilangan pendapatan hingga 4,5 miliar dolar. Kita sebagai masyarakat yang tinggal di Indonesia, sudah sepantasnya sadar bencana dan jadi budaya siaga bencana. Pahami potensi bahaya, apakah rawan atau tidak. Kemudian, pahami standar bangunan tahan bencana ya. Lalu ketahui rambu dan papan informasi bencana. Jangan sampai buta informasi ya. Pahami juga sistem peringatan dini, seperti tanda atau sirine kebencanaan. Siapkan tas siaga bencana. Simpan nomor penting kedaruratan. Pahami cara menyelamatkan diri saat bencana ya. Mulai dari cara evakuasi diri, keluarga, dan orang lain. Dan terakhir, ketahui rute evakuasi dan pengungsian dalam proses penyelamatan bencana. Terus tangguh, tanggap, dan sadar bencana ya. Karena kita nggak pernah tahu bencana bisa datang kapan dan kepada siapa saja.
1: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.
2: Kemerdekaan Indonesia adalah simbol lepasnya bangsa dari belenggu penjajahan kolonial selama lebih dari 350 tahun. Ini bukan sekedar lepas dari kekuasaan asing, tetapi juga merupakan titik awal lahirnya negara berdaulat yang menjunjung tinggi persatuan, keadilan sosial, dan demokrasi. Setiap tahun, peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia bukan hanya seremoni rutin, tapi momen refleksi nasional. Kita diajak untuk mengenang jasa para pahlawan dan mempertanyakan, apakah kita sudah mengisi kemerdekaan ini dengan sebaik-baiknya? Mari bersama kita wujudkan cita-cita pahlawan yang telah berkorban jiwa dan raga untuk kemakmuran masyarakat Indonesia. Dirgahayu Republik Indonesia.

0: Jaringan Berita Nasional Pro 3 kini hadir lebih luas untuk Anda. Pro 3 juga hadir melalui siaran digital audio broadcasting atau DAB pada frekuensi 229 MHz dan medium wave di 999 kHz. Anda juga bisa mendengarkan di RRI Digital. Untuk Anda yang berada di wilayah terpencil atau pendengar setia gelombang pendek, kami juga hadir melalui SW atau shortwave di 7203 kHz mulai pukul 17 sore hingga pukul 6 pagi. Dimanapun Anda berada, Pro 3 siap menyajikan informasi terpercaya, cepat dan akurat. Dengarkan terus Pro 3 RRI, jaringan berita nasional, terus mengudara untuk Indonesia. Sultan Syarif Kasim II adalah raja yang hidup sederhana. Setelah menyerahkan kerajaan Siak kepada Republik Indonesia, Sultan Syarif Kasim II tidak hidup sebagai raja yang dimanjakan sejarah. Ia justru memilih jalan sunyi, hidup sederhana, jauh dari kemegahan istana yang pernah ia miliki sebelumnya. Harta kerajaan telah ia serahkan, mahkota telah ia lepaskan, namun yang paling besar adalah satu hal yang jarang dibicarakan. Ia tidak pernah menuntut balasan dari negara, tidak meminta jabatan, tidak mengejar penghormatan, bahkan ketika hidupnya semakin terbatas dan kesehatannya terus menurun. Di saat republik yang ia dukung mulai berdiri, Sultan Syarif Kasim II menjalani hari-harinya sebagai rakyat biasa, tanpa keluhan, tanpa suara keras, seolah pengabdiannya sudah selesai saat Indonesia merdeka. Ia membuktikan bahwa cinta pada bangsa tidak selalu ditunjukkan dengan kekuasaan, tapi dengan keikhlasan untuk memberi, lalu pergi tanpa meminta kembali.
1: Indonesia menyapa pagi.
2: Pemerintah menargetkan kondisi fiskal Indonesia semakin sehat melalui RAPBN 2027 dengan defisit APBN dirancang maksimal 2,40% terhadap produk domestik bruto atau PDB. Dalam kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal untuk 2027, pemerintah bahkan menargetkan selisih antara total pendapatan negara dan belanja negara dengan tidak menyertakan pembayaran bunga atau keseimbangan primer berada pada rentang surplus 0,45% hingga defisit 0,14% terhadap PDB atau semakin mendekati titik seimbang. Dan perkembangan ini melanjutkan perbaikan pada APBN 2026 ketika keseimbangan primer hingga 30 Juni tercatat Rp85,1 triliun, sementara defisit APBN berada di level 0,76% terhadap PDB. Keseimbangan primer sendiri merupakan pendapatan negara dikurangi belanja negara di luar pembayaran bunga utang. Dan pagi hari ini kami akan memperbincangkan APBN makin sehat, Indonesia tidak perlu tambah hutang, bersama dengan tenaga ahli Badan Komunikasi Pemerintah, Aditya Laksmana Yuda.
1: Wawancara Pro 3.
2: Pak Aditya, selamat pagi.
3: Selamat pagi Mas Rudi, selamat pagi pendengar Pro 3 RRI.
2: Baik, Pak Aditya, bicara tentang APBN makin sehat, Indonesia tidak perlu tambah utang itu, apa yang paling berubah dalam kondisi APBN Indonesia saat ini, Pak?
3: Ya, kalau kita melihat dari apa yang disampaikan Presiden Jumat kemarin ya, saat menyampaikan RAPBN 2027, memang kita melihat arah kebijakan pemerintah untuk ekonomi tahun depan itu cenderung ekspansif ya, dengan pertumbuhan 6%. Tapi meskipun ada dorongan ekspansi fiskal, kita juga melihat sisi prudent dari pengelolaan APBN atau fiskal itu sendiri. Yeah. Tercermin dari target defisit APBN yang 2,4% dari PDB. Justru turun dari tahun ini, asumsi tahun ini yang di 2,6%. Sehingga kita melihat dengan penurunan target defisit ini, sisi kehati-hatian atau prudensial dalam pengelolaan fiskal ini tercermin sekali begitu, dan ini semua masih dalam batas aturan perundangan di mana Undang-Undang Keuangan Negara mensyaratkan batas maksimal defisit APBN kita itu ada 3%.

0: 1 itu persentasenya masih 0,76, jadi masih jauh. Masih jauh dari target atau batas maksimal defisit 3% itu. Jadi di sini kelihatan memang masih sangat sehat fiskal kita ya, dari indikator defisit yang disampaikan tadi.
1: Ya, 3% menurun kembali, ditargetkan 2027 menjadi 2,4% dari PDB.
0: Ya.
1: Kok batas 2,4 ini dipilih, kenapa ini Pak Ditya?
0: Ya tentu pemerintah ada hitung-hitungan ya, ada kalkulasi, asumsi, sehingga muncul angka 2,4%. Tentu itu didasarkan pada kebutuhan pembiayaan anggaran program-program pemerintah dan pembangunan di 2027 nanti yang keluar angka 4.000 triliun. Kemudian juga dari Pak kalkulasi proyeksi penerimaan negara yang di angka 3.400 triliun, sehingga ada defisit sekitar 600 triliun. Jadi defisit 2,4 itu muncul karena ada gap antara pembiayaan dan kebutuhan untuk belanja pemerintah yang di 4.000 triliun tadi itu, Mas.
1: Oke, apa yang harus dilakukan kalau begitu Pak Ditya agar defisit 2027 nanti yang sudah ditargetkan 2,4 ini tidak melebar, Pak?
0: Ya tentu pemerintah harus pemerintah akan disiplin ya di dalam menjalankan asumsi-asumsi dan besaran pokok dari RAPBN 2027. Tentu untuk pembahasan dengan DPR ya, dengan DPR sebelum keluar nanti menjadi undang-undang APBN. Jadi angka ini kan masih angka RAPBN, tapi itu saat ini kita menjadikan baseline ya, menjadi patokan bahwa ini yang menjadi pegangan masyarakat. Pemerintah tentu akan disiplin di dalam menjalankan besaran-besaran pokok dan asumsi-asumsi yang ada di dalam RAPBN saat ini. Dan yang kedua yang lebih penting juga, dan ini sudah kelihatan sekali yang dilakukan pemerintah, adalah bagaimana penguatan atau meningkatkan kapasitas fiskal pemerintah. Karena defisit ini kan konsekuensi dari sejauh mana pemerintah bisa mengakumulasi pendapatan negara untuk membiayai kebutuhan-kebutuhan pembangunan begitu. Dan kita tahu perjalanan di 2026 ini kan ada faktor-faktor di luar kendali pemerintah yang berpengaruh atau mempengaruhi fiskal kita, seperti krisis Timur Tengah, kenaikan harga minyak dunia sehingga meningkatkan impor kita, dan kemudian juga ada tekanan akibat dari geopolitik tersebut membuat tekanan terhadap nilai tukar rupiah ini meningkat, sehingga kurs kita seperti yang kita saksikan sama-sama saat ini, dan itu memberikan tekanan terhadap fiskal. Jadi antisipasi terhadap hal tersebut tentu akan dilakukan pemerintah, dan salah satu yang dilakukan adalah dengan memperkuat kapasitas fiskal kita gitu.
1: Nah lantas gimana caranya atau dari mana sumbernya untuk bisa mendapatkan tambahan pendapatan negara tersebut ini Pak Ditya? Proyeksinya seperti apa itu?
0: Baik, sebenarnya kita lihat selain dari hal yang memang menjadi pendapatan rutin kita dari pajak dan juga PNBP maupun hibah. Pajak kita lihat ada di 2.900 triliun ya, untuk target tahun depan naik 11%, sekitar 1% dari tahun ini. Dan juga PNBP menjadi 517%, naik sekitar 12% dari tahun ini. Pemerintah juga melakukan upaya-upaya untuk memperbesar atau meningkatkan upaya efisiensi anggaran gitu, seperti yang dilakukan saat ini ya, melalui kalau kita lihat terminan setidaknya tahun ini ya, seperti program MBG ada efisiensi hingga sekarang ketemu di angka 229 triliun, juga kemudian melalui mandatory B50 kita mampu menghemat devisa untuk impor solar sampai 170 triliun, juga upaya-upaya peningkatan kapasitas fiskal yang lain seperti dengan beroperasinya DSI mulai tahun depan 1 Januari dan antara sumber daya Indonesia, di mana itu bagian dari pembenahan tata kelola ekspor sumber daya alam kita, itu akan ada peningkatan, diharapkan ada proyeksi peningkatan dari penerimaan devisa ekspor dari 3 komoditas sumber daya alam strategis, nikel, ferroalloy dan kelapa sawit, dan itu tentu memberikan satu daya ungkit di dalam penerimaan negara kita ke depan. Dan juga diharapkan juga upaya-upaya saat ini sudah dilakukan pemerintah melalui hilirisasi dan segala macam itu sudah mulai memberikan dampak, pelan-pelan sudah memberikan dampak terhadap ekonomi dan penerimaan negara.
1: Tekanan fiskal tadi cukup menarik ini, mungkin bisa dijelaskan kembali Pak. Artinya apakah nanti pemerintah akan menciptakan skema pengendalian belanja yang baru dalam RAPBN ke depan?
0: Kalau kita lihat dari perjalanan 2 tahun terakhir ini, sejak Presiden Prabowo memerintah pada 2024, di 2025 pemerintah sudah melakukan efisiensi anggaran. Setelah ada keluar muncul nilai 300 triliun hasil efisiensi tersebut. Kemudian di 2026 ini

0: pemerintah juga melakukan efisiensi anggaran begitu. Okay. Dan ini juga tidak lepas juga, tidak dipungkiri, kita tidak memungkiri ini dampak dari tekanan konflik global juga yang berdampak ekonomi kita, sehingga pemerintah melakukan efisiensi itu juga apa nanti kita lihat akan ada dampaknya terhadap fiskal. Dan perlu dicatat juga, efisiensi di sini bukan berarti semata-mata menghemat pembelanjaan, tapi lebih pada penajaman ya, atau bagaimana refocusing dari belanja-belanja yang dilakukan pemerintah. Jadi pemerintah mulai menyisir apa yang
1: perlu, mana yang tidak, begitu.
0: Ya, mana prioritas, mana yang tidak prioritas, mana yang efisiensi dan mana yang tidak. Sebagai salah satu contoh yang disampaikan Presiden kemarin itu dalam pengadaan barang dan jasa. Saat ini masing-masing KL berjalan sendiri-sendiri begitu. Tetapi ke depan dengan upaya untuk konsolidasi belanja kementerian dan lembaga, diproyeksikan akan ada potensi efisiensi anggaran juga. Bahkan kemarin Presiden minggu lalu di DPR juga sudah menyampaikan bahwa LKPP, lembaga yang bertanggung jawab pada pengadaan barang dan jasa pemerintah, akan ditingkatkan statusnya, kapasitasnya menjadi badan. Sehingga di sini akan memberikan satu dampak atau multiplier pada pola belanja pemerintah. Pola belanja KL yang semula mungkin masing-masing, ke depan akan ada konsolidasi sehingga disebutkan ada potensi sekitar 360 triliun. Jadi di situ bagian dari upaya pemerintah untuk penguatan fiskal sehingga tadi kaitannya dengan pendapatan dan defisit tentu akan ada dampaknya ke sana.
1: Ya, penguatan fiskal dan tentu ini akan melakukan penghematan atau efisiensi tadi. Tetapi program apa nih Pak Aditya yang justru tetap harus menjadi prioritas ketika pemerintah melakukan penyisiran anggaran-anggaran belanja yang terkendali tadi nih Pak, atau penajamannya ini, bagaimana?
0: Kita bisa melihat dari klaster PKPN pemerintah ya, bahwa program-program yang sudah disampaikan Presiden ada 8 klaster program kerja prioritas nasional ya, terutama di sektor pangan dan kemandirian energi, kemudian juga pendidikan kesehatan yang sangat menjadi concern Presiden dalam konteks pembangunan sumber daya alam. Kemudian juga dalam untuk mendorong ekonomi ada hilirisasi dan industrialisasi, kemudian ekonomi kerakyatan, dan juga tetap penurunan kemiskinan. Itu pemerintah tidak melihat mana yang lebih prioritas. Hal-hal tersebut akan dilakukan pemerintah dengan Presiden Prabowo, sehingga memang apa yang menjadi persoalan-persoalan struktural di ekonomi kita yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat bisa terurai melalui kebijakan-kebijakan anggaran di tahun depan. Sehingga kalau kita lihat 8 klaster PKPN atau program kerja prioritas nasional ini yang akan dijalankan oleh pemerintah, ini semua menjadi prioritas oleh pemerintah gitu.
1: Skema besarnya itu dengan target pertumbuhan ekonomi 5,8 sampai 6,5% ya Pak ya, mau dikoreksi kalau saya salah untuk di 2027.
0: Tapi sudah dinyatakan 6% kan.
1: 6% ya, cukupkah skema yang itu untuk menjadi penopangnya nanti Pak, untuk mencapai target 6% ya?
0: Saya kira pemerintah cukup realistis ya dengan menetapkan angka 6% ya. Seperti saya katakan tadi, ini arahnya adalah ekspansi dengan 6%, artinya ekonomi tumbuh, tetapi di sisi lain juga pemerintah tidak ambisius untuk memberikan target 6%. Di atas 6% gitu. Secara kalkulasi memang kita lihat pertumbuhan ekonomi kita sampai dengan satu semester ini, Juni kemarin, selama 6 bulan pertama di 5,45%. Dan kalau melihat angka tersebut, itu sudah melampaui target pertumbuhan di 2026 yang 5,4%. Artinya secara asumsi pertumbuhan ekonomi di 2026 ini bisa tercapai dengan melihat angka di semester 1. Tetapi tentu kalkulasinya tidak sederhana tersebut, tidak sederhana itu. 6 bulan ke depan, 4 bulan ke depan ya, sekarang sudah masuk Agustus ya, tentu akan ada dinamika-dinamika yang akan dilihat dan disikapi oleh pemerintah begitu. Sehingga target ekspansi fiskal, ekspansi ekonomi kita di tahun depan itu tetap terukur ya, dengan melihat modalitas atau baseline yang dilakukan pemerintah, yang sudah dicapai pemerintah sampai sekarang. Dan ini semua adalah bagian dari upaya pemerintah untuk mewujudkan target pertumbuhan 8% di 2029.
1: Artinya target yang terukur dengan variabel-variabel tadi yang sudah Bapak sampaikan tadi, ini menjadi proyeksi untuk RAPBN 2027. Tapi Pak Aditya, seberapa penting Pak pertumbuhan ekonomi bagi kita itu, untuk bagi kemampuan lah pemerintah untuk mengurangi kebutuhan utangnya nih Pak?
0: Ya, pertumbuhan ekonomi ini kan sebenarnya cerminan sebuah ekonomi, sebuah negara ini mampu meningkatkan kapasitas ekonominya. Pertumbuhan ekonomi berdampak pada artinya akan ada kegiatan ekonomi yang meningkat. Dengan kegiatan ekonomi yang meningkat berarti ada pergerakan atau perputaran uang yang terjadi. Dengan adanya perputaran uang yang terjadi artinya di situ akan ada potensi penerimaan bagi negara. Katakanlah sekarang sederhananya saja Mas Rudi, kalau saya memberikan contoh, aktivitas ekonomi yang meningkat itu berarti akan ada transaksi. Transaksi antara penjual dan pembeli. Dan manakala ada transaksi, berarti di situ ada komponen namanya PPN, pajak pertambahan nilai. Otomatis setiap transaksi akan ada PPN. Itu sudah pendapatan negara. Kemudian manakala ada transaksi, berarti produsen itu menerima pendapatan. Menerima pendapatan berarti dia itu terakumulasi akan menjadi pajak penghasilan, PPh, dan itu penerimaan bagi negara. Manakala produsen kapasitas produksinya meningkat karena transaksi atau penjualannya meningkat, otomatis tenaga kerja yang ada di dalam perusahaan tersebut juga akan menerima pendapatan, dan itu juga akan berkorelasi dengan pajak penghasilan yang disetorkan kepada negara. Jadi ini adalah mata rantai tadi yang kalau ditanyakan oleh Mas Rudi, pertumbuhan ekonomi dengan pendapatan negara, begitu, kemampuan negara, begitu. Jadi kabarnya seperti itu, Mas Rudi.
1: Ini dan juga artinya daya beli masyarakat ini kan juga yang ditegaskan pemerintah, bahwa menyebutkan APBN itu tetap harus melindungi daya beli masyarakat, Pak Ditya, ya?
0: Ya, betul sekali, Mas Rudi. Jadi kalau kita lihat filosofi dari pertumbuhan ekonomi itu selalu secara sederhananya setiap pertumbuhan 1% pertumbuhan ekonomi itu akan mampu menciptakan penyerapan tenaga kerja sekitar 400 ribu tenaga kerja, lapangan kerja baru tercipta manakala ekonomi tumbuh setiap 1%. Itu teori dasarnya kurang lebih seperti itu. Soal angka 400 ribu tentu itu dinamis ya, naik turun, tapi kita anggap seperti, artinya dengan adanya penciptaan lapangan kerja itu otomatis menjadi modalitas untuk adanya daya beli. Jadi upaya pemerintah untuk meningkatkan atau menjaga daya beli masyarakat yang paling pertama dan paling utama adalah dengan memberikan pekerjaan, dengan menciptakan lapangan kerja. Tanpa pekerjaan orang tidak akan bisa memiliki daya beli, gitu. Dan tanpa daya beli otomatis ekonomi tidak akan berjalan, begitu. Jadi ada upaya-upaya. Tentu ada upaya-upaya lain selain dengan penciptaan lapangan kerja, bisa melalui insentif, gitu, insentif ekonomi seperti yang diberikan pada semester ini. Ada 26 triliun insentif yang diberikan oleh pemerintah untuk mendorong kegiatan masyarakat dan untuk memberikan ruang fiskal untuk rumah tangga sehingga memiliki daya beli untuk melakukan konsumsi, begitu.
1: Artinya itu adalah sebagai bukti, Pak, untuk masyarakat bahwa pembukaan lapangan kerja tentu itu akan berdampak pada daya beli masyarakat. Kemudian daya beli masyarakat yang baik itu akan juga memberikan masukan bagi pendapatan negara.
0: Nah, sudah dengar sendirinya seperti itu, Mas.
1: Otomatis seperti itu. Kapan ini, Pak Ditya, ya, perbaikan APBN ini mulai terasa langsung dalam kehidupan kita ini, Pak, masyarakat? Gimana ini, Pak?
0: Kalau kita lihat sebenarnya kan memang saat ini fiskal atau APBN itu menjadi lokomotif, ya, menjadi, kalau bahasanya presiden kan, menjadi alat perjuangan, alat perjuangan ekonomi masyarakat. Sebenarnya sedikit kita sudah juga harus bisa melihat secara objektif, mencoba melihat secara objektif dampak dari realisasi APBN, ya, karena setiap rupiah yang dikucurkan oleh pemerintah melalui belanja APBN itu sudah memberikan dampak. Katakanlah sekarang kita melihat program prioritas, salah satu program prioritas misalnya MBG saja. MBG yang dijalankan sejak di 6 Januari di 2025 sehingga sekarang sudah lebih dari 1,5 tahun. Itu kita juga melihat memberikan dampak pada penciptaan lapangan kerja sekitar 1,4 juta lapangan kerja baru. Artinya itu sudah memiliki dampak langsung pada saat program ini digulirkan dan saat anggaran ini diturunkan untuk membiayai program MBG. Sudah ada 1,4 juta orang yang menerima pendapatan, artinya itu sudah terasa dampaknya. Belum lagi pada upaya-upaya pada sektor-sektor yang lain seperti pembangunan dapur MBG juga membutuhkan material konstruksi. Di situ juga sudah mulai ada multiplier efek atau dampak berganda terhadap industri yang terkait dengan konstruksi. Katakanlah bahan galian pasir, kemudian juga kayu, paku, kemudian juga mebeler, kemudian material-material bangunan yang lain. Sehingga sektor industri yang bergerak di bidang konstruksi ini juga ikut bergerak dengan kunjungan anggaran melalui program MBG. Jadi kita melihatnya seperti itu, Mas Rudi, bagaimana sejauh mana ini bisa langsung memberikan dampak pada masyarakat.
1: Sebuah kebijakan ataupun program tentu harus berdampak kepada masyarakat untuk mendapatkan nilai manfaatnya di situ, Pak Ditya. Pak Ditya, tadi juga pagi tadi ada pendengar kami yang juga mempertanyakan ketika pemerintah menerapkan target-target tersebut, tentu ini kan akan menjadi suatu perbaikan dalam APBN kita ke depannya. Yang ditanyakan tadi, sejauh mana juga target pemerintah untuk dapat mengurangi ketergantungan terhadap utang ini, Pak?
0: Kalau kita melihat fakta objektif di dunia ya, tidak ada, atau mungkin lebih tepatnya hampir tidak ada satu negara pun yang
1: terbebas dari utang.
0: Melalui utang itu tidak ada, karena memang pemerintah atau setiap negara, pemerintah di negara manapun kan pembangunannya itu cukup ekspansif dan itu cenderung atau trennya tidak mampu dibiayai secara mandiri oleh pendapatan yang diperoleh melalui APBN-nya. Nah, itu hampir hampir tidak ada negara yang terbebas dengan utang. Artinya utang diperlukan untuk pembiayaan produktif, kebutuhan ekonomi produktif. Karena kalau tanpa utang berarti tidak ada pembiayaan, tidak ada ekspansi, ekonomi kita akan stagnan. Justru disitulah salah satu ciri pengelolaan keuangan negara, ekonomi sebuah negara, kalau dibandingkan dengan ekonomi rumah tangga. Ekonomi rumah tangga kan memang cenderung bagaimana menghindari utang. Kalau ekonomi negara, soal menghindari atau tidak menghindari, tetapi bagaimana perancangan program-program yang dibiayai oleh anggaran negara ini bisa memberikan dampak besar kepada masyarakat, bahwa pembiayaannya harus melalui utang itu juga dijalankan sejauh itu tetap dijalankan prudent begitu. Dan kita kalau kita lihat sekarang ini level utang kita masih cukup bagus gitu, di bawah 60% gitu, target 60% PDB sesuai target best practice dari dunia internasional gitu. Banyak negara-negara yang sudah di atas level tersebut, seperti Jepang, Amerika itu sudah jatuh 100% dari PDB mereka, tetapi secara ekonomi mereka tetap sehat. Karena memang utang tersebut untuk membiayai sektor-sektor dan ekonomi produktif yang berdampak pada penerimaan negara, sehingga pembayaran bunga dan cicilan juga bisa berjalan lancar tanpa membebani ekonomi negara itu sendiri gitu.
1: Baik, Pak Ditya Laksmana Yuda, terima kasih Pak untuk waktunya, sudah berbincang, memberikan pemaparan yang sangat menarik di pagi hari ini, Pak. Terima kasih, Pak. Salam sehat, selamat beraktivitas, selamat pagi.
0: Selamat pagi, Mas Yudi.
1: Demikian tadi tenaga ahli Badan Komunikasi Pemerintah, Ditya Laksmana Yuda.
2: Wawancara Pro 3.

0: Profil Pahlawan Indonesia.
1: Nyi Raden Rahmatul Hadiah Purwadireja. Ia dikenal dengan nama Emma Purwadireja, menjadi salah satu anggota Jong Java yang didirikan oleh Satiman Wirjosanjoyo. Ia turut berperan memperjuangkan persatuan pelajar pribumi dan memantapkan nilai kesenian serta pengetahuan umum. Dari situ, ia terjun langsung dalam Kongres Pemuda Indonesia kedua yang diselenggarakan di Jakarta atau Batavia pada tahun 1928. Setelah Kongres Pemuda tersebut, terbentuklah PASI atau Pasundan Istri, organisasi perempuan Jawa Barat dalam memperjuangkan kodrat dan kebutuhan rakyat Jawa Barat.

pukul 8 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Rudy Zain. Badan Pengelola Keuangan Haji atau BPKH menyalurkan nilai manfaat tahap 1 tahun 2026 senilai lebih dari 2,06 triliun rupiah kepada 5,7 calon anggota jamaah haji reguler dan khusus yang masih dalam masa tunggu. Kami kutip dari kantor berita Antara, sekitar 1,8 triliun rupiah disalurkan kepada calon jamaah haji reguler, sementara calon jamaah haji khusus menerima 13,8 juta dolar Amerika Serikat. Kepala Badan Pelaksana BPKH, Fadlul Iman Syah mengatakan, penyaluran ini merupakan bagian dari optimalisasi manfaat dana haji yang dikelola secara berkelanjutan dengan besaran nilai manfaat yang diterima setiap anggota jamaah berbeda, dipengaruhi beberapa faktor seperti lamanya masa tunggu per jamaah. Dan melalui penyaluran nilai manfaat tahap 1 tahun 2026 ini, BPKH menegaskan komitmennya untuk mengelola dana haji secara profesional, transparan, dan berkelanjutan. Kita beralih ke informasi dalam negeri lainnya. Sebanyak 138 petugas dari 69 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG di wilayah Makassar, Maros, dan Goa mendapatkan pelatihan deteksi dini keamanan pangan dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis atau MBG dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan atau BBPOM Makassar. Pelatihan tersebut mengajarkan peserta mengenai prinsip dan tata cara penggunaan alat uji cepat atau rapid test kit serta melakukan praktik langsung untuk mendeteksi sejumlah parameter keamanan dan mutu pangan. Kepala BBPOM Makassar, Yosef Dwi Irwan menegaskan, keamanan pangan harus dipastikan mulai dari pemilihan bahan baku, pengolahan, pemorsian hingga distribusi kepada penerima manfaat. Karenanya penggunaan alat uji cepat menjadi langkah awal untuk memastikan pangan yang disajikan dalam program MBG aman dikonsumsi dan bermutu. Informasi mancanegara, Menteri Luar Negeri Suriah Azad Al-Shaibani bertemu dengan utusan khusus Amerika Serikat untuk Suriah, Tom Barrack, dalam pertemuan di Istanbul, Turki. Pertemuan tersebut membahas penyelesaian proses pencabutan sanksi terhadap Suriah serta perkembangan situasi terkini di kawasan Timur Tengah. Pencabutan sanksi ini berkaitan dengan pemberitahuan Presiden Amerika Serikat Donald Trump kepada Kongres Amerika Serikat pada Juli lalu yang menyatakan keinginan Trump untuk menghapus Suriah dari daftar negara pendukung terorisme. Usulan itu harus melewati 45 hari masa peninjauan wajib sebelum status Suriah sebagai negara pendukung terorisme resmi dicabut. Informasi dari dunia olahraga, klub Liga Spanyol Barcelona mengumumkan gelandang Manchester City Rodri telah bergabung dengan mereka. Barcelona menyepakati transfer permanen Rodri dengan kontrak hingga 30 Juni 2030. Barcelona dikabarkan mengeluarkan 60 juta euro atau sekitar 1,2 triliun rupiah untuk membawa Rodri dari Manchester City. Kedatangan Rodri diharapkan dapat menjadi tambahan kekuatan di lini tengah Barcelona.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan beragam informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3. Saya Rudy Zain. Selamat pagi.

Saya Samuel Batimena, anggota Komisi 7 DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan. Saya mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Saya berharap sebagai masyarakat dan juga sebagai anggota DPR RI bahwa kita bersama bisa bergandengan tangan, bergotong royong untuk kesejahteraan masyarakat ke depan. Dalam segala hal, dalam segala lini. Merdeka!

Saya Haja Seli Andriani Gantina, anggota Komisi 8 Fraksi PDI Perjuangan, mengucapkan selamat ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Semoga Indonesia tetap jaya, bebas dari kemiskinan, ketimpangan, dan bisa memberikan kemerdekaan untuk rakyat Indonesia dan menuju Indonesia emas. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Indonesia adalah bangsa besar dengan sejarah panjang dan semangat juang yang luar biasa. Kita pernah melewati banyak cobaan, namun selalu bisa bangkit karena kita percaya pada kekuatan persatuan dan kerjasama. Hari ini mungkin masih banyak tantangan di negeri kita, namun ini bukan alasan untuk menyerah. Kita tidak perlu menangis, justru saatnya bergerak bersama, membangun negeri ini dengan semangat positif. Setiap langkah kecil dari rakyatnya itu adalah langkah nyata sebagai pondasi untuk masa depan kita bersama, Indonesia yang lebih cerah. Bangkitlah negeriku, mari terus berbenah, terus bersatu, dan terus melangkah ke depan demi Indonesia yang lebih kuat dan bermartabat.

0: Soo Hok Gee, aktivis mahasiswa di tahun 1960-an yang dikenal kritis terhadap kekuasaan dan berani menyuarakan kebenaran lewat tulisan serta aksinya. Soo Hok Gee pernah menyampaikan kegelisahan tentang manusia yang memilih diam saat melihat ketidakadilan. Gee pernah menunjukkan bahwa bahaya terbesar bukan hanya kekuasaan yang salah, tapi juga orang-orang yang tahu itu salah namun memilih untuk tidak bersuara. Baginya, menjadi manusia bukan soal ikut arus, bukan soal aman di tengah keramaian, tapi tentang keberanian untuk jujur walau sendirian. Soo Hok Gee percaya, lebih baik diasingkan daripada menyerah pada kemunafikan. Karena saat kebenaran dibungkam dan manusia berhenti peduli, disitulah keadilan perlahan mati. Gee berpesan, jangan diam ketika melihat yang salah, karena menjadi manusia harus berani bersuara.
1: Warta Nusantara.
2: Kita bergeser ke pintu nih, peringatan Hari Anak Nasional.
3: Program Kampung Ramah Perempuan dan Perlindungan Anak ini bertujuan
1: informasi serta peristiwa aktual dan terlengkap dari seluruh Nusantara, dari Aceh sampai Papua, dari Miangas hingga Pulau Rote.
4: Memperingati Bulan Lingkungan Hidup Sedunia, sebanyak puluhan pohon ditanam dan aksi bersih lingkungan dilakukan di kawasan di daerah aliran sungai Das Ciliwung, Jakarta Timur.
1: Warta Nusantara hadir setiap hari pukul 5.20 waktu Indonesia Barat, pukul 12.15 waktu Indonesia Barat dan pukul 17.15 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kongres Nasional.
1: Budi Utomo merupakan organisasi modern pertama di Indonesia yang aktif bergerak di berbagai bidang, khususnya pendidikan, pengajaran, dan kebudayaan, tanpa melibatkan unsur politik. Organisasi Budi Utomo dibentuk oleh Dr. Sutomo dan para mahasiswa Stovia pada 20 Mei 1908 di Jalan Abdul Rahman Saleh nomor 26 Jakarta. Berdasarkan gagasan Dr. Wahidin Sudirohusodo yang ingin meningkatkan martabat rakyat dan bangsa Indonesia. Tujuan didirikannya organisasi Budi Utomo adalah untuk menyadarkan masyarakat Indonesia, melestarikan budaya, dan meningkatkan taraf hidup melalui pendidikan. Cara dan metode yang diterapkan para pelajar Stovia dalam membangkitkan semangat nasionalisme banyak dicontoh dan memelopori lahirnya organisasi pergerakan serupa di berbagai daerah di Indonesia. Pada 1948, kondisi politik Indonesia masih carut-marut. Kabinet parlementer jatuh bangun dan Belanda pun masih kerap melancarkan aktivitas militer karena belum mengakui kemerdekaan Indonesia. Atas inisiatif Ki Hajar Dewantara dan Rajiman Widyodiningrat, tanggal 20 Mei diusulkan sebagai Hari Kebangkitan Nasional dan disetujui oleh Presiden Republik Indonesia Soekarno. Hari Kebangkitan Nasional tanggal 20 Mei akhirnya ditetapkan sebagai hari nasional, bukan hari libur berdasarkan keputusan Presiden nomor 316 tahun 1959.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami dan kita lanjutkan Indonesia Menyapa Pagi. Kami tadi telah hadirkan perbincangan terkait dengan APBN makin sehat, Indonesia tidak perlu tambah utang bersama dengan Badan Komunikasi RI. Dan nanti di sesi berikutnya kami masih akan lanjutkan topik tersebut, melihat ataupun ingin mendengarkan perspektif dari akademisi, guru besar dalam ilmu kepakaran ekonomi politik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas 11 Maret. Anda juga dapat memberikan tanggapan Anda melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888 atau juga dapat Anda menghubungi kami di 021-352-3172, 384-4545, 386-2375, dan 386-6712. APBN makin sehat, Indonesia tidak perlu tambah utang. Kami sudah tersambung bersama dengan guru besar dalam bidang ilmu kepakaran ekonomi politik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas 11 Maret, Profesor Bimo Rizky Samudro. Prof. Bimo Rizky, selamat pagi, Prof.
1: Selamat pagi.
0: Iya,
1: selamat pagi, Pak Rudi.
0: Iya, kabar baik ya, Prof. Ya.
1: Ya, alhamdulillah baik.
0: Baik. Prof, saat ini DPR dan pemerintah sedang membahas era APBN 2027, proyeksi-proyeksi, target-target dan bagaimana keseimbangan primer ini juga menjadi salah satu hal yang dibahas nanti dalam pembahasannya itu. Tetapi secara utuh, Prof, apakah kondisi APBN kita saat ini memang bisa dikatakan semakin sehat?
1: Oke, baik. Selamat pagi Pak Rudi dan Pak pemirsa sekalian. Jadi yang perlu disampaikan dulu adalah jadi sebenarnya primer itu pada dasarnya adalah membandingkan pendapatan negara kita dengan belanja negara gitu tapi di luar, jadi
0: pembayaran
1: di luar
0: bunga
1: utang. Jadi ekskludkan itu ya, dengan bunga utangnya. Nah memang Pak, jadi kalau dari era APBN 2027 ini kan mencatatkan bahwa keseimbangan primer kita itu negatif 20,9 triliun rupiah ya. Mungkin bisa dikoreksi. Nah, di sini memang Pak, kalau dari sisi ini memang kita ada sebenarnya defisitnya itu memang turun sekitar 86%.
0: Oke, ya.
1: Ini cukup keseimbangan primernya. Jadi memang baik. Tapi kan di sini yang perlu diperhatikan adalah beban pembayaran bunga utang. Ini perlu kita pikirkan. Jadi bagaimana kita tetap harus mencari pembayaran untuk menutup keseluruhan defisitnya. Jadi defisitnya memang ada. Defisit primernya turun 86,3%.
0: Iya.
1: Cuman ini kan exclude dari pembayaran beban utang ya Pak. Ini yang jadi. Nah kalau dari defisit keseluruhan, berarti kita masih harus tetap bayar beban utangnya gitu. Ini yang perlu
0: Karena terpisah di situ ya, Prof. Ya.
1: Betul.
0: Oke. Jadi keseimbangan primer itu selisih antara total pendapatan negara dan belanja negara dengan tidak menyertakan pembayaran
1: bunga utangnya.
0: Itu berarti dipisahkan di situ ya.
1: Oke. Ya, jadi itu. Ini memang kalau dari primer tadi memang membaik.
0: Ya.
1: Ada penurunan ya, sekitarnya 86% ya, gitu ya. Cuman kita kan tetap harus bayar, kalau dihitung secara keseluruhan, ya berarti kita harus tetap bayar defisit keseluruhannya, Pak, gitu. Nah ini yang jadi PR gitu, begitu Pak, mungkin dari ini.
0: Dan apa itu artinya, menunjukkan apa? Ketika keseimbangan primer kita baik, tetapi beban utang tidak terpisah terpisah di dalamnya. Ini menunjukkan apa ini, Prof? Yang ingin disampaikan berarti?
1: Berarti gini, jadi memang Pak, kalau memang kita lihat dari RAPBN 2027, yang ini memang dirancang begini. Jadi kalau dari pendapatan negaranya sekitar 3,4 triliun, belanja negara sekitar 4 triliunan ya. Nah memang di sini, kalau kita lihat strukturnya sudah mulai membaik ya. Jadi kenapa saya bilang membaik Pak, ada tiga indikasi nih, mungkin nanti bisa ada menjadi bahan diskusi nih. defisit APBN memang turun, Pak.
0: Ya.
1: Dari 2026. Jadi ya. 734 triliun ke 671.
0: Ya.
1: Yang jadi dari 2026 ke 2027 itu ada penurunan defisitnya. Kemudian rasio defisit tentunya juga turun. Jadi sekarang dari 2,8% menjadi 2,4% dari PDB-nya.
0: Mm-hmm.
1: Berarti yeah. kan, rasio defisitnya juga turun.
0: Yeah.
1: Nah, sementara keseimbangan primer tadi, Pak, kita turun 86,3%. Nah,
0: yeah.
1: jadi memang dari tiga indikator, ya, dari defisit APBN-nya, rasio defisitnya, serta defisit primer, memang kita bisa mengatakan bahwa RAPBN 2027 ini posturnya memang membaik dibandingkan 2026.
0: Mm-hmm.
1: Ya. Yeah. Tapi membaik ini menurut saya begini Pak Rudi, bukan sehat sepenuhnya ya, istilahnya ya. Artinya
0: yeah, yeah.
1: Ini membaik ya, oke. Tapi tadi kenapa saya bilang belum sehat sepenuhnya? Karena kita perlu melihat begini Pak, banyak ini satu beban utang tadi ya kita bicara kalau dihitung defisit keseluruhannya itu beban utang. Mau dari mana kita bayar utang? Oke, kita mau bayar utang dari misalnya bagaimana kita berusaha memboosting pertumbuhan ekonominya kan gitu.
0: Ya.
1: Pertumbuhan ekonomi kita bagaimana? Caranya bagaimana ini? Apakah mau dari sektor industri manufaktur kah atau bagaimana? Kemudian penerimaan negara dari ya, misalnya kita mau menutup beban utang tadi yang kita bicara defisit secara keseluruhan kan harus memasukkan beban utang. Nah itu
0: okay.
1: dari mana? Apa namanya penerimaan pajaknya dari mau ditarik dari mana? Kemudian yeah, yeah. kita bicara juga bagaimana pengendalian ini ya pengeluaran negara kita.
0: Yeah.
1: Maaf ya untuk beberapa kebijakan-kebijakan pemerintah yang sifatnya yeah. mercusuar itu juga butuh pengeluaran. Yeah. Nah, ini kan juga. Perlu ini kita perhatikan juga gitu.
0: Iya. Hal itu pun tadi kami tanyakan Prof kepada pihak Bakom penajaman anggarannya bagaimana kemudian atau efisiensi anggarannya seperti apa, kemudian celah pendapatan negara bagaimana dengan target pertumbuhan ekonomi 6% di 2027 dan juga betul, target betul. Defisit itu mencapai 2,4% PDB kita. Nah, melihat kondisi yang ada seperti itu, atau memang ada kondisi yang lebih baik di APBN kita? Ini menurut Anda apakah target tersebut realistis, Prof?
1: Begini, kalau dari perspektif saya ya, mungkin kita yeah. beberapa rekan punya pendapat lain. Jadi, memang pertumbuhan 6% ini memang cukup agresif ya.
0: Nah,
1: yeah. masalahnya kita harus berpikir juga bagaimana target ini tercapai, artinya sektor apa yang mau kita boosting ya, mau kita kemudian dari target pajaknya juga Pak, dari kemarin yeah. kita bicara target pajak,
0: yeah.
1: bagaimana cara koleknya, kemudian kira-kira bagaimana prosesnya itu harus diawasi juga, misalnya sudah tahu objek pajaknya, targetnya, tapi pada saat proses collectingnya ada problem. Kemudian saya melihat begini, ada faktor-faktor eksternal Pak, terutama dari sisi misalnya gini ya. Kurs ini juga kita harus bicara jujur bahwa ada faktor-faktor eksternal misalnya gitu ya, kejadian-kejadian misalnya konflik global dan seterusnya itu berpengaruh juga pada nilai tukar. Ini kan juga akan mempengaruhi yeah. juga pada yeah. asumsi pertumbuhan ekonomi, bagaimana nanti juga terkait dengan penerimaan pajak, kemudian dari beban utangnya kan juga terpengaruh juga Pak kalau yeah. kita bicara kurs ya kan. Nah ini juga harus kita perhatikan. Jadi banyak faktor Pak untuk kalau dikatakan tadi Pak Rudi menyampaikan Pak realistis apa enggak.
0: Oke.
1: Okay. Realistis tapi tadi kita ambil pajak misalnya penerimaan pajak caranya seperti apa, prosesnya bagaimana, ini juga perlu diperhatikan. Sama tadi faktor-faktor eksternal tadi Pak. Saya juga agak aware juga harus dengan faktor-faktor trikus tadi, konflik-konflik politik global yang mempengaruhi nilai tukar gitu.
0: Ya, kalau begitu menurut Anda apa yang paling realistis menjadi penopang untuk bisa mencapai target 6% tadi, defisit tadi yang sekitar 2,4% PDB ini, Pak?
1: Ya, kalau dari cerita kita di awal tadi, memang postur era APBN 2027 ini kan sudah membaik ya, defisitnya.
0: Ya.
1: APBN turun, rasio defisit turun.
0: Ya.
1: Tapi bagaimana kita menjaga ini? tentunya tadi Pak, kita buat, misalnya kita sudah punya dana antara nih sebagai pooling ya,
0: pintu masuk apa ya, semuanya
1: ya, pintu masuk semua itu. Nah ini kita arahkan pada sektor yang lebih realistis untuk memboosting atau mendorong pertumbuhan ekonomi. Ya memang ini normatif sih.
0: Ya.
1: Kedua terkait dengan penerimaan pajak Pak. Penerimaan pajak tentunya kita harus perhatikan karena ini kan juga berperan penting untuk menutup beban utang defisit skala keseluruhan tadi.
0: Ya.
1: Dua. Nah yang ketiga, ketika kita menerapkan program-program kebijakan atau pemerintah yang sifatnya, mohon maaf, sifatnya memang eksklusif ya. Mohon maaf ya, kalau sebutlah misalnya mungkin apa gitu, MBG apa gitu, KOPDES apakah itu apa, berolah kebijakan yang sudah sifatnya mercusuar, itu perlu diperhatikan bagaimana pengeluarannya Pak, karena ini harus diawasi juga gitu loh. Karena ini kan juga akan menambah menambah disefisiensi ya, inefisiensi dari itu gitu.
0: Jadi mana yang lebih penting Prof? Jadi mana yang lebih penting Prof kalau begitu? Defisit terendah atau penggunaan anggaran yang tepat atau efisiensi tadi?
1: Pak Rudi, menarik pertanyaannya. Ya, kalau saya pribadi, saya lebih cenderung pada penggunaannya tepat sasaran.
0: Penggunaannya. Okay.
1: Jadi kalau defisit kita ini memang defisit ya Pak.
0: Iya. Yeah.
1: Defisitnya defisit terus. Memang defisitnya mengecil, ya kan gitu. Cuman kalau dengan tepat sasaran alokasinya, pengawasannya juga bagus, kemudian tadi memang pemerintah juga menyediakan trust ya, fasilitas pada masyarakat sehingga masyarakat itu bayar pajak juga unsur kepercayaan
0: tinggi.
1: Iya, itu juga akan pelan-pelan menambah sisi baiklah untuk menutup beban utang secara keseluruhan. Ya.
0: Tapi apa risiko jika pemerintah memang terlalu fokus menekan defisit, Prof? Apa risikonya?
1: Risiko dari kalau kita menekan, ya dia harus ini kan memperhatikan terhadap target tadi kan, target misalnya pertumbuhan 6%.
0: 6%.
1: Jadi kalau misalnya ini kan kita sebenarnya dipaksa untuk itu dan pemerintah tetap ngotot mungkin dengan beberapa kegiatan program-program khususnya gitu. Nah ini kan berisiko sekali jika dia sudah mengalokasikan ke situ ternyata fail ya, ternyata memang tidak optimal, kan jadi banyak pemborosan ya. Mohon maaf sekali gitu dari sisi itu.
0: Iya, karena kalau kita tidak defisit atau tidak fokus kepada defisit, jangan-jangan nanti kita juga terlalu longgar lagi dalam berutang ini, Prof.
1: Ya di sisi lain pasti kan seperti itu ya. Kalau kita tidak defisit, memang kita akan terlalu longgar. Tapi
0: terlalu longgar.
1: Gimana Pak?
0: Ya terlalu longgar nanti kalau kita tidak fokus ke defisit, artinya penggunaan anggaran pun bisa dikatakan tepat, tetapi kita terlalu longgar dalam berhutang nanti. Apakah itu sebuah risiko juga?
1: Ya, karena memang kalau tadi faktor eksternal tetap jadi perhatian Pak. Ya ketika tadi misalnya katakanlah kita nggak bisa mencegah nih situasi geopolitik global seperti apa yang berpengaruh juga pada misalnya katakanlah kemarin misalnya nilai tukar coba sempat melemah ya, nilai tukar kita melemah. Nah ini kan juga di luar perkiraan juga ya kan, artinya jika bisa menambah beban juga kan di situ. Ya ini yang memang hal-hal seperti ini yang perlu kita antisipasi karena faktor eksternal memang lebih ini ketidakpastian. Cuman yang internal tadi Pak, saya lebih cenderung ini tepat sasaran dulu.
0: Oke. Tapi Prof, kalau memang proyeksi APBN kita membaik nantinya dengan struktur yang ada yang Anda sampaikan tadi, apakah secara otomatis ini akan membuat kebutuhan utang kita juga akan berkurang, Prof?
1: Nah, kalau dari sisi kebutuhan akan utang, paling tidak kita bisa kurangi.
0: Bisa kurangi.
1: Karena defisit secara keseluruhan ya Pak ya. Karena kan kalau kita bicara yang primer kan di luar itu.
0: Oke.
1: Okay. Yeah. Kalau itu.
0: Iya.
1: Yeah. Ini ya kita harus optimis ya.
0: harus optimis. Tapi kalaupun pemerintah masih berutang, untuk kebutuhan apa harusnya digunakan?
1: Wah ini pertanyaannya.
0: Kan Prof tadi katakan memang harus optimis walaupun
1: sasaran, ya, gitu.
0: Iya tepat sasaran. Kalaupun harus berutang, berarti kebutuhan apa yang harus diprioritaskan itu?
1: Ya kalau dari perspektif saya tetap memang dari sisi industri ini ya manufaktur pengolahan yang memang itu kita nggak bisa pungkiri itu kan kalau dia berjalan pastinya kan mendukung sisi kita punya pertanian, kita punya apa namanya tambang dan sebagainya yang bisa kita optimalkan.
0: Dan penyerapan tenaga kerja cukup besar, artinya menopang daya beli masyarakat juga di situ yang akan memberikan variabel kepada pertumbuhan ekonomi kita, begitu Prof. Artinya manufaktur ini akan menjadi prioritas kalau seandainya hal itu tetap dilakukan, begitu Prof. Emang tantangannya apa Prof untuk bisa mencapai target 6% nanti di 2027 ini Prof?
1: Kalau saya pertama jelas adalah dari sisi pada saat proses pengelolaannya Pak, tata kelola good governance-nya ya, itu yang tata kelola itu yang saya rasa masih menjadi PR kita ya. Okay. Jadi programnya bagus, kita appreciate di awal gitu. Tapi pada saat penerapannya, nah ini nih tata kelolanya ini yang saya masih dari sisi SDM-nya.
0: Oke. Apa tanda yang bisa kita ketahui dari sisi tata kelola anggaran atau uang Indonesia ini benar-benar lebih baik, lebih mandiri ini, Pak?
1: Saya yang melihatnya secara kasar ya, Pak Rudi, secara umum. Ya, misalnya katakanlah program pemerintah yang memang diarahkan secara khusus, misalnya katakanlah kemarin ini kan MBG, kemudian ada Kopdes Merah Putih dan seterusnya. Nah, ketika proses dilakukan, itu kan butuh dana, butuh anggaran. Mestinya kalau tata kelolanya baik, ya tidak ada dampak-dampak kontradiksi atau anomali di masyarakat ya. Tapi kemudian misalnya kemarin ada koperasi, Kopdes, itu tidak rasional.
0: Saya sedikit mencoba memahami nih Prof. Jadi apa yang harus dilakukan agar APBN kita tidak mengorbankan program lainnya? Gitu, gimana Prof?
1: Kalau saya sebagai warga negara saya mengharapkan begini Pak.
0: Ya, gimana?
1: Kita kan nih menyerahkan trust kepada pemerintah nih ya. Kepada pemerintah. Pemerintah membuat kebijakan apapun sebenarnya Pak, rakyat itu trim ya gitu ya. Maksudnya dalam arti kita tetap silakan mau buat program apa. Yang penting bagi kita dari sisi rasional dan etik itu masuk gitu ya. Kita bisa ini. Itu ya programnya. Gini. Nah, berjalan rasional kita terima, etik yang kita terima. Itu sebenarnya enggak ada masalah gitu. Tapi begitu ada sisi-sisi kontradiktif, ada anomalinya. Ya pasti akan ada dalam tanda petik rakyat pasti mempertanyakan kan gitu.
0: Berarti ini sebagai penutup, pertanyaan penutup kalau begitu Prof, dari apa yang Anda sampaikan baru saja ini. Jadi kebijakan apa yang paling mendesak dilakukan pemerintah saat ini Prof, yang sangat realistis diterima oleh seluruh masyarakat? Gimana Prof?
1: Nanti kalau saya bicara nari warudi. Tapi gini, kalau dari sisi saya sebetulnya tetap Pak Aldi, jadi bagaimana dari sisi sektor tadi ya, saya mengatakan itu industri pengolahan, bagaimana ada serapan tenaga kerja, bagaimana bisa memproduksi kebutuhan pokok atau primer yang di masyarakat, harganya bisa turun kan gitu kalau kita bisa secara mandiri memproduksi kebutuhan pokok sendiri kan harganya bisa terjangkau ya, suplainya aman gitu ya, itu aja sih masyarakat sebenarnya lebih ke situ. Apa tenaga kerja, harga terjangkau, itu saja saya pikir ke situ ya sektor ya. Karena kalau manufaktur dan pertanian yang didukung oleh manufaktur saya pikir itu mungkin normatif ya baru dia
0: iya. Tapi apa yang bisa Anda sampaikan untuk masyarakat pendengar kami, pemirsa kami, dengan kondisi optimisme yang harus kita tetap ke depannya nih Prof, silakan.
1: Terima kasih Pak Rudi dan Pak Mirsa sekalian. Di sini kita bicara dalam satu ruang diskusi.
0: Diskusi.
1: Saya mengharapkan begini ya. Kita harus tetap mengapresiasi apa yang dilakukan pemerintah karena kita sudah memberikan trust itu kepada pemerintah ya, bahwa

Hari nasional suatu negara akan berkaitan erat dengan hari kemerdekaan negara tersebut. Salah satunya Indonesia. Tapi tahukah Anda, ada beberapa negara yang tidak merayakan hari kemerdekaannya sebagai hari nasional. Misalnya, Denmark merayakan peristiwa penandatanganan konstitusi tahun 1849 dan pembebasan tahun 1945 dari pendudukan Nazi Jerman. Namun, perayaan ini tidak dijadikan sebagai hari libur nasional di negara tersebut. Jepang merayakan Hari Yayasan Nasional dan beberapa hari libur umum untuk merayakan eksesi mitos Kaisar Jepang pertama sekitar abad ke-7 sebelum Masehi. Namun karena masih berhubungan dengan era kekaisaran, kebanyakan warga Jepang lebih suka untuk tidak merayakannya. Portugal juga merupakan salah satu negara yang tidak merayakan hari kemerdekaannya sebagai hari nasional. Negara ini merayakan hari nasionalnya hanya untuk mengenang kematian penyair bahasa Portugis termasyur, yakni Luís Paz de Camões. Thailand juga memiliki cerita berbeda di balik perayaan hari nasionalnya. Di negara ini, hari nasional dirayakan setiap 5 Desember, hari lahir Raja Bhumibol Adulyadej. Prancis tidak merayakan hari deklarasi kemerdekaan atau perpisahan dari kerajaan Inggris, namun negara ini menjadikan peristiwa revolusi Prancis pada 14 Juli sebagai hari nasional mereka, atau lebih dikenal dengan Bastille Day. Arab Saudi juga adalah negara yang tidak pernah merayakan hari kemerdekaannya. Tapi tepat pada 27 Januari 2022, Raja Salman bin Abdul Aziz mengeluarkan dekrit kerajaan yang menetapkan 22 Februari sebagai hari pendirian Kerajaan Saudi. Selain negara tersebut, beberapa negara lainnya seperti Cina, Belanda, Iran, Kanada, Spanyol tidak merayakan hari kemerdekaan sebagai hari nasional.

0: finally kita traveling, healing.
1: Yuhu, akhirnya ya Des. Eh wait. Tiketnya mana nih? Kita foto dulu dong, biar orang tahu kalau kita liburan.
0: Rin, ih gak gitu juga kali Rin. Eh yang ada bahaya tuh mengintai kita. Dengerin ya Rin, jangan sembarang share tentang informasi pribadi kita. Itu bahaya loh.
1: Loh. Ini kan cuma tiket doang, Des. Dimana bahayanya, coba?
0: Mau tiket kek, KTP, dan lain-lain identitas kita. Yang jelas tuh, yang berhubungan dengan identitas diri, itu harus dijaga kerahasiaannya. Kalau nggak mau, disalahgunakan di kejahatan cyber. Eh, udah. Yang penting, besok kita holiday.
1: Yuhuu!

0: capcay basi deh. Kenapa sih orang masih aja ambil makanan sesukanya tapi gak dihabisin? Apa mereka gak tahu ada 820 juta penduduk dunia yang kelaparan?
1: Aduh, nasib stik separuh kayak aku sama kayak si capcay. Paling nanti kami berujung di tempat sampah. Padahal tumpukan sampah makanan kayak kami ini dalam jumlah banyak menghasilkan gas metana, penyumbang efek rumah kaca, bikin bumi makin panas.
2: Habiskan makananmu, selamatkan bumi kita.

Bhinneka berarti berbeda. Bhinneka berarti beragam. Ragam perbedaan itulah Indonesia ada. Karena berbeda, coraknya indah. Bukankah kita pernah bersumpah menjadi satu? Jangan pisahkan karena perbedaan. Kita bersaudara. Kita sebangsa. Kita bangsa Indonesia.

0: Perlu kita waspadai adalah apabila fenomena El Nino terjadi bersamaan dengan musim kemarau. Karena kemarau kita seperti tahun ini akan lebih panjang,
1: lebih intens ya,
0: dan lebih kering dibanding rata-rata 30 tahun terakhir. Nah, periode El Nino sendiri bisa jadi 3-7 tahun sekali, tergantung kan ini dinamika atmosfer global ya. Jadi kita terjadi 2015 ya, sangat cukup besar waktu itu, 2019, 2023, nah sekarang 2026 terjadi lagi El Nino.
2: Stand by on the record.
1: Halo Sobat Antara, ketemu lagi dengan saya Suwanti di podcast Antara on the record. Sobat Antara, belakangan sadar gak sih kalau kita mendapat banyak kabar atau berita soal El Nino Godzilla? Wah, ini dari namanya aja sudah terkesan agak menyeramkan gitu ya. Nah, tapi daripada kita salah menduga, salah memaknai soal El Nino Godzilla ini, gimana kalau kita ngobrol langsung dalam podcast kali ini dengan ahlinya tentu saja, ada Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG, Bapak Teku Faisal Fatoni. Apa kabarnya, Pak Faisal?
3: Baik, Mbak Wanti.
1: Sehat ya, Pak ya?
3: Alhamdulillah sehat.
1: Pasti kalau saya bisa tanya, ini di tengah kesibukan sehari-hari, di tengah kabar soal cuaca yang kadang tidak menentu, kemudian ada info soal El Nino Godzilla gitu ya, ini dikejar-kejar nggak Pak sama pertanyaan publik, sama pertanyaan wartawan soal hal ini?
3: Ya benar, sudah pasti ya.
1: Sudah pasti ya, jadi harus sering memberikan informasi yang tepat pastinya Pak ya.
3: Ya, tak kenal lelah memberikan diseminasi informasi yang benar dan tepat kepada masyarakat.
1: Oke, dan tentunya saya terima kasih banyak sama Pak Faisal karena sudah berkenan ngobrol kita di podcast Antara untuk membedah lebih lanjut soal El Nino Godzilla dan isu-isu lainnya soal cuaca, iklim. Dan kalau kita bicara soal BMKG Pak, kita kan tahunya BMKG lembaga yang memang bahasannya gak jauh-jauh ya dari cuaca, perakiran cuaca, kemudian fenomena iklim gitu ya, kemudian ada peringatan tsunami, gempa bumi dan lain sebagainya. Tapi infonya adalah BMKG ini skopnya ternyata luas ya Pak.
3: Betul.
1: Lebih dari itu ya?
3: Ya, lebih luas dari itu.
1: Boleh Pak dikasih tahu untuk Sobat Antara seperti apa sebetulnya yang dilakukan sama BMKG ini?
3: Ya, jadi peran BMKG sendiri sesungguhnya sangat luas ya, yaitu untuk mendukung pembangunan semua sektor di Indonesia. Mulai dari sektor pertanian, kemudian pariwisata, kemudian energi, infrastruktur, tentunya juga bidang perhubungan seperti penerbangan, kemudian pelayaran dan juga transportasi darat. Dan juga di bidang kesehatan. Jadi di banyak bidang kita terlibat.
1: Kesehatan juga seperti apa nih Pak? Mungkin kalau pertanian terkait nih ya dengan cuacanya, misalnya apakah kekeringan, apakah curah hujan bagus atau tidak gitu ya. Tapi kalau kesehatan gimana Pak?
3: Nah, jadi BMKG itu melakukan kajian bekerjasama dengan Dinas Kesehatan dan Kementerian Kesehatan, itu dengan data-data selama 30 tahun terakhir dan juga kondisi dari iklim, yang suhu, tekanan udara, kelembaban, arah angin dan sebagainya dikaitkan dengan data-data terkait penyakit gitu. Misalnya malaria, demam berdarah, muntaber. Nah, kita dapat memprediksi minggu depan kira-kira nih di DKI kecamatan mana atau kelurahan mana yang nantinya akan rawan terjadinya demam berdarah misalnya.
1: Oke.
3: Maka nanti fogging kita pusatkan di sana. Tidak hanya di DKI, juga ada di Yogyakarta, ada di Bali. Jadi bidang kesehatan juga kita banyak terlibat, karena tentunya penyakit-penyakit ya, inspeksi saluran pernapasan itu terkait dengan
1: Tapi jujur kalau yang ini yang terkait sama kesehatan, saya baru tahu nih dari penjelasan Pak Faisal gitu ya. Karena selama ini kan kita taunya yang terkait dengan cuaca, let's say tadi tentang pertanian, kemudian transportasi, darat, laut, udara begitu ya, yang sangat bergantung sama cuaca. Tapi ternyata kesehatan juga bisa terkait juga dengan hal itu ya Pak.
3: Betul.
1: Kalau masyarakat di Indonesia sejauh ini, kalau Pak Faisal melihatnya seperti apa sih, sudah melek gitu ya sama informasi yang diberikan sama BMKG ini?
3: Tentunya kalau kita berbicara kemampuan masyarakat untuk memahami informasi kan berbeda-beda. Tapi tidak henti-hentinya kami memiliki 191 UPT atau stasiun di seluruh Indonesia dengan 5.000 lebih pegawai, itu terus masuk, kemudian mempelajari keunikan, mempelajari sosial budaya di daerah tertentu untuk menyampaikan informasi sebaik-baiknya. Kita juga melakukan sekolah lapang cuaca nelayan, sekolah lapang iklim, dan sekolah lapang gempa dan tsunami yang sangat masif di seluruh Indonesia. Itulah kita menyampaikan informasi-informasi kepada masyarakat agar lebih paham.
1: Iya, jadi memang untuk praktiknya bisa lebih dipahami begitu ya Pak, sama masyarakat tadi. Nah, bicara soal informasi yang dikonsumsi sama masyarakat begitu ya, ini kan juga belakangan disebut kalau ini BMKG sudah menyebut ini sudah masuk musim kemarau nih, tapi kok hujannya masih turun gitu. Kadang ini yang menjadi pertanyaan yang sering dilontarkan sama publik nih, termasuk saya sendiri gitu ya. Ini katanya udah musim kemarau, di 1-2-3 hari kita merasakan wah panas sekali kan Pak cuacanya, tapi next day loh kok hujan gitu ya. Sebetulnya apa sih yang bisa kita analisis dari fenomena ini? Ini satu anomali kah atau memang hal yang normal sebetulnya kayak gitu?
3: Ya, variasi harian dari cuaca itu sebenarnya hal yang normal. Ya, terutama itu terkait dengan gerakan semu matahari. Terutama misalnya di Pulau Jawa, matahari akan melintasi di bulan April, Mei, dan September, Oktober. Nah, ketika dia melintasi Pulau Jawa misalnya, itu radiasinya akan terjadi, sehingga nantinya akan terjadi cuaca yang lebih panas. Tapi yang paling tinggi kondisi radiasinya adalah di bulan, terutama di September, Oktober, karena itu di akhir musim kemarau, awan juga lebih sedikit, sehingga kita langsung terkena cuaca panasnya, ya. Nah, saat ini kita mengalami namanya periode peralihan atau pancaroba.
1: Oh iya. Ya,
3: dari musim hujan, ya, dari musim hujan ke musim kemarau. Nah, ini tentunya juga akan membuat kita sering mengalami perubahan cuaca yang lebih sering secara harian.
1: Gitu ya. Oke. Tapi kalau juga bicara soal musim kemarau tadi, saya mau mengutip dulu data dari BMKG. Jadi per 31 Mei, BMKG menyebut kalau ada sebanyak 28,6% wilayah di Indonesia yang sudah masuk ke musim kemarau. Sementara sisanya ada 55,2% ini masih mengalami musim hujan. Memang ada apa ya, semacam runtutannya begitu ya, wilayah mana yang sudah masuk musim kemarau duluan, wilayah mana yang masih musim hujan dan lain sebagainya, atau memang seperti itu Pak?
3: Benar sekali Mbak Wanti, jadi Indonesia itu memiliki, kita bagi dalam 699 zona musim. Jadi satu daerah itu berbeda dengan daerah lain.
1: Itu berdasarkan apa?
3: Berdasarkan banyak pertimbangan ya. Berdasarkan banyak pertimbangan geografisnya, kemudian posisinya apakah dekat dengan laut atau lebih di dataran tinggi dan sebagainya. Jadi dari 699 zona musim ini berdasarkan kesamaan pola hujan juga ini. Jadi kalau musim kemarau terjadi di Indonesia itu dimulai dari timur. Jadi dimulai dari Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Bali, kemudian Jawa khususnya di pesisir, naik ke Sumatera,

Setelah Anda mengganggu tawon dan tawon itu pergi menghindar, apakah Anda aman begitu saja? Mungkin tidak. Tawon dapat mengenali wajah Anda dan dapat kembali menyerang. Mengejutkan memang. Namun, adalah nyata bahwa jenis tawon kertas bisa mengenali wajah. Elizabeth Tibbets dari University of Michigan menemukan fakta tersebut. Ia mempublikasikan hasil penelitiannya di jurnal Ethnology. Selain tawon, Elizabeth juga menemukan bahwa lebah madu pun merupakan serangga yang bisa mengenali wajah. Mata tawon kertas dan lebah madu akan membentuk struktur heksagonal. Dengan membentuk struktur itu, tawon kertas dan lebah madu berusaha merangkai wajah hewan, manusia, atau objek apapun yang ada di hadapannya. Citra yang dihasilkan memang tidak sejelas yang manusia lihat, tetapi cukup bagi tawon dan lebah madu untuk mengidentifikasi.

Setiap jenis investasi memiliki resiko tersendiri. Oleh sebab itu, investasi harus dilakukan dengan dana khusus. Terlebih lagi bagi para pemula yang masih meraba dan mempelajari bagaimana cara kerja investasi. Dana khusus tersendiri ini kerap dikenal sebagai uang dingin yang bisa Anda gunakan untuk menjajal sepak terjang dunia investasi saat baru memulainya.

Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohaijang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuan, FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.

81 tahun sudah, sang saka merah putih berkibar mega di bumi pertiwi. Dari Sabang sampai Merauke, keringat dan tekad para pahlawan menyatukan kita dalam mimpi yang sama. Hari ini, kita kobarkan asa bersama melangkah nyata, mewujudkan Indonesia berdaulat, adil dan makmur untuk masa depan bangsa yang tangguh dan sejahtera. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Terus berkarya, bersatu, dan bangkitkan semangat demi negeri tercinta.

0: Ya, ya.
1: Ya. Ya. Apa yang sangat dibutuhkan saat ini berarti Pak untuk warga di sana?
0: Ya, tentunya karena kebutuhan untuk mau ke kebun maupun ke aktivitas lain kan tidak bisa. Mereka apalagi yang di sini petani, buruh harian, tentunya mereka biasa mendapatkan uang tuh harian ya. Jadi kebutuhan bahan pokok itu yang tentunya yang lebih utama.
1: Kebutuhan bahan
0: terus
1: pokok.
0: Terus kesehatan. Iya, kebutuhan bahan pokok. Kalau untuk apa tenda itu mereka ada yang mandiri juga, tetapi tetap dibutuhkan bantuan mungkin terpal. Kalau untuk kesehatan sendiri, obat-obatan dari puskesmas terdekat, puskesmas Rewarangga maupun puskesmas Lokoboko itu mereka continue melakukan pemeriksaan di kamp pengungsian mandiri.
1: Oke, jadi ada dari tenaga medis yang datang melakukan pemeriksaan. Dapur umum sudah ada belum Pak di sana?
0: Mohon izin apa?
1: Dapur umum Pak.
0: Dapur umum untuk dapur umum kami tidak dari kelurahan belum ada petunjuk.
1: Jadi ada petunjuk betul-betul mandiri kita. Semua nih Pak ya, masyarakat warga mengungsi mandiri, tenda sendiri, paket bantuan itu sudah masuk sekitar 100 dari berbagai pihak, tetapi masih ada setengah lagi dari kakak atau sekitar 100 kakak lagi yang memang belum mendapatkan bantuan ini.
0: Ya.
1: Untuk akses ke Lokoboko ada kendala tidak Pak? Kalau ada mendistribusikan begituan logistik untuk...
0: Ya, kebutuhan untuk akses Lokoboko memang satu jalur untuk masuk ke Kelurahan Lokoboko itu, tetapi untuk kondisi jalan aman, tidak ada longsoran, tidak ada itu yang lain-lain. Kita bisa akses distribusi aman.
1: Baik, dengan kondisi yang ada saat ini Pak, artinya masih ada 100 KK lagi yang belum mendapatkan bantuan, karena ini kan bantuan dasar hidup bagi masyarakat di sana. Ada koordinasi dengan pihak Pemkab ND sendiri Pak?
0: Ya, tentunya kita melakukan per tanggal 17 Agustus kemarin kita mengirimkan data yang 25 itu. Tentunya itu yang menjadi dasar acuan dari pemerintah kabupaten untuk bisa menindaklanjuti data warga itu.
1: Kapan?
0: Ya, koordinasi tetap kita berjalan.
1: Iya. Ya. Artinya sudah ada jawaban kapan akan direspon secepatnya bagi warga yang sangat membutuhkan ini di Lokoboko, Pak. Di pihak Pemkab sendiri.
0: Ya,
1: sudah ada respon seperti itu?
0: Untuk itu. Ya, tentunya kami penyampaian secara berjenjang melalui camat, dan camat akan meneruskan ke bupati maupun ke dinas terkait. Gitu. Okay. Jadi nanti ada penyampaian pendistribusian tentunya melalui camat juga. Dan hari ini kurang lebih mungkin sekitar satu jam lagi, ada 34 paket yang akan disalurkan oleh dan lanut Eltari Kupang.
1: Oh, dari Eltari ya?
0: Kelurahan Lokoboko.
1: Iya. Iya. Ke Kelurahan Lokoboko, artinya memang secara berkala akan terus masuk ya Pak ya, distribusi logistik bagi warga terdampak di sana ya. Baik, ya kesehatan tadi sudah terpantau, terus kerusakan rumah dengan tiga kategori tadi, berat, sedang berat, kemudian ringan, ini juga sudah terdata semuanya. Itu warga yang mendata atau memang ada dari PUPR Pak yang datang sengaja untuk melakukan pendataan?
0: Ya, karena ini memang dengan kondisi situasi dan kondisi karena memang dibutuhkan data yang cepat, tentunya kita melalui RT. Kalau dari PUPR tentunya secara teknis ya. Tapi dari pandangan kasat mata, maksudnya yang dilihat langsung oleh RT itu bahwa ini dikatakan rusak sedang, ringan, berat itu ya itu versinya Bapak RT yang
1: melihat langsung
0: yang
1: di situ ya.
0: Tidaknya mengetahui lapangan itu.
1: Jadi laporan
0: ya, nanti kalau secara teknis Pak.
1: Ya. Data itu akan diserahkan nanti ke Pemkab ataupun ke pusat. Baik, kalau begitu Pak Andri, terima kasih banyak Pak untuk waktunya. Dan sekali lagi kami prihatin, mudah-mudahan diberikan kekuatan, ketabahan Pak ya, bagi masyarakat di NTT, khususnya di Kelurahan Lokoboko Pak. Sampaikan salam untuk warga masyarakat di Lokoboko Pak. Terima kasih Pak Andri. Selamat pagi.
0: Iya, terima kasih, selamat siang. Iya, Pak Rudi, terima kasih.
1: Demikian tadi kami berbincang bersama dengan Lurah Lokoboko, Kecamatan Dona, Kabupaten ND, Nusa Tenggara Timur, Antonius Andrianto, terkait dengan distribusi bantuan dan ada 205 rumah dari 205 KK yang mengalami kerusakan. Distribusi bantuan logistik terus berdatangan untuk dapat memberikan bantuan yang sangat dibutuhkan oleh warga masyarakat di Kelurahan Lokoboko. Dan pendengar, sampai di sini kebersamaan kita. Nanti rekan saya Hana Pratiwi akan melanjutkan Indonesia Menyapa Pagi dan juga Indonesia Menyapa Siang.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
2: Rita Effendi,
3: Aji Sutama,
4: Ita Purnamasari,
1: Dedi Dukun.

Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG mencatat hingga hari ini pukul 06.00 waktu Indonesia Tengah sebanyak 2.768 gempa bumi susulan telah terjadi pasca gempa utama yang berkekuatan magnitudo 7,7 yang mengguncang Flores, Nusa Tenggara Timur. Kepala BMKG Stasiun Geofisika Kupang, Arif Samata mengatakan gempa susulan terbesar mencapai magnitudo 6,2 dan terkecil 1,1 dengan 24 gempa berkekuatan di atas magnitudo 5 serta 81 gempa susulan dirasakan oleh masyarakat. Menurutnya, aktivitas gempa susulan masih dalam kondisi fluktuatif dan belum menunjukkan pola penurunan yang jelas. Namun BMKG memperkirakan kondisi ini akan mulai stabil dalam 2 hingga 3 pekan ke depan. BMKG terus memantau aktivitas kegempaan di Flores dan sekitarnya serta mengimbau masyarakat tetap tenang dan mengikuti informasi resmi dari BMKG. Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan bersama dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah mengirimkan sekitar 30 ton bantuan kemanusiaan untuk masyarakat Nusa Tenggara Timur yang terdampak gempa bumi. Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman mengatakan, bantuan tersebut diberangkatkan menggunakan pesawat Hercules milik TNI Angkatan Udara bersama dengan ratusan kilogram bantuan obat-obatan yang dibutuhkan. Andi Sudirman juga menyampaikan, pengumpulan bantuan kemanusiaan masih terus berjalan dan akan disalurkan secara bertahap ke sejumlah wilayah terdampak melalui 3 titik, diantaranya Labuan Bajo dan Maumere. Ia berharap bantuan tersebut dapat mengurangi beban masyarakat NTT sekaligus mempercepat proses pemulihan pasca gempa. Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi mengatakan Iran tidak menginginkan gencatan senjata sementara dengan Amerika Serikat, tetapi menghentikan konflik secara menyeluruh dan permanen. Araghchi menegaskan Iran tidak membutuhkan gencatan senjata yang berakhir dengan terulangnya kembali serangan dalam beberapa minggu ke depan. Pernyataan tersebut disampaikan setelah gencatan senjata yang disepakati Teheran dan Washington pada bulan Juni yang lalu dinyatakan tidak berlaku oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump, sehingga kembali terjadi serangkaian serangan antara kedua pihak. Dari dunia olahraga, Persija Jakarta bersiap menjalankan 2 laga uji coba di Thailand menghadapi Polistero dan Chiang Rai United. Pelatih Persija Shin Tae-yong menjadikan 2 pertandingan tersebut sebagai ajang mengukur perkembangan tim setelah menjalani pemusatan latihan selama 2 pekan. Laga melawan Polistero hari ini akan difokuskan untuk menyelaraskan kerjasama antar pemain sekaligus menerapkan taktik yang telah dilatih. Sementara itu untuk menghadapi Chiang Rai United pada hari Sabtu mendatang 22 Agustus, Shin Tae-yong akan menurunkan pemain terbaik untuk melihat perkembangan performa tim menjelang musim baru.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Program 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar RRI dan pemirsa RRI Net, saya Dev Akbar Syafiqano Laksono, anggota DPR RI dari fraksi Partai Golkar. Dengan ini saya mengucapkan selamat hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Semoga Indonesia semakin maju, semakin canggih, dan semakin sejahtera ke depannya. Sekali merdeka, tetap merdeka.
1: Agustus 1945, hari ketika suara proklamasi menggema, menandai lahirnya sebuah bangsa yang merdeka, Indonesia. Bukan sekedar tanggal di kalender, tapi simbol perjuangan, keberanian, dan juga pengorbanan tanpa batas dari para pahlawan. Kemerdekaan ini tidak datang dengan mudah. Ia lahir dari keringat, darah, dan air mata yang mengalir dari pelosok negeri, dari medan perang, dari meja perundingan, dari semangat rakyat yang tak pernah padam. Hari ini, kita bukan hanya memperingati, tapi mewarisi semangat juang itu. Tugas kita adalah menjaga, mengisi, dan melanjutkan kemerdekaan dengan karya. Merdeka bukan hanya tentang bebas, tapi tentang bertanggung jawab. Mari kita terus melangkah bersama untuk Indonesia yang lebih maju. Dirgahayu Republik Indonesia.

0: Soo Hok Gi, aktivis mahasiswa di tahun 1960-an yang dikenal kritis terhadap kekuasaan dan berani menyuarakan kebenaran lewat tulisan serta aksinya. Soo Hok Gi pernah menyampaikan kegelisahan tentang manusia yang memilih diam saat melihat ketidakadilan. Gi pernah menunjukkan bahwa bahaya terbesar bukan hanya kekuasaan yang salah, tapi juga orang-orang yang tahu itu salah namun memilih untuk tidak bersuara. Baginya, menjadi manusia bukan soal ikut arus, bukan soal aman di tengah keramaian, tapi tentang keberanian untuk jujur walau sendirian. Soo Hok Gi percaya, lebih baik diasingkan daripada menyerah pada kemunafikan. Karena saat kebenaran dibungkam dan manusia berhenti peduli, disitulah keadilan perlahan mati. Gi berpesan, jangan diam ketika melihat yang salah, karena menjadi manusia harus berani bersuara.
1: Benarkah Indonesia dijajah Belanda selama 350 tahun? Sejak bangku sekolah, kita dijelaskan jika Belanda menjajah Indonesia selama 350 tahun dan Jepang selama 3,5 tahun. Namun ternyata, hal itu tidak benar. Hal ini diyakini oleh beberapa sejarawan asal Indonesia. Berdasarkan catatan sejarah, orang Belanda yang pertama kali menjejakkan kakinya di Indonesia adalah Cornelis de Houtman pada tahun 1596 di Banten. Kala itu, kedatangannya bukan untuk menjajah, melainkan dengan tujuan berdagang. Bahkan, nama Indonesia baru terkenal 254 tahun setelah Cornelis de Houtman mendarat. Karena sebelumnya, Indonesia dikenal dengan nama Nusantara, dan pada tahun 1850, sebutan Indonesia baru digaungkan. Pada tanggal 20 Maret 1602, para pedagang Belanda mendirikan VOC, sebuah persekutuan dagang yang bertujuan untuk memonopoli aktivitas perdagangan di Asia. Kala itu Kepulauan Nusantara belum berada di bawah kendali Belanda, melainkan VOC. Karena praktik korupsi yang dilakukan oleh pegawai untuk biaya perang, ketatnya persaingan dagang dan besarnya gaji pegawai, VOC resmi dibubarkan pada tanggal 31 Desember 1799. Dari sanalah pemerintah Belanda dan mengambil alih kendali Kepulauan Nusantara, yang sejak tahun 1800-an dikenal dengan nama Hindia Belanda. Karena itu, bisa dipastikan bahwa Belanda tidak menjajah Indonesia selama 350 tahun seperti yang selalu disampaikan oleh buku sejarah kita. Angka 350 tahun digunakan sebagai bagian dari cara para tokoh perjuangan untuk membakar semangat rakyat Indonesia untuk melawan penjajah.

0: Nanti kita update kembali ya bagaimana perkembangan terkini pasca gempa yang terjadi di NTT. Kalau berdasarkan data terakhir dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan Basarnas mencatat 70 orang meninggal serta ada 1.182 orang lainnya mengalami luka-luka akibat gempa magnitudo 7,7 yang mengguncang daerah tersebut. Sementara itu tercatat ada 40.040 warga juga mengungsi di sejumlah posko pengungsian. Nah, nanti kita pantau juga ya bagaimana penyaluran bantuan ke berbagai lokasi bencana dan juga termasuk pemulihan listrik serta jaringan telekomunikasi di berbagai daerah yang terdampak bencana di sana. Nah, kalau untuk korban yang luka-luka, catatan terakhirnya ada 132 korban dievakuasi di lapangan, sedangkan Kemenkes merilis angka 1.182 berdasarkan total warga yang mendapatkan perawatan medis di berbagai fasilitas kesehatan. Nah, kita pantau bagaimana tempat-tempat perawatan para pasien di berbagai lokasi. Kita sudah bersama saat ini dengan dokter umum di Puskesmas Dampek Kabupaten Manggarai Timur, Melinda Bella. Bu Melinda, selamat pagi, Bu.
1: Iya, selamat pagi.
0: Selamat pagi,
1: Mas.
0: Bu.
1: Masain, ya?
0: Iya, betul, Bu Melinda. Bagaimana keadaan di sana sekarang ini, Bu Melinda?
1: Untuk saat ini keadaannya sudah cukup terkendali dibandingkan hari pertama.
0: Iya.
1: Karena sudah ada bantuan dokter dari luar, dokter relawan dengan dokter dari puskesmas lain juga sudah ada, dari dinkes sudah ada, jadi cukup terkendali. Kami sudah 6 orang dokter,
0: yeah.
1: Tapi masih sangat dibutuhkan lebih banyak dokter lagi dengan tenaga kesehatan perawat dan yang lainnya, apoteker juga kami sangat butuh karena cuma satu di sini.
0: Jadi dokter Melina masih banyak yang dirawat di sanakah di puskesmas begitu?
1: Iya, masih banyak, Pak. Puskesmas. Bukan di puskesmas tapi di posko.
0: Oh, di posko.
1: Karena puskesmas kami itu sudah runtuh.
0: Oh, begitu. Jadi sekarang dokter Melinda bersama dengan teman-teman di posko tugasnya begitu ya?
1: Iya, di posko.
0: Ada berapa orang sekarang ini di posko yang memang harus tetap membutuhkan bantuan tenaga medis?
1: Untuk di posko ini, yang posko, di posko utama, itu ada 6 orang dokter.
0: Iya.
1: Nah, yang standby di sini itu hanya 2 dokter untuk menghandle di sini. Terus 4 orangnya itu kami distribusikan dokter-dokter ke desa-desa karena masih banyak desa dengan lokasi yang belum terevakuasi, belum terlokalisir.
0: Artinya belum terjangkau begitu desa-desanya?
1: Iya, benar.
0: Desa mana saja yang belum terjangkau di wilayah Manggarai Timur ini?
2: Sebagiannya sudah,
1: tapi ada beberapa yang belum. Mungkin seperti desa Hedok ya.
0: Iya.
1: Nama tempat lokasinya itu Hedok,
0: yeah.
1: Satar Padut, Satar Kadung,
2: Hedok, Kadung, Desa Satar Punda Barat.
1: Desa Satar Punda Barat.
0: Iya. Yeah. Oh, jadi masih banyak desa yang belum terjangkau begitu?
1: Iya, yeah, masih ada beberapa, Pak.
0: Nah, itu kenapa belum terjangkaunya? Terputuskah jalur transportasinya atau jalannya? Kenapa, Dokter Melinda?
1: Karena lokasinya terlalu jauh dan tenaga kesehatan perawat maupun dokter yang untuk turun ke sana juga masih sedikit, Pak.
0: Masih kurang begitu ya.
1: Karena sama transportasi juga kami masih sulit, Pak.
0: Oh, soalnya, begitu.
1: Iya, soalnya untuk pasien-pasien rujukan juga kami membutuhkan ambulans.
0: Iya. Yeah.
1: Terus untuk evakuasi pasien kami membutuhkan ambulans, jadi untuk transportasi jujur saja sulit, Pak.
0: Tapi paling tidak belum ada informasi lebih lanjut begitu kondisi di desa-desa itu bagaimana sampai sekarang? Untuk komunikasi dengan mereka juga agak sulit begitu, Dr. Melinda?
1: Iya, benar, Pak, karena ada beberapa desa yang memang sama sekali tidak ada sinyalnya. Dan ini dari 4 dokter ini mereka kan sudah turun tadi pagi.
0: Yeah.
1: Semoga saja siang atau sore mereka sudah mengevakuasi pasien-pasien.
0: Oh, sudah ada 4 dokter yang ke lokasi begitu ya?
1: Iya, ke lokasi.
0: Ke lokasi yang awalnya lokasi tidak sana. Terjangkau begitu. Sudah ada dokter ke sana, 4 orang.
1: Iya, ada 4 dokter yang ke sana ke beberapa titik.
0: Yeah.
1: Tapi masih ada titik lain yang belum terjangkau lagi, Pak. Soalnya daerah Kecamatan Lambaleda Utara ini sangat luas, Pak.
0: Yeah.
1: 17.000 penduduk dengan 8 desa. 8 desa ini kan banyak lokasinya, Pak.
0: Nah, dari tidak 4 dokter yang sudah turun ke lokasi, sudah ada kontak atau komunikasikah dengan mereka, Dokter Melinda?
1: Iya, semuanya itu koordinasi di posko utama yang di Damer, Pak.
0: Iya.
1: Nah, dari posko utama ini, setiap pagi itu kami briefing dulu. Dari briefing itu kami menentukan titik-titik mana saja dokter dengan perawat yang harus turun ke sana, disertai dengan Basarnas dan Polri.
0: Ya.
1: Mereka menemani.
0: Nah, dari informasi di posko itu, ketika briefing ya, apakah memang ada informasi bahwa masih banyak korban gempa yang luka-luka begitu yang dan memerlukan untuk segera dirujuk ke fasilitas medis yang lebih lengkap, Dokter Melinda?
1: Nah, itu kami belum bisa pastikan, soalnya di sana kan tidak terjangkau dan kami tidak tahu informasi di sana seperti apa, makanya kami harus
0: menuju ke lokasi begitu ya,
1: lokasi untuk menjangkau, melihat ada tidak pasien di sana. Seperti itu.
0: Oke, nah sekarang yang 4 dokter ini belum ada kabar lagi. Bagaimana informasi terkini dari lokasi begitu ya? Menunggu kabar dari 4 dokter yang ke lokasi sekarang ya?
1: Belum ada. Iya, belum ada, Pak.
0: Iya, nah sebentar.
1: Soalnya masih lokasinya jauh sekali, Pak.
0: Oke.
1: Dan medannya juga cukup sulit. Entah ada sinyal atau tidak, kami belum tahu, belum mendapatkan informasi.
0: Iya. Sementara kalau di posko utama yang ada sekarang ini masih banyakkah korban gempa yang dirawat karena luka?
1: Untuk saat ini, karena mobilisasi pasien-pasien rujukan juga ada bantuan dari helikopter Basarnas dan ada beberapa ambulans bantuan dari puskesmas lain. Jadi pasien-pasien yang dievakuasikan mereka bawa semua ke posko utama. Itu saya yang dokter yang di sini yang standby ini yang istilahnya memilah mana pasien yang harus dirujuk atau tidak. Jika ada pasien yang dirujuk, itu langsung kami arahkan ke rumah sakit, 3 rumah sakit, Rumah Sakit Borong, Rumah Sakit Ruteng, sama Rumah Sakit Labuan Bajo. Jadi pergantian pasien di posko utama itu cukup cepat, Pak.
0: Ya sekarang ini kalau dari data terakhir yang mungkin sempat dicatat begitu ya, rata-rata korban yang sudah dievakuasi ke rumah sakit itu lukanya seperti apa, Dokter Melinda?
1: Wah, itu yang berat-berat, Pak. Contohnya seperti patah tulang yang berat dari bagian kaki, terus retak di bagian tengkorak kepalanya, terus pasien-pasien yang mungkin kesadarannya sudah mulai menurun itu ada, Pak, atau tidak trauma di bagian trauma tumpul di bagian pinggangnya sampai tidak bisa jalan, itu banyak, Pak. Semuanya kasus-kasus berat yang kita rujuk
0: dan jumlahnya cukup banyak begitu,
1: Dokter
0: Melinda, jumlahnya cukup banyak begitu ya?
1: Sejauh ini cukup banyak, Pak, karena kemarin saja saya merujuk pasien itu sekitar 11 atau 13 pasien ke beberapa rumah sakit, dan hari pertama juga belasan pasien, Pak. Nah, jadi lumayan
0: sementara banyak. Kalau yang dirawat di posko sekarang ini ada yang masih luka ringan begitu dan perlu perawatan, masih ada?
1: Masih ada, Pak, karena posko ini kan posko utama, jadi semua evakuasinya ke sini terus dipilah di sini, dan di sini ada pasien yang kategori sedang, luka sedang itu ada, Pak, luka ringan juga ada. Terus luka berat juga masih ada yang untuk antri untuk menunggu
0: dievakuasi ke rumah rujukan, sakit begitu ya.
1: Menunggu rujukan selanjutnya. Soalnya kami masih terkendala transportasi, Pak.
0: Oke.
1: Okay. Nah, kami mau rujuk ada 3 pasien ke daerah Borong, tetapi masih belum bisa jalan untuk rujuk. Karena terkendala transportasi, Pak.
0: Nah, kalau obat-obatan bagaimana persediaan di posko?
1: Nah, obat-obatan di posko ini jujur saja masih cukup kurang, Pak.
0: Yeah.
1: Karena semua pasien itu kan 17.000 pasien, semua ke sini. Terus setiap nakes yang turun ke desa, ke titik lokasi itu mereka membawa obat-obatan juga, Pak.
0: Yeah.
1: Jadi obat-obatan memang sangat dibutuhkan, karena sudah banyak yang habis, Pak.
0: Yeah. Obat seperti apa saja yang sekarang ini memang urgent dibutuhkan, Dokter Melinda?
1: Mungkin seperti obat-obat untuk jahit luka, seperti itu, Pak.
0: Yeah.
1: Terus obat-obat diare mulai ada peningkatan ini, Pak. Diare dan muntaber, itu sudah mulai ada peningkatan. Kami membutuhkan obat-obat muntaber dan obat-obat sesak napas juga kami butuhkan. Serta obat-obat untuk ibu hamil, Pak. Karena pasien ibu hamil juga cukup banyak.
0: Yeah. Sementara kalau anak-anak bagaimana kondisinya di sana, Dokter Melinda?
1: Untuk anak-anak saat ini ada sebagian yang dirujuk, Pak, dengan patah tulang yang parah, yang berat. Dengan sekarang ini lagi meningkat kasus diare dan ISPA. Jadi membutuhkan obat-obatan itu, Pak. Diare dengan
0: obat ISPA, obat batuk begitu ya, obat pilek begitu
1: karena,
0: ya.
1: Karena sudah banyak anak-anak yang terkena itu.
0: Sudah ada koordinasi belum dengan posko pusat di kabupaten kota ataupun di provinsi agar ada pengiriman obat-obatan segera, Dr. Melinda?
1: Iya, kami selama ini berkoordinasi. Mereka memberikan bantuan juga, Pak, tapi karena obat terus dipakai, jadi ya kebutuhan juga meningkat, Pak.
0: Meningkat terus kebutuhannya, begitu ya?
1: Iya.
0: Jadi karena sekarang ini yang urgent sekali adalah obat-obatan, begitu ya. Kemudian juga nakes tambahan masih diperlukan ya, Dr. Melinda ya?
1: Sangat diperlukan, Pak. Terus untuk gizi mungkin ya, Pak?
0: Iya.
1: Gizi nakes maupun pasien ini sepertinya harus diperhatikan. Kami sangat membutuhkan logistik, soalnya sudah 4 hari ini kami makan, jujur saja makan mie terus, Pak.
0: Oh, begitu.
1: Iya, kalau bukan mie berarti telur. Kalau bukan telur berarti mie, itu aja, Pak.
0: Belum ada logistik yang sampai ke posko?
1: Logistik sudah ada, Pak, beberapa.
0: Iya, tapi terbatas begitu.
1: Iya, dapur ronting juga, ada dapur umum sebenarnya sudah dibuka, tetapi... Ya.
0: Bahan makanannya yang tidak ada atau bagaimana?
1: Bukan, lokasinya itu bukan di tempat kami.
0: Oh, jauh lokasinya?
1: Jauh dari tempat kami. Itu di posko persinggahan. Yang sebenarnya posko itu bagaimana ya? Tidak diutamakan begitu, Pak.
0: Jadi sementara di poskonya
1: posko utamanya.
0: Dr. Melinda inilah yang sebenarnya posko utamanya begitu ya?
1: Nah, benar, Pak.
0: Nah, di posko utama ini bahan makanannya belum ada atau bagaimana? Baru ada mie saja begitu, belum ada yang lain?
1: Iya, pas jauh ini logistik yang datang seperti mie, telur, air mineral.
0: Air mineral.
1: Juga,
0: oh.
1: Iya.
0: Jadi kalau seperti beras belum begitu ya?
1: Oh, beras juga sudah.
0: Oh, sudah ada.
1: Ada beras ya.
0: Iya. Jadi kebutuhan logistik apa yang dibutuhkan posko sekarang, Dr. Melinda?
1: Mungkin yang lebih bergizi, Pak, kalau bisa.
0: Iya. Jadi selain mie dan telur begitu ya, ada tambahan untuk lauk pauknya para pengungsi juga begitu ya di sana ya?
1: Iya, benar. Dengan kami juga meminta bantuan tadi ke relawan-relawan jika ada yang bisa memberikan dapur umum untuk di posko utama ini, Pak.
0: Iya. Dr. Melinda mungkin bisa sampaikan kembali lokasi poskonya di mana, kebutuhannya apa, nanti kami bantu sampaikan ke BNPW dan juga pihak terkait lainnya untuk segera disalurkan ke sana. Silakan, Dr. Melinda.
1: Baik. Untuk posko utama kami dari Kecamatan Lambaleda Utara itu di posko Damer, Pak. Kadang orang itu salah titiknya, mereka lebih fokus ke posko Ronting. Nah, posko Damer ini yang posko utama. Untuk lokasinya mungkin gimana ya, Pak? Saya harus share, Pak, lokasinya.
0: Ya, boleh nanti di-share ke kami ya, ke WhatsApp kami ya. Iya. Lalu ya silakan, apa lagi yang dibutuhkan kalau begitu? Bisa disampaikan sekalian.
1: Mungkin terkait tenda, Pak. Tenda, terus tempat tidur nakes juga kita masih belum ada, Pak.
0: Ya.
1: Dengan velbed kami masih membutuhkan sangat banyak karena banyak pasien. Dan selimut, tongkat, kursi roda juga jika ada, Pak.
0: Ya, dan obat-obatan begitu ya?
1: Alat-alat, obat-obatan medis dan alat-alat medis.
0: Jadi itu yang dibutuhkan. Nanti Dr. Melinda bisa sampaikan ke kami di WA dengan lengkap ya, lokasinya, kemudian juga apa yang dibutuhkan, dan sekalian Sherlock-nya nanti kami langsung forward ke BNPB dan juga pihak terkait lainnya untuk segera disalurkan bantuan ke sana, Dr. Melinda. Nanti kami bantu untuk menyampaikan itu juga ya. Baik, kalau begitu Dr. Melinda, hati-hati di sana. Terima kasih banyak sudah bersama kami. Kami nantikan perkembangan, terutama informasi dari 4 dokter yang sekarang mencoba untuk menembus daerah yang sulit disebut ya, ditembus ya, Dr. Melinda ya. Kami nantikan kabarnya bagaimana ya.
1: Pak, izin mohon diinformasikan juga untuk setiap relawan, apapun yang datang, tenaga medis maupun bukan, tolong lokasikannya ke
0: posko Damer. Lokasi
1: saya di posko Damer.
0: Ya.
1: Jangan ke Ronting, karena koordinasi semua dari sini. Nanti dari sini baru kita menyebar tim, begitu, Pak.
0: Baik, kalau begitu, Dr. Melinda. Terima kasih banyak, dokter, sudah bersama kami.
1: Terima kasih banyak.
0: Ya, hati-hati di sana, dokter. Jaga kesehatan, dokter, ya.
1: Siap.
0: Ya, selamat pagi, dokter.
1: Selamat pagi.
0: Dr. Melinda, salah satu dokter yang bertugas di posko Damer di salah satu daerah yang terkena bencana. Ternyata masih banyak desa yang belum terjangkau oleh tim medis. Sekarang ada 4 dokter berusaha untuk menjangkau beberapa titik di beberapa desa yang memang belum bisa terjangkau oleh tim medis hingga saat ini. Dan logistik juga tadi disampaikan Dr. Melinda ya, masih ada kekurangan Dan kami masih menunggu informasi lengkap dari Dr. Melinda lewat WhatsApp kami, sekali juga share lokasinya. Nanti kami akan bantu untuk menyampaikannya ke Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan juga pihak terkait lainnya agar segera ditindaklanjuti.
3: Kalau mendengar nama IJK Simo, kebanyakan orang hanya mengenalnya sebagai tokoh politik. Padahal ada satu sisi yang jarang dibahas. Jauh sebelum isu ketahanan pangan menjadi pembicaraan nasional, IJK Simo sudah meyakini bahwa masa depan Indonesia ditentukan oleh kekuatan sektor pertanian. Baginya, kemerdekaan bukan hanya soal lepas dari penjajahan, tetapi juga soal kemampuan bangsa memenuhi kebutuhan pangannya sendiri. Karena itulah ia mendorong pembangunan pertanian, peningkatan produksi pangan, dan juga kesejahteraan petani. Cara berpikirnya menunjukkan bahwa seorang negarawan tidak hanya memikirkan hari ini, tetapi juga menyiapkan masa depan bangsa. Mungkin itulah warisan terbesar IJK Simo yang masih relevan hingga sekarang.

0: Nah, kita masih pantau bagaimana pasca gempa yang terjadi di NTT. Kita akan pantau juga bagaimana pemulihan untuk jaringan komunikasi dan infrastruktur digital di lokasi tersebut. Dilaporkan Kementerian Komunikasi dan Digital mencatat sebanyak 86,02% atau 683 dari total 794 site atau BTS yang terdampak gempa di NTT telah kembali beroperasi normal. Nah, kita ingin tahu lebih jauh perkembangannya. Kami sudah bersama dengan Ketua Tim Kerja Layanan Data dan Informasi Infrastruktur Digital Kemenkomdigi, Indra Apriyadi. Pak Indra, selamat pagi juga, Pak.
1: Selamat pagi.
0: Pagi, ini. Pak Indra. Jadi perkembangan pemulihan jaringan komunikasi digital bagaimana di sana?
1: Pak Zaini, sampai dengan pagi ini, data jam 6 pagi itu, alhamdulillah sudah tinggal satu site yang masih down, Pak Zaini.
0: Yeah.
1: Jadi sudah sekitar 99 persen lebih, 99,47%, Pak Zaini. Jadi secara total keseluruhan, Pak Zaini,
0: yang sudah pulih begitu ya?
1: Sudah pulih semuanya. Jadi tinggal satu saja, satu site, dan sesuai dengan informasi dari pihak operator, site tersebut terhalang longsor sehingga akses untuk masuknya kesulitan tim teknis ke sana.
0: Ya, artinya jika gitu, sudah pulih untuk komunikasi lewat handphone dan juga sarana digital lainnya tidak ada masalah kalau begitu, Pak?
1: Secara existing dengan sesuai existing tidak masalah, Pak, sudah bisa normal kembali.
0: Ya.
1: Dan kami pun sudah melakukan pengukuran untuk memastikan layanan di sana kembali normal, Pak Zaini.
0: Jadi hanya tinggal satu itu yang karena terkendala oleh jalur.
1: Betul.
0: Transportasi,
1: betul.
0: Ya, di sana
1: dan
0: begitu ya.
1: Dan lokasinya di Manggarai. Betul.
0: Iya. Nah, Pak, itu sebagian besar rusaknya karena apa itu, Pak? Kenapa, Pak? Karena memang robo menaranya atau karena apa itu?
1: Alhamdulillah kebanyakan karena power, Pak Zaini.
0: Oh, power. Listriknya begitu ya, Pak? Saluran listriknya.
1: Iya. Oke. Okay. Ada juga yang terkait dengan putusnya transmisi ya, fiber optik. Jadi didapat juga informasi bahwa kabel laut dari ND Kupang putus. Namun pihak penyelenggara jaringan kemudian membuat reroute, kemudian bisa aktif lagi secara fiber optik melalui darat gitu pada ini.
0: Ya. Nah, sudah ada rencana kah untuk menembus jalur yang belum sempat perbaiki itu, Pak? Satu site lagi.
1: Ini tim operator masih terus berusaha untuk bisa tembus ke site tersebut, Pak Zaini. Mudah-mudahan bisa segera, Pak, karena juga ada keselamatan yang memang harus diitukan ya, Pak ya. Jadi memang terus berupaya untuk segera 100%, Pak Zaini.
0: Jadi hambatannya tinggal itu saja, tidak ada hambatan lain ya?
1: Insya Allah tidak ada, Pak Zaini. Sampai dengan saat ini data per tadi malam dan pagi tadi masih konsisten. Karena dari awal itu kan naik turun, Pak Zaini.
0: Iya.
1: Jadi kan kalau bencana itu biasanya powernya kurang stabil dan sebagainya, tapi alhamdulillah sampai dengan malam dan pagi tadi konstan tinggal satu site yang masih belum pulih.
0: Ya, nah tadi kami berbincang dengan salah seorang dokter yang bertugas di posko utama di posko Damer, Pak Andri. Ya. Di sana ternyata ada beberapa titik desa, 8 desa yang belum bisa terjangkau karena komunikasi ke desa-desa itu sulit. Jadinya belum diketahui. Baik. Itu keadaannya bagaimana. Nah, mungkin nanti tim kami bisa menyampaikan lokasinya ke Pak Andri juga. Baik. Ya, untuk komunikasinya. Baik. Bagaimana. Baik. Agar bisa dipantau kondisi rakyat atau masyarakat di sana bagaimana begitu, Pak.
1: Baik, tim kami juga lagi posisi di sana, Pak. Dan ini kami akan segera minta tim untuk segera di lokasi tersebut, Pak.
0: Ya, jadi untuk targetnya, Pak, semua jalur komunikasi 100% bisa terhubung bagaimana, hari ini atau kapan?
1: Insya Allah kami upayakan, mudah-mudahan tim operator bisa tembus hari ini, bisa langsung pulih, Pak. Saya coba koordinasi terus sama tim operator, bisa tembus di lokasi akses tersebut. Karena juga butuhkan bantuan dari semua pihak kan, Pak, untuk bisa tembus di area itu area.
0: Karena ini sangat penting ya, Pak, jalur komunikasi ya, Pak Andri ya. Betul. Untuk penanganan bencana di sana. Betul. Begitu ya.
1: Betul, Pak Zaini.
0: Baik, kalau begitu, Pak Andri, kami nantikan perkembangannya. Terima kasih banyak, Pak, untuk informasinya, Pak.
1: Terima kasih banyak, Pak Zaini.
0: Ya, selamat pagi, Pak Andri, selamat bertugas di sana, Pak Andri ya. Nanti kami pantau kembali kondisi terkini pemulihan jalur komunikasi dan juga jaringan listrik yang ada di NTT. Karena kami masih terus pantau juga ya sejumlah daerah yang belum terjangkau bantuan. Tadi sudah ada informasi dari Dr. Melinda, ada 8 desa di lokasi posko utama Damer yang belum terjangkau oleh tim medis. Dan juga bantuan sudah dikirimkan 4 orang tim medis ke lokasi-lokasi tersebut. Nah, ini karena memang sulitnya jalur komunikasi juga ke beberapa lokasi itu, belum ada informasi lebih lanjut dari 4 dokter yang sudah dikirimkan ke lokasi-lokasi yang masih belum terjangkau ini. Nanti kami coba update ya bagaimana perkembangan terkininya.
2: Indonesia, negeri Zamrud Katulistiwa, terbentang dari Sabang sampai Merauke. Lebih dari 17.000 pulau, beragam budaya, bahasa, dan adat istiadat berpadu dalam satu kesatuan, Bhinneka Tunggal Ika. Dari megahnya Candi Borobudur hingga tenangnya Danau Toba, dari semangat gotong royong hingga cita rasa rempah yang mendunia, Indonesia bukan hanya tempat, tapi jiwa. Kita adalah bangsa yang kuat karena perbedaan. Perbedaan yang bukan untuk dipertentangkan, tapi dirayakan. Di tanah ini, toleransi tumbuh bersama harapan. Inilah Indonesia, rumah yang kaya, tangguh, dan penuh cinta. Mari kita jaga bersama, demi generasi yang akan datang.
3: Sudah pada tahu jika Fatmawati Soekarno Putri, yakni istri Presiden Soekarno, merupakan sosok yang membuat bendera merah putih untuk dikibarkan saat proklamasi kemerdekaan Indonesia. Tapi, tahu nggak sih siapa yang menjadi pengibar sangsaka pertama di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta tersebut? Tidak seperti sekarang di mana pengibaran dilakukan oleh pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka. Saat itu hanya ada 3 orang yang memboyong bendera dan mengibarkannya. Mereka adalah Latif Hendraningrat, Suhut Sastro Kusumo, dan Surastri Karma Trimurti. Mereka tidak hanya mengibarkan sehelai kain berwarna merah putih. Di bawah lipatan bendera, mereka mengibarkan impian, hasrat, dan tekad seluruh bangsa Indonesia. Kisah ketiga tokoh ini mengingatkan bahwa perjuangan muncul dari visi, keberanian, dan semangat bersama dalam meraih kemerdekaan yang menjadi hak setiap negara.
2: Bayangkan, lebih dari 3 abad dijajah, 350 tahun bangsa ini hidup dalam bayang-bayang penderitaan. Rakyat dipaksa bekerja, dirampas haknya, diperlakukan sewenang-wenang. Darah para pahlawan tertumpah, bukan sekali dua kali, tapi ribuan kali. Demi satu kata, merdeka. Dari perlawanan lokal seperti Diponegoro hingga Patimura, hingga gerakan nasional seperti Budi Utomo dan Soekarno-Hatta, semua bersatu melawan penjajah yang tak kunjung usai. Mereka disiksa, dibuang, bahkan dibunuh, tapi tak pernah mundur. Kemerdekaan Indonesia bukan hadiah, tapi hasil dari air mata dan darah, dan nyawa yang dikorbankan. 17 Agustus 1945 adalah puncak perjuangan panjang yang tak boleh kita lupakan, apalagi kita sia-siakan.
4: Indonesia kini sedang memasuki era bonus demografi, di mana mayoritas penduduknya adalah usia produktif. Ini adalah peluang emas yang harus dimanfaatkan melalui pembangunan pendidikan, teknologi, kewirausahaan, dan karakter kebangsaan.

0: Kami pantau kembali ya bagaimana perkembangan terkini informasi dari tim liputan kami di berbagai lokasi.
1: Kabar Bursa dan Rupiah terkini, Pro 3 RRI.
0: Indeks harga saham gabungan melemah dalam pembukaan perdagangan hari ini. Berikut laporan selengkapnya Mahdalena. Lena.
2: Selamat siang pendengar, akan kami sampaikan kembali informasi perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia hari ini. Pada pembukaan perdagangan, indeks harga saham gabungan atau IHSG terpantau berada di zona merah, turun 0,65% atau 41,56 poin ke posisi 6408. IHSG dibuka lebih rendah dibandingkan saat penutupan perdagangan hari Selasa kemarin, di mana IHSG tercatat menguat 0,75% di level 6449. Namun penguatan IHSG masih disertai aksi jual oleh investor asing dengan net sales sebesar 689 miliar rupiah. Saham yang paling banyak dijual asing adalah yang berkode ISAK, BBRI, DSSA, TPIA, dan ASII. Untuk perdagangan hari ini, tim analis dari Pintrako Sekuritas memprediksi IHSG akan sideways atau datar saja, tidak bergerak naik atau turun terlalu tajam di kisaran level 6400 hingga 6500. Pelaku pasar akan mencermati sejumlah peristiwa di dalam negeri sehingga mereka masih dalam posisi wait and see. Di antaranya adalah pengumuman hasil rapat Dewan Gubernur atau RDG Bank Indonesia. BI akan menyampaikan hasil RDG-nya pada siang hari ini. Diperkirakan BI masih akan menahan suku bunga atau BI rate-nya di 5,75%. Di awal perdagangan hingga pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat, berdasarkan data RTI Bisnis, frekuensi perdagangan terpantau sebanyak 765 ribu kali transaksi, jumlah saham yang diperdagangkan lebih dari 12,35 miliar lembar saham. Sebanyak 245 saham berada di zona hijau, 303 saham di zona merah, dan 218 saham stagnan. Sementara itu, untuk nilai tukar rupiah hari ini dibuka menguat terhadap dolar Amerika Serikat dalam pembukaan perdagangan. Berdasarkan data Bloomberg, rupiah naik 0,11% atau 19 poin ke posisi 17.843 rupiah per dolar. Dibandingkan saat penutupan perdagangan pada Selasa kemarin, di mana rupiah berada di posisi 17.862 rupiah per dolar Amerika Serikat. Demikian pendengar, perkembangan di awal perdagangan di pasar modal Indonesia, Bursa Efek Indonesia, dan nilai tukar rupiah pada hari ini. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kabar bursa dan rupiah terkini, Pro 3 RRI.
0: Nanti kami hadirkan kembali ya bagaimana informasi terkini mengenai info saham dan juga rupiah saat jeda siang dan penutupan perdagangan di sore hari nanti.

0: Wawancara Pro 3.
1: Ya, sebelum kita bahas untuk informasi lainnya, kita menuju ke informasi dari tim liputan kami terlebih dahulu, di mana jumlah peternak ayam petelur terbatas. Dinas Pertanian Bau-Bau mendorong warga mengembangkan peternakan ayam petelur. Waude Nurliani melaporkan selengkapnya. Waude.
2: Penyiar Kota Bau-Bau, Pemerintah Kota Bau-Bau mendorong masyarakat untuk mengembangkan usaha peternakan ayam petelur. Langkah ini dinilai penting karena jumlah peternak ayam petelur lokal saat ini masih sangat terbatas, sementara untuk kebutuhan telur di Kota Bau-Bau cukup tinggi. Kondisi tersebut membuat Bau-Bau masih harus mengandalkan pasokan telur dari luar daerah, di antaranya dari Kota Makassar dan juga Surabaya. Kebutuhan telur juga diperkirakan semakin meningkat seiring dengan pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Kepala Bidang Peternakan Dinas Pertanian Kota Bau-Bau, Dr. Hewan Jusriati, mengatakan saat ini hanya terdapat 4 pelaku usaha

0: yang bergerak di sektor peternakan ayam petelur dengan estimasi jumlah populasi sebanyak 2.100 ekor. Menurutnya kondisi tersebut berbeda dengan peternakan ayam pedaging yang jumlahnya pelakunya juga cukup banyak. Minat masyarakat untuk mengembangkan ayam petelur juga masih sangat rendah. Beberapa alasannya karena terkendala biaya dan juga ketersediaan pakan, juga harga pakan yang terlalu mahal.
1: Selain ayam petelur, itu memang ada banyak ayam, terutama ayam kampung dengan ayam pedaging itu banyak. Tapi kalau untuk telur, ayam petelur itu kurang, karena peminatnya berkurang karena pakan juga kan termasuk mahal. Dan ini kalau ayam petelur itu kan menghasilkan produk, ya produk telur. Jadi kalau tidak seimbang makanannya, ya telurnya tidak bisa dijual. Karena kalau tidak seimbang makanannya, telurnya kalau bukan lembek ya keras, itu tidak bisa dijual.
0: Yusriati juga menjelaskan untuk usaha ayam petelur membutuhkan komposisi pakan yang seimbang. Kesalahan dalam pemberian pakan dapat mempengaruhi kualitas telur yang dihasilkan sehingga berpotensi tidak layak jual. Yusriati juga menilai pengembangan peternakan ayam petelur di Bau-Bau memiliki peluang yang memang cukup besar, mengingat kebutuhan telur masyarakat relatif tinggi dan selama ini sebagian kebutuhan atau 80%-nya masih dipenuhi dari pasokan luar daerah. Namun, Yusriati juga mengingatkan bagi masyarakat yang ingin memulai usaha ayam petelur dalam skala kecil agar memperhatikan pengelolaan kandang. Peternakan dengan populasi di bawah 200 ekor tetap harus memperhatikan kebersihan dan pengolahan limbahnya agar tidak menimbulkan pencemaran lingkungan. Dengan keterbatasan peternak dan populasi ayam petelur di Kota Bau-Bau saat ini, pemerintah Kota Bau-Bau berharap semakin banyak masyarakat yang tertarik untuk mengembangkan usaha tersebut. Selain berpotensi menjadi sumber pendapatan baru bagi warga, peningkatan produksi telur lokal juga diharapkan dapat mengurangi ketergantungan Kota Bau-Bau terhadap pasokan telur dari luar daerah. Dari Kota Bau-Bau, Wade Nurliani, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Bulog Maluku memastikan stok beras medium dan premium tersedia dalam posisi aman dengan ketahanan mencapai 5 bulan ke depan. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Lina Tehipuring. Lina.
3: Ya, pendengar, dapat kami informasikan bagi Anda bahwa Perum Bulog Kantor Wilayah Maluku dan Maluku Utara mencatat stok beras medium saat ini mencapai 17.361 ton. Stok tersebut tersebar di sejumlah gudang bulog yang berada di wilayah Maluku dan Maluku Utara. Menurut manajer supply chain dan pelayanan publik Perum Bulog Kantor Wilayah Maluku dan Maluku Utara, Abdul Aziz, bahwa khusus di Provinsi Maluku, stok beras medium terbesar berada di gudang bulog Halong Kota Ambon sebanyak 10.166 ton. Sementara stok beras medium di Pulau Buru tercatat 1.666 ton, gudang di Tulehu Kabupaten Maluku Tengah sebanyak 1.871 ton. Untuk wilayah Kota Tual, bulog memiliki stok beras medium 1.831 ton. Sedangkan untuk gudang di Sifnana Kabupaten Kepulauan Tanimbar sebanyak 1.825 ton. Selain beras medium, Bulog Maluku dan Maluku Utara juga memiliki stok beras premium sebanyak 165 ton.
4: Sedangkan untuk beras premium ini kami hanya punya 165 ton. Di mana itu posisinya ada di gudang Halong sebanyak 133 ton. Sedangkan di Tual ada 30 ton dan di Nana atau di Tanimbar ada 1 ton 400 kilogram.
3: Abdul Aziz mengatakan ketersediaan stok menjadi bagian dari upaya Bulog menjaga pasokan dan memenuhi kebutuhan pangan masyarakat di wilayah Maluku dan juga Maluku Utara. Bulog juga masih melakukan penyerapan gabah untuk menambah kekuatan stok beras di wilayah Maluku. Dengan ketersediaan stok yang tersebar di sejumlah daerah, Bulog memastikan pasokan beras tetap dapat mendukung kebutuhan masyarakat. Demikian dari Kota Ambon, Lina Tehupuring, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Agenda DPR hari ini.
1: Kembali lagi di agenda kerja Wakil Rakyat hari ini, Rabu 19 Agustus 2026. Pukul 9.30 waktu Indonesia Barat, dilaksanakan penetapan pimpinan Komisi 10 DPR RI tahun sidang 2026-2027. Pukul 10 waktu Indonesia Barat, Komisi 4 DPR RI mengadakan rapat dengar pendapat umum dengan Himpunan Masyarakat Tani Nasional Merah Putih untuk mendengarkan aspirasi terkait peningkatan kesejahteraan petani dan penguatan ketahanan pangan nasional. Komisi 5 DPR RI mengadakan rapat kerja dengan Menteri Perhubungan, Kepala BMKG, dan Kepala Basarnas. Komisi 6 DPR RI mengadakan rapat dengar pendapat umum dengan korban koperasi simpan pinjam Mekarsari dengan agenda penyampaian aspirasi masyarakat. Komisi 8 DPR RI mengadakan rapat kerja dengan Menteri Haji dan Umroh serta rapat dengar pendapat dengan Kepala Badan Pelaksana dan Ketua Dewan Pengawas Badan Pengelola Keuangan Haji. Pukul 13 waktu Indonesia Barat, Komisi 4 DPR RI mengadakan rapat dengar pendapat dengan pejabat Eselon 1 Kementerian Pertanian. Komisi 8 DPR RI mengadakan rapat kerja dengan Menteri Haji dan Umroh serta rapat dengar pendapat dengan Kepala Badan Pelaksana dan Ketua Dewan Pengawas Badan Pengelola Keuangan Haji. Badan Aspirasi Masyarakat atau BAM DPR RI mengadakan penetapan pimpinan BAM DPR RI. Badan Legislasi DPR RI mengadakan rapat harmonisasi rancangan undang-undang tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. Koordinatoriat Wartawan Parlemen atau KWP mengadakan dialektika demokrasi dengan tema Menjaga Kemerdekaan, Merawat Persatuan, Bersama Mewujudkan Keamanan dan Kondusivitas Bangsa. Acara ini menghadirkan anggota DPR RI fraksi Gerindra M. Husni serta pengamat politik IPR Iwan Setiawan. Pukul 15 waktu Indonesia Barat, Komisi 4 DPR RI mengadakan rapat dengar pendapat dengan pejabat Eselon 1 Badan Pangan Nasional. Komisi 8 DPR RI mengadakan rapat dengar pendapat mengenai biaya penyelenggaraan ibadah haji atau BPIH tahun 2027 bersama Panitia Kerja Pemerintah, Kementerian Haji dan Umroh, Kepala Badan Pelaksana, dan Ketua Dewan Pengawas Badan Pengelola Keuangan Haji. Pukul 16 waktu Indonesia Barat, Komisi 10 DPR RI mengadakan rapat dengar pendapat Panitia Kerja Perlindungan dan Pemanfaatan Cagar Budaya bersama Kepala Balai Pelestarian Kebudayaan Aceh, Kepala Balai Pelestarian Kebudayaan Sumatera Utara, dan Kepala Balai Pelestarian Kebudayaan Sumatera Barat. Acara ini dilaksanakan dengan agenda optimalisasi dan harmonisasi kebijakan cagar budaya untuk kesejahteraan daerah, serta mitigasi dan rehabilitasi cagar budaya pasca bencana. Sekian agenda DPR RI hari ini. Simak dan ikuti terus kegiatan DPR RI dan dengarkan siaran langsungnya di website tvrparlemen.dpr.go.id. Saya Tiara Mustika, sampai jumpa.
0: Agenda DPR hari ini. Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
2: Nah, kita pantau kembali ya untuk informasi dari tim liputan kami di mana pemerintah Kabupaten Malang menyiapkan peluncuran beras premium bermerek Amarta Padi yang dipasok dari gabungan kelompok tani di wilayah utara dan selatan. Berikut laporan selengkapnya William Nathan. William.
3: Pemerintah Kabupaten Malang menyiapkan beras premium Amarta Padi dengan bahan baku dari gabungan kelompok tani atau Gapoktan wilayah utara dan selatan Kabupaten Malang. Program tersebut ditujukan untuk menyerap hasil panen sekaligus meningkatkan nilai tambah produksi petani. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Malang Mahila Surya Dewi mengatakan pasokan Amarta Padi akan dihimpun dari Gapoktan di berbagai wilayah Kabupaten Malang sesuai dengan sebaran sentra produksinya. Selain menyerap hasil panen, Pemkab Malang menyiapkan pengolahan gabah secara mandiri melalui fasilitas yang dimiliki pemerintah daerah. Proses tersebut menggunakan mesin kebipolisher, kemudian hasilnya dikurasi untuk menjaga mutu beras sebelum dipasarkan dengan merek Amarta Padi. Mahila menjelaskan nama Amarta Padi dipilih setelah rencana awal menggunakan label beras Korpri atau beras ASN. Perubahan tersebut dilakukan agar produk tidak terbatas bagi aparatur pemerintah dan dapat dipasarkan kepada masyarakat umum. ASN di lingkungan Pemkab Malang nantinya menjadi salah satu sasaran awal pemasaran. Pemkab Malang juga menyiapkan skema penyerapan melalui surat edaran Bupati Malang. Dan berikut ini adalah wawancara kami dengan Mahila Surya Dewi.
4: Ada juga, ya, ada TPA Amarta Padi itu yang akan mengkurasi. Nah, ini sebenarnya mau 17-an ini, tapi kita belum bisa, mudah-mudahan dalam waktu dekat kira-kira apa ya? Allah. Atau kalau paling lama ya November di hari dari jadi Kabupaten Malang atau hari bulan tahun baru nih
3: Pak. Beras Amartapadi direncanakan dikemas dalam ukuran 5 kg dengan perkiraan harga sekitar Rp75.000. Harga dan spesifikasi tersebut masih dalam tahap pembahasan dan persiapan. Produk ini ditargetkan diluncurkan dalam waktu dekat dengan kemungkinan pada bulan September, dan jika belum terrealisasi pada bulan September, maka peluncuran ditargetkan paling lambat bertepatan dengan hari jadi Kabupaten Malang atau HUT Korpri pada November mendatang. Dari Malang, Jawa Timur, William Nathan melaporkan. Pro 3 RRI tetap mengudara untuk Indonesia.
2: Nanti kita pantau kembali perkembangan terkini lainnya, di mana dilaporkan juga peternak ayam petelur di Kabupaten Malinau masih menghadapi kendala dalam pemasaran telur hasil produk lokal. Berikut laporan selengkapnya Ading Revlin. Ading.
5: Ya, peternak ayam petelur di Kabupaten Malinau masih menghadapi kendala pemasaran untuk memperluas penjualan telur hasil produksi lokal. Salah satunya dialami Heru, peternak ayam petelur di Desa Tanjung Lapang, Kecamatan Malinau Barat. Ia mengatakan pemasaran telur saat ini masih dilakukan secara mandiri tanpa dukungan agen atau distributor khusus. Heru yang telah menekuni usaha ayam petelur selama sekitar 4 tahun tersebut, saat ini memiliki sekitar 1.200 ekor ayam dengan rata-rata produksi harian mencapai sekitar 1.050 butir. Telur hasil produksi kemudian dipasarkan langsung pada konsumen rumah tangga, kios hingga warung sembako. Menurutnya, pola pemasaran secara mandiri menjadi salah satu kendala dalam pengembangan usaha. Peternak harus menentukan sendiri harga sekaligus mencari pasar untuk menyerap produksi telur setiap hari.
6: Bisa menentukan harga, ya bisa memasarkan, karena ya kalau begini kita hitungannya kan bersaing antar sesama lokal. Jadi ya kita tidak punya satu tempat gitu, satu wadah untuk mengedarkan ini semua. Ya mungkin kalau begitu kita mempunyai satu tempat untuk ada yang menyalurkan produk ini, ya mungkin saya rasa untuk beternak ini kita tidak perlu khawatir sudah. Karena ya pasti kalau kita masih berebut atau bersaing kan ya sama aja. Mending kita bersaing dengan produk luar daripada kita sesama ya lokal.
5: Heru menambahkan persoalan pemasaran menjadi penting karena produksi telur berlangsung setiap hari. Telur yang dipanen harus segera terserap pasar agar usaha peternakan dapat terus berjalan. Demikian dari Malinau, Kalimantan Utara, Adin Revlin, Pro 3 RRI, terus mudara untuk Indonesia.
2: Jelang dinamika olahraga siang pukul 11 waktu Indonesia Barat.

0: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Fenerbahce bermain imbang saat menghadapi Lyon dalam laga pertama playoff kualifikasi Liga Champions. Timnas Thailand lolos ke final Piala AFF usai unggul aggregat atas Singapura. Petenis Aldia Sujiadi bersama dengan pasangannya Erin Rovleff melaju ke perempat final untuk ganda Cincinnati Open 2026. Persib Bandung berhasil menjadi juara Dewata Challenge Series 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali bersama Anda di siang hari ini. Sejumlah informasi menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga siang RRI Pro 3 selengkapnya.

0: Fenerbahce ditahan imbang 1-1 saat menghadapi Lyon di kandang sendiri dalam laga leg pertama playoff kualifikasi Liga Champions dini hari tadi. Berikut laporan selengkapnya Nur Diansyah.
1: Tolisso once again, Tessman. Tolisso, Openda!
2: Fenerbahce ditahan imbang satu sama di kandang sendiri saat menjamu Olympique Lyonis atau Lyon dalam laga leg pertama playoff kualifikasi Liga Champions 2026-2027 dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Tim raksasa asal Turki itu dikejutkan dengan Luis Openda di penghujung babak pertama. Pemain asal Belgia itu menerima umpan matang dari Corentin Tolisso, ditantang bek Milan Skriniar hingga akhirnya menaklukkan kiper Anderson di bawah tiang gawang. Si kenari kuning yang datang ke pertandingan membawa rasa sesal akibat kekalahan saat mengawali Liga Turki, mereka memiliki waktu istirahat yang lebih singkat dibandingkan tim tamu. Akan tetapi, aksi tunggal dari Mason Greenwood mampu menyelamatkan Fenerbahce dari kekalahan beruntun di kandang sendiri. Pemain berkebangsaan Inggris itu melakukan aksi individu menawan hingga masuk ke kotak penalti sebelum melepaskan tendangan tak terbendung yang bersarang di sudut atas gawang. Kedudukan satu sama bertahan hingga peluit panjang dibunyikan. Selesai pertandingan, pelatih Fenerbahce Ismail Kartal mengatakan bahwa banyak pemainnya yang turun di pertandingan ini bermain di pertandingan sebelumnya, sehingga menurutnya ini menjadi pertandingan taktis dan rapat.
3: Kami menjalani pertandingan 2,5 hari yang lalu dan 6 hingga 7 pemain kami tampil dalam laga tersebut. Tidak mudah untuk memulai dan menyelesaikan pertandingan-pertandingan ini dengan tempo tinggi. Bagaimanapun, kami sedang berjuang demi Liga Champions dalam laga-laga ini. Untuk itu, Anda perlu tahu kapan harus menunggu di zona tengah dengan formasi yang rapat. Anda tidak bisa terus-menerus memberikan tekanan di lini depan. Lawan yang kami hadapi adalah tim yang sangat terorganisir. Mereka memiliki pemain sayap dan pemain-pemain yang atletis. Oleh karena itu, kami memainkan pertandingan ini dengan pendekatan yang rapat dan taktis sejak awal hingga akhir. Sementara itu, manajer tim Lyon, Paulo Fonseca, menyampaikan apresiasinya kepada para pemain yang telah bermain dengan penuh keberanian. Menurutnya, para pemain telah menampilkan permainan yang hampir sempurna. Menurut saya, kami menjalani pertandingan yang sangat bagus. Sebelum laga dimulai, saya sudah mengatakan bahwa kami datang ke sini untuk memainkan permainan kami sendiri. Kami tidak datang untuk sekedar bertahan, karena kami tahu betapa berbahayanya menghadapi Fenerbahce yang memiliki banyak pemain berkualitas secara individu. Namun menurut saya, tim bermain dengan penuh keberanian dan mampu mengendalikan jalannya pertandingan saat menguasai bola. Secara taktis, saya rasa kami menampilkan permainan yang hampir sempurna saat menghadapi tim yang sangat kuat. Selanjutnya, Lyon akan menjamu Fenerbahce dalam laga leg kedua playoff kualifikasi Liga Champions 2026-2027 yang berlangsung pada hari Kamis pekan mendatang di Prancis. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro3 RRI terus mengudara untuk

Masih dari arena sepak bola, timnas Thailand mencetak sejarah baru dalam turnamen Piala AFF setelah menyingkirkan Singapura dalam semifinal Piala AFF 2026. Thailand menyingkirkan Singapura dengan kemenangan agregat 4-3 pada babak semifinal Piala AFF 2026, di mana dalam leg kedua semifinal yang berlangsung di Stadion Raja Manggala Thailand kalah 1-2 malam tadi. Singapura unggul 1-0 lewat gol Harris Stewart. Kemudian Thailand menyamakan skor menjadi 1-1 dengan penalti Kakana Kamyok. Tidak berlangsung lama, The Lions kembali unggul 2-1 dengan gol bunuh diri dari Pansa Hampibon yang salah mengantisipasi tembakan dari Ryan Stewart. Meski kalah, Thailand tetap lolos ke babak final Piala AFF 2026 berkat kemenangan agregat 4-3 atas Singapura. Kemenangan tersebut membuat Gajah Perang mencetak sejarah di turnamen ini sebagai tim pertama yang lolos ke final Piala AFF 4 kali beruntun. Dalam final Piala AFF 2026 yang berlangsung pada 22 dan 26 Agustus, Thailand akan menunggu pemenang duel Vietnam versus Malaysia. Saat ini, Vietnam unggul agregat 2-0 atas Malaysia.

0: Rodri memastikan dirinya siap tampil untuk Barcelona setelah merampungkan kepindahan dari Manchester City. Gelandang timnas Spanyol itu menegaskan kondisi punggungnya sudah tidak lagi ada kendala. Rodri menyatakan kebahagiaannya bisa bergabung dengan FC Barcelona, sebuah langkah yang disebutnya sebagai keputusan paling penting dalam karir profesional dan keluarganya. Meski sempat mengantongi beberapa penawaran dari klub lain, ia menegaskan bahwa Blaugrana selalu menjadi pilihan utama sejak awal.
1: Mengenai Barcelona, ini adalah klub yang sangat besar. Bagi saya, Barcelona selalu menjadi rujukan dunia karena filosofinya dan cara memahami sepak bola. Saya memang memiliki beberapa opsi lain, tetapi bagi saya, Barcelona adalah pilihan pertama. Dan itu sudah saya sampaikan kepada Joan Laporta. Saya sangat bahagia berada di sini.
0: Rodri sebelumnya menjalani operasi punggung setelah membawa timnas Spanyol menjadi juara Piala Dunia 2026. Barcelona tengah menyiapkan Liga Trofi Joan Gamper melawan Al Ahli sebagai uji terakhir sebelum La Liga bergulir. Partai itu berpeluang menjadi kesempatan awal bagi Rodri untuk mendapatkan menit bermain.

Petenis Aldila Sujiadi bersama dengan pasangannya Erin Rod Leaf melaju ke perempat final ganda Cincinnati Open 2026 setelah menaklukkan Eri Aoyama Yavan Liang dengan skor 6-3, 6-2 pada babak 16 besar. Unggulan ketujuh itu tampil dominan selama 1 jam 14 menit untuk mengalahkan pasangan Jepang-Taiwan tersebut. Aldila Erin mengawali pertandingan dengan cukup ketat. Kedua pasangan saling mempertahankan servis hingga kedudukan 2-2. Pasangan Indonesia Selandia Baru itu kemudian berhasil mematahkan servis lawan pada game kelima untuk berbalik unggul 3-2. Keunggulan itu dipertahankan hingga akhir set. Pada perempat final, Aldila Erin menunggu pemenang laga 16 besar lainnya antara Barbora Kirokova, Gabriela Dabrowski, dan Linda Noskova, Mary Boskova. Sementara itu petenis Janice Chen berhenti pada babak 16 besar di Cincinnati Open 2026 setelah takluk dari petenis Rusia Mira Andreeva di Linder Family Tennis Center Mason, Ohio. Pada pertandingan itu Janice takluk 2 set langsung dan harus mengakui keunggulan dari Mira dengan skor 0-2, 1-6, 5-7. Kekalahan ini membuat langkah Janice Chen berhenti pada turnamen Cincinnati Open setelah pada babak 3-2 besar mampu mengalahkan petenis Swiss Mikoriza Goblubik. Meski pertandingan hanya berlangsung 2 set, Janice sempat memberikan perlawanan sengit di set kedua sehingga laga secara keseluruhan berlangsung selama 1 jam 42 menit.

0: 14 wakil Indonesia siap bersaing di babak 3-2 besar kejuaraan dunia bulu tangkis 2026. Harim Arisma Rizki melaporkan selengkapnya.
1: Bisa ya kalau dapat hasil terbaik bisa juara, ya mungkin itu bisa jadi hadiah buat...
2: Sebanyak 14 wakil merah putih akan bertanding di babak 32 besar kejuaraan dunia BWF 2026 yang mulai digelar hari ini pada pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Ini akan menjadi momen krusial bagi kontingen Indonesia dalam memperebutkan tiket ke fase selanjutnya di Indira Gandhi Indoor Stadium, New Delhi. Beberapa nama andalan Indonesia baru akan mengawali kiprahnya hari ini setelah mendapatkan bye di babak sebelumnya berstatus unggulan. Sorotan utama tertuju pada ganda putra Fajar Alfian Muhammad Sohibul Fikri. Unggulan kedua tersebut akan menjalani ujian pertama melawan pasangan Prancis Aloy Adam Leo Rossi dalam pertemuan perdana kedua pasangan. Bagi Fajar Fikri, tantangan tak hanya datang dari lawan, tetapi juga kondisi lapangan. Mereka harus cepat beradaptasi dengan venue yang belum pernah mereka rasakan sebelumnya. Fikri pun berharap dapat membawa pulang prestasi terbaik.
1: Ya pasti pengen kalau dapat hasil terbaik bisa juara, ya mungkin itu bisa jadi hadiah buat Indonesia ya.
2: Salah satu laga paling dinantikan datang dari sektor tunggal putri, Talita Ramadhani Wiryawan yang tampil impresif di babak pertama, langsung berhadapan dengan unggulan pertama sekaligus pemain nomor 1 dunia, An Seong dari Korea Selatan. Meskipun menjadi laga berat, Talita mengaku antusias menghadapi laga itu.
3: Senang juga sih ketemu An Seong, apalagi dia ranking 1 dunia kan, itu buat patokan saya untuk kedepannya tuh apa yang kurang dari sayanya untuk mencapai ke level atas.
2: Selain Fajar Fikri dan Talita, wakil Indonesia lainnya yang bertanding hari ini antara lain Jonathan Christie, Awi Farhan, Sabareza, Indra Jokin, Febriana Malaysia, Amri Nita, Dehanova Gloria Wijaya, Bimo Prasetya, Ariana Bila. Seluruh pertandingan babak 32 besar ini direncanakan bergulir mulai pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Karisma Rizki, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Persib Bandung berhasil menjadi juara Dewata Challenge Series 2026 di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar. Malam tadi, meski sempat unggul, Bali United harus kehilangan kemenangan 2-1 setelah Persib Bandung mencetak 2 gol pada menit-menit akhir sekaligus memastikan diri sebagai juara. Oscar Robert melaporkan.
1: Tapi untuk semua pemain, kasih gas, 2 pertandingan, 6 poin, hari ini tidak mudah, karena Bali juga memang main bagus.
2: Bali United harus mengakui keunggulan Persib Bandung dengan skor 2-3 pada laga terakhir Dewata Challenge Series 2026 di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Selasa malam. Sempat unggul 2 kali, Serdadu Tridatu harus kehilangan kemenangan setelah Persib Bandung mencetak 2 gol pada menit-menit akhir pertandingan. Kapten Persib Bandung Mark Klok menilai kemenangan tersebut diraih melalui perjuangan keras seluruh pemain. Bali United sempat memberikan perlawanan ketat hingga Persib tertinggal 1-2, namun semangat juang membuat Maung Bandung mampu mengembalikan keadaan menjadi 3-2.
1: Tidak terlalu panjang, so tidak ada banyak istirahat, tapi untuk semua pemain kasih gas, 2 pertandingan, 6 poin, hari ini tidak mudah, karena Bali juga memang main bagus, dan kita sulit, tapi di akhir kita fighting spirit lagi, kita comeback, ya sangat luar biasa untuk team performance.
2: Mark Klok juga menilai 2 pertandingan dalam Dewata Challenge Series 2026 menjadi persiapan penting bagi Persib menghadapi kompetisi musim baru, termasuk agenda Liga dan AFC Champions League. Menghadapi Sabah FC dan Bali United disebut memberikan pengalaman yang dibutuhkan tim untuk membangun chemistry sekaligus menguji mental bertanding.
1: Ya, ini dua tim sangat baik. Ini persiapkan bagus buat kita, buat Liga, buat ACL. Kita butuh pertandingan yang sulit untuk fighting spirit kita sendiri, untuk belajar dan untuk dapat chemistry. Dan hari ini saya senang dan bangga untuk team performance. Kita bisa kembali dari 2-1.
2: Hasil ini membuat Persib Bandung keluar sebagai juara Dewata Challenge Series 2026 dengan koleksi 6 poin dari 2 pertandingan. Persib sebelumnya mengalahkan Sabah FC dengan skor 3-0, sementara Bali United menutup turnamen tanpa poin setelah sebelumnya kalah 1-2 dari Sabah FC. Reporter RRI Denpasar Oscar Bet melaporkan.

Timnas Futsal Indonesia dikalahkan oleh Palma 1-6 dalam laga uji coba di Candata Spanyol malam tadi. Indonesia memperkecil ketertinggalan dari Reza Gunawan, sedangkan Palma mendapatkan 6 gol dari Favinho, Divau, Lucau, David Penn, dan Ernesto. Ini pertandingan uji coba Indonesia kedua selama latihan di Spanyol. Pada jalannya pertandingan, Palma membuka skor pada menit kedua melalui gol yang dicetak oleh Favinho. Mereka menggandakan kedudukan 2-0 pada menit ke-6 setelah umpan Alisson dikonversi menjadi gol oleh Divau. Tim Spanyol terus menekan Indonesia untuk kemudian mengubah kedudukan menjadi 3-0 berkat gol dari Lucau pada menit ke-7. Palma memperbesar keunggulan pada menit ke-14 dari serangan balik yang diakhiri penyelesaian mematikan oleh David Vena. Pada babak kedua, Palma menambah keunggulan pada menit ke-21 lewat gol Ernesto. Indonesia memperkecil kekalahan menjadi 1-5 dari gol Reza Gunawan pada menit ke-28. Palma membalas dengan memperlebar keunggulan menjadi 6-1 lewat gol Ernesto pada menit ke-31.

0: Memasuki fase akhir persiapan menjelang keberangkatan ke Asian Games Nagoya, tim rowing dan kanoing Indonesia terus menunjukkan grafik peningkatan yang positif. Dari total 17 atlet yang digembleng dalam pemusatan latihan, pengurus besar Persatuan Olahraga Dayung seluruh Indonesia mulai memetakan potensi medali bagi kontingen merah putih. Meski sempat dihadapkan pada keterbatasan agenda uji coba internasional serta simulasi tanding di dalam negeri yang kurang ideal, standar performa para atlet saat ini dilaporkan telah berada di kisaran 92 hingga 95% dari target. Wakil Ketua Umum 4 Pengurus Besar Persatuan Olahraga Dayung seluruh Indonesia, Budiman Setiawan, mengungkap bahwa secara fisik dan teknik, skuad Dayung Indonesia sudah berada dalam kondisi siap tempur. Pihaknya pun telah mengantongi setidaknya 3 nomor perlombaan yang difavoritkan untuk menyumbang medali.
1: Ya, progres cukup baik. Progres secara fisik cukup baik. Kemudian teknik juga cukup baik, gitu. Cuman mental bertanding ini yang perlu tetap biasa, itu yang pertama. Yang kedua, tapering itu harus hati-hati sekali. Tapering ngerti ya maksudnya? Tapering itu adalah mendesain suatu program supaya mencapai peak performance pada saat lomba. Pada saat lomba itu dilaksanakan. Nah ini juga harus hati-hati. Kita masih mengalami kendala-kendala karena tuan rumah itu baru mau menerima kita. Kalau rowing bertanding tanggal 20, mereka baru masuk Philip tanggal 16. Gitu loh. Sedangkan tanggal 16 adalah masa-masa kita yang paling urgent untuk latihan optimal gitu.
0: Budiman menegaskan keputusan untuk merahasiakan detail nomor unggulan ini sengaja dilakukan agar para atlet bisa tetap fokus menjalankan program latihan tanpa terbebani ekspektasi luar biasa, sekaligus menjaga kejutan bagi tim lawan di Nagoya nanti. Fokus utama PB Potsi di sisa waktu yang ada ini tinggal mematangkan mental bertanding serta menjaga presisi jadwal kedatangan agar peak performance para atlet bisa meledak tepat saat perlombaan dimulai.

Demikian dinamika olahraga siang dari Pro 3. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.lri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: para pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun berada, saya bersama seluruh keluarga besar KBRI Yaoundé di Kamerun ingin mengucapkan selamat hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 disertai doa dan harapan agar Indonesia semakin kuat, semakin berjaya, makmur dan sejahtera sejalan dengan tema perayaan pada tahun ini yaitu Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Terima kasih, salam hormat dari Afrika.
1: Dinamika olahraga.
2: Dan Farhan Halim berhasil membuat Indonesia menuntaskan set pertama dengan kemenangan.
3: Luar biasa penampilan pemukau. Serangan yang sangat baik dari Fajri.
1: Berbagai informasi tentang dunia olahraga kami hadirkan setiap hari pukul 11 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Agar Anda tidak ketinggalan tentang informasi seputar dunia olahraga, dengarkan Dinamika Olahraga hanya di Pro 3. Kalau mendengar nama IJK Simo, kebanyakan orang hanya mengenalnya sebagai tokoh politik. Padahal, ada satu sisi yang jarang dibahas. Jauh sebelum isu ketahanan pangan menjadi pembicaraan nasional, IJK Simo sudah meyakini bahwa masa depan Indonesia ditentukan oleh kekuatan sektor pertanian. Baginya, kemerdekaan bukan hanya soal lepas dari penjajahan, tetapi juga soal kemampuan bangsa memenuhi kebutuhan pangannya sendiri. Karena itulah ia mendorong pembangunan pertanian, peningkatan produksi pangan, dan juga kesejahteraan petani. Cara berpikirnya menunjukkan bahwa seorang negarawan tidak hanya memikirkan hari ini, tetapi juga menyiapkan masa depan bangsa. Mungkin itulah warisan terbesar IJK Simo yang masih relevan hingga sekarang.
4: Agustus ini merupakan momen untuk meneguhkan semangat kebangsaan. Kami mengajak seluruh masyarakat mengibarkan bendera merah putih serentak mulai tanggal 1 hingga 31 Agustus 2026 di rumah, kantor, sekolah, tempat usaha, dan lingkungan masing-masing sebagai wujud penghormatan kepada para pahlawan serta simbol persatuan dan cinta kepada Indonesia.

0: Jaringan Berita Nasional Pro 3 kini hadir lebih luas untuk Anda. Pro 3 juga hadir melalui siaran digital audio broadcasting atau DAB pada frekuensi 229 MHz dan medium wave di 999 kHz. Anda juga bisa mendengarkan di RRI Digital. Untuk Anda yang berada di wilayah terpencil atau pendengar setia gelombang pendek, kami juga hadir melalui SW atau shortwave di 7203 kHz mulai pukul 17 sore hingga pukul 6 pagi. Dimanapun Anda berada, Pro 3 siap menyajikan informasi terpercaya, cepat dan akurat. Dengarkan terus Pro 3 RRI, jaringan berita nasional, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Indonesia menyapa siang. Indonesia menyapa siang.
2: Indonesia menyapa siang hari ini hadir untuk Anda para pendengar RRI Pro 3 dimanapun Anda berada dengan beragam informasi dan peristiwa aktual lainnya. Semua kami hadirkan dalam program Video Potensi Daerah, kemudian Warta Nusantara Siang, Dinamika Olahraga, dan peristiwa aktual lainnya. Saya Zaini akan bersama Anda sampai dengan pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Dari siang hingga sore nanti sudah ada sejumlah topik menarik yang kita persiapkan ya untuk dibahas. Rekan kami di ruang gatekeeper Ade Kurnia akan menyampaikan topik-topik apa saja yang akan menemani Anda siang hingga sore hari nanti. Ade.
3: Ya baik, terima kasih Zaini. Pendengar, senang sekali kami dapat kembali menemani waktu siang hingga sore hari Anda melalui Indonesia Menyapa Siang Pro 3 RRI. Seperti biasa, kami telah menyiapkan sejumlah topik aktual yang akan kami bahas bersama para narasumber kompeten dari berbagai bidang. Mengawali dialog hari ini, kami akan bahas terkait gerak cepat berbagai pihak dalam membantu korban gempa Nusa Tenggara Timur. Gempa yang melanda sejumlah wilayah di NTT berdampak pada masyarakat dan menimbulkan kerusakan di sejumlah lokasi. Berbagai pihak bergerak cepat melakukan evakuasi, memberikan bantuan, serta memastikan kebutuhan dasar masyarakat terdampak dapat terpenuhi. Bagaimana perkembangan penanganan korban gempa di NTT? Apa saja langkah cepat yang dilakukan untuk memastikan keselamatan dan kebutuhan masyarakat terdampak? Informasinya akan kami bahas bersama narasumber yang telah dipersiapkan. Berkaitan dengan topik sebelumnya, selanjutnya kami akan membahas terkait dengan Kemendikdasmen yang mengirim 50 tenda darurat dan ribuan paket bantuan dalam pemulihan pendidikan di NTT. Dampak gempa turut dirasakan sektor pendidikan dengan sejumlah fasilitas sekolah yang mengalami kerusakan dan proses pembelajaran yang terganggu. Pemerintah melalui Kemendikdasmen menyiapkan tenda darurat dan berbagai bantuan untuk mendukung keberlangsungan kegiatan belajar di wilayah terdampak. Bagaimana kondisi pendidikan di wilayah terdampak gempa? Sejauh mana bantuan tersebut dapat mendukung proses belajar dan pemulihan di sekolah? Kami akan membahasnya nanti bersama narasumber terkait. Berikutnya, dalam dialog KPK hari ini, kami akan membahas terkait Youth Camp 2026 KPK Mengajar dari kelas ke aksi nyata, pelajar berintegritas bergerak untuk lingkungan. Bagaimana Youth Camp 2026 mendorong pelajar menerapkan nilai integritas dalam kehidupan sehari-hari? Seperti apa aksi nyata yang dilakukan pelajar untuk membangun lingkungan yang berintegritas? Pembahasannya akan kami hadirkan bersama Kepala Satuan Tugas Direktorat Sosialisasi dan Kampanye Anti Korupsi KPK, Medio Venda. Kemudian pendengar, kami juga akan menghadirkan ke ruang dengar Anda terkait kabar bursa dan rupiah hari ini, dengan perkembangan terbaru pasar saham serta berbagai sentimen yang mempengaruhi pergerakan indeks dan aktivitas perdagangan. Tetaplah bersama kami Pro 3 RRI di frekuensi 88,8 FM untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya atau melalui website rri.co.id atau aplikasi RRI Digital dimanapun Anda berada. Anda juga dapat berpartisipasi dalam dialog dengan menyampaikan tanggapan, pertanyaan maupun informasi melalui WhatsApp kami di nomor 081-399-399-888. Demikian Zaini.
2: Seperti biasa kami hadirkan kembali video potensi daerah untuk Anda ya. Kita awali dengan bermodalkan Rp350.000, pria 45 tahun asal Kabupaten Bantul merintis bisnis kerajinan kotak perhiasan dan kotak rias. Informasi selengkapnya disampaikan Dian Parwanto.
4: Harus dengan modal besar seperti yang dilakukan Slamet Riyadi, pemilik Gria Handicraft, Karangkulon Wekirsari Imogiri Bantul. Berbekal Rp350.000, kini mampu membawa 6 pekerjanya menopang ekonomi keluarga.
5: Disinilah Slamet Riyadi yang sebelumnya seorang buruh perajin kotak berlapis kulit di kawasan Kota Gede Kota Yogyakarta, kini menjalankan bisnis Gria Handicraft. Berbekal pengalaman yang dimiliki, pria 45 tahun ini mulai mandiri sejak tahun 2014. Membawa modal yang terbilang minim, hanya Rp350.000, ia merintis dengan memproduksi 8 produk pertama secara manual. Dari sebuah rumah produksi sederhana, lembaran karton tebal dan kulit sintetis diubah menjadi sebuah kotak rias dan kotak perhiasan yang bernilai jual tinggi. Riyadi mengungkapkan produk-produk yang dijual beragam, dibanderol mulai dari harga Rp65.000 hingga Rp300.000 untuk setiap satu produknya.
6: Setiap tahun pasti beda cara menjualnya. Terus untuk bahan nggak ada masalah, untuk permodalan juga saya rasa untuk saat ini nggak ada masalah asal penjualannya bagus. Biasanya ditawari dari beberapa ya permodalan, jadi cuma upgrade diri, pengembangan diri saja. Sama itu sih, apa itu, selalu riset tentang yang dibutuhkan pasar saat ini.
5: Riyadi mengatakan pandemi COVID-19 menjadi pengalaman berharga dalam bisnisnya karena reseller lokal Jogja hingga Jawa Tengah yang semula menjadi tumpuan utama harus berhenti karena sepinya pembeli. Saat pesanan fisik mulai menurun tajam, Riyadi akhirnya memilih untuk lebih mendalami pemasaran digital.
6: Pandemi ya, pandemi corona itu semua orderan kan sepi, artinya kita memang dari reseller-reseller untuk suplai-suplai area lokal itu memang sepi, dan akhirnya kita memberanikan diri lagi, kita bangun lagi tokonya, kita di Shopee, optimasi toko judul ataupun iklan, tapi dengan kita mengupgrade diri kita untuk ikut kelas di beberapa kelas di yang tentang terkait penjualan di platform.
5: Kini Gria Handicraft mampu memproduksi sekitar 400 hingga 500 produk setiap pekan. Pengirimannya pun mencapai ratusan paket setiap minggu ke berbagai daerah di Indonesia. Riyadi pun tidak menutup peluang dari para pekerjanya yang ingin berkembang dengan mencoba membangun bisnis secara mandiri. 6 warga sekitar menjadi bagian dari tim Gria Handicraft dan beberapa mantan pekerja yang telah berkembang kini menjadi mitra bisnisnya.
6: Dari yang supplier saya kan ada 3 orang yang di luar. Jadi sama juga di Bantul sih Pak. Cuma mereka dulu percaya tempat saya, terus udah ini udah sesuai kualitasnya udah sama, kuantitinya per minggu sudah mencukupi, akhirnya saya lepas tapi tetap

0: Cimol Bojot AA, salah satu jenis kuliner di Kota Bandung yang saat ini digandrungi masyarakat dan menjamur di sudut-sudut Kota Bandung. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Bilal Wibisono.
1: Dengar, makanan berbahan aci menjadi salah satu ciri khas makanan yang tersedia di Kota Bandung. Dan tadi sore saya telah melihat langsung bagaimana ramainya dan juga banyaknya gerai dari salah satu makanan berbahan dasar aci, yaitu Cimol Bojot AA di Kota Bandung, yang belakangan ini tengah viral diburu oleh warga Kota Bandung maupun juga wisatawan. Seperti apa keseruannya, simak terus dalam.
2: Bahan dasar aci menjadi salah satu ciri khas dari Kota Bandung. Makanan tipe tersebut biasanya selalu diserang dan digandrungi oleh warga Kota Bandung, bahkan wisatawan asal luar kota. Makanan aci yang tengah viral belakangan ini di Kota Bandung yaitu adalah Cimol Bojot A. Makanan yang berbentuk bulat tersebut dijajakan di pinggir jalan menggunakan gerobak berwarna merah. Gerobaknya sendiri tersebar di banyak titik di Kota Bandung, jumlahnya bahkan mencapai puluhan. Tanya di Kota Bandung, ternyata Cimol Bojot AA ini sendiri juga sudah menyebar ke daerah Jabodetabek seperti daerah Jakarta, Bekasi maupun juga Tangerang. Salah satu pedagang Cimol Bojot AA di depan Taman Makam Pahlawan Kota Bandung siap mengatakan ia bisa menjual 80 hingga 100 bungkus Cimol Bojot AA setiap harinya.
1: Siap. Udah berapa lama nih jaga Cimol Bojot di sini di Pahlawan?
3: Untuk di Pahlawan saya mobil
1: biasanya di mana aja?
3: Biasanya daerah Ciputra, Pramabaksar sama Gasmin.
1: Nah, kalau di sini ya biasanya ini sehari paling banyak bisa laku berapa sih? Kan ini biasanya rame terus nih.
3: Laku untuk itu kita ngambilnya per order.
1: Per order.
3: Biasanya 100 sampai 80.
1: 100 sampai 80. Ya. 80 bungkus berarti ya. Ya. 80 bungkus. Nah, kemudian kalau Cimol Bojot ini kan emang di mana-mana ya, ini kira-kira ada berapa gerai sih, tahu enggak?
3: Kurang tahu kalau itu.
1: Kurang tahu ya. Tapi puluhan mah nyampe ya kayaknya ya.
3: Nyampe.
1: Karena tiap belokan ada sekarang ya. Gitu. Siap. Apa sih yang paling best sellernya biasanya?
3: Best sellernya kita dari Moza, Bojot Mix Moza. Itu udah best seller di sini.
1: Bojot Mix Moza ya. Jadi yang Bojotnya sama yang isi Moza gitu ya.
3: Isi Moza lah.
1: Oke, siap.
2: Cimol ini sendiri dijual dengan harga yang beragam, mulai dari Rp6.000 hingga Rp20.000. Rasanya juga bervariasi, ditambah varian isiannya ada moza, keju maupun juga ayam hingga sapi. Dari Kota Bandung, Bilal Wibisono, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke daerah lainnya, di mana potensi lahan lebak dalam memperkuat ketahanan pangan dan ekonomi daerah juga seperti apa? Berikut laporan selengkapnya, Jalia Winardi.
4: Pemerintah Kabupaten Lebak terus mendorong peningkatan produksi beras daerah. Bupati Lebak Muhammad Hasbi Asidiki Jayabaya mengatakan keberadaan Rice Milling Unit RMU Lebak Niaga diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan petani sekaligus memperkuat ketahanan pangan daerah. Menurut Hasbi, permintaan beras produksi Lebak Niaga saat ini cukup tinggi, namun kapasitas produksi masih terbatas untuk memenuhi kebutuhan pasar di Kabupaten Lebak.
5: Kuncinya ada pada modal kerja. Saya rasa sekarang permintaan beras kepada RMU Lebak Niaga itu sudah sangat tinggi, tapi kemampuan kita mensuplai itu hanya ada pada tingkat di daerah, kita belum terpenuhi semua. Artinya kita penuhi dulu kebutuhan domestik, termasuk dari perusahaan-perusahaan sektor swasta yang ada di Kabupaten Lebak. Saya yakin, artinya kalau kita memiliki produk unggulan yang bisa diadu dengan produk-produk daerah lain, kita akan mendapat keuntungan dalam perspektif pendapatan asli daerah.
4: Saat ini Lebak Niaga juga memenuhi permintaan dari sejumlah perusahaan swasta di wilayah Kabupaten Lebak. Habib optimis peningkatan produksi dan kualitas beras akan membuat Lebak Niaga mampu bersaing dengan produksi dari daerah lain serta meningkatkan pendapatan asli daerah atau PAD. Sementara itu, Direktur Perseroda Lebak Niaga Ilham Akbar mengatakan pihaknya akan memperkuat kerjasama dengan petani untuk meningkatkan produksi gabah kering pungut atau GKP.
6: Nah, ke depannya kami juga sedang menjajaki kerjasama berbentuk kemitraan, Pak, atau kontrak farming. Sekarang itu yang lagi diproses itu ada kurang lebih 150 hektar sedang penjajakan itu untuk menjadi binaan kami di hulunya ya. Jadi kami akan membina petani di hulu langsung gitu. Itu kami akan support dari bibitnya, pupuknya atau budidayanya gitu.
4: Kerjasama tersebut diharapkan mampu meningkatkan produksi RMU Lebak Niaga sekaligus memberi

0: memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan petani lokal. Dari Lebak, Jalia Winarti melaporkan.
1: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
2: Bayangkan, lebih dari 3 abad dijajah, 350 tahun bangsa ini hidup dalam bayang-bayang penderitaan. Rakyat dipaksa bekerja, dirampas haknya, diperlakukan sewenang-wenang. Darah para pahlawan tertumpah, bukan sekali dua kali, tapi ribuan kali. Demi satu kata, merdeka. Dari perlawanan lokal seperti Diponegoro hingga Patimura, hingga gerakan nasional seperti Budi Utomo dan Soekarno-Hatta, semua bersatu melawan penjajah yang tak kunjung usai. Mereka disiksa, dibuang, bahkan dibunuh, tapi tak pernah mundur. Kemerdekaan Indonesia bukan hadiah, tapi hasil dari air mata dan darah, dan nyawa yang dikorbankan. 17 Agustus 1945 adalah puncak perjuangan panjang yang tak boleh kita lupakan, apalagi kita sia-siakan.

0: Penanganan masyarakat terdampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur tidak hanya diarahkan pada pemenuhan kebutuhan dasar. Di tengah kondisi pengungsian, pemerintah bersama berbagai unsur masyarakat juga memberikan perhatian terhadap kondisi psikologis anak-anak. Dalam memulihkan psikologi anak-anak di NTT, pemerintah melakukan kegiatan trauma healing dan perpustakaan keliling. Kegiatan tersebut dilaksanakan di posko pengungsian Gor Samador, Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.co.id.
1: Kilas Berita Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Wawancara Pro 3.
2: Baik, kita akan coba update kembali ya perkembangan terkini penyaluran bantuan di berbagai daerah terdampak bencana di NTT, di mana pasca gempa magnitudo 7,7 yang mengguncang Flores pada 15 Agustus 2026, distribusi bantuan dilaporkan memang belum merata sepenuhnya. Meski akses ke beberapa titik utama mulai terbuka, sejumlah wilayah terisolir akibat longsor dan hambatan geografis masih menjadi fokus pengejaran distribusi logistik oleh pemerintah dan juga relawan. Hingga hari kelima pasca bencana 19 Agustus 2026, pemerintah pusat, TNI, Polri, BUMN, dan berbagai lembaga kemanusiaan terus mempercepat pengiriman logistik. Total akumulasi bantuan logistik yang dikirimkan dari pusat ke berbagai posko utama di Flores, NTT, kini telah mencapai 253 ton logistik. Nah, kita pantau bagaimana perkembangan di Kabupaten Manggarai Timur. Kami sudah bersama dengan Kepala Markas Palang Merah Indonesia atau PMI Kabupaten Manggarai Timur, Alfred Tumane. Pak Alfred, selamat siang, Pak.
3: Selamat siang, Pak.
2: Jadi kalau perkembangan penyaluran bantuan untuk korban gempa di sana bagaimana di Kabupaten Manggarai Timur?
3: Baik, berkaitan penyaluran bantuan dari kami dari Palang Merah, termasuk dengan teman-teman relawan mencoba membantu Pemda dalam hal ini membantu mendirikan posko logistik di wilayah sangat terdampak, yaitu di wilayah utara di Kecamatan Lambaleda Utara, dan itu kami sudah dirikan di wilayah di depan kantor Camat Lambaleda Utara. Kemudian untuk pendistribusian logistiknya itu dari BNPB sebanyak dari BPBD Kabupaten Manggarai Timur itu sebanyak 5 ton beras. Kemudian dalam pengamatan kami ketika membantu di wilayah utara itu, bantuan dari Polri juga sudah masuk, sudah didistribusikan di wilayah utara. Kemudian berikut dari NGO-NGO juga sudah masuk, yeah. Termasuk dari partai-partai politik juga sudah masuk, Pak. Begitu.
2: Nah, kalau di Lambe Utara, adakah sejumlah desa yang masih belum terjangkau bantuan? Pak Alfred, bagaimana perkembangannya?
3: Baik, untuk wilayah utara, kalau kemarin bantuan baru didistribusikan, kemungkinan hari ini sudah masuk. Kebetulan saya sudah kembali dari wilayah utara kemarin, Pak, karena kami membantu selain pemberian sembako, kami juga dari Palang Merahnya juga membantu mendirikan rumah sakit lapangan untuk wilayah kecamatan di Lambaleda Utara. Kebetulan kebetulan puskesmas afirmasinya itu lumpuh total karena bangunan lantai duanya rubuh.
2: Ya.
3: Begitu. Begitu, Pak.
2: Jadi kalau untuk bantuan logistik di Lambaleda Utara masih berlangsunglah pembagiannya, karena kan waktu itu informasinya sempat susah masuk ya, Pak, karena terisolir ya jalur daratnya begitu ya.
3: Hari kedua ini karena reruntuhan longsor dari sepanjang jalan itu, kemudian untuk hari ketiganya sudah yeah. bisa dilalui. Kebetulan Pak Mendagri juga datang di tanggal 17 itu. Jadi untuk jalur distribusinya sudah sangat bisa. Begitu. Untuk wilayah-wilayah yang belum tersentuh itu, Pak, di wilayah-wilayah bagian utara.
2: Yeah.
3: Begitu. Karena akses jalan menuju desa-desa sebagian utara itu, utara dari pesisir pantai itu lumayan luar biasa, kita membutuhkan mobil yang double gardan untuk sampai ke wilayah desa tersebut.
2: Ya. Contohnya apa, Pak, wilayahnya, Pak? Mungkin bisa disebutkan namanya, Pak, nama wilayahnya.
3: Misalnya wilayah Golomunga Barat.
2: Ya.
3: Begitu. Kemudian wilayah-wilayah wilayah binaan dari Puskesmas Beleng, karena kami juga konsen di bagian kesehatan. Jadi untuk Puskesmas Beleng di wilayah Lembah Utara itu masih sedikit tersentuh. karena puskesmas juga sudah hancur.
2: Ya. Jadi sekarang ini daerah-daerah utara yang memang belum tersentuh akan coba disentuh bantuan juga per hari ini begitu ya?
3: Iya, disentuh bantuan, iya betul. Karena konsentrasi dari Pemda, kemudian TNI, kemudian Polri dan Basarnas itu ke wilayah utara. Karena wilayah yang sangat terdampak itu wilayah utara, Pak.
2: Iya. Nah Pak begitu. Alfred, ketika Pak Alfred ada di sana sempat terpantau kah bagaimana kondisi para korban di sana, Pak?
3: Baik. Dalam pantauan kami, kebetulan kami juga mengelilingi wilayah tersebut mulai sudah 2 hari kemarin sejak tanggal 17-18. Jadi 90% korban itu karena rumahnya rubuh, rusak berat. Kemudian semua warga, hampir semua wilayah, khususnya wilayah pantai utara itu mendirikan shelter mandiri, pengungsian mandiri, karena belum ada shelter terpadu yang didirikan oleh pemerintah atau orang atau pihak terkait seperti itu.
2: Ya, sementara kalau luka-luka yang dialami oleh para korban yang sempat Pak Alfred pantau, kemudian untuk evakuasinya ke rumah sakit mungkin yang lebih besar, bagaimana Pak upayanya Pak?
3: Baik, untuk wilayah Kota Kombau, wilayah Lambareda Utara dan Sambirampas, kebetulan itu wilayah utara, korban luka beratnya itu sebanyak 29 orang, itu wilayah Lambareda Utara. Kemudian korban meninggal dunianya itu 11 orang. Kemudian wilayah Sambirampas yang meninggal itu 4 orang dan luka beratnya itu 25 orang. Begitu. Kemudian dalam pelaksanaan pelayanan kami, kebetulan kami dari Parang Merah, ada pelayanan ambulans. Yeah. Kemudian kami menuju wilayah. Jadi wilayah ambulans ini pertama kami gunakan, yang pertama untuk rujuk pasien dari rumah sakit lapangan yang ada di Lambareda Utara, yaitu di Damer. Begitu, yang posko dokter yang sangat viral itu, yang membutuhkan tenaga medis itu, dokter Melani, kami bantu di situ. Kemudian pasien itu dibawa ke rumah sakit Borong dan rumah sakit Siloam yang ada di Labuan Bajo. Kemudian kemarin ada sekitar 6 orang pasien yang dibawa ke Labuan Bajo menggunakan helikopter Basarnas. Kebetulan ambulans PMI dan ambulans puskesmas terdekat membantu untuk evakuasi dari rumah sakit lapangan yang ada di Damer menuju ke helipad Basarnas. Seperti itu.
2: Tapi informasinya masih ada korban luka berat yang masih menunggu evakuasi ke rumah sakit lebih besar, begitu Pak Alfred?
3: Ya, sampai sekarang masih ada karena pasien, karena begini Pak, pasien yang patah tangan, patah kaki itu hari pertama, hari kedua itu mereka belum mau menuju ke rumah sakit lapangan. Jadi setelah kakinya sudah mulai membusuk, kemudian dampak dari patah kaki itu sudah mulai terasa, baru mereka mau minta petugas untuk diarahkan untuk dirujuk menuju rumah sakit lapangan dan ke rumah sakit Borong atau rumah sakit Siloam yang ada di Labuan Bajo. Dan sekarang pasiennya itu masih berdatangan. Kemudian ada pasien pasca pasien traumatik pasca bencana karena gempa susulannya masih ada. Begitu.
2: Nah, itu juga ditangani oleh tim psikologi yang ada, begitu Parvet?
3: Ya, ditangani oleh tim dokter yang sudah berdatangan menuju rumah sakit lapangan yang ada di Dampek dan di Sambirampas.
2: Ya.
3: Kebetulan Pak, rumah sakit saya.
2: Oke, tadi kami sempat wawancara dengan salah satu dokter di Posko Damer ya, Pak. Di sana kabarnya sudah mulai banyak anak-anak yang terkena diare, orang dewasa juga begitu ya. Nah, mereka membutuhkan obat-obatan untuk ISPA, diare dan juga lain sebagainya. Nah, itu bagaimana kondisi obat-obatan di sana sebenarnya, Pak Alfred?
3: Ya, betul sekali. Sekarang mulai terdampak kepada anak-anak batuk dan diare. Kemudian dalam sepengetahuan kami itu ada dukungan kuat dari teman-teman yang ada di Dinas Kesehatan. Sementara kami dari Palang Merah Indonesia juga mendapat bantuan dari Ikatan Dokter Anak Indonesia. Salurannya untuk anak balita berupa susu dan pampers untuk anak-anak. Jadi di proses sekarang ini kami sedang mengepak barangnya dan akan dibawa menuju ke utara. Begitu.
2: Jadi total barang yang akan dibawa lagi oleh PMI apalagi Pak, droppingnya nanti rencananya, barangnya seperti apa?
3: dari PMI selain untuk emergensi awal ini berkaitan dengan pampers dan susu dan selimut kecil nanti akan dibawa ke utara, nanti ada juga higien kit dari PMI pusat, kemudian terpal dari PMI pusat dan tenda dari PMI pusat, kemudian ada dari bantuan dari Otsuka Group Jepang yang disalurkan ke masyarakat Manggarai Timur melalui PMI. Kami sedang menanti pengirimannya melalui jalan tol laut
2: begitu. Ya, jadi targetnya mempercepat bantuan sampailah ke semua daerah terdampak bencana begitu ya.
3: Sampai ke semua daerah dampak bencana untuk semua wilayah Kabupaten Manggarai Timur. Tapi prioritas sekarang kami adalah wilayah utara, yaitu Kecamatan Lamaleda Utara dan Sambirampas.
2: Ya, nah sementara ini Pak, kalau untuk masyarakat yang ingin menyalurkan bantuan lewat PMI, jalurnya bagaimana, Pak Alfred?
3: Teman-teman yang bisa menyalurkan yang mau menyalurkan bantuan melalui PMI, khususnya PMI Kabupaten Manggarai Timur, bisa secara langsung, bisa juga melalui donasi, bisa juga melalui kontak nomor yang nanti akan kami sebarkan, bisa juga melalui nomor saya ini sebagai saya sebagai Kepala Markas PMI Kabupaten Manggarai Timur.
2: Baik, kalau begitu kami nantikan perkembangannya, Pak Alfred. Terima kasih banyak Pak untuk informasinya.
3: Siap, terima kasih banyak.
2: Selamat siang Pak Alfred.
3: Ya, selamat siang.
2: Jelang Warta Berita pukul 12 waktu Indonesia Barat.

sejarah. Dan siapa yang menentang corak dan arahnya sejarah, tidak peduli tiada bangsa apapun, dia akan disiling, disilat oleh sejarah itu sama sekali.

0: Pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono menilai seni dapat menjadi medium untuk menghadirkan pesan perdamaian dan harapan bagi masa depan dunia. Berikut laporan selengkapnya Aditya Prabowo. Adit.
1: Baik, para pendengar RRI maupun yang dapat hadir saya berada di kawasan Jakarta Pusat, di mana Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono menilai seni dapat menjadi medium untuk menghadirkan pesan perdamaian dan harapan bagi masa depan dunia. Hai juga mengatakan pesan tersebut semakin penting di tengah kondisi dunia yang makin berjolak, diwarnai ketegangan geopolitik hingga konflik bersenjata di berbagai kawasan. Berikut terangannya.
2: Kita bisa hadir di acara eksibisi pameran lukisan yang digagas oleh SBY Art Community. Ini sebuah pameran yang mengangkat tema Art for Peace and a Better Future dengan semangat collaboration. Artinya bagaimana Pak SBY yang saat ini memang berhalangan hadir karena masih berada di Amerika Serikat untuk menjalani pemeriksaan kesehatan. Saya, Mas Ibas, Pak Edi Wadid Prabowo sebagai koordinator dari SBY Art Community menghadirkan karya-karya seniman.
1: AI juga mengatakan bahwa situasi global berturut-turut memberikan dampak yang secara berdampak langsung kepada dunia, baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap bangsa-bangsa yang ada di dunia termasuk Indonesia. Hai juga menyebut SBY Art Community berupaya menghadirkan harapan bahwa perdamaian dunia dapat diwujudkan jika diperjuangkan secara bersama-sama. Selain perdamaian, karya seni yang ditampilkan juga membawa pesan kemanusiaan serta kepedulian terhadap kelestarian lingkungan. Dari Jakarta, Aditya Prabowo, 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Koordinator Wilayah Nusantara 13 Jakarta bersama dengan Pusat Pengembangan Kompetensi Penyiaran Radio Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia menggelar kegiatan uji kompetensi wartawan radio angkatan 54 yang berlangsung di Auditorium Yusuf Pronodipuro RRI Jakarta hari ini. Berikut laporan selengkapnya Leni Kurniawati. Leni.
3: Ya baik, pendengar Pro 3 RRI, saat ini saya sedang berada di Auditorium M. Yusuf Pronodipuro Puro RRI Jakarta. Koordinator Wilayah Nusantara 13 atau Korwilnus 13 Jakarta bersama Pusat Pengembangan Kompetensi Penyiaran Radio Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia atau Pusbangkom RRI menggelar kegiatan uji kompetensi wartawan radio angkatan 54. Kegiatan ini dilangsungkan di Auditorium M. Yusuf Pronodipuro RRI Jakarta hari ini. Dan menurut Kepala Pusbangkom RRI, Ade Rosadi menjelaskan UKWR merupakan upaya untuk meningkatkan profesionalisme para jurnalis. Bahkan ia juga menjelaskan bahwa UKWR bukan sekedar pengujian kompetensi dan persyaratan administratif. Lebih dari itu, UKWR merupakan upaya memastikan setiap wartawan RRI memiliki profesionalisme dan empati dalam menjalankan tugas jurnalistik dan mempunyai know-how. Dan tiga hal itu penting sebab pada akhirnya kualitas RRI ditentukan bukan seberapa cepat untuk menyampaikan berita, tapi seberapa besar publik percaya kepada pemberitaan RRI. Berikut pernyataan dari Kepala Pusbangkom RRI, Ade Rosadi.
4: Untuk terus menjaga dan meningkatkan kualitas profesional sebagai insan jurnalistik. Bagi kami, UKWR bukan sekedar proses pengujian kompetensi dan pemenuhan persyaratan administratif. Lebih dari itu, UKWR merupakan bagian dari upaya memastikan bahwa setiap wartawan RRI memiliki profesionalisme, empati, dan know-how yang memadai dalam menjalankan tugas jurnalistiknya. Profesionalisme berarti bekerja berdasarkan kode etik, disiplin terhadap fakta, independen, dan bertanggung jawab kepada publik. Empati berarti mampu memahami manusia dan persoalan yang kita liput, bukan sekedar mengejar berita. Sementara know-how berarti memiliki pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan teknis yang cukup untuk menghasilkan karya jurnalistik yang bagus.
3: Dan Ade Rosari juga menjelaskan bahwa hasil UKWR akan menjadi bahan penting bagi Pusbangkom RRI dalam merancang pengembangan kompetensi jurnalistik RRI secara berkelanjutan. Dan ia juga berharap UKWR tidak berhenti pada sertifikat dan hasil penilaian, namun benar-benar tercermin dalam sikap kompetensi dan karya jurnalistik jurnalis RRI di lapangan. Sekedar diketahui, UKWR akan berlangsung selama 2 hari dari tanggal 19 hingga 20 Agustus 2026 serta berlaku untuk 3 penjenjang dari mulai wartawan tingkat muda, media hingga utama. Sedangkan jumlah peserta yang ikut dalam kegiatan tersebut sebanyak 71 orang peserta yang berasal dari Direktorat Program dan Produksi LPP RRI, RRI Padang, RRI Bukit Tinggi, Radio Mega Suara Bogor, dan juga Radio El Sinta. Kemudian RRI Jakarta, RRI Banten, Stasiun Siaran Luar Negeri atau LPP RRI, dan Pusat Pemberitaan LPP RRI yang tergabung dalam Korwilnus 12. Dari Auditorium RRI Jakarta, tepatnya di M. Yusuf Ronodipuro RRI Jakarta, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Luar Negeri Tiongkok Wang Yi akan datang ke Indonesia untuk menghadiri pertemuan tingkat menteri dengan Menteri Luar Negeri Sugiono dan Menteri Pertahanan Syafri Syamsuddin. Dialog Strategis Komprehensif Republik Indonesia-Tiongkok akan diselenggarakan pada 21 Agustus 2026, sedangkan kunjungan Wang Yi akan dijadwalkan hingga 22 Agustus 2026. Pertemuan ini merupakan mekanisme bilateral baru tingkat menteri luar negeri yang dibentuk saat kunjungan kerja Menlu ke Beijing, Tiongkok pada April 2025 yang lalu. Dari dunia olahraga, Presiden World Boxing Council WBC Mauricio Sulaiman memuji perkembangan tinju profesional putri yang berkembang sangat pesat serta mampu bersaing dengan tinju profesional putra baik dari sisi prestasi maupun juga daya tarik bagi masyarakat. Ia menjelaskan saat ini terdapat beberapa petinju putri yang tidak hanya mampu meraih status pemenang sejati tetapi juga memperoleh penghasilan yang lebih besar dibandingkan dengan sejumlah petinju putra. Hal ini menunjukkan bahwa popularitas dan nilai seorang petinju tidak semata-mata ditentukan oleh jenis kelamin. Menurutnya dunia tinju lebih menitikberatkan pada kemampuan individu, nilai pasar, popularitas, serta bagaimana seorang petinju mampu menampilkan performa terbaik di atas ring.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Wabarakatuh, salam, Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan. Saya Panglima Tentara Nasional Indonesia, Jenderal TNI Agus Subianto, atas nama seluruh keluarga besar TNI mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia, TNI senantiasa berdiri di garda terdepan, menjaga kedaulatan, utuhan NKRI, serta siap menghadapi setiap ancaman untuk membangun Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Mari kita rawat kebinekaan, perkuat persaudaraan sebagai kekuatan demi terwujudnya Indonesia yang sejahtera. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan rahmat dan perlindungannya kepada bangsa dan segenap rakyat Indonesia dalam menjaga kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia. Dirgahayu Republik Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Om Santi, Santi, Santi, Om. Nama budaya, salam kebajikan.

0: 81 tahun Indonesia merdeka. Kemerdekaan yang lahir dari perjuangan, tumbuh dalam persatuan dan hidup dalam cita-cita besar bangsa. Menjadi bangsa yang berdaulat berarti memiliki keberanian menjaga setiap jengkal negeri, melindungi dari setiap ancaman, dan memastikan rasa aman hadir di tengah kehidupan. Karena kemerdekaan bukan hanya tentang berdiri sebagai sebuah bangsa, tetapi tentang rakyat yang dapat menjalani kehidupannya dengan aman, tenang, dan penuh harapan. Dari daratan, lautan, udara, hingga ruang digital, pengabdian terus bergerak mengikuti zaman, menjaga Indonesia. Sebab negeri yang merdeka harus memberi ruang bagi keadilan, tempat hukum berdiri tegak, dan kebenaran tetap memiliki keberanian. Dan dari tanah yang kita jaga, tumbuh kemandirian dari setiap benih yang ditanam, hingga setiap hasil yang dipanen. Hadir ikhtiar bersama agar kemerdekaan membawa kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Beda medan pengabdian, namun satu tujuan, untuk Indonesia yang aman melangkah menuju masa depan. Dirgahayu Republik Indonesia, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Merdeka! Merdeka! Merdeka!
1: Tahu nggak hubungan antara Bung Karno dan Kentang Mustafa? Seorang juru masak Presiden Soekarno bernama Opa Mustafa. Ia dikenal sebagai orang yang kreatif. Baginya, tidak ada makanan yang terbuang sia-sia. Seperti sisa potongan kentang, yang ia potong tipis-tipis sebesar biji korek api. Digoreng sampai kering, lalu dilumuri bumbu balado. Nah, makanan kering kentang ini sering disajikan di meja makan Bung Karno sebagai camilan. Namun pada suatu hari, kering kentang ini tidak ada di meja makan. Sadar ada yang kurang, Bung Karno bertanya, "Kentang Mustafa mana?" Sejak saat itu, nama Kentang Mustafa tersebar dari mulut ke mulut. Dan sekarang, Kentang Mustafa menyebar ke berbagai daerah menjadi makanan khas masyarakat Indonesia.

0: baru enak.
1: Mulai yang semalam ini
2: masuk gol. Luar biasa.
3: Aku baru aja di interview di
4: Pro 2. Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan covid udah banyak.
0: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.

0: Pro 3, jaringan berita nasional. Indonesia menyapa siang.
1: Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral SDM mencatat sebanyak 3 gunung api aktif di Indonesia, yaitu Gunung Ibu, Gunung Lautobi Laki-Laki, dan Gunung Semeru, mengalami erupsi secara beruntun pada Selasa malam 18 Agustus 2026. BGNRI menginstruksikan seluruh SPPG di wilayah terdampak gempa bumi NTT untuk meningkatkan kesiapsiagaan. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan kebutuhan makanan dan pemenuhan gizi masyarakat tetap berjalan di tengah situasi bencana. Pemerintah bersama dengan seluruh pemangku kepentingan melalui pos pendukung logistik nasional PDB Gempa Bumi NTT Halim Perdana Kusuma memberangkatkan 165,97 ton bantuan logistik dan juga peralatan pengungsian ke Nusa Tenggara Timur. Tiga informasi tersebut bisa Anda baca selengkapnya di laman resmi kami di www.rri.co.id.
2: Kata tokoh dunia. Janganlah engkau mengucapkan perkataan yang engkau sendiri tidak suka mendengarnya jika orang lain mengucapkannya kepadamu. Ali bin Abi Thalib. Warta Nusantara.
1: BMKG mengeluarkan peringatan dini suhu panas di Sulawesi Selatan dengan kategori waspada atau di kisaran 35 sampai dengan 40 derajat Celcius. Berikut informasinya Kiswanti Ruslia. Kiswanti.
3: Ya, baik pendengar, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Sulawesi Selatan mengeluarkan peringatan dini suhu panas per 20 hingga 22 Agustus 2026 dengan kategori waspada atau berada di angka 35 hingga 40 derajat Celcius. Di mana kami sudah mewawancarai perakirawan BMKG Makassar, Bagus Primohadi, yang mengatakan bahwa suhu panas yang terjadi di beberapa wilayah di Sulawesi Selatan ini disebabkan karena adanya kombinasi dari kelembaban udara. Dikatakan juga bahwa sejumlah wilayah yang merasakan suhu udara lebih panas, diantaranya ada di Luwu Utara, Luwu Timur, Wajo, Sopeng, Bone, Sidrap, Pinrang, Endrekang, Makassar, Goa, Maros, dan Takalar. Olehnya itu pihak dari BMKG Sulawesi Selatan mengeluarkan imbauan di tengah kondisi cuaca saat ini agar masyarakat mengonsumsi air putih secara berkala, tentunya untuk terhindar dari dehidrasi. Kemudian juga mencari tempat berteduh khususnya di jam-jam siang, yaitu di jam 12 siang hingga jam 15 waktu Indonesia Tengah, kalau memang bekerja di luar ruangan, dan juga memperhatikan tanda-tanda adanya kenaikan detak jantung serta keringat berlebihan. Berikut pernyataannya.
4: Kemudian pertanyaan nomor 5, apakah suhu udara panas ini menjadi rekor terpanas di tertinggi di Sulsel? Untuk saat ini data mencatat kategorinya masih normal untuk Sulawesi Selatan, Kak. Ini dalam tanda kutip suhu termometer ya. Suhu termometer maksimum di 3 hari terakhir itu masih tercatat dalam kategori ambang normal 31 hingga 35 derajat Celcius. Namun, apa pula kami sampaikan tadi saya berikan penjelasannya terkait udara terasa panas, itu ada di 35 hingga 40. Jadi agak sedikit hati-hati, nanti saya sampaikan, saya mungkin sangat aware sekali untuk memberitakan ini. Ada perbedaan definisi sangat mencolok antara udara terasa panas dengan suhu panas hasil dari termometer. Jadi kalau saya sampaikan ke publik, kita masih dalam kondisi normal, suhu udara masih di kisaran 31 hingga 35, saya sampaikan sekali lagi. Namun udara terasa panas di masyarakat atau publik itu bisa mencapai 40 derajat Celcius, tertinggi di 39 di wilayah Sidrap, Wajo, dan Sopeng.
3: Ya, dan dapat kami sampaikan juga pendengar bahwa memang sebelumnya BMKG Sulawesi Selatan ini telah mengeluarkan peringatan dini suhu udara lebih panas dengan kategori waspada pada 18 hingga 20 Agustus 2026. Namun kembali diperpanjang hingga 22 Agustus 2026. Demikian dari Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, Kiswanti Ruslia, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kabupaten Bualemo, Gorontalo tahun ini mendapatkan tambahan 7 kampung nelayan merah putih. Berikut laporan selengkapnya Taufik Usman. Taufik.
5: Baik, Benny dan juga pendengar. Kabupaten Bualemo, Provinsi Gorontalo mendapatkan tambahan 7 kampung nelayan merah putih KNNP pada tahun 2026 ini. Tambahan tersebut melengkapi program yang sebelumnya telah dianggarkan pada tahun 2025 dengan progres pembangunan saat ini mencapai 68%. Kepala Bidang Perikanan dan Budidaya, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bualemo, Hardian Sarauf, kepada RRI hari ini mengatakan, pengembangan KNNP diarahkan untuk memperkuat aktivitas ekonomi masyarakat pesisir, khususnya para nelayan. Menurutnya, sejumlah usaha dinilai memiliki potensi besar untuk dikembangkan dalam kawasan KNNP. Usaha yang paling berpotensi dan menjanjikan seperti pabrik es, perbaikan kapal dan alat tangkap, serta tambatan perahu. Usaha tersebut berkaitan langsung dengan kebutuhan nelayan, sehingga diharapkan dapat memberikan manfaat ekonomi secara berkelanjutan.
6: Itu kita ada di tambahan studi, biasa yang mendapatkan komponen apuji, yaitu di kawasan pantai di desa, desa Olimbu, desa Bubahari, desa Bipati. Ya, di kecamatan Tawuyaman, ada satu desa, desa Girisa, di kecamatan Dulupi, satu desa itu, desa Sambopo, kemudian kecamatan Lutumai itu, desa Patu Anjina, dan terakhir ini, kecamatan Manambu, desa Nusata. Ini tahun 2015 sekarang sudah mulai pelaksanaan.
5: Menurutnya, fasilitas perbaikan kapal dan alat tangkap ini dapat membantu nelayan mengurangi biaya dan waktu ketika terjadi kerusakan. Khusus KNNP yang sementara dibangun di Tilamuta, pusat ibu kota Kabupaten Bualemo, pengelola KNNP juga mengusulkan pembangunan stasiun pengisian BBM bagi nelayan. Fasilitas tersebut dinilai dapat memudahkan nelayan memperoleh bahan bakar untuk melaut. Keberadaan fasilitas pendukung di kawasan kampung Nilai Merah Putih diharapkan tidak hanya meningkatkan produktivitas nelayan, tapi juga membuka peluang usaha baru bagi masyarakat sekitar. Dari Kabupaten Bualemo, Provinsi Gorontalo, Taufik Usman, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kekeringan yang melanda Tarakan selama hampir sebulan terakhir turut mengancam ketersediaan air baku Perumda Tirta Alam Tarakan. Muhammad Rajabsah melaporkan selengkapnya. Rajab.
7: Baik pendengar, permasalahan kompleks kini dihadapi warga Tarakan Provinsi Kalimantan Utara dampak minimnya curah hujan yang terjadi hampir sebulan terakhir. Selain meningkatnya potensi kebakaran lahan serta ancaman kesehatan dampak kabut asap yang ditimbulkan, dampaknya juga mengancam ketersediaan air baku yang diproduksi Perumda Tirta Alam Tarakan. Direktur Perumda Tirta Alam Tarakan, Iwan Setiawan, mengatakan saat ini pasokan air memang masih aman, namun jika dalam 15 hari ke depan tidak turun hujan, kondisi akan mulai rawan. Pasalnya debit air di dua embung utama, yakni embung Persemayan dan embung Rawasari, semakin menipis. Untuk tetap memenuhi kebutuhan masyarakat akan air bersih, Perumda Tirta Alam Tarakan telah mengaktifkan dua pompa di intek Indulung dan Bengawan yang debit airnya masih banyak. Dan berikut keterangannya.
8: Ya. Untuk sementara kondisinya masih bisa bertahan sekitar 15 hari ke depan. Kalau 15 hari tidak hujan, ini memang agak rawan gitu.
7: Iya. Dan lebih lanjut, Iwan Setiawan menuturkan bahwa saat ini distribusi air ke pelanggan termasuk di wilayah dataran tinggi dan perbukitan masih berjalan normal dan belum ada sistem bergilir. Namun, apabila kemarau berlanjut hingga 15-20 hari ke depan, pihaknya terpaksa menerapkan skema pembagian air bergilir, terutama ke daerah yang tidak mengalir. Dengan kondisi saat ini, Iwan Setiawan berharap masyarakat bijak dalam menggunakan air dan menghindari pemborosan selama musim kemarau berlangsung. Dari Tarakan, Kalimantan Utara, Muhammad Rajabsyah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Beralih ke daerah lainnya di mana pemerintah Kota Palu menerapkan pembayaran parkir berbasis digital di area publik. Iksan Setiadi melaporkan selengkapnya. Iksan.
9: Baik, terima kasih rekan saya ini.

0: pada sejumlah titik di sisi utara dan selatan kawasan Taman Fatulemo. Kasih lingkungan Dinas Perhubungan Kota Palu sekaligus Satgas Parkir Dinas Perhubungan Kota Palu, Yani Sofian mengatakan penerapan KRIS telah berjalan sejak Juni 2026. 9 petugas parkir disiapkan untuk melayani pembayaran dengan KRIS yang dibedakan berdasarkan jenis kendaraan roda 2 dan roda 4. Berikut kutipannya.
1: Memang parkir di Fatulemo itu sudah ada beberapa titik yang sudah ditetapkan untuk dilakukan parkir menggunakan bis. Itu titik bagian sebelah utara, bagian atas, kemudian sampai di batas tengah. Demikian juga untuk sebelah selatan, sama juga dari bagian atas sampai di bagian tengah. Dan itu kita sudah laksanakan sejak bulan Juni kemarin.
0: Namun penerapan sistem digital tersebut masih menghadapi sejumlah kendala di lapangan. Dinas Perhubungan Palu mengaku masih ada masyarakat yang melakukan pembayaran secara tunai karena belum memiliki fasilitas mobile banking. Di sisi lain, pemerintah juga melakukan evaluasi terhadap petugas parkir agar penggunaan KRIS benar-benar dapat berjalan sesuai ketentuan. Masyarakat yang memiliki fasilitas pembayaran digital pun diarahkan untuk memilih pembayaran non-tunai.
1: Kalau seandainya pada saat dilakukan pembayaran, kemudian yang ditawarkan adalah cashless atau tunai, diminta ke masyarakat juga untuk meminta untuk membayar secara KRIS. Tapi ketika tidak mendapatkan hasil yang cukup memuaskan, agar supaya dilakukan laporan ke lapor wali kota, agar supaya kami bisa menerima informasi itu, kami akan menyaring dan kami akan melakukan evaluasi di lapangan.
0: Ia menegaskan pengawasan akan terus dilakukan seiring dengan perluasan penerapan KRIS di kawasan Fatulemo. Masyarakat juga diminta aktif melaporkan apabila menemukan pelayanan parkir yang tidak sesuai, termasuk ketika mengalami kendala dalam pembayaran KRIS. Langkah tersebut dinilai penting untuk memastikan digitalisasi restitusi parkir tidak hanya memudahkan masyarakat, tapi juga memperkuat transparansi pengelolaan pendapatan daerah. Dari Palu, Sulawesi Tengah, Iksan Syadi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pedagang Pasar Towo Tahuna berharap negara hadir dan memperhatikan pasokan bahan pangan di wilayah perbatasan. Alexander Dalengkade melaporkan selengkapnya. Alex.
3: Iya, baik. Pemirsa pendengar Pro 3, 81 tahun kemerdekaan Republik Indonesia, 17 Agustus 2006, bukan hanya sekedar angka yang dilaksanakan melalui upacara bendera, bukan juga tentang upacara bendera yang dilaksanakan secara seremonial belaka, tetapi bagaimana negara hadir di wilayah perbatasan Kabupaten Kepulauan Sangihe. Pernyataan ini dikemukakan Andika Gansa, pedagang Pasar Towo Tahuna, dalam rangka merayakan HUT ke-781 kemerdekaan Republik Indonesia. Menurutnya, di usia 81 kemerdekaan Indonesia, negara hadir di wilayah perbatasan sangat dibutuhkan untuk menjawab kebutuhan masyarakat di bidang pendidikan dan kesehatan, amat terlebih kestabilan harga pangan.
4: Ya, ini tentang bukan juga sebuah upacara seremonial belaka, tapi bagaimana negara hadir di perbatasan tentunya dengan berbagai macam sektor yang saya pikir krusial di daerah perbatasan, ada di pendidikan, fasilitas kesehatan, kita bilang harga pangan, di mana tentunya berbeda antara daerah perbatasan dengan Jawa.
3: Hadiran negara melalui kapal tol laut sangat diperlukan di wilayah perbatasan untuk mengatur pasokan harga pangan sehingga sama dengan harga di Pulau Jawa. Alexander Lenggade dari Kabupaten Kepulauan Sangihe Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
5: Indonesia, negeri Zamrud Katulistiwa, terbentang dari Sabang sampai Merauke. Lebih dari 17.000 pulau, beragam budaya, bahasa, dan adat istiadat berpadu dalam satu kesatuan, Bhinneka Tunggal Ika. Dari megahnya Candi Borobudur hingga tenangnya Danau Toba, dari semangat gotong royong hingga cita rasa rempah yang mendunia, Indonesia bukan hanya tempat, tapi jiwa. Kita adalah bangsa yang kuat karena perbedaan. Perbedaan yang bukan untuk dipertentangkan, tapi dirayakan. Di tanah ini, toleransi tumbuh bersama.

0: Inilah Indonesia, rumah yang kaya, tangguh, dan penuh cinta. Mari kita jaga bersama demi generasi yang akan datang.
1: Pasti sudah pada tahu jika Fatmawati Soekarno Putri, yakni istri Presiden Soekarno, merupakan sosok yang membuat bendera merah putih untuk dikibarkan saat proklamasi kemerdekaan Indonesia. Tapi, tahu nggak sih siapa yang menjadi pengibar sangsaka pertama di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta tersebut? Tidak seperti sekarang di mana pengibaran dilakukan oleh pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka. Saat itu hanya ada 3 orang yang memboyong bendera dan mengibarkannya. Mereka adalah Latif Hendraningrat, Suhut Sastro Kusumo, dan Surastri Karma Trimurti. Mereka tidak hanya mengibarkan sehelai kain berwarna merah putih. Di bawah lipatan bendera, mereka mengibarkan impian, hasrat, dan tekad seluruh bangsa Indonesia. Kisah ketiga tokoh ini mengingatkan bahwa perjuangan muncul dari visi, keberanian, dan semangat bersama dalam meraih kemerdekaan yang menjadi hak setiap negara.
2: Warta Nusantara. Kepala SMPN 1 Atambua menilai kehadiran program MBG membantu memenuhi kebutuhan gizi anak dengan kategori ekonomi menengah ke bawah, serta meningkatkan kehadiran anak di sekolah. Berikut laporan selengkapnya dilaporkan Kristiandi Mau. Kris.
3: Baik, saudara pendengar. Kehadiran program makan bergizi gratis atau MBG di satuan pendidikan dinilai tidak hanya memberikan manfaat bagi pemenuhan kebutuhan gizi peserta didik, tapi juga membantu meringankan beban ekonomi orang tua. Kepala SMP 1 Atambua, Magdalena Aman, menilai program MBG memberikan dampak positif bagi keluarga, khususnya dalam mengurangi pengeluaran harian orang tua untuk menyediakan makanan bagi anak, serta penghematan uang jajan. Magdalena mengatakan dengan terlaksananya program ini, dinilai tepat sasaran karena latar belakang siswa di sebagiannya, sekolahnya berasal dari keluarga dengan ekonomi menengah ke bawah. Kini semua siswa dapat menikmati makanan bergizi gratis setiap hari di sekolah tanpa kekurangan. Ia menambahkan, melalui program ini orang tua tidak lagi sepenuhnya memikirkan biaya konsumsi anak selama mengikuti kegiatan pembelajaran di sekolah dan dapat mengalihkan pada kebutuhan lainnya. Selain membantu dari sisi ekonomi, program MBG juga memberikan manfaat ganda karena selain mendukung pemenuhan gizi anak, namun juga mampu meningkatkan semangat belajar anak serta meminimalisir absensi di sekolah.
4: Kadang dia dari rumah tidak makan pagi, atau dia makan pagi sangat sederhana.
3: Kepala SMP 1 Atambua menginginkan pelaksanaan MBG dapat terus berjalan secara konsisten dengan memperhatikan kualitas, kebersihan, keamanan, serta kandungan gizi makanan yang diberikan kepada peserta didik. Menurutnya, keberlanjutan program perlu didukung dengan pengawasan dan koordinasi yang baik antara pihak sekolah, penyedia makanan, pemerintah, serta orang tua, karena manfaat ini sangat berdampak nyata bagi sekolahnya, karena 90% anaknya berada di wilayah sekolahnya itu dalam kategori ekonomi lemah. Dengan demikian, kehadiran MBG diharapkan tidak hanya menjadi upaya meningkatkan kualitas kesehatan dan gizi peserta didik, tetapi juga menjadi bentuk intervensi sosial yang memberikan manfaat nyata bagi keluarga, khususnya dalam membantu meringankan beban ekonomi orang tua. Dari Atambua, Kristiandi Mau, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, ratusan warga binaan lapas kelas 2B Nunukan mendapat revisi umum. Berikut laporan selengkapnya, Delita. Delita.
5: Baik Zeni, Kepala Lembaga Pemasyarakatan kelas 2B Nunukan Doni Setiawan mengatakan sebanyak 967 remisi yang diberikan kepada warga binaan lapas kelas 2B Nunukan dan sebanyak 13 orang langsung bebas. Pemberian remisi ini bervariasi seperti remisi 6 bulan sampai...
2: Delita? Halo Delita? Mohon maaf terputus sambungan telepon kami dengan Delita, nanti kita coba kontak kembali ya. Baik, kita beralih ke daerah lainnya di mana jumlah penerima bantuan sosial beras di Gunung Kidul meningkat signifikan. Pendataan penerima kini bertambah sebanyak 35.000 kepala keluarga. Ulfa Nurul Azizah melaporkan selengkapnya. Ulfa.
6: Ya baik pendengar RRI Pro 3 dimanapun Anda berada, jumlah penerima bantuan sosial atau bansos beras di Gunung Kidul meningkat secara signifikan. Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau Sosial P3A Gunung Kidul mencatat 162.274 keluarga penerima manfaat atau KPM mendapatkan bantuan beras dari cadangan pangan pemerintah pusat. Penyaluran bansos beras tersebut mulai dilakukan pada Selasa 18 Agustus 2026 dan ditargetkan selesai pada 18 September 2026. Jumlah penerima kali ini bertambah sekitar 35.000 keluarga dibandingkan penyaluran periode sebelumnya pada April 2026 lalu. Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial P3A Gunung Kidul Suyono mengatakan bantuan tersebut berasal dari cadangan pangan pemerintah pusat yang disalurkan melalui Badan Pangan Nasional atau Bapanas dan juga Bulog. Penerima bansos beras bertambah 35.000 keluarga di mana Suyono menjelaskan jumlah penerima bansos beras kali ini mencapai 162.274 KPM. Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan penyaluran pada April lalu yang tercatat 127.442 KPM. Menurut Suyono, peningkatan jumlah penerima berkaitan dengan pembaruan data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSN per 1 Juli 2026. Berdasarkan ketentuan yang berlaku, penerima bansos beras diperuntukkan bagi keluarga yang masuk dalam desil 1 dan juga 4 hingga 4. Dengan adanya penambahan penerima tersebut, Dinas Sosial P3A Gunung Kidul terus berkoordinasi dengan Bulog yang bertugas menyalurkan bantuan. Pemantauan juga dilakukan untuk memastikan beras yang diterima keluarga penerima manfaat dalam kondisi layak konsumsi. Adapun penyaluran perdana bansos beras di Gunung Kidul dilakukan secara serentak di Kapanewon Karangmojo pada hari ini, Rabu 19 2026. Selanjutnya distribusi dilakukan berdasarkan jadwal yang telah disusun oleh masing-masing kecamatan. Lurah Bendungan Karangmojo Santoso membenarkan penyaluran bantuan beras telah dimulai di wilayahnya. Di Kelurahan Bendungan terdapat 417 keluarga penerima manfaat. Selain jumlah penerima yang meningkat, besaran bantuan yang diterima setiap keluarga juga telah ditentukan untuk periode 3 bulan. Masing-masing KPM memperoleh 10 kg beras setiap bulan. Bantuan tersebut diberikan untuk periode Juli, Agustus, dan September 2026. Dengan demikian, setiap keluarga penerima manfaat memperoleh akumulasi bantuan sebanyak 30 kg beras. Demikian yang bisa saya laporkan dari Gunung Kidul Daerah Istimewa Yogyakarta, Ulfa Nurul Azizah, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, ratusan warga binaan lapas kelas 2 Binunukan mendapatkan remisi umum. Delita akan kembali melaporkan. Delita.
5: Baik, Zeni. Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2 Binunukan, Doni Setiawan, mengatakan sebanyak 967 remisi yang diberikan kepada warga binaan ke lapas kelas 2 Binunukan. Dan sebanyak 13 orang langsung bebas. Pemberian remisi ini bervariasi seperti remisi 6 bulan sampai 1 bulan. Itu sudah memenuhi persyaratan administrasi yang sudah ditentukan oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.
7: Berharap warga binaan di sini bisa cepat bebas sehingga overkapasitas yang ada di lapas kelas 2 Binunukan bisa berkurang. Karena saat ini sudah dihuni 1.127 orang dengan kapasitas 450 orang.
5: Doni menjelaskan yang mendapatkan remisi

0: yang langsung bebas. Bantuan ini diberikan sebagai apresiasi dari negara untuk warga binaan yang saat ini bebas dengan harapan bantuan yang diberikan bermanfaat untuk keluarga pada saat keluarga menjemput dan berguna bagi lingkungan sekitar. Kemudian warga binaan yang bebas ini sebagian bekerja di bengkel kerja sehingga memiliki keterampilan dan keterampilan tersebut bisa diterapkan pada saat bebas nanti. Dari RRI Nunukan, Delita Pro3 Jakarta terus mengudara untuk Indonesia.
1: Lulusan SMP Negeri program khusus di Kota Solo secara intensif didorong untuk menembus berbagai sekolah asrama unggulan hingga meraih beasiswa ke luar negeri. Dania Rahma melaporkan selengkapnya. Dania.
2: Baik, pendengar, Dinas Pendidikan Kota Surakarta menghadirkan sekolah khusus tingkat SMP yang bertujuan mempersiapkan siswanya agar dapat menembus sekolah Garuda atau sekolah unggulan lainnya. Kepala Dinas Pendidikan Kota Surakarta, Dwi Ariatno, meluruskan konsep UAS ini merupakan tindak lanjut dari mandat wali kota yang secara tegas menepis istilah sekolah pra-Garuda. Penggunaan nama program khusus ini bertujuan agar publik tidak keliru beranggapan seluruh siswanya kelak diwajibkan untuk mendaftar ke satu sekolah unggulan saja. Dan Dwi menambahkan target penyerapan lulusan akan sangat disesuaikan dengan minat keunggulan individu setiap peserta didik. Mereka dipersiapkan untuk membidik peluang yang lebih prestisius, mulai dari program beasiswa tingkat Asia di Singapura hingga ke sekolah kejuruan asrama unggulan di Provinsi Jawa Tengah.
3: Bisa semuanya nanti anak ini diarahkan untuk menjadi sekolah Garuda. Ada yang akhir sekolah di Singapura, ada yang campur di Jawa Tengah, ada yang SMA lokal. Itu tergantung potensi anaknya masing-masing.
2: Baik, dan sebentar, guna mendukung target menembus panjang internasional tersebut, lebih komprehensif dibandingkan sekolah reguler. Selain memadukan kurikulum sains terapan atau STEM, siswa juga digembleng dengan kemampuan bahasa Inggris serta simulasi asrama di rumah keluarga pengganti demi melatih kemandirian mental. Dari Surakarta, Dania Rahma, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah Kabupaten Banyumas menyiapkan anggaran sebesar 14 miliar rupiah untuk memastikan Trans Banyumas tetap beroperasi. Damara Sakti melaporkan selengkapnya. Damara.
4: Ya, baik. Pendengar, pemerintah Kabupaten Banyumas ini memastikan layanan Trans Banyumas tetap beroperasi meski dukungan anggaran dari pemerintah pusat berakhir. Dan Pemkab ini menyiapkan anggaran daerah untuk menjaga keberlanjutan transportasi publik tersebut hingga akhir 2026. Bupati Banyumas, Adewo Trilastiono, mengatakan keberadaan Trans Banyumas menjadi bagian penting dari pelayanan kepada masyarakat. Karena itu, pemerintah daerah tidak ingin layanan tersebut berhenti akibat persoalan anggaran. Ia telah meminta jajaran terkait menyiapkan sumber anggaran alternatif untuk membiayai operasional Trans Banyumas.
5: Trans Banyumas tidak akan berhenti di Banyumas. Meskipun APBN-nya tidak turun, saya sudah perintahkan kepada Sekda, kepada PKAD untuk mengambil-ngambil anggaran yang lainnya. Karena ini terkait dengan pelayanan kepada masyarakat itu 91. Jadi tidak usah khawatir, tidak usah dipolemikan bahwa Trans Banyumas di hari ulang tahun perayaan yang ke-81 ini di Indonesia, saya pastikan bahwa Trans Banyumas itu tetap berjalan.
4: Dan menurut Sadewo, kebutuhan anggaran untuk mendukung operasional Trans Banyumas hingga akhir tahun ini mencapai sekitar 14 miliar rupiah. Dan Pemkab Banyumas akan melakukan penyesuaian dan efisiensi pada sejumlah pos belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Salah satunya dengan mengurangi perjalanan dinas bagi aparatur sipil negara. Sementara itu, Kepala Seksi Angkutan Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas, Muhammad Eka Nugra, menjelaskan pengelolaan Trans Banyumas telah beralih kepada pemerintah Kabupaten Banyumas sejak 21 April 2026. Dan untuk tahap pertama, anggaran operasional ini telah tersedia hingga 28 Agustus 2026. Setelah periode tersebut, pemerintah daerah perlu menyiapkan anggaran lanjutan untuk operasional hingga 31 Desember 2026. Eka sendiri mengatakan Dinas Perhubungan ini telah mengusulkan kebutuhan anggaran lanjutan sejak Juni 2026 dengan besaran sekitar 14,5 miliar hingga 15 miliar rupiah untuk membiayai operasional sampai akhir tahun. Sementara Untuk Eka menegaskan bahwa pemerintah daerah ini telah menunjukkan komitmen untuk memastikan keberlanjutan layanan Trans Banyumas, dan pembahasan terkait dengan anggaran lanjutan akan dilakukan melalui tim anggaran pemerintah daerah. Demikian laporan dari Kabupaten Banyumas, Damar.

0: Gempa bumi magnitudo 7,7 yang mengguncang Nusa Tenggara Timur mulai menguji ketahanan rantai pasok dan aktivitas ekonomi daerah. Kementerian Perdagangan mencatat 4 pasar mengalami kerusakan, dengan pasar Impres Bruteng di Kabupaten Manggarai mengalami kerusakan berat. Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan, pemerintah telah berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk menghentikan sementara aktivitas di lokasi tersebut demi keselamatan pedagang. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.co.id.
1: Kilas Berita Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Warta Nusantara.
2: Harga gabah di tingkat petani yang menembus di atas Rp6.500 per kilogram membuat Perum Bulog Cabang Sungai Penuh menghadapi tantangan dalam menyerap hasil panen petani. Asep Sanjaya melaporkan selengkapnya. Asep.
3: Ya, pendengar dapat saya laporkan, Perum Bulog Cabang Sungai Penuh Kerinci menghadapi tantangan dalam menyerap gabah petani di Kabupaten Kerinci maupun di Kota Sungai Penuh. Kondisi tersebut terjadi karena harga gabah di tingkat petani mengalami kenaikan selama musim kemarau. Kepala Perum Bulog Cabang Sungai Penuh Kerinci, Fahmi Hafiza Siregar, mengatakan harga gabah di tingkat petani saat ini berada di atas harga pembelian pemerintah atau HPP, yakni di atas harga Rp6.500 per kilogram atau di atas harga inceran tertinggi. Kondisi ini membuat petani memiliki pilihan untuk menjual hasil panen mereka kepada pembeli dengan harga yang lebih tinggi. Fahmi menyebutkan, Perum Bulog tidak memaksa petani untuk menjual gabah mereka kepada Bulog. Menurutnya, Bulog tetap berupaya menyerap gabah petani sesuai dengan ketentuan harga yang berlaku. Sementara itu, di tengah kenaikan harga gabah, Perum Bulog juga terus memantau perkembangan harga di lapangan. Perum Bulog Cabang Sungai Penuh Kerinci berharap harga gabah tetap memberikan keuntungan bagi petani, sekaligus mendukung upaya pemerintah dalam menjaga ketersediaan pangan. Demikian yang dapat saya laporkan dari Kota Sungai Penuh untuk Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menyebut anggota DPRD DKI Jakarta BBZ Sri Mulyati belum mengembalikan uang yang diterimanya dari PT BKS. Aliran dana tersebut terkait dengan dugaan gratifikasi per metrik ton batubara yang menjerat mantan Bupati Kutai Kartanegara atau Kukar Rita Widyasari. Berikut laporan selengkapnya, Airul Umam. Umam.
4: Ya, baik Zaini dan pendengar, di mana memang juru bicara KPK Budi Prasetyo membenarkan bahwa anggota DPRD DKI Jakarta yaitu BBJ Sri Mulyati belum mengembalikan uang yang diterimanya dari PT BKS, di mana memang aliran uang tersebut diterungkap saat BBJ sendiri pernah diperiksa penyidik KPK terkait dengan dugaan gratifikasi per metrik ton batubara yang sebelumnya menjerat mantan Bupati Kutai Kartanegara Rita Widyasari. Dan Budi menegaskan memang dugaan aliran dana tersebut bukan berkaitan dengan aktivitas profesional dirinya sebagai penyanyi, tetapi terkait dengan dugaan adanya aliran uang yang belum dijelaskan secara detail oleh pihak KPK. Berikut pernyataan dari jubir KPK, Budi Prasetyo.
5: Sehingga dalam pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik itu, penyidik mengkonfirmasi terkait adanya dugaan aliran tersebut. Ya, maksudnya untuk apa, tujuan pemberian itu seperti apa.
4: Dan Budi sendiri mengatakan bahwa dugaan aliran dana kepada BBC menjadi bagian dari pengembangan perkara gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang yang berkaitan dengan Bupati Kutai Kartanegara Rita Widyasari, di mana dalam pengembangan penyidikan KPK juga telah menjerat 3 korporasi sebagai tersangka, yakni PT Bara Kumala Sakti, PT Sinar Kumala Naga, dan PT Alam Jaya Bara Pratama. Dari Jakarta, Herul Mampo 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Baik, kita beralih ke informasi lainnya, di mana ini juga dilaporkan Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPD Sulawesi Tengah melalui tim reaksi cepat atau TRC di 13 kabupaten kota meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran hutan dan lahan karhutla selama musim kemarau. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Iketut Wiranata.
1: Berdasarkan hasil pemantauan BMKG di 20 wilayah zona musim, 69% wilayah di Sulawesi Tengah telah memasuki musim kemarau. Hal ini ditandai dengan minimnya curah hujan serta penurunan ketersediaan air secara signifikan. Prakirawan BMKG Mutiara Sis Al-Jupri Palu, Mudayu Ekaning Prastiwi kepada RRI mengatakan, analisis pantauan titik panas atau hotspot BMKG dalam 7 hari terakhir terdeteksi sebanyak 8 titik panas kategori tinggi dan 196 titik panas kategori sedang yang tersebar di sejumlah wilayah yakni Kabupaten Banggai, Banggai Kepulauan, Tojo Nauna, Poso, Morowali, dan Morowali Utara. Kondisi ini masuk dalam kategori sangat rawan dan berpotensi tinggi memicu terjadinya kebakaran hutan dan lahan atau karhutla.
2: Berdasarkan analisis pantauan titik panas atau hotspot BMKG dalam 7 hari terakhir hingga 18 Agustus 2026, terdeteksi sebanyak 8 titik panas kategori tinggi dan 196 titik panas kategori sedang yang tersebar di wilayah Sulawesi Tengah. Memperhatikan kondisi curah hujan yang minim dan tingginya jumlah titik panas, potensi karhutla diperkirakan masih cukup tinggi.
1: Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Sulawesi Tengah, As Budianto kepada RRI mengatakan, menyikapi besarnya potensi karhutla di wilayah Sulawesi Tengah di musim kemarau saat ini, pihaknya telah berkoordinasi dengan tim reaksi cepat BPBD Kabupaten Kota serta menghimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan serta berupaya mencegah lingkungan dari bahaya kebakaran.
3: Kebakaran hutan ini agak sulit kita atasi kalau masyarakat tidak menjaga bersama. Karena kalau sudah terbakar, alat-alat pemadam kebakaran yang besar, volumenya, potensinya, itu agak susah masuk ke lahan-lahan, khususnya kebun atau dengan hutan. Sehingga betul-betul banyak menggunakan tenaga manual saja. Makanya memang kita harus lebih giat menghimbau kepada semua masyarakat agar bisa menjaga lingkungan kita dari potensi kebakaran.
1: Kalak BPBD Sulawesi Tengah juga mengharapkan kepada masyarakat ikut berperan aktif menjaga lingkungan serta melakukan upaya pencegahan, meningkatkan kepedulian guna meminimalisir risiko karhutla selama musim kemarau. Dari Palu, Sulawesi Tengah, Iketut Wiranata, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Kabar bursa dan rupiah terkini, Pro 3 RRI.
0: Indeks harga saham gabungan atau IHSG tertekan ke zona merah hingga jeda siang perdagangan hari ini pada sesi pertama. Indeks harga saham gabungan berada di level 6.411. Indeks melemah 38,63 poin atau 0,60%. Berikut laporan selengkapnya Fathia Nurzalfa. Fathia.
5: Ya baik pendengar, indeks harga saham gabungan tertekan hingga jeda siang perdagangan hari ini. Pada sesi pertama, indeks berada di level 6.411,19, turun 38,63 poin atau 0,60%. Dibandingkan penutupan sebelumnya, sepanjang sesi pertama IHSG dibuka di level 6.408,17. Indeks sempat menyentuh level tertinggi di 6.490,91 dan terendah di 6.373,81. Nilai transaksi mencapai sekitar 7,34 triliun rupiah dengan volume perdagangan 21,43 miliar saham. Banyak 233 saham menguat, 361 saham lemah, dan 190 saham bergerak tidak berubah. Tim riset Pilarmas Investindo Sekuritas menilai melemahnya IHSG terjadi di tengah kembalinya memanas tensi geopolitik antara Amerika Serikat dan Iran yang memicu kenaikan harga minyak serta ketidakpastian pasar global. Selain membayangnya sentimen global, pelaku pasar dalam negeri kini bersikap wait and see, menantikan hasil rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia. Pasar memproyeksikan Bank Indonesia akan mempertahankan suku bunga acuan atau BI rate di level 5,75% untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan inflasi domestik. Demikian laporan pasar keuangan, informasi ini juga dapat dibaca melalui laman kami rri.co.id. Laporkan dari Jakarta, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Kabar bursa dan rupiah terkini, Pro 3 RRI.
0: Jelang warta berita pukul 13 waktu Indonesia Barat.

0: Pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Ini bantuan pertama, ya, bantuan pertama dari Pemda Provinsi. Dengan lagi bantuan kedua dan seterusnya. Belum lagi nanti dari pemerintah pusat, kemarin sudah masuk 50.000 dari Pak Presiden Prabowo Subianto.
2: Kita harus ada penyatuan satker-satker, birokrasi-birokrasi yang tidak perlu. Kalau yang perlu tidak apa-apa, tapi yang tidak perlu harus dipangkas.
0: Warga korban bencana gempa bumi di Flores meminta bantuan obat-obatan. Kementerian Komunikasi dan Digital menyelenggarakan Komdigi Fun Ride yang diikuti oleh pegawai Komdigi dan masyarakat pecinta sepeda. Teheran menuding Amerika Serikat menekan Iran untuk paksakan konsesi perang. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 19 Agustus 2026 bersama saya, Zaini. Korban bencana gempa bumi di Flores meminta bantuan obat-obatan. Para korban mengaku masih mendirikan posko dan menyediakan kebutuhan lainnya secara mandiri. Delvin Wandi melaporkan selengkapnya.
3: Kondisi di sejumlah wilayah di Pulau Flores masih memprihatinkan dengan berbagai gempa susulan yang terjadi. Seorang warga lansia, Benedictus dari Kisol, Kecamatan Kota Komba, Kabupaten Manggarai Timur, mengatakan sudah 4 hari harus menginap di posko buatan yang dibangun swadaya bersama sejumlah keluarga lain untuk ditempati bersama guna menghindari gempa susulan. Ia mengaku rumahnya kini sudah dalam kondisi yang hampir runtuh dan meminta adanya bantuan, khususnya bantuan obat-obatan yang sangat diperlukan saat ini.
4: Sudah 4 malam. Malam pertama kami tidak punya base camp. Kami kerja sendiri base camp. Sehingga kami semua anak cucu kena flu, digigit nyamuk. Dan harapan kami pemerintah tolong perhatikan kami. Dan juga dari kesehatan tolong perhatikan obat-obatan untuk kami. Yang pertama sekali kami ini sudah lansia. Yang sudah tidak bisa buat apa-apa lagi. Apalagi kalau kami punya rumah ini runtuh. Berarti kami sudah tidak bisa hidup dan tidak bisa ada rumah lagi.
3: Pada kesempatan yang berbeda, Gubernur NTT Melkiades Lakalena mengatakan bahwa pemerintah Provinsi NTT sudah bergerak cepat membantu masyarakat di Pulau Flores. Sebanyak 17 truk bantuan logistik telah dikirimkan Pemprov NTT untuk memenuhi kebutuhan warga di wilayah terdampak bencana. Gubernur mengatakan bantuan tersebut merupakan tahap awal dari pemerintah provinsi untuk masyarakat Flores. Bantuan berikutnya akan kembali disiapkan sesuai kebutuhan di lapangan.
1: Tadi malam pemerintah Provinsi NTT sudah mengirimkan 17 truk ke Flores, mungkin pagi ini sudah tiba, dipimpin oleh Pak Mahadin Sibarani, Kepala BPBD. Yang 17 truk ini akan kita distribusikan untuk seluruh Flores. Ini bantuan pertama, ya, bantuan pertama dari Pemda Provinsi. Dengan lagi bantuan kedua dan seterusnya. Belum lagi nanti dari pemerintah pusat, kemarin sudah masuk 50.000 dari Pak Presiden Prabowo Subianto, sudah disebar juga, maupun dari berbagai instansi.
3: Di tengah situasi tersebut, Melki mengajak seluruh masyarakat NTT untuk memperkuat semangat gotong royong. Menurutnya, solidaritas dari berbagai daerah menjadi kekuatan penting bagi masyarakat Flores untuk bangkit dan melewati masa sulit akibat gempa. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Delvin Wandi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, laporan juga menyebutkan dampak gempa yang mengguncang wilayah Flores masih dirasakan masyarakat di sejumlah daerah. Warga terdampak di daerah Bai dan sekitarnya menyebut bahwa sejumlah rumah mengalami kerusakan, sementara sebagian warga pesisir masih mengungsi. Andri Iskandar melaporkan selengkapnya.
5: Dampak gempa yang mengguncang wilayah Flores masih dirasakan masyarakat di sejumlah daerah. Jeffrey Hermawan, salah satu komunitas motor di Bejawa, Kabupaten Ngada, yang berhasil dihubungi RRI Selasa 18 Agustus 2026 mengatakan, kondisi di Bejawa dan sekitarnya relatif aman. Namun sejumlah wilayah mengalami kerusakan bangunan. Beberapa lokasi yang terdampak antara lain, Bejawa Utara, Mataloko, Mangulewa, Riung, dan Soa. Jeffrey mengatakan, bantuan pemerintah sudah mulai disalurkan, namun distribusinya dilakukan secara bertahap karena kondisi akses menuju sejumlah wilayah terdampak yang belum sepenuhnya dibuka.
6: Bajawa Utara, terus di daerah Mataloko, Mangulewa, ada di pesisir utara itu lebih banyak sih dari Kabupaten Ngada ini. Antara lain arah ke Riung, Loa, beberapa rumah yang mungkin perlu perhatian dari pemerintah juga. Untuk dari teman-teman biker satu daratan Flores dan berserta satu Indonesia. Alhamdulillah beberapa teman sudah banyak membantu kita, dan hari ini kita akan menyerahkan beberapa bantuan ke dua lokasi, yaitu Nadekeo dengan Riung Utara.
5: Selain bantuan pemerintah, komunitas motor dari Flores dan berbagai daerah di Indonesia turut menggalang bantuan bagi korban gempa. Sementara itu, Andi warga Mbai yang terdampak langsung gempa menyebut kondisi di wilayah pesisir cukup parah. Ia mengatakan, sebagian besar warga pesisir masih mengungsi karena khawatir kembali ke rumah.
7: Kalau bisa, ini sekarang pemerintah kan kayak BNPB itu menyediakan bantuan logistik, tapi kita harus lapor diri nih. Setelah kemarin beberapa orang lapor diri, ternyata itu harus minta surat keterangan dari RT, dari ini desa. Kayak begitu kan dipersulit, Pak. Kalau saya yang urusan begitu dipermudah dulu lah. Ini kita lagi berduka, lagi lari mengungsi, nggak ada bawa apa-apa, terus minta persyaratan aneh-aneh. Begitu saya berani bilang bantuan masih minim, terus kita juga terkendala di administrasi.
5: Warga berharap pemerintah meningkatkan perhatian dan mempercepat penyaluran bantuan, terutama bagi masyarakat yang mengalami kerusakan rumah dan masih bertahan di lokasi pengungsian. Dukungan dari masyarakat dan komunitas di luar daerah juga diharapkan terus membantu memenuhi kebutuhan para korban. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Andre Iskandar, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Indonesia kembali mengirimkan bantuan untuk membantu masyarakat terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur. Pada Rabu pagi, sebanyak 65 ton bantuan kembali dikirimkan melalui Pangkalan Udara Halim Perdana Kusuma Jakarta, sehingga total bantuan yang telah dikirimkan mencapai 250 ton. Berikut laporan selengkapnya Rama Siki Pratama.
8: Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya pada Rabu 19 Agustus 2006 menyampaikan bahwa pemerintah pada hari yang sama telah mengirimkan 65 ton logistik tambahan menuju Nusa Tenggara Timur. Dalam keterangan yang disampaikan di Pangkalan Udara Halim Perdana Kusuma, Jakarta, Teddy mengatakan hingga saat ini, pada hari kelima, total 253 ton logistik telah dikirimkan ke wilayah terdampak bencana.
9: Jadi sejak hari pertama 27 ton sampai dengan hari kelima ini sudah terangkut 253 ton logistik, baik itu makanan, minuman, tenda, perlengkapan kesehatan, dan perlengkapan lainnya yang dibutuhkan oleh warga terdampak di NTT.
8: Sementara itu, pelaksana tugas Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB, Berton SP Panjaitan, mengonfirmasi bahwa koordinasi sedang dilakukan dengan Badan Gizi Nasional BGN. Dalam konferensi pers pada Selasa 18 Agustus 2026, Berton mengatakan koordinasi itu untuk memanfaatkan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG sebagai dapur umum untuk pengungsi.
10: Dalam negeri sudah menyampaikan bahwa dapur MBG bisa dimanfaatkan. Saat ini kami sedang melakukan koordinasi dengan Badan Gizi Nasional. Apabila memang nanti dibutuhkan di lapangan, ini bisa dimanfaatkan dengan baik, bukan hanya untuk siswa tetapi juga untuk para pengungsi nantinya.
8: Teddy menambahkan bahwa pengiriman bantuan melibatkan helikopter, pesawat kecil, dan 3 kapal TNI Angkatan Laut. Selain itu, ia juga menyampaikan laporan dari Kementerian Pekerjaan Umum bahwa seluruh jalan darat yang sebelumnya tertutup akibat gempa telah dapat dilalui kendaraan. Teddy menyatakan pemerintah terus memantau penanganan bencana di provinsi itu agar penanganan dapat berjalan cepat dan seluruh logistik dapat secepat mungkin diterima oleh masyarakat. Dari Jakarta, Rama Sidki Pratama, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Komunikasi dan Digital menyelenggarakan Komdigi Fun Ride yang diikuti oleh pegawai Komdigi dan masyarakat pecinta sepeda. Menteri Komdigi Muti Hafiz mengatakan acara ini diselenggarakan dalam rangka memeriahkan HUT ke-81 Republik Indonesia. Muti mengatakan kegiatan ini juga merupakan wujud semangat olahraga, kebersamaan, dan kemerdekaan. Muhammad Isnen Suhanda melaporkan.
11: Jadi tadi ada 2 peleton, Pak. Peleton pertama itu ditentukan pace-nya itu kecepatannya sekitar 30-35 km. Sedangkan yang peleton kedua ini grup santai, Pak. Nah, ini tidak dibatasi dengan kecepatan.
12: Menteri Komdigi Muti Hafiz bersama masyarakat mengikuti kegiatan Komdigi Fun Ride Start dan Finish di Gedung Komdigi Merdeka Barat, Jakarta Pusat. Pada kesempatan tersebut, Menkomdigi Muti Hafiz mengatakan kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Menurutnya, kegiatan ini juga merupakan wujud semangat olahraga, kebersamaan, dan kemerdekaan.
2: Semuanya jalan sama-sama, alhamdulillah lancar. Ini juga dalam kerangka tentu semangat kebersamaan, soliditas kerja. Saya selalu sampaikan bahwa kemerdekaan itu nggak ada kalau tidak ada penyatuan. Nah, jadi dalam Komdigi sendiri juga kita harus ada penyatuan, satker-satker, birokrasi-birokrasi yang tidak perlu. Kalau yang perlu tidak apa-apa, tapi yang tidak perlu harus dipangkas.
12: Sementara itu, Ewin, salah seorang peserta, mengatakan kegiatan ini sangat bermanfaat untuk meningkatkan kesehatan dan kebugaran tubuh, tapi juga untuk mengurangi polusi udara di Jakarta.
13: Sebagai salah satu upaya untuk membangun budaya hidup sehat dan mengurangi potensi, ini jadi satu kebiasaan baru yang bagus, Pak. Meskipun ini sebenarnya kebiasaan lama ya, tapi kalau dihidupkan lagi, mungkin yang tadinya pegawai itu juga tidak ada wadahnya, tidak ada komunitasnya. Dengan adanya event-event seperti ini, jadi lebih menggerakkan pegawai yang ada di lingkungan Komdigi untuk berpartisipasi untuk hidup sehat.
12: Ewin berharap kegiatan semacam ini terus digelorakan sehingga masyarakat menjadi sehat dan bangsa menjadi kuat. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mendalami Bupati Pali Askianto berupaya mengurus hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan BPK RRI melalui tersangka di Muara Enim. Air Umam melaporkan selengkapnya.
14: Pak, bisa disampaikan ya. Pak, hari ini cukup lama nih Pak.
15: Semua sudah disampaikan kepada penyidik dan kami sangat mendukung.
16: Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami dugaan Bupati Pali Askianto dalam meminta bantuan memperoleh opini WTP dari BPK RI dalam perkara pengembangan di Muara Enim. Pendalaman dilakukan dengan memeriksa Askianto sebagai saksi terkait dugaan suap temuan audit BPK di Kabupaten Muara Enim pada hari Selasa kemarin. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan penyidik menduga terdapat komunikasi maupun permintaan bantuan dari Askianto kepada sejumlah pihak di BPK. Menurut Budi, komunikasi tersebut diduga dilakukan Askianto dengan August Dewanggara yang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini, serta komunikasi diduga dilakukan dengan anggota 5 BPK RI Bobby Adityo Rizaldi.
17: Pemeriksaan juga dilakukan kepada Bupati Pali karena memang penyidik menduga adanya komunikasi ataupun permintaan bantuan yang dilakukan oleh Bupati Pali ini kepada pihak-pihak di BPK. Di mana Kabupaten Pali ini sejak 2013 ini belum pernah mendapatkan WTP, opininya selalu WDP. Jadi Bupati Pali ini meminta bantuan kepada saudara AG yang juga menjadi tersangka dalam perkara ini dan juga kepada saudara BB yang sebelumnya juga pernah dilakukan pemanggilan sebagai saksi, bagaimana agar Kabupaten Pali ini bisa mendapatkan opini WTP.
16: Sebelumnya memang Bobby telah diperiksa KPK, namun Bobby sendiri memilih irit bicara ketika dikonfirmasi awak media.
14: Menurut sedikit Pak, bisa disampaikan Pak, hari ini cukup lama nih Pak.
15: Semua sudah disampaikan kepada penyidik dan kami sangat mendukung proses ini dan supaya cepat selesai.
16: Budi sendiri mengatakan bahwa penyidik masih mendalami bentuk komunikasi maupun permintaan bantuan yang dilakukan Askianto kepada August dan juga Bobby. Namun, dugaan permintaan tersebut diduga berkaitan dengan upaya Kabupaten Pali memperoleh opini WTP dari BPK. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kebakaran hutan dan lahan di kawasan Pagayuhan, Liang Anggang, Banjarbaru mendapatkan perhatian langsung dari pemerintah pusat. Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan Hanif Faisal Nurofik bahkan turun ke lapangan dan ikut berjibaku dalam upaya pemadaman karhutla. Diki Munadi melaporkan.
18: Api kebakaran hutan dan lahan atau karhutla berkobar di kawasan Desa Pengayuan, Liang Anggang, Kota Banjarbaru, Kalsel, Selasa sore 18 Agustus 2026. Peristiwa itu pun menjadi perhatian serius Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan Hanif Faisal Nurofik bertepatan saat kunjungan kerjanya ke posko karhutla di kawasan tersebut. Tak berpikir lama, Wamen Hanif bersama Kepala BPBD Kalsel Roni Kasaputra sigap langsung terjun memadamkan kobaran api bersama jajaran petugas Satgas Karhutla. Di sela upaya pemadaman, melihat kondisi tersebut, Hanif mengungkapkan karhutla tidak bisa ditangani dengan satu pihak saja, khususnya pemerintah. namun harus melibatkan semua unsur partisipasi masyarakat. Menurut Hanif, karhutla sekecil apapun tidak boleh dianggap sepele. Pemprov Kalsel harus menambah akselerasi dalam upaya pemadaman dengan mengkolaborasikan seluruh kekuatan yang ada.
19: Tidak bisa parsial penanganannya ya, tidak bisa sektoral. Ini harus semesta, harus semuanya bergerak membagi titik dengan pagar betis. Ini daerahnya rawan kali. Sepertinya pemerintah provinsi Kalimantan Selatan perlu mengakselerasi upayanya yang telah dilakukan selama ini, mengkombinasikan semua sisi yang paling mungkin ya. Di antaranya penggerakan masyarakat, seperti tadi kan BPK-BPK dari masyarakat tuh, kemudian unit-unit usaha, kemudian dari semua aparatur sipil negara yang bertugas di provinsi maupun kabupaten kota.
18: Sementara Kepala BPBD Kalsel Roni Eka Saputra sangat bersyukur mendapatkan dukungan langsung dari Wamenko Pangan Hanif Yasona Lopik. Ia menyebut bantuan segera datang dari pihak swasta untuk memadamkan api karhutla.
20: Inisiasi Nota Wamenko pada hari ini kami dapat dukungan dari sektor usaha yang ada di Kalimantan Selatan dalam hal penanggulangan kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Kalimantan Selatan. Insya Allah dalam waktu dekat besok kami akan mulai membagikan titik-titik koordinat di mana nantinya rekan-rekan dari unsur usaha dan swasta nanti akan bertugas untuk membantu kami dalam penanggulangan kebakaran dan lahan di Provinsi Kalimantan Selatan.
18: Berdasarkan data penanggulangan bencana daerah BPBD Kalsel per Agustus 2026, total luas lahan dan hutan yang terdampak kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kalimantan Selatan telah mencapai 3.387 hingga 3.500 hektar dengan lebih dari 1.051 kejadian kebakaran yang dipicu oleh puncak musim kemarau. Demikian dari Banjarmasin, Diki Munadi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menjelang Maulid Nabi Muhammad, harga sejumlah jenis beras Banjar di Pasar Sentra Antasari Banjarmasin naik. Kenaikan harga jenis beras Banjar mencapai Rp50.000 per karung. Berikut laporan selengkapnya Fitriana Rahma.
21: Menjelang perayaan Maulid Nabi Muhammad 1448 Hijriah, harga sejumlah jenis beras di Pasar Sentra Antasari Kota Banjarmasin mulai merangkak naik. Kenaikan tersebut terjadi pada beberapa jenis beras yang banyak diminati masyarakat, diantaranya beras Siam, Mayang, dan Unus. Kepala Toko Adi Entalu Alfian mengatakan, kenaikan harga terjadi seiring meningkatnya permintaan masyarakat menjelang momen keagamaan. Kondisi tersebut turut diperparah dengan menipisnya stok beras lokal di tingkat pedagang. Beras jenis Mayang harga per karung kini mencapai Rp880.000 dari sebelumnya Rp830.000. Artinya, terjadi kenaikan sekitar Rp50.000 untuk setiap karung beras tersebut. Sementara beras Mayang Usang juga mengalami kenaikan harga, dari Rp18.000 menjadi Rp20.000 per liter. Kenaikan serupa terjadi pada beras Siam Arjuna yang sebelumnya dijual Rp12.000, kini berada di kisaran Rp14 hingga Rp15.000 per liter.
22: Di yang rata-rata naiknya kita dari beras Siam, beras Unus, beras Mayang, itu nah kenaikannya itu hampir Rp50.000-an per karung. Kalau dari liternya kita masih ya di ada juga kenaikan cuma Rp1.000 per liternya lah itu. Apalagi saat ini kan banyak yang gagal panen lah untuk di desa-desa nih. Itu mengakibatkan kelangkaan stok tuh nah. Lawan juga kan permintaan yang banyak, apalagi jelang bulan Maulid ini kan sambil beras.
21: Kenaikan harga beras tersebut turut dirasakan masyarakat, terutama warga yang harus menyesuaikan kebutuhan pangan dengan kondisi ekonomi keluarga. Salah satunya Nia, yang mengaku kini memilih jenis beras dengan harga lebih terjangkau agar kebutuhan sehari-hari tetap terpenuhi di tengah kondisi ekonomi yang cukup sulit.
23: Inggi, pengeluaran jelas lebih banyak. Habis itu, wah ini kan ekonomi agak susah lah. Ulun sebagai ibu anak dua nih jadi kayak merasa sulit pang gara-gara kenaikan nih. Terpaksa mengganti ke beras yang lebih murah. Kan ada yang biasanya ulun nukar Siam harga Rp14.000, wah ini sampai Rp18.000. Ulun mengganti jadi beras yang sebujurnya ulun kada cocok, tapi mau ada mau maka yang beras harga Rp12.000-an lagi.
21: Di sisi lain beras Jawa juga mengalami kenaikan meski tidak terlalu signifikan dibandingkan beras lokal. Alfian menjelaskan, beras Jawa eceran saat ini dijual mulai Rp10.000 hingga Rp15.000 per liter. Fitriana Rahma, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia LPPRRI menggelar kegiatan uji kompetensi wartawan radio UKWR Angkatan 54 di Auditorium M. Yusuf Ronodipuro RRI Jakarta hari ini. Berikut laporan selengkapnya Leni Kurniawati.
1: Komitmen LPPRRI untuk terus menjaga dan meningkatkan kualitas profesionalisme insan jurnalistik.
3: Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia atau LPPRRI menggelar kegiatan uji kompetensi wartawan radio atau UKWR Angkatan ke-58. Kegiatan ini diselenggarakan di Auditorium M. Yusuf Pronodiporo RRI Jakarta hari ini. Menurut Kepala Pusbangkom RRI Ade Rosadi menjelaskan UKWR merupakan upaya untuk meningkatkan profesionalisme wartawan dan bukan semata-mata pengujian kompetensi dan persyaratan administratif. Dan ia juga berharap UKWR tidak berhenti pada sertifikat dan hasil penilaian, namun benar-benar tercermin dalam sikap kompetensi dan karya jurnalistik jurnalis RRI di lapangan.
1: Lanjutan, semoga UKWR tidak berhenti pada sertifikat dan hasil penilaian, tetapi benar-benar tercermin dalam sikap, kompetensi, dan karya jurnalistik insan RRI.
3: Salah seorang peserta UKWR dari RRI Jakarta, Erik Hamzah, berharap bisa lulus dengan nilai memuaskan dan dinyatakan kompeten oleh para penguji.
4: UKWR ini sangat penting bagi kita yang berprofesi sebagai wartawan, di mana setiap wartawan yang bertugas itu juga harus dilengkapi, harus berkompeten lah di bidang.
3: Oke, ini seluruh Indonesia ya?
4: Kalau
3: sementara itu, Kepala Stasiun RRI Jakarta Muhammad Bugi Hidayat menjelaskan sebagai tuan rumah UKWR RRI Jakarta berharap kegiatan tersebut berjalan sukses dan lancar.
6: Tentunya dia nanti sebagai jurnalis harus memiliki dasar-dasar yang kuat. Bagaimana berita-berita dan informasi yang disampaikan itu bisa sesuai dan menjadi apa yang suatu alat bagi masyarakat sehingga tidak terjadi gagal. Jadi RRI Jakarta hari ini menjadi tuan rumah 13 dan 2021 yang mudah-mudahan bisa berjalan dengan baik dan semuanya bisa dilakukan dengan komunikasi.
3: Sekedar diketahui bahwa UKWR ke-54 diselenggarakan oleh Koordinator Wilayah Nusantara 13 atau Korwilnus 13 Jakarta serta Pusat Pengembangan Kompetensi Penyiaran Radio Lembaga Publik Radio Republik Indonesia atau Pusbangkom RRI. Kegiatan ini dilangsungkan di Auditorium M. Yusuf Ronodiporo RRI Jakarta selama 2 hari dari tanggal 19 hingga 20 Agustus 2026 dan diikuti total 71 peserta dari berbagai stasiun radio RRI dan juga stasiun radio swasta. Dari Auditorium M. Yusuf Ronodiporo RRI Jakarta, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ketua Parlemen Iran Mohammad Bagher Ghalibaf menuding Amerika Serikat menekan Iran dengan tujuan memaksa Iran memberikan konsesi yang ia sebut tidak pernah menjadi bagian dalam kesepakatan yang ditekan antara Washington dan Teheran. Kata Ghalibaf dalam sebuah kiriman di media sosial pada Selasa. Menteri Keuangan Amerika Serikat Scott Bessent dan juga Menteri Pertahanan Amerika Serikat Pete Hegseth sudah semakin kehilangan kendali. Wakil Bupati Sumba Barat Timotius Tederaga yang juga Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Sumba Barat memantau langsung proses pendaftaran kuda pacu untuk kejuaraan nasional pacuan kuda di Gelora pada Eweta Sumba Barat. Kehadiran tersebut untuk memastikan seluruh persiapan pelaksanaan kejuaraan berjalan sesuai dengan rencana. Kejurnas pacuan kuda ini akan berlangsung selama 10 hari mulai 21 hingga 31 Agustus 2026. Hingga saat ini sebanyak 202 ekor kuda telah terdaftar. Sementara panitia menargetkan jumlah peserta mencapai sekitar 300 ekor kuda. Kejuaraan ini juga menargetkan keikutsertaan peserta dari 8 provinsi. Timotius kepada reporter RRI Sumba, Jerry Lende mengatakan, pacuan kuda bukan sekedar ajang olahraga dan hiburan, tetapi juga bagian dari identitas serta budaya masyarakat Sumba. Karena itu pelaksanaan kejurnas diharapkan dapat menjadi momentum untuk meningkatkan kualitas kuda, saddlewood, sekaligus juga mendorong masyarakat tetap memelihara dan mengembangkan kuda pacu lokal.
5: Karena itu melalui Kejurnas ini menjadi harapan bagi kita, khususnya di Sumba, khusus lebih khusus di Sumba Barat ini, untuk mengangkat ini kualitas kuda sandal, sehingga nanti ke depannya gen kuda sandal ini menjadi kualitas yang juga masuk dalam lomba Kejurnas di tingkat nasional yang dimulai pada tahun ini. Kemudian kenapa kita juga sangat antusias dengan kegiatan lomba pacu ini, khususnya di Kejurnas di Kabupaten Sumba Barat ini, selain karena persyaratan lapangannya sangat memenuhi syarat di Kabupaten Sumba Barat, juga merupakan event pariwisata yang sesungguhnya menjadi daya tarik minat baik pemilik kuda maupun juga para wisatawan, karena di Sumba Barat ini merupakan satu event yang sangat menarik selain pasola juga.
0: Pemkab Sumba Barat bersama dengan Pordasi juga memastikan seluruh mekanisme perlombaan diterapkan sesuai dengan aturan pacuan kuda yang berlaku secara nasional. Selain memenuhi persyaratan sebagai arena pertandingan, Gelora pada Ewata dinilai memiliki daya tarik tersendiri karena berada di tengah kota dan berpotensi menjadi salah satu destinasi wisata olahraga yang menarik bagi masyarakat maupun wisatawan. Timotius mengajak seluruh masyarakat Sumba Barat mendukung pelaksanaan Kejurnas agar berlangsung aman, tertib, dan lancar. Sebagai tuan rumah, masyarakat diharapkan mampu memberikan rasa aman serta menunjukkan semangat persaudaraan kepada para peserta dan juga tamu yang datang dari berbagai daerah. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: ...17 Agustus 1945, hari ketika suara proklamasi menggema, menandai lahirnya sebuah bangsa yang merdeka, Indonesia. Bukan sekedar tanggal di kalender, tapi simbol perjuangan, keberanian, dan juga pengorbanan tanpa batas dari para pahlawan. Kemerdekaan ini tidak datang dengan mudah. Ia lahir dari keringat, darah, dan air mata yang mengalir dari pelosok negeri, dari medan perang, dari meja perundingan, dari semangat rakyat yang tak pernah padam. Hari ini, kita bukan hanya memperingati, tapi mewarisi semangat juang itu. Tugas kita adalah menjaga, mengisi, dan melanjutkan kemerdekaan dengan karya. Merdeka bukan hanya tentang bebas, tapi tentang bertanggung jawab. Mari kita terus melangkah bersama untuk Indonesia yang lebih maju. Dirgahayu Republik Indonesia.
2: Benarkah Indonesia dijajah Belanda selama 350 tahun? Sejak bangku sekolah, kita dijelaskan jika Belanda menjajah Indonesia selama 350 tahun dan Jepang selama 3,5 tahun. Namun ternyata, hal itu tidak benar. Hal ini diyakini oleh beberapa sejarawan asal Indonesia. Berdasarkan catatan sejarah, orang Belanda yang pertama kali menjejakkan kakinya di Indonesia adalah Cornelis de Houtman pada tahun 1596 di Banten. Kala itu, kedatangannya bukan untuk menjajah, melainkan dengan tujuan berdagang. Bahkan, nama Indonesia baru terkenal 254 tahun setelah Cornelis de Houtman mendarat. Karena sebelumnya, Indonesia dikenal dengan nama Nusantara, dan pada tahun 1850, sebutan Indonesia baru digaungkan. Pada tanggal 20 Maret 1602, para pedagang Belanda mendirikan VOC, sebuah persekutuan dagang yang bertujuan untuk memonopoli aktivitas perdagangan di Asia. Kala itu kepulauan Nusantara belum berada di bawah kendali Belanda, melainkan VOC. Karena praktik korupsi yang dilakukan oleh pegawai untuk biaya perang, ketatnya persaingan dagang dan besarnya gaji pegawai, VOC resmi dibubarkan pada tanggal 31 Desember 1799. Dari sanalah, pemerintah Belanda mengambil alih kendali kepulauan Nusantara, yang sejak tahun 1800-an dikenal dengan nama Hindia Belanda. Karena itu, bisa dipastikan bahwa Belanda tidak menjajah Indonesia selama 350 tahun seperti yang selalu disampaikan oleh buku sejarah kita. Angka 350 tahun digunakan sebagai bagian dari cara para tokoh perjuangan untuk membakar semangat rakyat Indonesia untuk melawan penjajah.
3: Kemerdekaan Indonesia adalah simbol lepasnya bangsa dari belenggu penjajahan kolonial selama lebih dari 350 tahun. Ini bukan sekedar lepas dari kekuasaan asing, tetapi juga merupakan titik awal lahirnya negara berdaulat yang menjunjung tinggi persatuan, keadilan sosial, dan demokrasi. Setiap tahun, peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia bukan hanya seremoni rutin, tapi momen refleksi nasional. Kita diajak untuk mengenang jasa para pahlawan dan mempertanyakan, apakah kita sudah mengisi kemerdekaan ini dengan sebaik-baiknya? Mari bersama kita wujudkan cita-cita pahlawan yang telah berkorban jiwa dan raga untuk kemakmuran masyarakat Indonesia. Dirgahayu Republik Indonesia.

0: Pro 3, jaringan berita nasional. Indonesia menyapa siang.
1: Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi memastikan pemerintah masih mampu menangani dampak gempa di Nusa Tenggara Timur. Untuk itu, pemerintah belum akan membuka bantuan dari pihak asing terkait dengan hal tersebut. Kementerian Kesehatan menyiapkan rumah sakit di Stadion Golodukal Manggarai untuk melayani korban gempa Nusa Tenggara Timur. Fasilitas rumah sakit ditargetkan beroperasi pada hari ini, Rabu 19 Agustus 2026. Pemerintah mengerahkan KRI Bung Hatta untuk mendistribusikan dukungan logistik bagi warga terdampak gempa magnitudo 7,7 di NTT. Kapal berlayar dari Pelabuhan Labuan Bajo di Kabupaten Manggarai Barat menuju ke Pelabuhan Reok di Kabupaten Manggarai. Tiga informasi tersebut bisa Anda baca selengkapnya di laman resmi kami di www.rri.co.id.

0: Wawancara Pro 3. Sebanyak 104 satuan pendidikan sekolah hingga perguruan tinggi dan 39 fasilitas kesehatan di Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur dilaporkan mengalami kerusakan akibat gempa. Bagaimana kondisi terkini di sana dan penanganannya? Kami sudah bersama dengan Sekretaris Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga atau PPO Kabupaten Manggarai, Yohanes Emiliano A. Dahur. Pak Emil, selamat siang, Pak.
1: Selamat siang,
0: Pak. Selamat siang, Pak Emil.
1: Pemirsa RRI Pro 3.
0: Tadi saya sudah sebutkan beberapa lokasi satuan pendidikan yang rusak akibat gempa, ada 104 satuan pendidikan. Kalau data terkininya bagaimana, Pak Emil?
1: Baik, Pak. Dapat kami sampaikan berkaitan dengan kondisi terkini pasca gempa tanggal 15 Agustus kemarin itu. Untuk data yang terekap sampai dengan siang ini lebih kurang 222 satuan pendidikan yang ada di Kabupaten Manggarai yang terdampak dan mengalami kerusakan di Kabupaten Manggarai.
0: Iya, terdiri dari apa saja itu, ya, Pak Emil?
1: Untuk yang kami data di Kabupaten Manggarai itu mulai jenjang PAUD sampai dengan perguruan tinggi.
0: Yang PAUD paling banyak di jenjang apa, Pak, rusaknya?
1: SMA dan perguruan tinggi. Gimana, Pak?
0: Yang paling banyak di jenjang apa yang rusak fasilitas pendidikannya?
1: Sejauh ini yang berdasarkan data yang masuk ke kami, data sementaranya masih didominasi oleh jenjang SD, jenjang sekolah dasar.
0: Untuk informasi jenis kerusakannya seperti apa itu, Pak?
1: Ya, secara umum kerusakan yang dialami oleh sekolah itu keretakan dinding, ada juga sebagian lapisan dinding yang luruh, kemudian plafon yang rubuh. Dan ada juga beberapa satuan pendidikan yang mengalami keretakan dan sedikit terbelah pada dindingnya. Termasuk dengan beberapa perangkat belajar di dalamnya juga mengalami kerusakan, entah itu komputer, laptop, dan beberapa alat elektronik lainnya.
0: Ya, jadi kategorinya bisa dikatakan kategori rusak ringan sampai sedang begitu, Pak Emil?
1: Rusak ringan sampai berat, Pak.
0: Yang berat itu kategorinya apa, Pak? Sampai rubuh kah atau seperti apa begitu?
1: Iya, ada sekolah yang memang sampai rubuh, ada beberapa sekolah yang ruang kelasnya memang rubuh.
0: Oh, begitu. Di mana itu, Pak, lokasinya, Pak?
1: Itu ada beberapa di Kecamatan Cibal, Kecamatan Reok Barat itu yang terdampak paling banyak, karena memang itu kecamatan yang lokasinya ada di sebelah utara Pulau Flores, dan itu yang dekat dengan lokasi titik gempa, pusat gempanya kemarin.
0: Ya. Nah, ini kan masih fluktuatif pendataannya, masih terus berlangsung kalau begitu ya, Pak Emil ya?
1: Masih terus berlangsung sampai dengan saat ini, Pak.
0: Jadi, kalau untuk tindak lanjut ke depannya, apa rencananya, Pak Emil?
1: Ya, baik, Pak dan pemirsa RRI. Berkaitan dengan proses belajar mengajar yang sudah dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Manggarai melalui Dinas PPO Kabupaten Manggarai, per tanggal 17 Agustus kemarin kami sudah mengeluarkan pemberitahuan kepada seluruh satuan pendidikan dari jenjang PAUD sampai dengan SMA dan perguruan tinggi itu untuk tidak melakukan pembelajaran di sekolah.
0: Yeah.
1: Dan kami melakukan pembelajaran secara daring ataupun pembelajaran dari rumah, dan itu kami berlakukan sampai dengan tanggal 28 Agustus berdasarkan pada keputusan Gubernur NTT terkait status tanggap darurat bencana di Provinsi NTT dan instruksi Bupati Manggarai, instruksi Bupati Manggarai terkait himbauan kesiapsiagaan dan larangan aktivitas di area berpotensi bahaya pasca gempa tektonik di wilayah Kabupaten Manggarai. Jadi untuk saat ini pembelajaran dilakukan dari rumah.
0: Yeah.

0: data yang kami himpun terutama dari lokasi atau kecamatan Reok-Reok Barat, baik masyarakat termasuk tenaga guru kami juga banyak yang terdampak, rumahnya terbelah, rumahnya retak, beberapa dinding luruh, sehingga secara efektif tidak mungkin melakukan pembelajaran. Dan dapat saya tambahkan, kita doakan bersama, satu korban dari sekian banyak korban yang di Manggarai ini adalah anak murid kami, murid SD kelas 5. Itu meninggal tertimpa bangunan rumah pada saat hari kejadian tanggal 15 Agustus itu.
1: Ya. Nah Pak, dari informasi yang kami terima juga kan masih juga banyak anak-anak yang di tenda-tenda pengungsian ya Pak Emil ya. Bagi mereka Pak yang memang belum bisa mengikuti pembelajaran jarak jauh atau PJJ, kebijakannya bagaimana kalau begitu Pak Emil?
0: Iya Pak, memang berdasarkan data yang kami peroleh sebenarnya jaringan
1: internet sudah pulih begitu, kabarnya internet, kan begitu ya?
0: Internet juga yeah. Ya, internet sudah mulai pulih, jadi proses pembelajaran itu bisa dilakukan belajar dari rumah. Ataupun untuk sejauh ini yang paling penting anak-anak kita itu dalam kondisi psikologisnya tenang dulu. Sehingga untuk yang memang tidak bisa melakukan pembelajaran, memang kita tidak bisa paksakan. Kita tidak bisa paksakan, tetapi untuk daerah-daerah yang kondisi jaringan internet baik, kita menghimbau untuk melakukan pembelajaran dari rumah dengan kegiatan pembelajaran yang ringan.
1: Ya. Nah, kalau untuk rencana...
0: Kebijakan ini akan kami evaluasi, karena sampai tanggal 28 akan kami evaluasi.
1: Ya.
0: Tapi yang paling penting adalah instruksi atau himbauan dari dinas sudah disampaikan kepada seluruh satuan pendidikan, dan itu memang disesuaikan dengan kondisi yang terjadi di lapangan, Pak.
1: Ya. Nah, Pak, ada rencana juga, Pak, dari pihak Bapak begitu ya, atau dinas Bapak begitu, untuk mengikut sertakan juga mungkin para pendamping psikologis bagi anak-anak murid sekolah dasar, SD atau SMP yang memang terdampak secara psikologis. Ada rencana ke sana juga, Pak Emil?
0: Iya, Pak. Dapat saya sampaikan, berkaitan dengan bencana yang terjadi di Flores, terutama di Kabupaten Manggarai, pihak kementerian pun sudah melakukan koordinasi dengan dinas-dinas di kabupaten yang terdampak.
1: Ya.
0: Salah satu hal yang kami diskusikan adalah trauma healing kepada anak-anak ini, dan ini memang masih menjadi pemikiran bersama dengan pihak kementerian untuk coba mengupayakan proses trauma healing kepada anak-anak. Dan dapat saya sampaikan pula, siang ini tim dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah sudah sampai di Kabupaten Manggarai, juga kabupaten-kabupaten yang lain yang saya dengar, dan saat ini mereka sedang menuju ke lokasi terutama kecamatan yang terdampak paling parah untuk melakukan pendataan dan mensurvei secara langsung kondisi satuan pendidikan yang ada di kecamatan tersebut. Sementara untuk pihak dinas sendiri, mulai hari ini sampai dengan beberapa hari ke depan akan mengunjungi posko-posko dan mendata anak murid dan guru yang ada di posko. Hal ini akan memungkinkan kami untuk kalau memang sekolah lapangan itu harus kita siapkan di posko, itu juga menjadi bahan pertimbangan kami ke pihak kementerian. Dan hal ini juga sudah dikomunikasikan dengan pihak kementerian.
1: Yeah.
0: Dan pihak kementerian pun menyepakati untuk jalan ini juga bisa ditempuh bagi anak-anak yang ada di tempat pengungsian.
1: Ya, yeah, jadi yang jelas pendataan dulu begitu ya Pak ya, untuk memutuskan apakah harus ada sekolah lapangan atau tidak begitu ya Pak Emil ya.
0: Iya, masih melakukan pendataan. Kalaupun tidak di lokasi pengungsian, satuan pendidikan yang masih mempunyai lahan yang memungkinkan juga oleh pihak kementerian siap didukung dengan menggunakan tenda-tenda darurat untuk kelas-kelas darurat.
1: Oke, Pak, sudah ada briefing juga kan dengan Pak Gubernur atau Pak Bupati begitu mengenai rencana perbaikan sekolah yang mungkin rusaknya tidak terlalu berat begitu, Pak Emil?
0: Iya, sampai dengan tadi malam sesuai arahan Pak Bupati sendiri untuk sekolah, tetap kita akan pastikan bahwa sekolah harus betul-betul aman, karena itu yang paling penting bagi kami untuk melaksanakan pembelajaran secara langsung.
1: Yeah.
0: Dan perlu kami sampaikan bahwa gempa bumi ini, gempa susulannya ini masih berlangsung, bahkan terakhir tadi jam 12 itu masih ada juga gempa bumi yang terasa. Sehingga arahan Pak Bupati sampai dengan tadi malam untuk memerintahkan kami, Dinas Pendidikan, untuk tetap memantau dan memastikan sampai situasi benar-benar kondusif baru kita laksanakan pembelajaran secara langsung di satuan pendidikan. Walaupun satuan pendidikannya

0: rusak, maka yang dilakukan adalah pembangunan kelas-kelas darurat atau tenda-tenda darurat untuk melakukan pembelajaran secara langsung.
1: Ya. Demikian. Baik, kalau begitu. Kami nantikan perkembangannya, Pak Emil, ya. Terima kasih banyak, Pak, untuk waktunya, Pak.
0: Terima kasih, Pak.
1: Selamat siang, Pak Emil.
0: Selamat siang. Selamat siang, Pak.
1: Demikian tadi Sekretaris Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Manggarai, Yohanes Emiliano Adaur. Sementara itu, Kepala BNPB Letjen TNI Suwaryanto siang ini tiba di wilayah ND untuk meninjau langsung wilayah terdampak pasca gempa NTT. Berikut laporan selengkapnya, Rovianus Wula. Rovi.
2: Baik, terima kasih, Siti. Pendengar RRI, saat ini saya berada di posko penanggulangan bencana di Kabupaten ND. Pada sore hari ini, ND dikunjungi Kepala BNPB Kolonel Letnan Jenderal TNI Suryanto bersama rombongan di ND, dan setelah kedatangannya disambut oleh Bupati ND bersama pimpinan Forkompinda, kemudian dilanjutkannya jalanan menuju posko untuk kemudian di posko penanganan tingkat kabupaten, yang mana pada saat ini juga Kepala BNPB Nasional tengah memberikan arahan kepada seluruh jajaran tingkat kabupaten ND dalam upaya penanganan penanggulangan bencana yang selanjutnya dan akan langsung terjun ke masyarakat terdampak pasca gempa Flores. Dan saat ini seluruh jajaran pimpinan kepala daerah dan Forkompinda tengah mengikuti arahan dari Kepala BNPB Pusat. Dapat kami informasikan juga bahwa pada pagi hingga siang hari ini bantuan dari pemerintah pusat sudah berada di lokasi dan sebagiannya sudah didistribusikan langsung ke wilayah kecamatan dan untuk diteruskan ke desa yang kemudian langsung kepada keluarga korban yang terkena dampak dari gempa. Saat ini di lokasi pusat BNPB Posko Penanggulangan Bencana Kabupaten, bantuan-bantuan yang berdatangan tengah dipersiapkan untuk selanjutnya didistribusikan ke wilayah kecamatan dan desa serta juga ke antar pulau yang ada di wilayah terdampak yang ada di Kabupaten ND. Dalam pendistribusian tersebut juga logistik tersebut juga dikawal oleh TNI dan Polri yang saat ini juga selain berada langsung di lokasi terdampak dan juga ikut mengawal. Baik, terima kasih ini dari ND Rufin Sula melaporkan kembali ke Pro 3.
3: Kilas Berita. Kilas Berita.
4: Gubernur Nusa Tenggara Timur Emmanuel Melkiades Lakalena melalui postingan sosial media miliknya meminta warga terdampak gempa Flores mengambil kebutuhan dasar terlebih dahulu di toko atau kios terdekat selama kondisi darurat masih berlangsung. Namun Emmanuel menyebut kebijakan ambil dulu bayar kemudian tetap harus dilaksanakan dengan pencatatan serta pertanggungjawaban yang jelas oleh seluruh pihak terkait. Setiap toko dan kios yang memberikan barang kepada warga diwajibkan mencatat jenis dan jumlah kebutuhan yang telah diserahkan. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.co.id.
3: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Wawancara Pro 3.
1: Hingga hari kelima pasca bencana 19 Agustus 2026, pemerintah pusat, TNI, Polri, dan berbagai lembaga kemanusiaan terus mempercepat penerimaan logistik. Nah, kita pantau juga bagaimana penyaluran bantuan bagi para korban. Kami sudah bersama dengan Koordinator Divisi Emergency Response dan Disaster Risk Reduction, Caritas Indonesia, Rudi Raga. Pak Rudi, selamat siang, Pak.
5: Selamat siang.
1: Siang, Pak Rudi. Ya. Kalau dari Caritas Indonesia, bantuan seperti apa, Pak, yang sudah disalurkan dan di daerah mana saja sekarang ini?
6: Ya, pada saat kejadian bencana di masa awal tanggal 15-16, Caritas Indonesia langsung mengaktivasi 4 pos layanan, itu di Maumere, di Nagekeo, di Ruteng, dan di Labuan Bajo. Logistik yang kami sudah distribusikan, yang pertama menjadi prioritas itu adalah kebutuhan dasar bertahan hidup di 4 sektor intervensi,
1: yeah,
6: untuk pangan dalam bentuk dapur umum, makanan siap saji, dan sembako. Kemudian di sektor air bersih dan penyihatan lingkungan, kami mendistribusikan kebutuhan air minum, air kebutuhan dasar. Kemudian di hunian darurat, kami memfasilitasi tempat-tempat pengungsian, dan tentunya yang salah satu sektor yang paling krusial itu adalah sektor kesehatan, khususnya untuk kesehatan darurat, dalam hal ini pengobatan bagi mereka yang terluka.
1: Ya.
6: Demikian.
1: Ada informasi dari tim Bapak di lapangan, hambatan apa yang masih ditemui Pak dalam penyaluran bantuan di sana?
6: Hambatan yang paling kami, yang menjadi tantangan terbesar itu adalah menyangkut akses ke lokasi-lokasi yang sangat terpencil.
1: Ya.
6: Jadi beberapa daerah di awal-awal itu memang sangat sulit untuk diakses karena kerusakan fasilitas jalan raya, sehingga transportasi sedikit sulit. Yang kedua, karena akses jalan itu juga tentunya akan sangat mempengaruhi untuk distribusi lalu lintas logistik. Tetapi pelan-pelan bersama tim relawan yang sudah kami aktivasi,
1: yeah,
6: kami mengupayakan agar bisa menjangkau khususnya mereka yang terdampak parah di beberapa wilayah.
1: Ya, yeah. Jadi tim Bapak di lapangan tergabung dengan tim lainnya juga atau bagaimana itu Pak pergerakannya, Pak Rudi?
6: Ya, yeah, jadi kami mengaktivasi 4 pos layanan dengan relawan-relawan lokal. Total kami sudah mendeploy sekitar 20 relawan nasional dan juga tim medis dan psikososial,
1: yeah,
6: dan kami mengaktivasi sekitar 120 sampai 140 relawan organik lokal di 4 titik tempat tersebut.
1: Ya. Yeah. Nah, tadi kalau dari pantauan tim kami ya Pak di lapangan, obat-obatan ini juga masih kurang, ada rencana penambahan juga bantuan obat-obatan Pak Rudi ke beberapa lokasi di sana?
6: Persis kemarin obat-obatan ini menjadi salah satu kebutuhan yang sangat mendesak. Kemarin Caritas Indonesia mengirimkan 180 kilogram obat-obatan darurat bersama tim medis, dan saat ini kami terus mengumpulkan logistik obat-obatan yang akan dibawa besok dan seterusnya untuk disebar ke 9 kabupaten kota yang terdampak.
1: Ya, Pak, ini kalau dari informasi di lapangan banyak korban yang luka berat seperti patah tulang atau trauma di kepala begitu. Nah, dokter yang Caritas kirim ke lokasi atau tenaga medis, dokter umum saja atau ada juga yang spesialis, Pak?
6: Untuk saat ini dokter umum kami sedang di lokasi. Kami sedang melingkan dengan klaster kesehatan dari Kemenkes dan Dinas Kesehatan Lokal untuk sistem rujukan.
1: Yeah.
6: Besok pagi kami akan mengirimkan dokter bedah bersama timnya ke wilayah Nagekeo, Pak.
1: Ke Nagekeo begitu ya, yang spesialis bedah, yeah, yeah, Pak Rudi ya?
6: Yang, ya, ada satu orang spesialis bedah.
1: Ya, yeah. Jadi rencananya bantuan pangan atau logistik bersama dengan obat-obatan dan tim kesehatan masih akan terus berlanjut begitu ya, Pak Rudi ya?
6: Ya, tim kami akan terus bekerja. Biasanya di selama masa tanggap darurat kita akan terus fokus untuk pelayanan kebutuhan bagi para penyintas.
1: Ya, baik kalau begitu Pak. Kami nantikan perkembangannya Pak Rudi dari Caritas Indonesia. Terima kasih banyak untuk informasinya Pak.
6: Ya, ya. Selamat, ya,
1: selamat siang, siang Pak Rudi Raka.
6: Salam tangguh.
1: Salam tangguh Pak. Koordinator Divisi Emergency Response dan Disaster Risk Reduction Caritas Indonesia Rudi Raka. Jelang warta berita pukul 14 waktu Indonesia Barat.
7: Negeri ini tak pernah tunduk pada ketakutan. Setiap jengkal tanah menyimpan jejak para pahlawan. Dengan pengorbanan dan darah para pejuang.

0: Pukul 14 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Kementerian Pekerjaan Umum mempercepat pendataan dan pemeriksaan terhadap bangunan layanan publik yang terdampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur NTT. Pemeriksaan dilakukan untuk memberikan kepastian kepada masyarakat dan pengguna bangunan mengenai keamanan fasilitas yang tetap dibutuhkan dalam masa tanggap darurat. Hasil pemeriksaan selanjutnya menjadi dasar untuk mengidentifikasi kebutuhan penanganan maupun juga perbaikan bangunan. Pendataan dan pemeriksaan diprioritaskan pada bangunan yang menjadi bagian dari pelayanan dasar masyarakat seperti rumah sakit, kantor pemerintahan, fasilitas umum, dan juga rumah ibadah. Direktur Lembaga Penyiaran Publik LPP RRI I. Hendrasmo menegaskan pentingnya peningkatan kompetensi jurnalis guna menghadapi migrasi audiens, yaitu dari audiens media mainstream ke media atau platform digital. Berikut laporan selengkapnya Leni Kurniawati. Leni.
1: Ya baik, pendengar Pro 3 RRI, Direktur Lembaga Penyiaran Publik RRI I. Hendrasmo menegaskan pentingnya peningkatan kompetensi jurnalis guna menghadapi migrasi audiens, yaitu dari audiens media mainstream ke media atau platform digital. Menurutnya, mengingat pentingnya peningkatan kompetensi, RRI menggelar kompetensi unik kompetensi wartawan radio atau UKWR angkatan ke-54. Kegiatan ini berlangsung dari tanggal 19 hingga 20 Agustus 2026 berlokasi di stasiun RRI Jakarta. Dan Hendrasmo juga menjelaskan migrasi audiens adalah dampak dari disrupsi media akibat perkembangan teknologi informasi, di mana fenomena tersebut menurutnya tidak bisa diantisipasi namun bisa disiasati. Berikut pernyataan dari Direktur Lembaga Penyiaran Publik RRI Hendrasmo.
2: Karena dari diskusi kita mengalami pertimbangan migrasi audiens. Audiens dari media mainstream ke platform digital, ke produk-produk digital yang lain. Ya, kita jelas tahu datanya, kita sekarang menghadapi penurunan audiens. Ya, kita harus hafal bagaimana kemana mereka larinya.
1: Dan selain peningkatan kompetensi untuk menghadapi migrasi audiens, perlu adanya data sehingga bisa mengetahui kemana berpindahnya audiens media mainstream. Bahkan ia menjelaskan bahwa saat ini berdasarkan data, masyarakat Indonesia menghabiskan waktu 7 jam per hari untuk bermain internet, sedangkan waktu untuk mendengarkan radio hanya mencapai 32 menit dalam satu hari. Dari Jakarta, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Penanggulangan Bencana Negara Kolombia menyebut jumlah korban tewas akibat gempa bumi magnitudo 7,4 yang mengguncang Kolombia pada 10 Agustus yang lalu bertambah menjadi 304 orang dengan 4.548 orang terluka dan 426 lainnya masih dinyatakan hilang. Presiden Kolombia Abelardo de la Esperiela mengatakan sekitar sepertiga wilayah Kolombia terdampak gempa yang berpusat di San Jose del Palmar. Departemen Koko itu sedang memperkirakan awal penunjukan kerugian ekonomi langsung akibat gempa ini yang mencapai hampir 30 triliun peso Kolombia. Sementara itu, bantuan kemanusiaan dari dalam dan luar Kolombia terus berdatangan ke wilayah-wilayah yang terdampak paling parah. Dan tim pencarian dan penyelamatan masih dikerahkan di sejumlah lokasi yang diduga masih terdapat korban terjebak di bawah reruntuhan. Dari dunia olahraga, Arina Sabalenka tampil dominan dengan mengalahkan Wang Xinyu 6-1-6-3 dalam waktu hanya 54 menit di babak 16 besar Cincinnati Open 2026 pada Rabu hari ini. Sabalenka tampil agresif sejak awal pertandingan dan 4 kali mematahkan servis Wang. Ia juga tidak menghadapi satu pun break point sepanjang laga, serta hanya kehilangan 6 poin dalam 8 game servisnya. Kemenangan tersebut membawa Sabalenka mencapai babak 16 besar atau lebih baik dalam 45 turnamen WTA 1000 sepanjang karirnya. Catatan itu membuatnya melewati Karolina Pliskova sebagai petenis aktif dengan pencapaian terbanyak.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: My name is Roman Romanovsky. I am ambassador of Belarus to Indonesia. Today, I would like to express my warmest congratulations to the Republic of Indonesia on its 81st Independence Day. On this very special occasion, I wish all my friends and partners, all Indonesians, a lot of happiness and joy, peace and prosperity. I hope that the durable partnership between Belarus and Indonesia will continue to grow and expand in the years to come. Dirgahayu Republik Indonesia, ke 81.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Sultan Syarif Kasim II adalah raja yang hidup sederhana. Setelah menyerahkan kerajaan Siak kepada Republik Indonesia, Sultan Syarif Kasim II tidak hidup sebagai raja yang dimanjakan sejarah. Ia justru memilih jalan sunyi, hidup sederhana, jauh dari kemegahan istana yang pernah ia miliki sebelumnya. Harta kerajaan telah ia serahkan, mahkota telah ia lepaskan, namun yang paling besar adalah satu hal yang jarang dibicarakan. Ia tidak pernah menuntut balasan dari negara, tidak meminta jabatan, tidak mengejar penghormatan, bahkan ketika hidupnya semakin terbatas dan kesehatannya terus menurun. Di saat republik yang ia dukung mulai berdiri, Sultan Syarif Kasim II menjalani hari-harinya sebagai rakyat biasa, tanpa keluhan, tanpa suara keras. Seolah pengabdiannya sudah selesai saat Indonesia merdeka. Ia membuktikan bahwa cinta pada bangsa tidak selalu ditunjukkan dengan kekuasaan, tapi dengan keikhlasan untuk memberi, lalu pergi tanpa meminta kembali.
5: Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Indonesia menyapa siang.
6: Pemerintah menargetkan kegiatan belajar mengajar di wilayah terdampak gempa NTT kembali aktif dalam sepekan. Deputi Kemenko PMK Lili Kurniawan mengatakan, pemulihan pendidikan menjadi salah satu layanan dasar yang diprioritaskan. Kemenkes membangun rumah sakit darurat untuk memperkuat layanan kesehatan bagi korban gempa bumi di NTT. Pembangunan dilakukan dalam waktu sekitar 5 hingga 6 jam dan langsung digunakan untuk pelayanan medis. Kepolisian Negara Republik Indonesia merespon cepat penanganan bencana alam gempa bumi di NTT. Penanganan tanggap darurat disebut mencakup pelayanan kesehatan hingga distribusi bantuan logistik ke sejumlah lokasi pengungsian masyarakat. Tiga informasi tersebut bisa Anda baca selengkapnya di laman resmi kami di www.rri.co.id.
7: Gorengannya 3, baksonya 1. Berapa, Bu?
8: Tadi pakai minuman botol dan kerupuk, Nak.
7: Enggak, Bu, enggak.
9: Lah, itu bungkus kerupuk siapa, Tok?
10: Nah, itu botol minuman siapa, Man?
7: Botol minuman Iman, Wi.
9: Kerupuk si Anto, tuh.
10: Kalian berdua tuh ya, ngambil sesuatu yang gak dibayar tuh nyolong, tahu? Masih sekolah aja udah gak jujur. Gimana kalau jadi pejabat? Sana jauh-jauh, ih, aku gak kenal.
7: Iya, Wi, iya. Nih, Bu, saya bayar minuman botolnya.
9: Maaf ya, Bu. Saya lupa tadi ngambil kerupuk.
10: Nah, gitu dong. Jujur dan bertanggung jawab. Itu baru temennya Wiwi.
7: Hah? Dia siapa, Tok? Kenal?
9: Tahu tuh siapa. Ayo, Man, tinggalin aja.
10: Iman, Anto, tungguin.
11: Jujur, sesuai apa yang dikatakan dengan yang dilakukan. Jujur, berani menegur perbuatan yang salah. Jujur, perlu ditanam sejak dini. Mari kita saling menjaga kejujuran di sekitar kita untuk masa depan Indonesia bersih dari korupsi.
12: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
5: Wawancara Pro 3.
6: Direktorat Sosialisasi dan Kampanye Anti Korupsi KPK menyelenggarakan program KPK Student Camp 2026 untuk pertama kalinya digelar di Kota Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah pada 7 sampai dengan 10 September 2026. Nah, program ini diikuti oleh 116 pelajar SMA, SMK sederajat yang berasal dari Kota Palangkaraya dan perwakilan 13 kabupaten di Kalimantan Tengah pada 7 sampai dengan 10 September 2026 mendatang. Program ini bisa disebut sebagai program pendidikan dalam rangka pencegahan korupsi. Nah, kita ingin dengar lebih jauh ya dalam dialog kerjasama RRI dengan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK RI dengan topik YotCamp 2026, KPK mengajar dari kelas ke aksi nyata, pelajar berintegritas bergerak untuk lingkungan. Bersama saya sudah ada narasumber Kepala Satuan Tugas Direktorat Sosialisasi dan Kampanye Anti Korupsi Pak KPK, Medio Venda. Pak Medio, selamat siang.
13: Halo, selamat siang.
6: Bagaimana kabarnya Pak Medio?
13: Alhamdulillah baik.
6: Jadi mungkin di awal bisa dijelaskan oleh Pak Medio dulu nih, yang disebut dengan YotCamp 2026 apa ini?
13: Yes, ini adalah sebuah program baru dari KPK, dari Direktorat Sosialisasi dan Kampanye Anti Korupsi KPK RI, di mana kita melalui strategi pendidikannya, tadi sempat ya Pak Zaini bilang ini adalah salah satu strategi pencegahan KPK gitu. Melalui strategi pendidikan, kita coba untuk mengaktivasi masyarakat, khususnya para pelajar. Dan melalui kegiatan ini nantinya kita berharap bahwa akan ada aktivasi langsung dari para masyarakat, khususnya dalam menegakkan integritas sebagai budayanya mereka.
6: Gitu. Dari muda, dari awal, begitu ya.
13: Benar sekali. Dan memang kalau misalnya kita lihat di sini, ini di bawah sebuah program kami yang namanya KPK Mengajar. Ini sebenarnya program baru yang kita jalankan di 2026. Tadi sempat menyinggung masalah ada gempa bumi ya, aku dengar.
6: Ya, betul.
13: Ya, dari itu kemarin kita juga kebetulan sedang melaksanakan kegiatan KPK di NTT. Pada saat gempa bumi itu.
6: KPK Mengajar itu.
13: Betul, betul sekali gitu. Jadi emang lumayan seru nih. Kalau kita berdasarkan apa yang kami lakukan, sebenarnya kalau KPK dalam menangani masalah isu korupsi di Indonesia, kita kan punya strategi utamanya itu ada tiga. Strategi pendidikan, yaitu tujuannya untuk mengubah paradigma masyarakat supaya berpikir anti terhadap korupsi. Kemudian ada strategi pencegahan, fungsinya adalah untuk menutup celah-celah terjadinya korupsi, dan strategi penindakan yang banyak kita lihat di media massa, mungkin penangkapan, OTT dan lain sebagainya. Gitu. Nah, penekanannya di sini bahwa yang namanya pemberantasan korupsi itu nggak mungkin hanya melulu dengan menangkap para koruptor saja, tapi kita perlu juga mengubah paradigma berpikir.
14: Memperoleh laba dari investasi selama periode waktu tertentu. Saat ini bentuk investasi sudah sangat beragam dan tidak hanya terbatas pada saham dan deposito. Contoh lainnya seperti obligasi, asuransi, reksadana, tanah, emas, hingga kripto. Mulailah 5 langkah strategis dalam mengelola investasi, dimulai dari tentukan tujuan investasi, kemudian kenali risiko profil, mempelajari cash flow versus capital gain, kenali instrumen investasi, dan pantau evaluasi kinerja investasi. Selalu ingat bahwa sukses dalam berinvestasi membutuhkan proses yang harus dilalui dengan meningkatkan pengetahuan dan pengalaman, termasuk selalu memperhatikan cara-cara berinvestasi yang tepat. Kesuksesan berinvestasi membutuhkan waktu, dedikasi, dan pengorbanan.

Pembahasan kemiskinan adalah proses kompleks yang membutuhkan pendekatan dari berbagai segi. Tidak ada satu solusi tunggal yang cocok untuk semua daerah karena penyebab dan dampak kemiskinan bervariasi di setiap wilayah. Namun, ada beberapa strategi kunci yang efektif. Di antaranya, investasi dalam pendidikan dan kesehatan. Pendidikan berkualitas dan akses kesehatan yang terjangkau merupakan kunci untuk memutus siklus kemiskinan. Pendidikan memberdayakan individu dengan keterampilan dan pengetahuan yang dibutuhkan untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. Sementara kesehatan yang baik meningkatkan produktivitas dan mengurangi beban biaya medis. Kemudian, pengembangan ekonomi lokal. Mendukung usaha kecil dan menengah lokal dapat menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Pemerintah dapat memberikan dukungan melalui pelatihan, akses pembiayaan, dan pengembangan pasar. Kemudian, pemberdayaan perempuan. Perempuan seringkali menjadi pilar utama rumah tangga, namun seringkali menghadapi hambatan dalam akses terhadap pendidikan, pekerjaan, dan sumber daya lainnya. Memberdayakan perempuan melalui pendidikan, pelatihan keterampilan, dan akses terhadap kredit dapat meningkatkan kesejahteraan keluarga dan mengurangi kemiskinan.

0: Eits, jangan buang sembarangan. Ambil lagi tuh sampahnya.
1: Ambil lagi? Terus dibuang di mana dong?
0: Ya, disimpan dulu lah dalam kantong plastik. Meski di gunung gak ada tempat sampah. Bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan loh.
1: Iya deh, iya.
0: Nah, gitu dong. Pecinta alam harus mencintai dan menjaga alam.
2: Dimanapun kita, jangan buang sampah sembarangan.

DP RK Fak-Fak dukung teguran kepala distrik soal upacara kemerdekaan. Pelaksanaan upacara HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di distrik Fak-Fak Barat menjadi perhatian setelah jumlah peserta tahun ini dinilai menurun dibandingkan tahun sebelumnya. Kepala distrik Fak-Fak Barat Abdullah Temong Mereng menyampaikan kekecewaannya dalam amanat upacara yang berlangsung di halaman kantor distrik Fak-Fak Barat Senin 17 Agustus 2026. Abdullah menilai masyarakat selama ini lebih banyak menyuarakan hak yang harus dipenuhi pemerintah, padahal menurutnya pemerintah dari tingkat pusat hingga kampung telah berupaya menjawab berbagai kebutuhan dan hak masyarakat. Dari sisi lain, ia mengingatkan masyarakat agar tidak melupakan kewajiban sebagai warga negara. Salah satunya adalah menunjukkan partisipasi dalam kegiatan kenegaraan seperti upacara peringatan HUT kemerdekaan Republik Indonesia. Menurutnya, kehadiran masyarakat dalam upacara kemerdekaan tidak sekedar memenuhi undangan pemerintah, tetapi juga menjadi bentuk penghormatan terhadap perjuangan para pahlawan. Ia berharap kesadaran tersebut dapat kembali tumbuh sehingga masyarakat lebih aktif mengikuti berbagai kegiatan dalam memperingati kemerdekaan. Anggota DPR RK Fak-Fak Usman Rengen yang ditemui seusai upacara menyampaikan apresiasi terhadap penyampaian Kepala Distrik Fak-Fak Barat. Ia menyatakan mendukung penuh imbauan tersebut dan menilai setiap warga negara memang harus memahami serta memenuhi kewajibannya. Usman mengatakan keseimbangan antara hak dan kewajiban merupakan bagian penting dalam kehidupan sebagai warga negara. Menurutnya, ketika masyarakat mampu menjalankan kewajibannya melalui partisipasi dan kepedulian terhadap negara, hal tersebut menjadi cermin yang mencintai tanah air.

81 tahun sudah sang saka merah putih berkibar mega di bumi pertiwi, dari Sabang sampai Merauke. Keringat dan tekad para pahlawan menyatukan kita dalam mimpi yang sama. Hari ini kita kobarkan asa bersama melangkah nyata mewujudkan Indonesia berdaulat, adil dan makmur untuk masa depan bangsa yang tangguh dan sejahtera. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Terus berkarya, bersatu, dan bangkitkan semangat demi negeri tercinta.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuam, FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.

81 tahun sudah Sang Saka Merah Putih berkibar. Kemerdekaan ini bukan sekadar hadiah, melainkan amanah untuk terus melangkah. Di usia yang ke-81 ini, mari wujudkan Indonesia berdaulat, adil, dan makmur melalui aksi nyata di lingkungan kita. Mulai dari hal sederhana, saling menghargai perbedaan, menjaga fasilitas umum, hingga berkarya jujur demi sesama. Mari kita wujudkan Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Saya merdeka untuk Indonesia maju menuju Indonesia emas.

Pencegahan stunting sebaiknya dilakukan sedini mungkin saat usia remaja. Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar yang ditetapkan oleh Kemenkes. Lalu, apa saja yang harus dilakukan para remaja untuk mencegah stunting? Pertama, perbaikan pola asuh dengan cara meningkatkan pengetahuan pencegahan stunting sejak usia remaja. 2. Perbaikan asupan gizi dengan cara konsumsi makanan bergizi seimbang sejak usia remaja. 3. Memperbaiki pola makan agar tidak mengalami gag selama dan saat memasuki usia kehamilan. 4. Mengkonsumsi tablet tambah darah atau TTD secara rutin agar tidak mengalami anemia defisiensi besi. Ayo, kita cegah stunting untuk tumbuh kembang anak yang sehat sejak usia remaja.

Selamat sore pendengar. Satu informasi, ini 10 fakta menarik mengenai organ manusia. Organ manusia ternyata menyimpan sejumlah fakta menarik yang belum tentu semua orang tahu. Beberapa di antaranya bahkan mungkin tidak terpikirkan sama sekali. Organ adalah sekumpulan jaringan yang memiliki satu atau lebih fungsi. Beberapa di antaranya bahkan memiliki fungsi yang sangat vital. Karena itu kesehatan tubuh manusia umumnya ditentukan oleh baik atau tidaknya fungsi sistem organ tersebut. Jika dilihat dari letaknya, organ tubuh dibedakan menjadi dua jenis, ada organ dalam dan organ luar. Contoh organ dalam tubuh manusia adalah ginjal, lambung, usus, dan jantung, sementara yang termasuk organ luar adalah kulit dan hidung. Sederet fakta tentang organ manusia, selain memiliki fungsi masing-masing, organ manusia ternyata juga menyimpan fakta yang menarik. Misalnya, fakta bahwa dalam satu hari mulut manusia ternyata bisa menghasilkan air liur yang cukup banyak, bisa mencapai 1 liter. Selain itu ada sederet fakta terkait organ manusia yang menarik untuk diketahui. Di antaranya yang pertama adalah tubuh manusia ternyata mengandung banyak sel. Ada hampir 100 triliun sel yang ada di dalam tubuh. Dan yang kedua menariknya, jumlah bakteri di dalam tubuh disebut masih lebih banyak dibandingkan jumlah sel. Setidaknya jumlah bakteri bisa mencapai 10 kali lebih banyak daripada jumlah sel dalam tubuh manusia. Yang ketiga, ginjal sebagai organ dalam manusia yang ternyata memiliki kerja cukup berat. Setiap hari organ ini bisa memproses sekitar 200 liter atau setara 50 galon darah untuk menyaring sekitar 2 liter limbah dan air. Yang berikutnya adalah otak manusia disebut mengandung sekitar 100 miliar sel saraf. Menariknya lagi, organ ini terkadang bisa lebih aktif pada saat sisi orang tidur dibanding saat terbangun. Dan yang kelima, berat badan manusia ternyata dipengaruhi juga oleh kandungan darah dan air. Darah disebut menyumbang 8% berat badan, sementara itu air bisa mencapai 50%. Dan yang keenam, jumlah pembuluh darah di dalam tubuh manusia juga banyak. Jika dilihat dari ujung ke ujung, panjang organ manusia ini disebut mengelilingi bumi hingga 4 kali. Ya, pendengar yang ketujuh, yaitu kulit. Kulit merupakan organ luar manusia. Ternyata secara berkala akan kehilangan sekitar 4 kg sel kulit setiap tahun. Dan yang kedelapan, jantung. Sebagai organ vital akan berdetak selama manusia hidup. Faktanya organ ini bisa berdetak hingga lebih dari 3 miliar kali dalam satu kehidupan manusia. Dan yang kesembilan, fakta selanjutnya terkait ukuran organ paru-paru. Ternyata kedua organ ini memiliki ukuran yang berbeda. Paru-paru kiri disebut memiliki ukuran 10% lebih kecil dibanding paru-paru kanan. Yang terakhir ke 10, hidung. Hidung manusia berfungsi untuk menghirup dan mencium aroma tertentu. Katanya organ ini bisa mengenali hingga 1 triliun aroma yang berbeda. Iya pendengar, itulah 10 fakta menarik mengenai organ manusia dan tentunya beragam informasi menarik lainnya juga. Kami akan kemas lewat konten-konten siaran kami di Pro 1 Era Ritual untuk Anda yang masih saja menemani kami di frekuensi 103,6 MHz.

Tahukah kamu, investasi adalah aset yang diperoleh atau diinvestasikan untuk membangun kekayaan dan menyimpan uang dari pendapatan atau apresiasi yang diperoleh dengan susah payah. Investasi terutama dilakukan untuk mendapatkan sumber pendapatan tambahan atau memperoleh laba dari investasi selama periode waktu tertentu. Saat ini bentuk investasi sudah sangat beragam dan tidak hanya terbatas pada saham dan deposito. Contoh lainnya seperti obligasi, asuransi, reksadana, tanah, emas, hingga kripto. Mulailah 5 langkah strategis dalam mengelola investasi, dimulai dari tentukan tujuan investasi, kemudian kenali risiko profil, mempelajari cash flow versus capital gain, kenali instrumen investasi, dan pantau evaluasi kinerja investasi. Selalu ingat bahwa sukses dalam berinvestasi membutuhkan proses yang harus dilalui dengan meningkatkan pengetahuan dan pengalaman, termasuk selalu memperhatikan cara-cara berinvestasi yang tepat. Kesuksesan berinvestasi membutuhkan waktu, dedikasi, dan pengorbanan.

0: Program Satu Radio Republik Indonesia Tual Pendengar, kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda lagu-lagu religi jelang pengajian Al-Quran dan Tarhim serta Azan Maghrib untuk wilayah Kota Langgur dan sekitarnya.
1: Anda masih bersama kami, Radio Republik Indonesia Tual, Radio Publik Milik Bangsa.

Pemrama Satu Radio Republik Indonesia Tual pendengar. Iya, kami ucapkan bagi umat muslim di wilayah Kota Langgar dan sekitarnya yang saat ini lagi melaksanakan sholat maghrib, moga-moga doa-doa Anda dapat diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena waktu maghrib ia menandai berakhirnya siang atau terang dan dimulainya malam atau gelap. Transisi ini mengingatkan manusia akan pergantian fase kehidupan, dan sebagai perenungan atau muhasabah, karena seorang muslim diajak untuk merenungkan apa saja yang telah ia perbuat dari pagi hingga sore hari, dan momen kesyukuran atas penutupan hari sebagai ruang untuk berhenti sejenak. Ini adalah momen untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas perlindungan, rezeki dan kelancaran yang diberikan sepanjang hari, sehingga kita masuk dan melaksanakan sholat maghrib pada hari ini. Moga-moga doa-doa kita, dosa-dosa kita, pokoknya semua niat atau ucapan kita yang kita limpahkan, yang kita niatkan, kita ucapkan kepada Sang Pencipta di waktu sholat maghrib ini, moga-moga semuanya dapat diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya pendengar, nantinya kami juga akan menyajikan beragam informasi menarik lainnya dan acara-acara tentunya juga menarik untuk Anda jelang penyampaian warta berita produksi Radio Republik Indonesia Tual di edisi siar Rabu 19 Agustus 2026.

0: Menjaga lingkungan sama dengan menjaga kita dan generasi penerus nanti. Kita memerlukan pohon, kita memerlukan air bersih, kita juga memerlukan makanan yang higienis dan terjamin sumbernya secara alami. Dengan kita menjaga lingkungan saat ini, maka telah mewariskan kehidupan buat generasi penerus nanti. Memberikan udara yang segar, air yang bersih, dan sumber makanan yang sehat. Menyayangi dan menjaga lingkungan adalah menyayangi dan menjaga kehidupan kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
2: Nilai kehidupan. Alkisah ada seorang pemuda yang hidup sebatang kara. Pendidikan rendah, hidup dari bekerja sebagai buruh tani milik tuan tanah yang kaya raya. Pada suatu hari, si pemuda merasa jenuh dengan kehidupannya. Dia tidak mengerti untuk apa sebenarnya hidup di dunia ini. Setiap hari bekerja di ladang orang demi sesuap nasi. Hanya sekedar melewati hari untuk menunggu kapan akan mati. Pemuda itu merasa hampa, putus asa, dan tidak memiliki arti. Daripada tidak tahu hidup untuk apa, lebih baik aku mengakhiri saja kehidupan ini. Itu katanya dalam hati. Maka disiapkannya seutas tali, dan dia berniat menggantung diri di sebatang pohon. Pohon yang dituju, saat melihat gelagat seperti itu, tiba-tiba menyela lembut. Anak muda yang tampan dan baik hati, tolong jangan menggantung diri di dahanku yang telah berumur ini. Sayang, bila dia patah, padahal setiap pagi ada banyak burung yang hinggap di situ, bernyanyi riang untuk menghibur siapapun yang berada di sekitar sini. Dengan bersungut-sungut, si pemuda pergi melanjutkan memilih pohon yang lain. Tidak jauh dari situ, saat bersiap-siap, kembali terdengar suara lirih si pohon. Hai anak muda, kamu lihat di atas sini, ada sarang tawon yang sedang dikerjakan oleh begitu banyak lebah dengan tekun dan rajin. Jika kamu mau bunuh diri, silakan pindah ke tempat lain. Sekali lagi, tanpa menjawab sepatah kata pun, si pemuda berjalan mencari pohon yang lain. Kata yang didengarnya pun tidak jauh berbeda. Anak muda, karena rindangnya daunku, banyak dimanfaatkan oleh manusia dan hewan untuk sekedar beristirahat atau berteduh di bawah dedaunanku. Jadi tolong jangan mati di sini. Setelah pohon yang ketiga kalinya, si pemuda termenung dan berpikir, bahkan sebatang pohon pun begitu menghargai kehidupan ini. Mereka menyayangi dirinya sendiri agar tidak patah, tidak terusik, dan tetap rindang untuk bisa melindungi alam dan bermanfaat bagi makhluk lain. Aku manusia, masih muda, masih kuat dan sehat. Sepertinya tidak pantas aku melenyapkan kehidupanku sendiri. Maka ia bertekad, mulai sekarang, aku harus punya cita-cita dan akan bekerja dengan baik untuk bisa pula bermanfaat bagi makhluk lain. Saya, Edi S. Abdullah. Wassalam.
3: Waktunya kentongan. Indonesia mempunyai alat komunikasi tradisional yang terbuat dari bambu yang dipahat, digunakan untuk memberikan informasi kepada masyarakat sekitar sebagai tanda alarm, sinyal komunikasi jarak jauh, morse, bencana alam, tanda bahaya, dan lain-lain. Apakah nama instrumen dari bambu yang dimaksud tersebut? A. Kentong. B. Kolintang. C. Kentongan. Jawaban yang benar adalah C. Kentongan. Kentongan adalah alat yang digunakan untuk berkomunikasi yang masih terus digunakan oleh masyarakat Indonesia di berbagai daerah. Kentongan pada dasarnya digunakan untuk memberikan tanda kepada masyarakat di sekitar bahwa sedang terjadi sesuatu peristiwa. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
4: Seorang pria tersesat di gurun pasir. Ia hampir mati kehausan. Akhirnya ia tiba di sebuah rumah kosong. Di depan rumah tua tanpa jendela dan hampir roboh itu, ada sebuah pompa air. Segera ia menuju pompa itu dan mulai memompa sekuat tenaga. Tapi tidak ada air yang keluar. Lalu ia melihat ada kendi kecil di sebelah pompa itu dengan mulutnya tertutup gabus dan tertempel kertas dengan tulisan, "Sahabat, pompa ini harus dipancing dengan air dulu. Setelah Anda mendapatkan airnya, mohon jangan lupa mengisi kendi ini lagi sebelum Anda pergi." Pria itu mencabut gabusnya dan ternyata kendi itu memang berisi penuh air.
5: "Apakah air ini harus dipergunakan untuk memancing pompa? Bagaimana kalau tidak berhasil? Tidak ada air lagi. Bukankah lebih aman saya minum airnya dulu daripada nanti mati kehausan kalau ternyata pompanya tidak berfungsi? Untuk apa menuangkannya ke dalam pompa karatan hanya karena instruksi di kertas kumal yang belum tentu benar ini?" Begitu pikirnya. Tapi suara hatinya berkata lain. Ia harus mencoba mengikuti nasihat yang tertera di kertas itu, sekalipun beresiko. Maka ia pun menuangkan seluruh isi kendi itu ke dalam pompa yang karatan itu, dan dengan sekuat tenaga memompanya. Dan benar, air keluar dengan melimpah. Pria itu minum sepuasnya. Setelah istirahat memulihkan tenaga dan sebelum meninggalkan tempat itu, ia mengisi kendi itu sampai penuh, menutupkan kembali gabusnya, dan menambahkan beberapa kata di bawah instruksi pesan itu. "Saya telah melakukannya dan berhasil. Engkau harus mengorbankan semuanya terlebih dahulu

0: pukul 18.30 waktu Indonesia Timur.
1: Indonesia berdaulat adil dan makmur. Yang pasti salah satunya visi misi kampanye saya dan ibu yang kami tunjukkan.

0: Selamat malam saudara. Radio Republik Indonesia semakin dengan Warta Berita Daerah edisi hari ini Rabu 19 Agustus 2026. Sebelumnya kami akan sampaikan topik-topik berita utama malam ini. Bupati Tanimbar dorong pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat yang adil dan makmur. 82 wisata asing dari Australia dan Selandia Baru berkunjung ke Kepulauan Tanimbar pada acara peringatan HUT ke-81. Saudara, itulah dua topik berita utama edisi malam ini bersama saya Raffi dan Willy Andersen. Karikiriste, inilah berita selengkapnya. Baik saudara, saya mulai berita pertama. Bupati Tanimbar dorong pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat yang adil dan makmur. Demikian disampaikan Bupati Kepulauan Tanimbar Ricky Jawarisa dalam komitmen peringatan hari ulang tahun HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Senin 17 Agustus 2026 yang diselaraskan dengan visi dan misi dirinya bersama Wakil Bupati saat berkampanye yang akan datang adalah bagaimana melakukan pembangunan yang adil dan makmur. Menurut Bupati, dengan kondisi saat ini dirinya mohon doa dan dukungan dari masyarakat Tanimbar dan doa-doa dan sudah ada perhatian dari pemerintah pusat dengan memberikan tambahan DAU untuk menyelesaikan gaji dan beberapa pelayanan dasar.
1: Indonesia berdaulat adil dan makmur. Yang pasti salah satunya visi misi kampanye saya dan ibu yang kami tuangkan adalah bagaimana melakukan pembangunan yang adil dan makmur. Tapi dengan kondisi saat ini, mohon doa dan dukungan. Saya rasa juga selama ini masyarakat terus berdoa, akhirnya sudah ada perhatian dari pemerintah pusat dengan memberikan tambahan DAU untuk menyelesaikan gaji dan beberapa pelayanan dasar.
0: Semoga dengan adanya penambahan DAU dan di tahun ini, di tahun 2007 bisa direalisasi sehingga pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar bisa memberikan pelayanan yang adil dan makmur untuk masyarakat Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Itu pun melalui doa dan dukungan dari masyarakat Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Saudara, Wakil Bupati Tanimbar beri apresiasi kepada Paskibraka yang sukses dalam mengibarkan dan menurunkan Sang Merah Putih. Lapangan Mandriat Sebenana Kecamatan Tanimbar Selatan yang menjadi lokasi bersejarah atas momen pengibaran dan penurunan Sang Merah Putih pada HUT RI ke-81 oleh Paskibraka sejak pagi dan sore hari mendapat apresiasi dari Wakil Bupati Kepulauan Tanimbar Dr. Juliana Katerina Retuanak yang bertindak sebagai inspektur upacara pada upacara penurunan bendera Sang Merah Putih Senin 17 Agustus 2026. Dalam momen yang penuh bahagia itu, Wakil Bupati mengucapkan terima kasih kepada Paskibraka Kabupaten Kepulauan Tanimbar sebab dengan dedikasi kerja keras dan disiplin serta semangat yang tinggi, upacara pengibaran dan penurunan Sang Merah Putih terlaksana dengan aman dan lancar. Dengan demikian, keberhasilan yang sudah dibuktikan ini menunjukkan bahwa sinergi dan gemblengan ketat serta kekompakan antara Paskibraka, jajaran TNI dan Polri di bumi Donolot sempurna dan menciptakan semangat juang 45.
2: Warta berita ini sementara disiarkan Radio Republik Indonesia Saung Melaki.
0: Delapan puluh dua wisata asing dari Australia dan Selandia Baru berkunjung ke Kepulauan Tanimbar pada acara peringatan HUT ke-81 Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia. Pada momen bersejarah peringatan HUT ke-81 Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia, 82 wisatawan asing asal negara Australia dan negara Selandia Baru melakukan kunjungan ke Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Tour Operation Shore Excursion Leader para turis akan mengunjungi sejumlah desa yang ada di Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Joshua Oswald Hua, perwakilan dari Agen Tour and Travel International Signature Papua mengatakan, para turis dari negara Australia dan Selandia Baru akan berkunjung ke objek-objek wisata budaya di situs sejarah yang ada di beberapa kecamatan di antaranya Desa Lorulung, Kecamatan Desa Lorulung. Para turis juga mengikuti upacara HUT Kemerdekaan Republik Indonesia Kecamatan Wartamrian. Sementara itu, Ketua Bidang Pendidikan Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat HPI Vijay Sanyakit menambahkan pihaknya akan terus siap untuk terus mengembangkan potensi pariwisata dan pendidikan di Tanimbar untuk menyambut pengoperasian Blok Masela dari kunjungan para turis mancanegara dari Australia dan Selandia Baru. Masyarakat akan mendapat manfaat dari kunjungan tersebut, yakni masyarakat diberi motivasi untuk pengembangan sektor pariwisata di desa mereka masing-masing, karena akan berdampak pada peringkatan ekonomi keluarga dan masyarakat. Saudara Sat Samapta, Polres Kepulauan Tanimbar optimalkan patroli dialogis demi memastikan situasi Kamtibmas tetap kondusif. Satuan Samapta gencar melaksanakan patroli dialogis. Kegiatan ini difokuskan pada waktu malam hingga dini hari di sejumlah titik rawan kriminalitas pada Selasa 18 Agustus 2006. Patroli tersebut disasarkan yakni pada pusat keramaian, pemukiman warga, objek vital, dan lokasi yang sering menjadi tempat berkumpulnya pemuda. Petugas tidak hanya memantau situasi juga, tetapi berdialog langsung dengan warga, satpam, serta tokoh masyarakat yang masih beraktivitas di malam hari. Kasat Samapta Ibtu Bari Hulkiawar mengatakan, giat patroli yang dilaksanakan pada malam hingga dini hari tersebut merupakan salah satu langkah preventif yang krusial dengan kehadiran polisi di jam-jam rawan, bertujuan untuk mempersempit ruang gerak pelaku. Maksud kami, mempersempit ruang kejahatan pelaku kejahatan seperti aksi pencurian, premanisme, hingga balapan liar. Petugas tidak hanya datang untuk memantau, tetapi juga untuk berdiskusi. Masukan dari masyarakat sangat penting untuk memetakan kerawanan wilayah secara lebih akurat. Ibtu Bari Hulkiawar lebih lanjut mengungkapkan, di samping memantau aktivitas di jam-jam rawan pada malam hingga dini hari, patroli dialogis ini juga menjadi sarana untuk mendengarkan langsung keluhan atau aspirasi masyarakat terkait situasi keamanan di lingkungan mereka. Sinergitas antara pihak kepolisian dan masyarakat adalah kunci utama dalam menciptakan lingkungan yang aman dan tertib. Oleh karena itu, masyarakat dihimbau untuk tidak ragu-ragu melaporkan setiap potensi gangguan Kamtibmas yang mereka temui. Pencaksilat Persaudaraan Setia Hati Teratai PSHT memeriahkan HUT ke-81 RI di Tanimbar dengan menampilkan atraksi ketangkasan memperingati hari ulang tahun ke-81 Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia di Kabupaten Kepulauan Tanimbar pada Senin 17 Agustus 2006 dengan menghadirkan atraksi seni bela diri yang dipentaskan oleh perguruan pencaksilat Persaudaraan Setia Hati Teratai PSHT. 9 orang pelatih PSHT tampil memperagakan 5 atraksi ketangkasan yang menyita perhatian dari jajaran forum koordinasi pimpinan daerah dan para tamu undangan. Momentum tersebut sekaligus menjadi ajang perkenalan PSHT pada masyarakat di Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Perguruan pencaksilat ini telah terdaftar di Ikatan Pencaksilat Indonesia IPSI cabang Kabupaten Kepulauan Tanimbar tahun 2006. Pembukaan PSHT di Kabupaten Kepulauan Tanimbar diinisiasi oleh 3 pendekar yang momentum yang berperan sebagai pelatih awal, yakni pendekar Anis, pendekar Permelai, dan pendekar Ari. Kegiatannya menjadi tokoh kunci dalam mendorong hadirnya PSHT sekaligus mengembangkan pembinaan pencaksilat tersebut. Program pelatihan PSHT Permelai mengatakan perguruan silat tersebut memiliki sejarah panjang yang dibentuk sejak sebelum Indonesia merdeka. PSHT didirikan pada tahun 1922 oleh Kyai Hajar Harjo Waitmo, salah satu tokoh pergerakan yang dikenal memiliki semangat perjuangan kebangsaan. Dalam struktur organisasi kepengurusan PSHT di Kabupaten Kepulauan Tanimbar masih berada di bawah naungan cabang Kabupaten Maluku Barat Daya, tetapi dalam aspek pembinaan olahraga pencaksilat PSHT di Bumi Duan Lolat ini berada di bawah pengurusan IPSI cabang Kabupaten Kepulauan Tanimbar.

Demonstrasi menggunakan lampu neon dan pemecahan batu bata berlapis di atas tubuh peserta menggunakan palu seberat sekitar 5 kg.

informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita pada Warta Berita Daerah Radio Republik Indonesia Sumlaki untuk edisi hari ini Rabu 19 Agustus 2026. Sebelum bisa kami akan menyampaikan topik-topik berita utama. Bupati Trenggalek berdorong pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat yang adil dan makmur. 82 wisata asing dari Australia dan Selandia Baru berkunjung ke Kepulauan Trenggalek pada acara peringatan HUT ke-81 Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia. Mewakili kru kerja yang bertugas, saya Raffi mengucapkan terima kasih, selamat malam, dan sampai jumpa.

0: Selamat malam pendengar setia Irisul Maki. Di studio kami sudah menunjukkan pukul 19.00 waktu Indonesia Timur. Saatnya kami ajak Anda untuk mengikuti warta berita daerah langsung dari RRI Tual.
1: Masih bersama kami, Radio Republik Indonesia Tual, radio publik milik bangsa.

0: itu jalannya bungkuk, rambutnya putih, jelek ya.
1: Dek, ayo kita duduk dulu.
0: Ayo.
1: Adek, kamu tahu tidak, perbuatan kamu itu tidak baik. Kita itu harus saling tolong-menolong, menghormati orang yang lebih tua, dan menghargai sesama umat manusia loh.
0: Oh gitu ya, maaf ya kak, makasih kakak.
1: Tanamkan budi pekerti sejak dini.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Sasyastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salve, saya AKBP Rian Suendi SPTE Sika, Kapolres Maluku Tenggara, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia kepada seluruh masyarakat Maluku Tenggara, Kota Tual, serta pendengar RRI dimanapun berada. Peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia menjadi momentum untuk memperkuat semangat persatuan, gotong royong, dan kebersamaan dalam membangun bangsa. Mari kita terus mengisi kemerdekaan dengan karya nyata, meningkatkan dedikasi, serta memberikan pelayanan terbaik demi Indonesia yang semakin maju, sejahtera, dan berdaya saing. Semoga semangat perjuangan para pahlawan senantiasa menjadi inspirasi bagi kita semua untuk terus berkarya, menjaga persaudaraan, dan memberikan kontribusi terbaik bagi daerah, bangsa, dan negara. Dirgahayu Republik Indonesia, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Merdeka! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Sasyastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salve.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Salve. Saya, AKBP Wansi Desasmoro, SHSIK, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia kepada seluruh masyarakat Maluku Tenggara, Kota Tual, serta pendengar RRI dimanapun berada. Peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia menjadi momentum untuk memperkuat semangat persatuan.

0: tersebut. Selain pangan murah, masyarakat juga mendapat layanan cek kesehatan gratis yang melibatkan puskesmas Tual.
1: Jadi penjualan di kantor Lurah Masrum, gerakan pangan murah kali ini lebih diprioritaskan kepada masyarakat Pulau-Pulau Kur Selatan dan Tayendotam. Semua warga di Kota Tual mendapat giliran untuk akses pangan secara baik, secara lancar, dan transparan. Dan untuk masyarakat pulau-pulau, dikhususkan ada pemeriksaan kesehatan gratis. Tapi syaratnya tentu membawa KTP dari pulau-pulau.
0: Sejumlah komoditas dijual dengan harga yang terjangkau, di antaranya beras premium Rp75.000 per 5 kg, beras SPHP Rp61.000 per 5 kg, minyak goreng Rp30.000 per 2 liter, gula Rp17.000 per kilogram, telur Rp55.000 per rak, serta sayur dan cabai yang dijual dengan takaran Rp5.000. Uwat menambahkan gerakan pangan murah berikutnya akan menyasar masyarakat Kelurahan Masrum, sementara kegiatan bagi warga pulau-pulau dilaksanakan selama 1 hari dan dapat diperpanjang sesuai arahan pimpinan. Sementara itu, masyarakat pulau-pulau meminta pemerintah Kota Tual menurunkan lebih banyak harga bahan pangan yang dijual pada gerakan pangan murah. Salah satu warga Kecamatan Tayendotam, Nangsi Rahantan, mengatakan selisih harga yang diberlakukan oleh Pemkot di pasar murah dirasakan belum sepenuhnya membantu warga, dikarenakan penurunannya hanya berkisar beberapa ribu rupiah. Selain itu, untuk menjangkau wilayah daratan demi mendapatkan bahan pangan tersebut, warga harus menempuh perjalanan laut yang membutuhkan biaya cukup besar. Olehnya itu, Pemkot diminta memberlakukan harga lebih murah lagi dari yang diberlakukan selama ini, khususnya bagi masyarakat pulau-pulau bila lokasi pasar murahnya berada di daratan Pulau Dula.
2: Beli beras 5 kilo dan beli telur 1 rak. Kurang 4.000 saja, mau tidak jalan-jalan itu mau kurang banyak boleh begitu. Nah, kalau begini baru kurang 4.000, ke apa saja di jalan 65 sama saja. Dari buang-buang ini datang dari itu bilang murah itu permurah itu yang ini nih murah begini.
0: Rahantan berharap keadaan keuangan negara segera membaik agar perhatian pemerintah kepada masyarakat dapat terwujud lebih baik pula, sehingga upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dapat dilakukan secara maksimal. Program makan bergizi gratis di Kabupaten Maluku Tenggara belum sepenuhnya menjangkau wilayah terpencil. Sebanyak 31 dapur MBG yang direncanakan melayani masyarakat di daerah terpencil masih menunggu konfirmasi dari Badan Gizi Nasional sebelum mulai beroperasi. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Maluku Tenggara Muhsin Rahayaan mengatakan, saat ini MBG baru berjalan melalui dapur aglomerasi yang disiapkan oleh yayasan yang telah mendapat persetujuan dari BGN. Sementara itu, beberapa dapur MBG lainnya masih menunggu keputusan dari pemerintah pusat.
3: Jadi MBG di Maluku Tenggara ini kan yang baru berjalan itu MBG yang dilaksanakan melalui dapur aglomerasi yang disiapkan oleh yayasan yang mendapat persetujuan dari Badan Gizi Nasional. Tapi kalau misalnya dapur MBG daerah terpencil itu ada sekitar 31 titik itu masih menunggu konfirmasi dari Badan Gizi Nasional. Jadi kalau sudah ada konfirmasi pasti dia akan berjalan.
0: Sembari menunggu operasional dapur BG di daerah terpencil, Dinas Kesehatan terus melakukan berbagai persiapan untuk mendukung pelaksanaan program tersebut. Salah satunya melalui pelatihan bagi penjamah makanan guna memastikan makanan yang disajikan memenuhi standar kesehatan dan keamanan pangan. Menurut Muhsin, pelatihan penjamah makanan tidak hanya diperuntukkan bagi tenaga pengolah makanan di dapur MBG, tetapi juga bagi pelaku usaha makanan yang melayani masyarakat. Pelatihan itu mencakup pengetahuan dan keterampilan tentang kebersihan, higienis serta sanitasi pangan.
3: Ya, memang ini kan pelatihan penjaga makanan kan tidak hanya untuk yang pengelola dapur MBG, tetapi mereka juga yang punya usaha-usaha makanan itu wajib sebenarnya. Jadi kita melatih mereka tentang pengetahuan, keterampilan, jaga kebersihan, hajin, sanitasi untuk bisa menjaga makanan itu dengan bersih dan sehat untuk layak dikonsumsi oleh masyarakat. Ya pasti peserta itu harus diberikan pelatihan sebagai salah satu syarat untuk kita menerbitkan yang namanya disebut HSP, jadi hajin sanitasi pangan. Jadi itu semacam surat keterangan atau pernyataan dari Dinas Kesehatan bahwa yang bersangkutan sudah mengikuti pelatihan penjaga makanan.
0: Muhsin menjelaskan pelatihan tersebut menjadi salah satu syarat untuk memperoleh sertifikat HSP. Sertifikat itu diterbitkan sebagai bukti pengolah makanan telah memenuhi standar kebersihan dan keamanan pangan yang ditetapkan. Dinas Kesehatan Kabupaten Maluku Tenggara berharap konfirmasi dari Badan Gizi Nasional segera diterbitkan agar 31 dapur MBG di daerah terpencil dapat beroperasi. Di sisi lain, pelatihan penjamah makanan terus dilakukan sebagai langkah memastikan makanan yang disajikan melalui program MBG maupun usaha pangan masyarakat memenuhi standar kebersihan, kesehatan, dan keamanan pangan. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara KPPN Tual menggelar forum konsultasi publik dengan mengundang beberapa instansi serta lembaga yang dilayani pada wilayah Kota Tual dan Kabupaten Maluku Tenggara. Forum ini bertujuan untuk membahas, mengevaluasi, dan memperbaiki standar pelayanan publik agar lebih transparan, akuntabel, dan sesuai kebutuhan pengguna layanan. Kepala KPPN Tual Muslim dalam forum mengatakan pihaknya membutuhkan saran dan masukan dari pihak pengguna layanan demi perbaikan secepatnya. Lebih lanjut, Muslim menjelaskan ke depan kantor KPPN Tual akan beralih ke ibu kota Provinsi Maluku di Kota Ambon dan yang berada di Lagur adalah kantor layanan filial yakni unit front office kantor pelayanan perbendaharaan negara yang ditempatkan di luar kantor induk. Layanan ini dibentuk untuk mendekatkan pelayanan perbendaharaan bagi satuan kerja di daerah terpencil, terluar atau wilayah kerja yang letaknya jauh dari KPPN induk, jelas Muslim.
4: Nanti ke depan proses pencairan dana akan dilakukan di KPPN Ambon, ditarik ke KPPN Ambon untuk satker wilayah atau mitra kerja KPPN Tual. Jadi KPPN Tual tidak berfungsi lagi sebagai BUN ya, tidak menyalurkan APBN lagi, hanya sebagai kantor penyuluhan dan pembinaan satker. Namanya KPPN Filial, cabang dari KPPN Ambon. Semua akan dipusatkan di Ambon. Nah, ini saya rasa nggak jadi masalah kalau pencairan dana ya, karena sudah upaya aplikasi. Hanya nanti komunikasi mungkin ya, komunikasi dengan KPPN Ambon.
0: Muslim berharap nantinya setelah perubahan bentuk pelayanan tidak mengurangi sinergi antar KPPN Tual dan pengguna layanan di Kabupaten Maluku Tenggara dan Kota Tual. Cabang Dinas Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Kota Tual melaksanakan upacara memperingati Hari Ulang Tahun Provinsi Maluku ke-81 Rabu pagi. Sebagai bentuk penghormatan sekaligus refleksi terhadap perjalanan pembangunan Provinsi Maluku. Selengkapnya dilaporkan reporter Resti Febrianti.
5: SMK Romel Tual melaksanakan upacara memperingati Hari Ulang Tahun Provinsi Maluku ke-81 tahun 2026. Kegiatan tersebut berlangsung sebagai bentuk penghormatan sekaligus refleksi terhadap perjalanan pembangunan Provinsi Maluku. Dalam upacara tersebut, Kepala Cabang Dinas Pendidikan Menengah dan Khusus, Kota Tual Abraham Rahawarin menyampaikan sambutan terkait makna peringatan HUT Provinsi Maluku. Ia mengatakan HUT Provinsi Maluku tahun 2026 menjadi momentum penting untuk merefleksikan perjalanan pembangunan daerah sekaligus sekaligus memperkuat tekad dalam mewujudkan visi dan misi pembangunan.
6: Dirgahayu, Provinsi Maluku ke-81, Maluku Bersatu membangun negeri. Semoga Maluku terus berkembang menjadi daerah yang maju, sejahtera, berdaya saing, serta mampu menghadirkan kesejahteraan bagi seluruh masyarakatnya. Peringatan HUT Provinsi Maluku tahun ini merupakan momentum penting untuk merefleksikan perjalanan pembangunan daerah sekaligus memperkuat tekad dalam mewujudkan visi misi pembangunan yang berorientasi pada peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan ekonomi daerah, tata kelola pemerintahan yang baik, serta pelestarian nilai-nilai budaya dan kearifan lokal.
5: Rahwarin menjelaskan pembangunan Maluku ke depan harus berorientasi pada peningkatan konektivitas, pengembangan sumber daya manusia, penguatan ekonomi daerah, serta tata kelola pemerintahan yang baik. Selain itu, pelestarian nilai budaya dan kearifan lokal juga menjadi bagian penting sebagai identitas masyarakat Maluku. Menurutnya, sebagaimana yang ditekankan Gubernur Maluku, pembangunan daerah harus bertumpu pada kekuatan sumber daya manusia yang unggul, adaptif, inovatif, dan berkarakter. Sumber daya manusia tersebut juga diharapkan mampu bersaing, baik di tingkat nasional maupun global.
6: Bahwa pembangunan Maluku ke depan harus bertumpu pada kekuatan sumber daya manusia yang unggul, adaptif, inovatif, berkarakter, dan mampu bersaing di tingkat nasional maupun global. Oleh karena itu, sektor pendidikan menjadi fondasi utama yang menentukan keberhasilan pembangunan daerah dalam jangka panjang. Pendidikan tidak hanya bertujuan menghasilkan lulusan yang cerdas secara akademik, tetapi juga membentuk generasi yang memiliki integritas, disiplin, semangat kerja, jiwa kewirausahaan, kemampuan berpikir kritis, serta kepedulian terhadap lingkungan dan masyarakat.
5: Rahwarin menegaskan pendidikan menjadi fondasi utama untuk menentukan keberhasilan pembangunan daerah dalam jangka panjang. Pendidikan tidak hanya bertujuan menghasilkan lulusan yang cerdas secara akademik, tetapi juga membentuk generasi yang memiliki integritas, disiplin, dan semangat kerja. Ia menambahkan pendidikan juga harus mampu menumbuhkan jiwa kewirausahaan, kemampuan berpikir kritis, serta kepedulian terhadap lingkungan dan masyarakat. Karena itu, momentum HUT Provinsi Maluku ke-81 diharapkan dapat memperkuat komitmen seluruh insan pendidikan untuk mencetak generasi Maluku yang berkualitas dan siap menghadapi tantangan masa depan. Dari Tual, Resti Febrianti melaporkan.
0: Warga Rumadian, Kecamatan Manyeu, Kabupaten Maluku Tenggara menegaskan kemerdekaan bukan hanya tentang pengibaran bendera merah putih dan merayakan 17 Agustus. Kemerdekaan juga berarti hadirnya akses yang layak dan perhatian pemerintah terhadap kebutuhan dasar masyarakat di wilayah kepulauan, termasuk perbaikan jembatan penghubung Rumadian Dian Darat. Warga Rumadian Lawrence Notanubun saat ditemui tim RRI Rabu pagi mengatakan semangat memperingati kemerdekaan tetap harus dijaga sebagai bagian dari kehidupan berbangsa. Namun semangat tersebut menurutnya akan lebih bermakna jika persoalan yang dihadapi masyarakat di daerah turut mendapat perhatian pemerintah. Menurut Lawrence, jembatan penghubung Rumadian Dian Darat menjadi salah satu akses penting bagi aktivitas masyarakat. Ia berharap pemerintah segera memberikan perhatian terhadap kondisi jembatan tersebut agar mobilitas warga tidak terus terkendala.
7: Kalau katakan sebagai warga negara Indonesia harus tetap semangat. Hari kemerdekaan memang katakan semangat, tapi cuma kalau tidak pemerintah tidak perhatikan katakan punya jembatan ini. Jadi sudah hampir 2 tahun tidak ada tanggapan dari pemerintah untuk jembatan perhubungan Rumadian ke kampung sebelah Dian Darat.
0: Selain persoalan jembatan, Lawrence yang berprofesi sebagai sopir angkutan ini juga berharap pemerintah memperhatikan harga dan ketersediaan BBM. Masyarakat kecil masih menghadapi antrian panjang untuk mendapatkan BBM yang dapat berlangsung sejak pagi hingga malam. Bagi Lawrence, persoalan tersebut menjadi salah satu harapan bagi masyarakat. Di momen HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, ia berharap perhatian pemerintah tidak hanya dirasakan di pusat-pusat perkotaan, tetapi juga menjangkau masyarakat di wilayah kepulauan seperti Rumadian. Meski menyampaikan sejumlah persoalan, Lawrence menegaskan semangat kemerdekaan tetap harus dijaga Baginya kemerdekaan bukan hanya bebas dari penjajahan, tetapi juga tentang bagaimana masyarakat dapat menikmati akses transportasi, energi, dan pelayanan yang layak dalam kehidupan sehari-hari. Wali Kota Tual Ahmad Yani Renuat menghadiri rapat paripurna DPRD Kota Tual membahas rancangan peraturan daerah tentang rencana tata ruang wilayah RT RW Kota Tual tahun 2026-2046. Rapat tersebut menjadi bagian penting dalam menentukan arah penataan ruang dan pembangunan Kota Tual untuk dua dekade mendatang. Dalam sambutannya, Ahmad Yani Renuat mengatakan, pembentukan peraturan daerah bukan sekedar pemenuhan prosedur dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Menurutnya, pemerintah daerah bersama DPRD harus menghadirkan tata kelola pemerintahan yang demokratis, responsif, adaptif, serta berorientasi pada kepentingan masyarakat. Sementara itu, Jainal Gani Abidin dari fraksi Tual Maju DPRD Kota Tual mengatakan penetapan rancangan peraturan tersebut merupakan amanah yang berat bagi pemerintah daerah dan DPRD. Ia menilai RT RW harus mampu menjadi instrumen yang memberikan kepastian arah pembangunan sekaligus menjawab kebutuhan masyarakat di seluruh wilayah Kota Tual. Zainal menegaskan, fraksi Tual Maju memandang Kota Tual sebagai satu kesatuan wilayah yang utuh, termasuk Pulau Dula, Tayando, Tam, Kur, dan seluruh pulau yang berada dalam wilayah Kota Tual. Karena itu, ia meminta agar seluruh wilayah tersebut terakomodasi dalam rancangan RT RW, sehingga tidak ada wilayah maupun masyarakat yang tertinggal dalam proses pembangunan.
8: Dengan kesadaran itulah, fraksi Tual Maju DPRD Kota Tual menetapkan pembahasan rencana peraturan daerah ini sebagai amanah yang berat. Kami tidak ingin di kemudian hari, generasi setelah kita akan bertanya, mengapa dahulu Dewan menyetujui sebuah dokumen yang ternyata tidak melindungi mereka. Dalam semangat ayin-ayin bahwa yang satu adalah bagian dari yang lain, fraksi Tual Maju DPRD Kota Tual memandang Kota Tual sebagai satu kesatuan yang utuh. Pulau Dula, Tayando, Tam, Kuru, dan seluruh pulau di dalamnya tidak boleh ada satupun Ohui atau Finwa yang tertinggal dalam rancangan ini.
0: Rapat paripurna tersebut diharapkan menghasilkan regulasi tata ruang yang mampu menjadi landasan pembangunan Kota Tual secara terarah, adil, dan berkelanjutan. Pemerintah daerah dan DPRD diharapkan terus memperkuat sinergi antar dan agar RT RW Kota Tual 2026-2046 benar-benar menjawab kepentingan masyarakat serta mengakomodasi seluruh wilayah Kota Tual. Dinas Perhubungan Kota Tual yang diwakili Sekretaris Dinas Omar Mohtar Madoan beserta seluruh jajaran menerima kunjungan kerja dan menggelar pertemuan bersama pengurus serta anggota Serikat Buruh Sejahtera Indonesia SBSI Kota Tual dan Kabupaten Maluku Tenggara. Dipimpin Ketua DPC SBSI Kota Tual dan Kabupaten Maluku Tenggara, Lada Isa Jaban didampingi jajaran pengurus yang dipusatkan di lingkungan kantor Dinas Perhubungan Kota Tual, dan dalam dialog yang berjalan penuh kekeluargaan, para perwakilan SBSI menyampaikan berbagai saran, masukan, konstruktif, serta aspirasi para pengemudi ojek pangkalan di wilayah Kota Tual, meliputi penataan dan penertiban operasional, perlindungan hak-hak pekerja hingga pengaturan dan penyediaan tempat pangkalan yang layak, aman bagi para pengemudi yang telah terdaftar resmi. Respon positif oleh Sekretaris Dinas Perhubungan Omar Mohtar Matdoan menyatakan, aspirasi tersebut akan menjadi acuan penting dan Dinas Perhubungan berkomitmen untuk segera melaksanakan langkah-langkah penataan dan penertiban ojek pangkalan, khususnya bagi para pengemudi yang sudah terdaftar resmi. Dengan prioritas pengaturan dan penyediaan tempat pangkalan yang tertib, terstandar dan menyejahterakan para tukang ojek serta menghasilkan kesepahaman untuk bersinergi, mewujudkan tata kelola transportasi umum yang lebih baik, tertib, aman, dan memberikan kesejahteraan yang adil bagi seluruh pekerja jasa transportasi di Kota Tual. Warta berita ini sedang disiarkan Radio Republik Indonesia Langgur di relay Radio Republik Indonesia Somlaki dan dipancar luaskan oleh pemancar relay RRI Langgur di Dobo, Kabupaten Kepulauan Aru, serta ditampilkan pula pada aplikasi RRI Digital.

0: Dinas Kebakaran dan Penyelamatan Maluku Tenggara mengeluarkan himbauan resmi kepada seluruh elemen guna mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan per 18 Agustus 2026. Kepala Dinas Kebakaran dan Penyelamatan Maluku Tenggara Abdul Rahman Madubun dalam himbauan tersebut menindaklanjuti instruksi Presiden Republik Indonesia nomor 3 tahun 2020 tentang penanggulangan kebakaran hutan dan lahan demi rangka mencegah kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Maluku Tenggara, sekaligus meminta perhatian seluruh warga masyarakat agar pada saat membakar rumput ataupun semak belukar untuk kepentingan berkebun perlu membuat sekat bakar agar api tidak menyebar, karena rumput kering sangat peka terhadap api, juga tidak membuang puntung rokok maupun material lainnya yang diduga kuat sebagai pemicu kebakaran hutan dan lahan.
1: Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Maluku Tenggara ini strukturnya terbentuk pada tahun 2023. Saya sendiri dipercayakan oleh yang terhormat Pak Bupati selaku kepala dinas pertama di Kabupaten Maluku Tenggara dengan melaksanakan tugas mulai dari bulan Oktober 2023. Dulunya kita bergabung dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Maluku Tenggara. Langkah siagaan dan aksi yang dilakukan oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Maluku Tenggara yaitu pertama kita melakukan sosialisasi, juga himbauan-himbauan itu mengingatkan warga agar tidak membuka lahan dengan cara membakar atau membuang puntung rokok di sembarangan tempat.
0: Madubun meminta warga turut berpartisipasi apabila ada titik-titik api yang dapat menimbulkan kebakaran hutan dan lahan, dan dukungan untuk segera melakukan pemadaman agar tidak menyebar serta mengoptimalkan sumber daya yang tersedia untuk melakukan aktivitas pemadaman saat terjadi kebakaran hutan dan lahan di wilayah masing-masing, dan melaporkan secara berjenjang jika menemukan pelaku kebakaran hutan dan lahan untuk diproses sesuai ketentuan perundangan yang berlaku sehingga mampu meminimalisir peluang kebakaran hutan dan lahan di daerah ini. Sebagai instansi yang membawahi pembangunan dan pengelolaan wilayah perbatasan, Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara bersifat koordinatif, maka dengan kolaborasi bersama instansi terkait lainnya, tugas BPPD bisa dioptimalkan. Hal ini disampaikan Kepala Badan Pengelola Perbatasan Kabupaten Maluku Tenggara Munawir Matdoan. Dikatakan pihaknya selalu berkolaborasi dengan instansi lainnya terkait empat kecamatan yang menjadi lokasi prioritas saat ini. Dikarenakan pembangunan di keempat Lokpri ini mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah pusat dan menjadi daerah yang khusus dikelola agar bisa meningkatkan taraf hidup warga dari berbagai sisi.
2: Tugas kami sifatnya koordinatif. Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara tugasnya adalah melakukan asesmen pendataan terhadap seluruh infrastruktur yang ada di wilayah perbatasan. Kami dalam pekerjaan keseharian ini melakukan pendataan terkait dengan infrastruktur, baik itu infrastruktur jalan, kemudian terkait dengan pendidikan, kesehatan, KPU-an, kemudian penguatan ekonomi kerakyatan. Itu seluruhnya menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan-kegiatan dari Badan Nasional Pengelola Perbatasan Daerah.
0: Matdoan juga menegaskan tidak ada satu sektor pun yang dianggap lebih utama dibandingkan sektor lainnya. Hal ini karena infrastruktur dari semua sektor mendapatkan perhatian yang sama dari Badan Pengelola Perbatasan demi kemajuan kecamatan tersebut. Maka pihaknya meminta semua instansi bekerja sama dengan baik agar dapat memaksimalkan peran BPD di Kabupaten Maluku Tenggara terhadap empat Lokpri yang ada. Pemerhati pemilu sekaligus mantan komisioner Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku, Hanafi Renwarin, mendorong penguatan sosialisasi kepemiluan kepada generasi Z, khususnya pemilih pemula di wilayah kepulauan. Menurutnya pemahaman yang komprehensif menjadi penting agar pemilih pemula dapat memahami proses dan tahapan pemilu secara baik. Kepada RRI, Hanafi mengatakan karakteristik geografis Maluku sebagai daerah kepulauan menjadi salah satu tantangan dalam pelaksanaan sosialisasi kepemiluan. Kondisi tersebut membuat penyelenggara pemilu harus menghadapi kendala akses dan kebutuhan biaya yang lebih besar ketika menjangkau masyarakat di berbagai wilayah.
3: Bagaimana kita memberikan pemahaman yang komprehensif kepada Gen Z, pemilih pemula? Kita di daerah-daerah kepulauan itu biasa terkendala dengan masalah itu. Karena kita ketahui di Maluku ini, lautan lebih luas daripada daratan. Contohnya di Kota Tua, lalu 100% dia punya wilayah, itu hanya 3% daratan. 97% itu lautan. Bayangkan, kalau 97% itu lautan, maka bagaimana teman-teman KPU itu agak sulit dalam melaksanakan sosialisasi, masalah-masalah yang langsung turun ke lapangan, yang sudah barang tentu dia punya kos pemilihannya sangat besar.
0: Hanafi menjelaskan luas wilayah Laut Maluku yang jauh lebih besar dibandingkan daratan turut mempengaruhi mobilitas penyelenggara pemilu dalam melakukan sosialisasi. Karena itu, upaya menjangkau pemilih pemula hingga ke wilayah kepulauan membutuhkan strategi dan dukungan sumber daya yang memadai. Ia berharap pemanfaatan berbagai metode sosialisasi dapat terus dikembangkan untuk menjangkau Gen Z dan pemilih pemula secara lebih luas. Dengan demikian, keterbatasan geografis tidak menjadi penghambat dalam meningkatkan pemahaman serta partisipasi generasi muda dalam pemilu. Pada momen bersejarah peringatan HUT ke-81 Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia, 82 wisatawan asing asal negara Australia dan negara Selandia Baru melakukan kunjungan ke Kabupaten Kepulauan Tanimbar dalam tur Operation Shore X. Kersian Leader, para turis akan mengunjungi sejumlah desa yang ada di Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Joshua Oswald Hua, perwakilan dari agen Tour and Travel International Signatier Papua, mengatakan para turis dari negara Australia dan Selandia Baru akan berkunjung ke objek-objek wisata budaya dan situs sejarah yang ada di beberapa kecamatan, di antaranya Desa Lorurun, Kecamatan Wirtamrian, untuk melihat gereja tua dan rumah adat di Desa Lorulung. Para turis juga mengikuti upacara HUT Kemerdekaan Republik Indonesia tingkat Kecamatan Wirtamrian.
4: Mostly mereka kebanyakan dari Australia dan beberapa yang ada yang dari New Zealand juga. Apa bantuan dari pemerintah sudah luar biasa? Pemerintah sudah mulai melibatkan UMKM-UMKM, banyak bantuan untuk UMKM-UMKM dan desa-desa, jadi itu sudah bisa memacu pertumbuhan perekonomian desa juga. Dengan kami mendatangkan tamu-tamu mancanegara ke desa-desa, kami harap desa-desa di sini pun bisa mulai membentuk, memiliki rasa kesadaran untuk membangkitkan pariwisata di desa masing-masing.
0: Sementara itu, Ketua Bidang Pendidikan Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat HPI Wijay Sain Yakit menambahkan pihaknya siap untuk terus mengembangkan potensi pariwisata dan pendidikan di Tanimbar untuk menyambut pengoperasian Blok Masila.
5: Kami dari HPI, Himpunan Pramuwisata Indonesia Kuli Tanimbar KKT, ini siap untuk program ini dengan baik, mendukung program ini dengan baik, khususnya di bidang pariwisata. Dan kami dari sekolah SMA Kristen sangat berterima kasih dalam program ini karena melatih banyak siswa kami untuk mengasah public speakingnya, berpraktik langsung di lapangan sehingga memicu kemampuan teorinya untuk bercakap dengan para turis maupun orang luar atau orang asing di luar sana.
0: Dari kunjungan para turis mancanegara dari Australia dan Selandia Baru, masyarakat akan mendapat manfaat dari kunjungan tersebut, yakni masyarakat diberi motivasi untuk mengembangkan sektor pariwisata di desa mereka masing-masing karena akan berdampak pada peningkatan ekonomi keluarga dan masyarakat. Demi memastikan situasi Kamtibmas tetap kondusif, Satuan Samapta gencar melaksanakan patroli dialogis Kegiatan ini difokuskan pada waktu malam hingga dini hari di sejumlah titik rawan kriminalitas. Khusus pada Selasa 18 Agustus 2026, patroli disasarkan pada pusat keramaian, pemukiman warga, objek vital, dan lokasi yang sering menjadi tempat berkumpulnya pemuda. Pada patroli tersebut, petugas tidak hanya memantau situasi tetapi juga berdialog langsung dengan warga, satpam, serta tokoh masyarakat yang masih beraktivitas di malam hari. Kasat Samapta Ibtu Bari Holok Iyawar mengatakan, giat patroli yang dilaksanakan pada malam hingga dini hari merupakan salah satu langkah preventif yang krusial. Dengan kehadiran polisi di jam-jam rawan, bertujuan untuk mempersempit ruang gerak pelaku kejahatan seperti aksi pencurian, premanisme hingga balapan liar. Dijelaskan petugas tidak hanya datang untuk memantau, tetapi juga untuk berdiskusi. Olehnya itu, masukan dari masyarakat sangat penting untuk memetakan kerawanan wilayah secara lebih akurat. Memperingati hari ulang tahun ke-81 Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia di Kabupaten Kepulauan Tanimbar pada Senin 17 Agustus 2026 dengan menghadirkan atraksi seni bela diri yang dipentaskan oleh perguruan pencak silat Persaudaraan Setia Hati Teratai atau PSHT pada kegiatan tersebut. 9 orang pelatih PSHT tampil memperagakan 5 atraksi ketangkasan yang menyita perhatian dari jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah dan para tamu undangan. Momentum tersebut sekaligus menjadi ajang perkenalan PSHT kepada masyarakat di Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Perguruan pencaksilat ini telah terdaftar di Ikatan Pencaksilat Indonesia cabang Kabupaten Kepulauan Tanimbar tahun 2026. Pembukaan PSHT di Kabupaten Kepulauan Tanimbar diinisiasi oleh 3 pendekar yang berperan sebagai pelatih awal, yakni Pendekar Anis, Pendekar Permelai, dan Pendekar Ari. Ketiganya menjadi tokoh kunci dalam mendorong hadirnya PSHT sekaligus mengembangkan pembinaan pencak silat tersebut. Perwakilan pelatih PSHT Permelai mengatakan perguruan silat tersebut memiliki sejarah panjang yang dibentuk sejak sebelum Indonesia merdeka. PSHT didirikan pada tahun 1922 oleh Ki Hajar Harjo Utomo, salah satu tokoh pergerakan yang dikenal memiliki semangat perjuangan kebangsaan dalam struktur organisasi kepengurusan PSHT di Kabupaten Kepulauan Tanimbar masih berada di bawah naungan cabang Kabupaten Maluku Barat Daya. Tetapi dalam aspek pembinaan olahraga pencak silat di bumi Duan Lolat ini berada di bawah kepengurusan IPSI cabang Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Sebelum demonstrasi berlangsung, sejumlah pejabat Forkopimda memeriksa peralatan yang akan digunakan sebagai bentuk kehati-hatian guna memastikan perlengkapan tersebut sesuai dengan kondisi atraksi yang diperagakan. 9 orang pelatih PSHT memperagakan 5 atraksi utama yang menonjolkan kemampuan fisik, konsentrasi, teknik, dan keberanian masing-masing. Atraksi sambungan seni pematahan hebel berlapis, pembengkokan besi menggunakan tenggorokan, demonstrasi menggunakan lampu neon, dan pemecahan batu bata berlapis di atas tubuh peserta menggunakan palu seberat sekitar 5 kg. Pemda Kepulauan Tanimbar dorong pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat yang adil dan makmur. Demikian disampaikan Bupati Kepulauan Tanimbar Riki Jawarisa dalam momentum peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Kabupaten Kepulauan Tanimbar Senin 17 Agustus 2026 yang diselaraskan dengan visi dan misi. Dirinya bersama wakil bupati saat berkampanye yang akan dituangkan adalah bagaimana melakukan pembangunan yang adil dan makmur. Menurut Bupati, dengan kondisi saat ini dirinya mohon doa dan dukungan dari masyarakat Tanimbar, dan doa dukungan dari masyarakat Tanimbar selama ini akhirnya sudah ada perhatian dari pemerintah pusat dengan memberikan tambahan dau untuk menyelesaikan gaji dan beberapa pelayanan dasar.
6: Indonesia berdaulat adil dan makmur. Yang pasti salah satunya visi misi kampanye saya dan ibu yang kami tuangkan adalah bagaimana melakukan pembangunan yang adil dan makmur. Tapi dengan kondisi saat ini, mohon doa dan dukungan. Saya rasa juga selama ini masyarakat terus berdoa, akhirnya sudah ada perhatian dari pemerintah pusat dengan memberikan tambahan dau untuk menyelesaikan gaji dan beberapa pelayanan dasar.
0: Zawarisa berharap penambahan dau di tahun 2027 bisa direalisasi sehingga pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar bisa memberikan pelayanan yang adil dan makmur untuk masyarakat Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Itu pun melalui doa dan dukungan dari masyarakat Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Perakiraan cuaca Kota Tual, Kabupaten Maluku Tenggara, Kabupaten Maluku Barat Daya, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, dan Kabupaten Kepulauan Aru pada Kamis 20 Agustus 2026 yang dihimpun RRI pada Rabu sore berdasarkan hasil pengamatan BMKG Provinsi Maluku. Cuaca Kota Tual dan Kabupaten Maluku Tenggara pagi hingga malam didominasi berawan, arah angin tenggara menuju barat laut dengan kecepatan 14 hingga 17 knot dan tinggi gelombang 1,25 hingga 2,5 meter atau kategori sedang, sementara suhu berkisar antara 25 hingga 27 derajat Celsius dengan kelembaban udara 78 hingga 71%. Cuaca Kabupaten Maluku Barat Daya pagi hingga malam didominasi cerah berawan, arah angin tenggara menuju barat laut dengan kecepatan 16 hingga 17 knot dan tinggi gelombang 1,25 hingga 2,5 meter atau kategori sedang, sementara suhu berkisar antara 26 hingga 27 derajat Celsius dengan kelembaban udara 72 hingga 76%. Cuaca Kabupaten Kepulauan Tanimbar pagi hingga malam didominasi berawan, arah angin tenggara menuju barat laut dengan kecepatan 15 hingga 19 knot dan tinggi gelombang 1,25 hingga 2,5 meter atau kategori sedang, sementara suhu berkisar antara 25 hingga 27 derajat Celsius dengan kelembaban udara 74 hingga 79%. Cuaca Kabupaten Kepulauan Aru pagi hingga malam didominasi cerah berawan, arah angin tenggara menuju barat laut dengan kecepatan 14 hingga 16 knot dan tinggi gelombang 1,25 hingga 2,5 meter atau kategori sedang, sementara suhu berkisar antara 25 hingga 27 derajat Celsius dengan kelembaban udara 78 hingga 82%. Peringatan dini waspada tinggi gelombang antara 1,25 hingga 2,5 meter atau kategori sedang yang berpeluang terjadi di wilayah perairan Kepulauan Kei, perairan utara dan selatan Kepulauan Aru, perairan barat Kepulauan Tanimbar, dan perairan Kepulauan Wetar, serta tinggi gelombang antara 2,5 hingga 4 meter atau kategori tinggi yang berpeluang terjadi di wilayah perairan timur Kepulauan Tanimbar, perairan Kepulauan Babar Sermata Leti, dan wilayah laut Arafuru, bagian barat dan tengah. Kondisi ini dapat berisiko

Seluruhnya menjangkau wilayah terpencil. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Tuti Lontor dan Beto Selolin mengucapkan terima kasih atas perhatian saudara. Selamat malam dan sampai jumpa.

Terima kasih pendengar setia ya. Anda baru saja mendengarkan Warta Berita dari RRI Ritual. Semoga saja apa yang Anda simak itu sangat punya manfaat bagi Anda. Baik, kembali kami ajak Anda gabung di RRI Somlaki. Raffi dan Willy Eksis menemani Anda hingga nanti kita berpisah di jam 12 malam. Nah, inilah tayang kami selanjutnya. Selamat mengikuti.

0: Menjaga lingkungan sama dengan menjaga kita dan generasi penerus nanti. Kita memerlukan pohon, kita memerlukan air bersih, kita juga memerlukan makanan yang higienis dan terjamin sumbernya secara alami. Dengan kita menjaga lingkungan saat ini, maka telah mewariskan kehidupan buat generasi penerus nanti. Memberikan udara yang segar, air yang bersih, dan sumber makanan yang sehat. Menyayangi dan menjaga lingkungan adalah menyayangi dan menjaga kehidupan kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
2: Nilai kehidupan. Alkisah ada seorang pemuda yang hidup sebatang kara. Pendidikan rendah, hidup dari bekerja sebagai buruh tani milik tuan tanah yang kaya raya. Pada suatu hari, si pemuda merasa jenuh dengan kehidupannya. Dia tidak mengerti untuk apa sebenarnya hidup di dunia ini. Setiap hari bekerja di ladang orang demi sesuap nasi. Hanya sekedar melewati hari untuk menunggu kapan akan mati. Pemuda itu merasa hampa, putus asa, dan tidak memiliki arti. Daripada tidak tahu hidup untuk apa, lebih baik aku mengakhiri saja kehidupan ini. Itu katanya dalam hati. Maka disiapkannya seutas tali dan dia berniat menggantung diri di sebatang pohon. Pohon yang dituju saat melihat gelagat seperti itu tiba-tiba menyela lembut. Anak muda,

0: tampan dan baik hati. Tolong jangan menggantung diri di dahanku yang telah berumur ini. Sayang, bila dia patah, padahal setiap pagi ada banyak burung yang hinggap di situ, bernyanyi riang untuk menghibur siapapun yang berada di sekitar sini. Dengan bersungut-sungut, si pemuda pergi melanjutkan memilih pohon yang lain. Tidak jauh dari situ, saat bersiap-siap, kembali terdengar suara lirih si pohon. Hai anak muda, kamu lihat di atas sini. Ada sarang tawon yang sedang dikerjakan oleh begitu banyak lebah dengan tekun dan rajin. Jika kamu mau bunuh diri, silakan pindah ke tempat lain. Sekali lagi, tanpa menjawab sepatah kata pun, si pemuda berjalan mencari pohon yang lain. Kata yang didengarnya pun tidak jauh berbeda. Anak muda, karena rindangnya daunku, banyak dimanfaatkan oleh manusia dan hewan untuk sekedar beristirahat atau berteduh di bawah dedaunanku. Jadi tolong jangan mati di sini. Setelah pohon yang ketiga kalinya, si pemuda termenung dan berpikir, bahkan sebatang pohon pun begitu menghargai kehidupan ini. Mereka menyayangi dirinya sendiri agar tidak patah, tidak terusik, dan tetap rindang untuk bisa melindungi alam dan bermanfaat bagi makhluk lain. Aku manusia, masih muda, masih kuat dan sehat. Sepertinya tidak pantas aku melenyapkan kehidupanku sendiri. Maka ia bertekad, mulai sekarang aku harus punya cita-cita dan akan bekerja dengan baik untuk bisa pula bermanfaat bagi makhluk lain. Saya Edi S. Abdullah. Wassalam.
1: Waktunya kentongan. Indonesia mempunyai alat komunikasi tradisional yang terbuat dari bambu yang dipahat, digunakan untuk memberikan informasi kepada masyarakat sekitar sebagai tanda alarm, sinyal komunikasi jarak jauh, morse, bencana alam, tanda bahaya, dan lain-lain. Apakah nama instrumen dari bambu yang dimaksud tersebut? A. Kentong. B. Kolintang. C. Kentongan. Jawaban yang benar adalah C. Kentongan. Kentongan adalah alat yang digunakan untuk berkomunikasi yang masih terus digunakan oleh masyarakat Indonesia di berbagai daerah. Kentongan pada dasarnya digunakan untuk memberikan tanda kepada masyarakat di sekitar bahwa sedang terjadi sesuatu peristiwa. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
3: Seorang pria tersesat di gurun pasir. Ia hampir mati kehausan. Akhirnya ia tiba di sebuah rumah kosong. Di depan rumah tua tanpa jendela dan hampir roboh itu, ada sebuah pompa air. Segera ia menuju pompa itu dan mulai memompa sekuat tenaga. Tapi tidak ada air yang keluar. Lalu ia melihat ada kendi kecil di sebelah pompa itu dengan mulutnya tertutup gabus dan tertempel kertas dengan tulisan, "Sahabat, pompa ini harus dipancing dengan air dulu. Setelah Anda mendapatkan airnya, mohon jangan lupa mengisi kendi ini lagi sebelum Anda pergi." Pria itu mencabut gabusnya dan ternyata kendi itu memang berisi penuh air.
4: Apakah air ini harus dipergunakan untuk memancing pompa? Bagaimana kalau tidak berhasil? Tidak ada air lagi. Bukankah lebih aman saya minum airnya dulu daripada nanti mati kehausan kalau ternyata pompanya tidak berfungsi? Untuk apa menuangkannya ke dalam pompa karatan hanya karena instruksi di kertas kumal yang belum tentu benar ini? Begitu pikirnya. Tapi suara hatinya berkata lain.
3: Ia harus mencoba mengikuti nasihat yang tertera di kertas itu, sekalipun beresiko. Maka ia pun menuangkan seluruh isi kendi itu ke dalam pompa yang karatan itu, dan dengan sekuat tenaga memompanya. Dan benar, air keluar dengan melimpah. Pria itu minum sepuasnya. Setelah istirahat memulihkan tenaga dan sebelum meninggalkan tempat itu, ia mengisi kendi itu sampai penuh, menutupkan kembali gabusnya, dan menambahkan beberapa kata di bawah instruksi pesan itu. Saya telah melakukannya dan berhasil. Engkau harus mengorbankan semuanya terlebih dahulu sebelum bisa menerima kembali secara melimpah. Percayalah, inilah kebenaran hukum alam. Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Shalom, Salve, Kidabela. Saya Riki Jorisa, Bupati Kepulauan Tanimbar, atas nama pemerintah dan seluruh masyarakat Kabupaten Kepulauan Tanimbar mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Negara Republik Indonesia. Kemerdekaan Republik Indonesia, mari kita jadikan momentum kemerdekaan ini untuk terus memperkuat persatuan, menjaga kerukunan, serta meningkatkan semangat gotong royong dalam membangun daerah dan bangsa dengan semangat bersatu, berdaulat, rakyat sejahtera, Indonesia maju. Mari kita terus berkarya dan memberikan yang terbaik bagi negeri tercinta. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, merdeka, merdeka, merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Santi Santi Santi Om Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Shalom, Salve, Cibabela.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita sekalian. Shalom, salve, om swastiastu, namo buddhaya, rahayu, salam kebajikan. Kidabela, saya Dr. Juliana Katarina Ratuana, Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Tanimbar, mengucapkan dirgahayu ke-81 negeriku tercinta Indonesia, dengan tema Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Pada kesempatan ini saya mengajak kita semua untuk bersama-sama kita wujudkan semangat persatuan. Mari kita isi kemerdekaan ini dengan kerja keras, kerja cerdas, kerja berintegritas, sehingga kita bisa mewujudkan Indonesia yang adil dan makmur. Mari isi pembangunan dengan semangat persatuan dan gotong royong, agar kita dapat mewujudkan cita-cita luhur kemerdekaan Republik Indonesia, yaitu negara yang adil dan makmur. Ayo, tanpa memikir pandang bulu, perbedaan di antara kita itu adalah sebuah kekayaan. Kita wujudkan dalam kekayaan budaya, nasionalisme, dan perbedaan ini yang akan membuat kita semakin kokoh untuk mewujudkan apa yang kita cita-citakan. Ayo, wujudkan cita-cita leluhur kemerdekaan Indonesia dengan mengisi pembangunan dari segala bidang. Tuhan kiranya memberkati kita sekalian. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Santi Santi Santi Om Namo Buddhaya. Rahayu salam kebajikan. Ratu Norkit Monok Monok Dedesa. Kidabela. Kidabela. Merdeka. Merdeka. Merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Shalom, salve. Saya Pastor Ponsio Ongirwalu, Vikaris Episkopal Kabupaten Kepulauan Tanimbar, mengucapkan Dirgahayu ke-81 Republik Indonesia. Dengan mengusung tema Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, marilah kita menjadikan peringatan kemerdekaan ini sebagai kesempatan untuk memperbaharui semangat persaudaraan, memperkuat persatuan, dan membangun kehidupan bersama yang berlandaskan kasih, keadilan, dan penghormatan terhadap martabat setiap manusia. Dirgahayu ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Shalom, Salve. Saya Pendeta Sedjie Selarmanat, Ketua Klasis GPM Tanimbar Selatan, mengucapkan Dirgahayu ke-81 Republik Indonesia dengan mengusung tema Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Marilah kita menjadikan peringatan kemerdekaan ini sebagai kesempatan untuk memperbarui semangat persaudaraan, memperkuat persatuan, dan membangun kehidupan bersama yang berlandaskan kasih, keadilan, dan penghormatan terhadap martabat setiap manusia. Dirgahayu ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Shalom, Salve. Merdeka, merdeka, merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Nama Buddhaya, Salam Kebajikan, Shalom, Salve. Kirabela, masyarakat Kabupaten Kepulauan Tanimbar yang saya banggakan. Saya, Ricu Lawrence Anggito, bersama pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Tanimbar mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Mari kita jadikan momentum kemerdekaan ini untuk memperkuat persaudaraan, menjaga demokrasi, menghormati perbedaan, dan bergandengan tangan membangun Kabupaten Kepulauan Tanimbar sebagai bagian dari Indonesia yang maju dan berdaulat. Mari kita kobarkan semangat gotong royong dan cinta tanah air. Dirgahayu ke-81 Republik Indonesia, bersatu dalam keberagaman, bersama membangun Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Santi Om, Nama Buddhaya, Salam Kebajikan, Shalom, Salve. Kirabela, Merdeka, Merdeka, Merdeka.

Wewa Bakat. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Shalom, Salve, Kirabela. Masyarakat Kabupaten Kepulauan Tanimbar yang saya banggakan. Saya Yorin Reza Pratoso, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Tanimbar, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Mari kita jadikan momentum kemerdekaan ini untuk memperkuat persaudaraan, menjaga demokrasi, menghormati perbedaan, dan bergandengan tangan membangun Kabupaten Kepulauan Tanimbar sebagai bagian dari Indonesia yang maju dan berdaulat. Mari kita kobarkan semangat gotong royong dan cinta tanah air. Dirgahayu ke-81 Republik Indonesia, bersatu dalam keberagaman, bersama membangun Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Santi Om, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Shalom, Salve, Kirabela. Merdeka, merdeka.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Shalom. Salve Kidabela. Masyarakat Kabupaten Kepulauan Tanimbar yang saya banggakan, saya mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Mari kita jadikan momentum kemerdekaan ini untuk memperkuat persaudaraan, menjaga demokrasi, menghormati perbedaan, dan bergandengan tangan membangun Kabupaten Kepulauan Tanimbar sebagai bagian dari Indonesia yang maju, berdaulat. Mari kita kobarkan semangat gotong royong dan cinta tanah air. Dirgahayu ke-81 Republik Indonesia. Bersatu dalam keberagaman, bersama membangun Indonesia. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Santi Santion, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Shalom, salve. Kidabela. Merdeka, merdeka.

kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia,

Selamat malam pendengar Resti Resum Naki. Terima kasih Anda masih tetap mendengarkan Airy Play Go. Dan pendengar di studio kami sudah 59 menit berlalu dari pukul 20.00 waktu Indonesia Timur. Kita jalan warta berita Perusahaan Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia pukul jam 21 atau jam 9 malam. Selamat mengikuti.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Tapi paling tidak yang diawasi oleh kementerian ini adalah konektivitas di wilayah terdampak bencana dan 100% mungkin ada tinggal satu lagi ya, jadi mungkin 99.9% sudah pulih.
2: Terutama transformasi ekonomi, kemudian program-program unggulan harus berjalan dengan efektif. Dalam hal ini adalah MBG, kemudian Koperasi Desa Merah Putih, Koperasi Keluarga Merah Putih.
0: Menteri Komunikasi dan Digital mengatakan koneksi jaringan telekomunikasi di Nusa Tenggara Timur pasca gempa bumi Flores sudah pulih 100%. Pemerintah akan mengoptimalkan penyerapan APBN 2027 di berbagai sektor program prioritas pemerintah. Menteri Federal Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan Jerman, Rim Alabali Radovan, mengagumi terowongan silaturahmi. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Rabu 19 Agustus 2026 bersama saya, Lukmantara. Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid mengatakan koneksi jaringan telekomunikasi di Nusa Tenggara Timur pasca gempa bumi Flores sudah pulih 100%. Hal tersebut disampaikan usai acara Komdigi Fundraise hari ini. Berikut laporan Muhammad Isnen Suhanda.
3: BMKG akan terus memonitor aktivitas gempa bumi susulan serta menyampaikan pemutakhiran informasi kepada stakeholder.
4: Gempa bumi yang melanda Flores dan sekitarnya Nusa Tenggara Timur sempat membuat koneksi jaringan telekomunikasi terputus. Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafiz mengatakan sejak kemarin Selasa 18 Agustus 2026 koneksi jaringan telekomunikasi yang sempat terputus tersebut sudah pulih 100%.
1: Untuk NTT alhamdulillah per kemarin dari Telkom juga sudah melapor bahwa 100% koneksi sudah pulih. Jadi ini yang dalam beberapa hari terakhir juga kita pantau terus agar dapat meringankan sedikit ya. Dimensinya kan banyak, tapi paling tidak yang diawasi oleh kementerian ini adalah konektivitas di wilayah terdampak bencana dan 100% mungkin ada tinggal satu lagi ya. Jadi mungkin 99.9% sudah pulih.
4: Sebelumnya Deputi Bidang Geofisika BMKG Nelly Florida Riana menyampaikan kepada masyarakat untuk menghindari bangunan yang retak dan BMKG akan selalu menyampaikan pemutakhiran informasi kepada masyarakat.
3: Untuk itu kami menghimbau kepada masyarakat untuk tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, kemudian menghindari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa bumi dan mewaspadai gempa bumi susulan yang masih terjadi.
4: Berdasarkan informasi dari laman BMKG, gempa bumi Flores magnitude 7,7 berdampak kerusakan di sejumlah wilayah terutama di Manggarai Barat, Manggarai, Manggarai Timur, Sika hingga Maumere dengan tingkat kerusakan yang bervariasi dari ringan hingga berat. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah kembali akan mengirimkan bantuan kepada korban terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur. Selengkapnya laporan disampaikan Anik Hasanah dari RRI Surabaya.
5: Pemerintah Provinsi Jawa Timur Pemprov Jatim melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD kembali akan mengirimkan bantuan kepada korban terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur NTT. Kalaksa BPBD Jatim Gatot Subroto mengatakan bantuan tersebut rencananya akan dikirimkan pada Kamis besok dengan menggunakan kapal. Bantuan tersebut berupa permakanan, kebutuhan sehari-hari bagi rumah tangga dan juga bayi.
6: Dan dapat kami sampaikan bahwa hari Senin kemarin bantuan pertama sudah kita luncurkan ke NTT dengan satu unit kendaraan dan bobot 8 ton lebih. Dan berikutnya akan kami kirim kembali pada tanggal 20 dengan tujuan Labuan Bajo. Di sini kita berharap bisa lebih dari 100 ton yang kita kirim sana. Isi bantuan tersebut selain pemakanan juga keperluan anak dan wanita.
5: Masyarakat Jatim antusias memberikan bantuan kepada sesama. Salah satunya Rahmat, warga Mojokerto, yang mengapresiasi langkah cepat Pemprov membantu saudara sebangsa yang terkena musibah.
7: Sebaiknya seperti itu, saling tolong-menolong, saling membantu terhadap saudara kita yang terkena bencana. Seperti itu, jadi sangat bagus sekali jika warga Jatim dengan berbondong-bondong untuk menyumbang atau menyalurkan bantuannya, baik berupa obat-obatan, berupa selimut, maupun bahan pokok. Jadi saya bagus sekali. Jadi statusnya seperti itu ya, saling tolong-menolong antara sesama warga bangsa Indonesia ini.
5: Sebelumnya, Pemprov Jatim telah mengirimkan bantuan logistik maupun aneka kebutuhan lainnya pada Senin lalu. Harapannya, bantuan tersebut meringankan beban korban gempa. Ani Hasana melaporkan.
0: Pemerintah akan mengoptimalkan penyerapan APBN 2027 di berbagai sektor program prioritas pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan percepatan kesejahteraan masyarakat. Seperti salah satunya yang akan digencarkan yang dioptimalisasi digitalisasi perlindungan sosial atau Perlinsos. Laporan selengkapnya akan disampaikan Joshua Sihombing.
2: Mungkin langsung ke strategi ekonomi dan fiskal tahun 2027.
8: Pelaksana tugas PLT Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal DJSEF Kementerian Keuangan Kemenkeu Ferry Ardianto mengatakan bahwa pemerintah telah memiliki sejumlah langkah strategi dalam optimalisasi APBN 2027 yang sebelumnya telah disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam pidato kenegaraan dan penyampaian nota keuangan RAPBN 2027 pada 14 Agustus lalu. Hal itu disampaikan Ferry dalam konferensi pers di kantor Badan Komunikasi Pemerintah Bakom RI Jakarta hari ini. PLT Dirjen SEF Ferry menegaskan bahwa strategi optimalisasi penyerapan APBN 2027 didesain tetap ekspansif secara kolaboratif, terukur, dan terarah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang lebih cepat. Hal tersebut dicontohkannya, yakni fokus pemerintah dalam optimalisasi APBN 2027 tersebut melalui keberlanjutan sejumlah program prioritas pemerintah.
2: Jadi ini dilakukan melalui beberapa strategi, terutama transformasi ekonomi, kemudian program-program unggulan harus berjalan dengan efektif. Dalam hal ini adalah MBG, kemudian Koperasi Desa Merah Putih, Koperasi Keluarga Merah Putih, kemudian Sekolah Rakyat, Sekolah Bulan Kedua, dan lain sebagainya. Tadi disampaikan juga oleh Kepala Badan Komunikasi terkait dengan program perlindungan sosial. Nah, kita juga akan meningkatkan program perlindungan sosial. Kita lihat di program perlindungan sosial juga ditingkatkan supaya semakin andal.
8: Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Kepala Bakom RI Muhammad Kodari mencontohkan salah satu dari sejumlah program prioritas pemerintah yang tengah digencarkan optimalisasi dan pembaruan, yakni terkait dengan program perlindungan sosial atau Perlinsos. Kodari menyebut bahwa saat ini pemerintah tengah mentransisi sistem Perlinsos ke dalam digitalisasi sebagai langkah kepastian program Perlinsos dapat diterima kepada masyarakat yang betul-betul membutuhkan.
9: Besarnya anggaran perlindungan sosial yang mencapai sekitar 1.300 triliun atau hampir 30% dari APBN tentunya harus didukung sistem yang mampu memastikan bantuan agar tepat sasaran dan diterima oleh masyarakat yang benar-benar berhak. Jadi betul-betul adil ya, yang berhak menerima harus menerima, yang tidak berhak menerima tidak boleh menerima. Jadi perlinsos digital ini sesuai dengan tema kemerdekaan, hari ulang tahun kemerdekaan kita 81, berdaulat, adil, dan makmur.
8: Lebih lanjut diungkapkan Kepala Bakom RI Muhammad Kodari bahwa upaya digitalisasi Perlinsos sebagai bagian dari pengembangan government technology atau GovTech dapat memberikan efek efisiensi yang signifikan. Setidaknya diperkirakan Kodari, efisiensi dalam digitalisasi Perlinsos tersebut mampu menghemat anggaran 127 hingga 200 triliun rupiah. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
9: Mencapai 127 hingga 200 triliun.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menyebut anggota DPRD DKI Jakarta, Bebizi Sri Mulyati, belum mengembalikan uang yang diterimanya dari PT BKS. Aliran dana tersebut terkait dugaan gratifikasi per metrik ton batubara yang menjerat mantan Bupati Kutai Kartanegara, Rita Widyasari. Laporannya disampaikan Khairul Umam.
10: Memenuhi panggilan dari KPK sehubungan dengan pemeriksaan, membantu pemeriksaan.
11: Komisi Pemberantasan Korupsi menyebut anggota DPRD DKI Jakarta, Bebizi Sri Mulyati, belum mengembalikan uang yang diterimanya dari PT BKS. Aliran dana tersebut terkait dengan dugaan gratifikasi per metrik ton batubara yang menjerat mantan Bupati Kutai Kartanegara, Rita Widyasari. Bebizi sebelumnya memang telah diperiksa penyidik KPK terkait dugaan aliran dana tersebut. Namun, juru bicara KPK Budi Prastio belum mengungkap identitas pihak dari PT BKS yang diduga menyalurkan uang kepada Bebizi. Budi menegaskan dugaan aliran dana tersebut bukan berkaitan dengan aktivitas profesional Bebizi sebagai penyanyi.
12: Lanjutan penyidikan perkara di Kukar, ada dugaan aliran uang dari pihak PT BKS ini kepada saksi saudari BBZ. Ya, sehingga dalam pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik itu, penyidik mengkonfirmasi terkait adanya dugaan aliran tersebut. Ya, maksudnya untuk apa, tujuan pemberian itu seperti apa, ya semuanya didalami oleh penyidik. Kemudian saksi juga mengakui adanya dugaan, adanya aliran tersebut yang kemudian berkomitmen akan mengembalikan sejumlah uang yang diterima oleh saudari BBZ tersebut.
13: Berapa jumlahnya?
12: Untuk jumlahnya nanti kami cek ya, berapa untuk alirannya. Yang pasti saudari BBZ kooperatif dan berkomitmen untuk melakukan pengembalian uang tersebut.
14: Tapi sampai sekarang belum ada pengembalian uang?
12: Sampai saat ini informasinya belum ada pengembalian. Penyidik masih menunggu terkait dengan proses pengembalian dari saudari BBZ tersebut.
11: Sementara itu, Bebizi sendiri yang beberapa waktu yang lalu telah diperiksa penyidik KPK mengaku bahwa dirinya menerima aliran dana terkait aktivitas profesionalnya sebagai penyanyi.
10: Membantu pemeriksaan kasus hari ini, dan saya sebagai penyanyi mengisi acara di Kalimantan Timur. Jadi sehingga saya ditanya ada kaitan apa. Jadi saya menjelaskan bahwa di 2017-18 itu saya ada beberapa kali nyanyi di Kalimantan Timur yang diundang oleh PT. Ada PT yang mengundang saya.
13: Oh, artinya ada aja pengundangan dari PT
10: sebagai penyanyi. Iya, jadi ya, karena ada transaksi pembayaran yang itu sehingga saya dipanggil terkait itu. Insya Allah udah ditanggung jawabkan. Karena memang selaku saya dulu sebagai penyanyi.
13: Berarti secara profesional itu?
10: Secara profesional, oh, ya, okay. Itu saja.
13: Itu aja yang dikomunikasi?
10: Iya,
13: ya. Oh, berapa pertanyaan tadi?
10: Sekitar 29.
13: Itu aja, tapi terkait soal
10: terkait,
13: bagaimana
10: kontrak nyanyi? Saya dulu kontrak nyanyi 2017-18.
13: Oke.
10: Okay. Yang saya nyanyi di Kalimantan Timur.
13: Kalimantan Timur, ya. Oke, terima kasih.
10: Terima kasih.
13: Harus ini, Pak.
11: Dugaan aliran dana kepada Bebizi menjadi bagian dari pengembangan perkara gratifikasi dan TPPU yang berkaitan dengan Rita Widyasari. KPK juga telah menjerat sejumlah korporasi, yakni PT Bara Kumala Sakti, PT Sinar Kumala Naga, dan PT Alam Jaya Bara Pratama. KPK sebelumnya juga menduga terdapat penerimaan gratifikasi berdasarkan produksi batubara di wilayah Kutai Kartanegara. Penyidik kemudian mengembangkan penelusuran terhadap pihak-pihak yang diduga menerima maupun menyalurkan aliran dana tersebut. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Bank Indonesia melihat kecenderungan suku bunga The Fed yang masih tinggi yang dapat berdampak pada perekonomian domestik. Karenanya, dalam rapat Dewan Gubernur bulan Agustus ini, BI kembali mempertahankan suku bunga di level 5,75%. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
15: Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada tanggal 18 hingga 19 Agustus 2026 memutuskan untuk mempertahankan BI rate sebesar 5,75% suku bunga deposit.
16: Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia bulan Agustus 2026 memutuskan untuk mempertahankan suku bunga atau BI rate di level 5,75%. Begitu pula suku bunga deposit facility tetap 4,75% dan suku bunga lending facility tetap 6,50%. Pejabat Gubernur Sementara BI Desri Damayanti dalam keterangannya hari ini mengatakan keputusan tersebut konsisten dengan upaya memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah. Pencapaian sasaran inflasi 2,5 plus minus 1% pada tahun 2026 dan 2027 serta untuk mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Destri juga menyampaikan alasan Bank Indonesia mempertahankan suku bunga karena prospek perekonomian global yang masih akan penuh tekanan terutama di sektor keuangan. Penyebabnya karena Bank Sentral Amerika Serikat The Fed kemungkinan masih akan mempertahankan suku bunga tinggi.
15: Kita akan menghadapi situasi yang mungkin akan cukup lama dengan ketidakpastian sehingga kita memasuki suatu era yang dinamakan higher for longer, di mana di situ kita akan menghadapi tekanan-tekanan yang tinggi untuk sektor keuangan juga pasar keuangan global, di mana di situ juga akan tercermin dengan suku bunga Fed Fund Rate yang juga akan mungkin akan ada kecenderungan untuk tetap bertahan tinggi karena ada tekanan inflasi yang tinggi di sana.
16: Keputusan Bank Indonesia mempertahankan suku bunga di bulan ini sudah diperkirakan oleh para analis pasar modal maupun pasar uang. Termasuk perkiraan Bank Sentral Amerika Serikat akan mempertahankan suku bunganya karena ekspektasi kenaikan suku bunga The Fed di bulan September mendatang menurun selama 2 pekan terakhir. Head of Research and Chief Economist Mirae Aset Sekuritas Indonesia, Ruri Arya Wisnubroto, menyampaikan hal tersebut dalam Media Day pada Selasa 18 Agustus 2026.
17: Bahwa memang terjadi penurunan signifikan ekspektasi kenaikan di September. Jadi probabilitasnya untuk akan adanya hike di bulan September itu turun drastis ya. Kalau kita balik ke 2 bulan yang lalu, itu marketnya probability untuk Fed hike di bulan September itu mungkin sekitar 75-80%. Sementara saat ini probability-nya ya kalau kita lihat dari CME Tools Fed Watch itu menjadi hanya 30%.
16: Sementara itu, keputusan Bank Indonesia mempertahankan suku bunga atau BI rate-nya mendapat respons positif pasar. Nilai tukar rupiah menguat sepanjang hari ini terhadap dolar Amerika Serikat dan ditutup naik 0,12% atau 22 poin ke posisi Rp17.840 per dolar. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri, Menteri Federal Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan Jerman, Rim Alabali Radovan, mengagumi terowongan silaturahmi dalam kunjungannya hari ini. Menteri Radovan menilai terowongan silaturahmi dapat menjadi contoh baik untuk dunia, utamanya dalam kondisi yang tengah dihadapi masyarakat global saat ini. Berikut laporan Retno Mandasari.
18: This is very impressive and it shows the way.
19: Menteri Federal Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan Jerman, Rim Alabali Radovan, mengagumi terowongan silaturahmi dalam kunjungan kerjanya hari ini. Menurutnya, terowongan yang menghubungkan Masjid Istiqlal dan Gereja Katedral itu merupakan cerminan masyarakat Indonesia mengenai perdamaian serta toleransi antar agama. Secara khusus, Radovan menilai terowongan silaturahmi dapat menjadi contoh baik untuk dunia, utamanya dalam kondisi yang tengah dihadapi masyarakat global saat ini. Ia menyebut Jerman juga dapat belajar dari keberadaan terowong silaturahmi yang dimiliki Indonesia.
20: Saya kira hal ini sangat penting, terutama dalam masa-masa sulit yang kita hadapi saat ini, kita dapat melihat contoh toleransi, persahabatan, dan dialog seperti ini. Saya kira ini merupakan model yang baik bagi banyak tempat di dunia, dan tentu saja bagi kami di Jerman juga dapat belajar dari hal tersebut.
19: Pujian untuk terowongan silaturahmi juga disampaikan salah seorang anggota parlemen Jerman, Klaus Meck, yang ikut dalam kunjungan kerja Menteri Radovan. Meck turut menyebut kagum dan sangat menyukai Indonesia dalam kunjungan pertamanya ini.
1: It's a very nice country. I love it.
21: Indonesia adalah negara yang sangat indah. Saya sangat menyukainya. Ini adalah pertama kalinya saya datang ke sini, dan saya kira kerjasama antara Indonesia dan Jerman akan terus berkembang.
19: Pada kesempatan itu, Menteri Agama Nasaruddin Umar menjelaskan kepada Menteri Radovan mengenai berbagai ornamen di terowongan silaturahmi. Menak mengatakan banyak ornamen yang melambangkan toleransi maupun silaturahmi antar agama di terowongan yang disebutnya satu-satunya dimiliki dunia.
22: Anda dapat melihat bahwa terdapat banyak ornamen yang melambangkan toleransi, termasuk batu-batu yang ada di sini. Jika Anda datang dari arah sana, Anda dapat mendengar suara lonceng dari gereja. Begitu pula jika Anda datang dari sisi masjid, Anda dapat mendengar suara beduk yang merupakan simbol dan bagian dari tradisi Islam.
19: Selama beberapa saat di terowongan silaturahmi, Menteri Radovan juga mendapatkan penjelasan dari Kardinal Ignatius Suhario mengenai sejarah terowongan tersebut. Sementara turut serta dalam rombongan Menteri Radovan yaitu para anggota parlemen, pebisnis, serta duta besar Jerman untuk Indonesia, Ralf Best. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ya, pendengar, hari ini Kedutaan Besar Australia untuk Indonesia bersama pemerintah Provinsi Jawa Timur melakukan penguatan kemitraan di sektor pendidikan. Faiz Putra dari RRI Surabaya melaporkan selengkapnya.
23: Kedutaan Besar Australia untuk Indonesia bersama pemerintah Provinsi Jawa Timur melakukan penguatan kemitraan di sektor pendidikan melalui acara Orientation Day di Western Sydney University of Indonesia pada hari Rabu 19 Agustus 2026. Acara dimulai pukul 10 waktu Indonesia Barat dengan menghadirkan Duta Besar Australia di Indonesia, Rod Brazier, Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Elistianto Dardat, dan Rektor Western Sydney University of Indonesia, Profesor Deborah Sweeney. Dalam kesempatan tersebut, Duta Besar Australia untuk Indonesia, Rod Brazier, mengatakan melalui acara tersebut diharapkan menjadi langkah strategis bagi kedua negara untuk meningkatkan taraf pendidikan antara Jawa Timur dengan Australia. Ia menambahkan dengan sistem kerjasama yang bisa dilakukan seperti pertukaran pengetahuan, pengalaman, dan jejaring sosial antar kedua negara mampu menciptakan peluang emas bagi generasi muda Indonesia maupun Australia ke depannya.
24: Adanya Western Sydney University di Surabaya ini sangat strategis untuk hubungan Australia dan Indonesia, untuk meningkatkan hubungan di antara kedua negara kita dan meningkatkan kerjasama di bidang pendidikan di antara Jawa Timur dan Australia.
23: Sementara Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak mengapresiasi acara tersebut dan berharap mampu memberikan dampak nyata bagi dunia pendidikan di Indonesia, khususnya bagi Jawa Timur.
25: Ini yang memang kita harapkan, ada kolaborasi dosen dari Australia dengan di Indonesia, murid dari luar negeri, ada seperempatnya dari luar negeri juga menempuh studi di sini. Jadi menjadikan Surabaya, Jawa Timur sebagai daerah semakin internasional di sektor pendidikan.
23: Dalam acara tersebut, Western Sydney University Indonesia menghadirkan sebanyak 90 mahasiswa baru dan memproyeksikan beberapa program pendidikan unggulan, diantaranya undergraduate dan postgraduate di bidang bisnis dan teknologi informasi atau IT. Faiz Putra melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi olahraga. Pasangan ganda putra Indonesia Fajar Alfian dan Muhammad Sohibul Fikri melaju ke babak 16 besar kejuaraan dunia BWF 2026 di Indira Gandhi Indoor Stadium, New Delhi, India pada Rabu siang. Fajar Fikri yang menjadi unggulan kedua tampil dominan saat menghadapi pasangan Prancis Eloy Adam dan Leo Rossi. Mereka menang 2 game langsung 21-14 dan 21-13 dalam waktu 32 menit. Pada game pertama, Fajar Fikri langsung mengambil kendali permainan dan unggul 11-7 saat interval. Mereka kemudian memperlebar jarak hingga menutup game dengan skor 21-14. Dominasi berlanjut pada game kedua setelah sempat tertinggal 0-1. Fajar Fikri bangkit dan memimpin 11-5 saat interval sebelum memastikan kemenangan 21-13. Pengamat bulu tangkis sekaligus Sekjen PP PBSI periode 2016-2020 Ahmad Budi Harto dalam perbincangan bersama Pro 3 RRI sore tadi berharap performa Fajar Fikri terus terjaga hingga babak-babak akhir.
2: Ya, saya kira semua berharap bahwa Fajar Fikri tetap akan mempertahankan performanya seperti dua pertandingan sebelumnya di seri 1000 kemarin. Ya, kita berharap demikian, tapi sekali lagi kejuaraan dunia itu selalu membawa misteri tertentu. Dan ini baru di sesi 32 dan sekarang memang Fajar Fikri sudah masuk ke 16. Mudah-mudahan nanti di 16 dan 8 bisa lancar, sehingga paling tidak saya memperkirakan Fajar Fikri akan sampai di semifinal.
0: Fajar Fikri menjadi salah satu dari tiga wakil Indonesia yang memastikan tiket ke 16 besar kejuaraan dunia BWF 2026 sebelum Jonathan Christie serta pasangan Amri Syahnawi, Nita Violina Marwah juga meraih kemenangan. Sementara itu Bimo Prasetyo, Arlia Nabila Mungaran dan Rehan Noval Kusharyanto, Gloria Emanuel Wijaya harus tersingkir setelah mengalami kekalahan.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Menjaga lingkungan sama dengan menjaga kita dan generasi penerus nanti. Kita memerlukan pohon, kita memerlukan air bersih, kita juga memerlukan makanan yang higienis dan terjamin sumbernya secara alami. Dengan kita menjaga lingkungan saat ini, maka telah mewariskan kehidupan buat generasi penerus nanti. Memberikan udara yang segar, air yang bersih, dan sumber makanan yang sehat. Menyayangi dan menjaga lingkungan adalah menyayangi dan menjaga kehidupan kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
2: Nilai kehidupan. Alkisah ada seorang pemuda yang hidup sebatang kara. Pendidikan rendah, hidup dari bekerja sebagai buruh tani milik tuan tanah yang kaya raya. Pada suatu hari, si pemuda merasa jenuh dengan kehidupannya. Dia tidak mengerti untuk apa sebenarnya hidup di dunia ini. Setiap hari bekerja di ladang orang demi sesuap nasi. Hanya sekedar melewati hari untuk menunggu kapan akan mati. Pemuda itu merasa hampa, putus asa, dan tidak memiliki arti. Daripada tidak tahu hidup untuk apa, lebih baik aku mengakhiri saja kehidupan ini. Itu katanya dalam hati. Maka disiapkannya seutas tali, dan dia berniat menggantung diri di sebatang pohon. Pohon yang dituju, saat melihat gelagat seperti itu, tiba-tiba menyela lembut. Anak muda yang tampan dan baik hati, tolong jangan menggantung diri di dahanku yang telah berumur ini. Sayang, bila dia patah, padahal setiap pagi ada banyak burung yang hinggap di situ, bernyanyi riang untuk menghibur siapapun yang berada di sekitar sini. Dengan bersungut-sungut, si pemuda pergi melanjutkan memilih pohon yang lain. Tidak jauh dari situ, saat bersiap-siap, kembali terdengar suara lirih si pohon. Hai anak muda, kamu lihat di atas sini, ada sarang tawon yang sedang dikerjakan oleh begitu banyak lebah dengan tekun dan rajin. Jika kamu mau bunuh diri, silakan pindah ke tempat lain. Sekali lagi, tanpa menjawab sepatah kata pun, si pemuda berjalan mencari pohon yang lain. Kata yang didengarnya pun tidak jauh berbeda. Anak muda, karena rindangnya daunku, banyak dimanfaatkan oleh manusia dan hewan untuk sekedar beristirahat atau berteduh di bawah dedaunanku. Jadi tolong jangan mati di sini. Setelah pohon yang ketiga kalinya, si pemuda termenung dan berpikir. Bahkan sebatang pohon pun begitu menghargai kehidupan ini. Mereka menyayangi dirinya sendiri agar tidak patah, tidak terusik, dan tetap rindang untuk bisa melindungi alam dan bermanfaat bagi makhluk lain. Aku manusia, masih muda, masih kuat dan sehat. Sepertinya tidak pantas aku melenyapkan kehidupanku sendiri. Maka ia bertekad, mulai sekarang aku harus punya cita-cita dan akan bekerja dengan baik untuk bisa pula bermanfaat bagi makhluk lain. Saya Edi S. Abdullah. Wassalam.
3: Waktunya kentongan. Indonesia mempunyai alat komunikasi tradisional yang terbuat dari bambu yang dipahat, digunakan untuk memberikan informasi kepada masyarakat sekitar sebagai tanda alarm, sinyal komunikasi jarak jauh, morse, bencana alam, tanda bahaya, dan lain-lain. Apakah nama instrumen dari bambu yang dimaksud tersebut? A. Kentong. B. Kolintang. C. Kentongan. Jawaban yang benar adalah C. Kentongan. Kentongan adalah alat yang digunakan untuk berkomunikasi yang masih terus digunakan oleh masyarakat Indonesia di berbagai daerah. Kentongan pada dasarnya digunakan untuk memberikan tanda kepada masyarakat di sekitar bahwa sedang terjadi sesuatu peristiwa. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
4: Seorang pria tersesat di gurun pasir. Ia hampir mati kehausan. Akhirnya ia tiba di sebuah rumah kosong. Di depan rumah tua tanpa jendela dan hampir roboh itu, ada sebuah pompa air. Segera ia menuju pompa itu dan mulai memompa sekuat tenaga. Tapi tidak ada air yang keluar. Lalu ia melihat ada kendi kecil di sebelah pompa itu dengan mulutnya tertutup gabus dan tertempel kertas dengan tulisan, "Sahabat, pompa ini harus dipancing dengan air dulu. Setelah Anda mendapatkan airnya, mohon jangan lupa mengisi kendi ini lagi sebelum Anda pergi." Pria itu mencabut gabusnya dan ternyata kendi itu memang berisi penuh air.
5: "Apakah air ini harus dipergunakan untuk memancing pompa? Bagaimana kalau tidak berhasil? Tidak ada air lagi. Bukankah lebih aman saya minum airnya dulu daripada nanti mati kehausan kalau ternyata pompanya tidak berfungsi? Untuk apa menuangkannya ke dalam pompa karatan hanya karena instruksi di kertas kumal yang belum tentu benar ini?"
4: Begitu pikirnya.

sekalipun beresiko. Maka ia pun menuangkan seluruh isi kendi itu ke dalam pompa yang karatan itu, dan dengan sekuat tenaga memompanya. Dan benar, air keluar dengan melimpah. Pria itu minum sepuasnya. Setelah istirahat memulihkan tenaga dan sebelum meninggalkan tempat itu, ia mengisi kendi itu sampai penuh, menutupkan kembali gabusnya, dan menambahkan beberapa kata di bawah instruksi pesan itu. Saya telah melakukannya dan berhasil. Engkau harus mengorbankan semuanya terlebih dahulu sebelum bisa menerima kembali secara melimpah. Percayalah, inilah kebenaran hukum alam. Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

0: Menjaga lingkungan sama dengan menjaga kita dan generasi penerus nanti. Kita memerlukan pohon, kita memerlukan air bersih, kita juga memerlukan makanan yang higienis dan terjamin sumbernya secara alami. Dengan kita menjaga lingkungan saat ini, maka telah mewariskan kehidupan buat generasi penerus nanti. Memberikan udara yang segar, air yang bersih, dan sumber makanan yang sehat. Menyayangi dan menjaga lingkungan adalah menyayangi dan menjaga kehidupan kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Waktunya kentongan. Indonesia mempunyai alat komunikasi tradisional yang terbuat dari bambu yang dipahat, digunakan untuk memberikan informasi kepada masyarakat sekitar sebagai tanda alarm, sinyal komunikasi jarak jauh, morse, bencana alam, tanda bahaya, dan lain-lain. Apakah nama instrumen dari bambu yang dimaksud tersebut? A. Kentong. B. Kolintang. C. Kentongan. Jawaban yang benar adalah C. Kentongan. Kentongan adalah alat yang digunakan untuk berkomunikasi yang masih terus digunakan oleh masyarakat Indonesia di berbagai daerah. Kentongan pada dasarnya digunakan untuk memberikan tanda kepada masyarakat di sekitar bahwa sedang terjadi sesuatu peristiwa. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Pro 1, Kanal Inspirasi.

Terima kasih Tuhan, dalam penyertaan-Mu sejak pagi hingga malam ini. Nafas dan hidup kami sepenuhnya kami serahkan dalam kuasa-Mu. Kiranya kami akan kembali menghirup udara baru untuk menyelesaikan karya bakti kami kepada negara, bangsa, dan tanah yang kami diami. Tuntunlah langkah

Saudara pendengar dimanapun Anda berada, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka usai sudah tugas kami menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari ini, Rabu 19 Agustus 2026. Siaran kami akan kembali lagi di udara besok pagi mulai pukul 04.55 waktu Indonesia Timur melalui pancar FM 94.3 MHz. Akhirnya sudah bisa kami bertugas malam hari ini, penyiar Anda Raffi dan operator studio sekaligus operator pancar Willy Anderson Kanikriste, kurator SP Cornelis Lututur mengucapkan terima kasih, sampai jumpa. Terimalah salam kebangsaan kita, merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, Saum Laki.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh Kepulauan Nusantara, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia Somblaki di udara melalui pemancar FM 94,3 MHz. Kembali menemani Anda pagi hari ini, hari Kamis tanggal 20 Agustus tahun 2026. Saudara pendengar, selamat berjumpa, selamat mengikuti siaran kami dan Merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, salve. Inilah Radio Republik Indonesia. Salam lagi kembali dipancarluaskan dari Jalan Insinyur Soekarno Puncak 221. Bahagia sekali untuk edisi siar hari ini, hari Kamis tanggal 20 Agustus 2026. Kami yang punya tugas kembali menemani Anda dalam lintas Salam lagi pagi. Saya Ota Layan dan juga rekan Neles Lutlutur yang punya meja putar. Untuk itu pendengar, di pagi ini kami hadir dengan religi pagi. Kali ini kami menghadirkan lagu-lagu Hindu untuk umat Hindu di bumi Duan Lolat yang saat ini sudah memantau siaran kami di Pro 1 RRI Saum lagi. Selamat pagi untuk Anda semuanya umat Hindu. Di pagi ini kita dengarkan lagu-lagu Hindu berikut ini.

Halo, dengan Gede Prama di sini. Karma adalah sebuah topik yang banyak dipelajari semua sahabat di Hindu maupun di Buddha. Bagi segelintir orang sahabat, karma itu menakutkan karena terkait dengan sebuah tempat menakutkan bernama neraka. Bagi segelintir sahabat yang lain, karma menggembirakan karena terkait dengan sebuah tempat indah bernama surga. Pertanyaan Anda dan pertanyaan saya adalah bagaimana membuat karma baik, karma positif, dan banyak pemuka agama sudah bertutur ke Anda dan saya. Berpikir yang baik, kata-kata yang baik, perbuatan yang baik adalah kumpulan tabungan karma positif yang bisa membawa kita ke tingkat yang lebih tinggi. Tapi ada sahabat yang berpikir lebih jauh lagi, tidak saja mengumpulkan karma positif, tapi melampaui karma, di mana seluruh karma negatif maupun positif kita lampaui. Dengan apa? Dengan kedalaman samadhi. Mudah-mudahan pesan saya berguna bagi Anda semua.

Ya, untuk Anda pendengar di mana saja Anda berada, untuk umat Hindu di Bumi Duan Lolat, pagi ini kami Pro Satwa Rari Somblaki cukupkan lagu-lagu Hindu untuk Anda, dan sama-sama kita ikuti penyampaian warta berita daerah bersama Pro Satwa Rari Tual pukul 6 waktu Indonesia Timur.

Anda masih bersama kami dari Republik Indonesia, Guru Pendengar menemani Anda pagi hari ini dengan Mutiara Hati Katolik. Satu jam bersama kita pendengar, saatnya kami akhiri untuk Anda. Terima kasih banyak untuk bersamaan Anda pendengar. Selanjutnya kami perbaharui informasi Anda pendengar, kita akan ikuti penyampaian warta berita daerah RRI Langkur.

0: Kita ikuti Warta Berita Antar Daerah Radio Republik Indonesia Tuwal.
1: Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara KPPN Tuwal menggelar forum konsultasi publik dengan mengundang beberapa instansi serta lembaga yang dilayani pada wilayah Kota Tuwal dan Kabupaten Maluku Tenggara. Warga Rumadian, Kecamatan Manyeu, Kabupaten Maluku Tenggara menegaskan kemerdekaan bukan hanya tentang mengibarkan merah putih dan merayakan 17 Agustus. Saudara, itulah topik utama Warta Berita pagi ini, edisi Kamis 20 Agustus 2026, yang kami rangkai dengan sejumlah berita aktual lainnya. Bersama saya, Debbie Kalmasposu dan Arif, inilah Warta Berita selengkapnya. Saudara, pemerintah Kota Tuwal melalui Dinas Ketahanan Pangan kembali menggelar gerakan pangan murah sebagai upaya pengendalian inflasi Rabu kemarin. Kegiatan yang dipusatkan di kantor Kelurahan Masrum, Kecamatan Pulau Dula Selatan, dikhususkan bagi masyarakat Kecamatan Tayandotam, Pulau-Pulau Kur, dan Kur Selatan. Kegiatan dipusatkan di Kelurahan Masrum karena keterbatasan anggaran untuk menjangkau langsung wilayah pulau-pulau. Kepala Bidang Distribusi Analisa Harga dan Kelembagaan Pangan, Dinas Ketahanan Pangan Kota Tuwal, Ibnu Salim Owat mengatakan, penerima manfaat wajib menunjukkan KTP sebagai bukti warga dari 3 kecamatan tersebut. Selain pangan murah, masyarakat juga mendapat layanan cek kesehatan gratis yang melibatkan Puskesmas Tuwal.
2: Jadi penjualan di kantor Lurah Masrum, gerakan pangan murah kali ini lebih diprioritaskan kepada masyarakat Pulau-Pulau Kur, Kur Selatan, dan Tayandotam. Semua warga di Kota Tuwal mendapat giliran untuk akses pangan secara baik, secara lancar, dan transparan. Dan untuk masyarakat pulau-pulau, dikhususkan ada pemeriksaan kesehatan gratis. Tapi syaratnya tentu membawa KTP dari pulau-pulau.
1: Sejumlah komoditas dijual dengan harga terjangkau, diantaranya beras premium Rp75.000 per kilogram, beras SPHP Rp61.000 per kilogram, minyak goreng Rp30.000 per 2 liter, gula Rp17.000 per kilogram, telur Rp55.000 per rak, serta sayur dan cabai yang dijual dengan takaran Rp5.000. Owat menambahkan, gerakan pangan murah berikutnya akan menyasar masyarakat Kelurahan Masrum. Sementara kegiatan bagi warga pulau-pulau dilaksanakan selama 1 hari dan dapat diperpanjang sesuai arahan pimpinan. Sementara itu, saudara, masyarakat pulau-pulau meminta pemerintah Kota Tuwal menurunkan lebih banyak harga bahan pangan yang dijual pada gerakan pangan murah. Salah satu warga Kecamatan Tayandotam, Nangsi Rahantam, ia mengatakan selisih harga yang diperlakukan oleh pemerintah kota di pasar murah dirasakan belum sepenuhnya membantu warga, dikarenakan penurunan harga hanya berkisar beberapa ribu rupiah. Selain itu, untuk menjangkau wilayah daratan demi mendapatkan bahan pangan tersebut, warga harus menempuh perjalanan laut yang membutuhkan biaya cukup besar. Olehnya itu, pemerintah kota diminta memperlakukan harga lebih murah lagi dari yang diberlakukan selama ini, khususnya bagi masyarakat pulau-pulau bila lokasi pasar murahnya berada di daratan Pulau Dula.
3: Beli beras 5 kilo sang, dan beli telur 1 rak. Kurang 4.000 saja mau di jalan-jalan itu mau. Kurang banyak boleh begitu. Kalau begini baru kurang 4.000, ke apa saja di jalan 65 sama saja. Lari buang-buang ini datang. Dari itu bilang murah itu, for murah itu yang ini nih murah begini.
1: Rahantan berharap keadaan keuangan negara segera membaik agar perhatian pemerintah kepada masyarakat dapat terwujud lebih baik pula, sehingga upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dapat dilakukan secara maksimal. Saudara, program makan bergizi gratis MBG di Kabupaten Maluku Tenggara belum sepenuhnya menjangkau wilayah terpencil. Sebanyak 31 dapur MBG yang direncanakan melayani masyarakat di daerah terpencil masih menunggu konfirmasi dari Badan Gizi Nasional BGN sebelum mulai beroperasi. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Maluku Tenggara, Muksin Rahayan, mengatakan saat ini MBG baru berjalan melalui dapur aglomerasi yang disiapkan oleh yayasan yang telah mendapat persetujuan dari BGN. Sementara itu beberapa dapur MBG lainnya masih menunggu keputusan dari pemerintah pusat.
2: Jadi MBG di Maluku Tenggara ini kan yang baru berjalan itu MBG yang dilaksanakan melalui dapur aglomerasi yang disiapkan oleh yayasan yang mendapat persetujuan dari Badan Gizi Nasional. Tapi kalau misalnya dapur MBG daerah terpencil itu ada sekitar 31 titik itu masih menunggu konfirmasi dari Badan Gizi Nasional. Jadi kalau sudah ada konfirmasi pasti dia akan berjalan.
1: Sembari menunggu operasional dapur MBG di daerah terpencil, Dinas Kesehatan terus melakukan berbagai persiapan untuk mendukung pelaksanaan program tersebut. Salah satunya melalui pelatihan bagi penjama makanan guna memastikan makanan yang disajikan memenuhi standar kesehatan dan keamanan pangan. Menurut Muksin, pelatihan penjama makanan tidak hanya diperuntukkan bagi tenaga pengolah makanan di dapur MBG, tetapi juga bagi pelaku usaha makanan yang melayani masyarakat. Pelatihan itu mencakup pengetahuan dan keterampilan tentang kebersihan, higieni, serta sanitasi pangan.
2: Ya, memang ini kan pelatihan penjama makanan kan tidak hanya untuk yang pengelola dapur di MBG, tetapi mereka juga yang punya usaha-usaha makanan itu wajib sebenarnya. Jadi kita melatih mereka tentang pengetahuan, keterampilan, jaga kebersihan, hajin, sanitasi untuk bisa menjaga makanan itu dengan bersih dan sehat untuk layak dikonsumsi oleh masyarakat. Ya pasti peserta itu harus diberikan pelatihan sebagai salah satu syarat untuk kita menerbitkan yang namanya disebut HSP, jadi hajin sanitasi pangan. Jadi itu semacam surat keterangan atau pernyataan dari Dinas Kesehatan bahwa yang bersangkutan sudah mengikuti pelatihan penyewa makanan.
1: Muksin menjelaskan pelatihan tersebut menjadi salah satu syarat untuk memperoleh sertifikat higienis sanitasi pangan HSP. Sertifikat itu diterbitkan sebagai bukti pengolah makanan telah memenuhi standar kebersihan dan keamanan pangan yang ditetapkan. Dinas Kesehatan Kabupaten Maluku Tenggara berharap konfirmasi dari Badan Gizi Nasional segera diterbitkan agar 31 dapur MBG di daerah terpencil dapat beroperasi. Di sisi lain, pelatihan penjama makanan terus dilakukan sebagai langkah memastikan makanan yang disajikan melalui program MBG maupun usaha pangan masyarakat memenuhi standar kebersihan, kesehatan, dan keamanan pangan. Saudara, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara KPPN Tual menggelar forum konsultasi publik dengan mengundang beberapa instansi serta lembaga yang dilayani pada wilayah Kota Tual dan Kabupaten Maluku Tenggara. Forum ini bertujuan untuk membahas, mengevaluasi, dan memperbaiki standar pelayanan publik agar lebih transparan, akuntabel, dan sesuai kebutuhan penggunaan layanan. Kepala KPPN Tual Muslim dalam forum mengatakan pihaknya membutuhkan saran dan masukan dari pihak pengguna layanan demi perbaikan secepatnya. Lebih lanjut, Muslim menjelaskan, ke depan kantor KPPN Tual akan beralih ke Ibu Kota Provinsi Maluku di Kota Ambon, dan yang berada di Langgur adalah kantor layanan filial, yakni Unit Front Office Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang ditempatkan di luar kantor induk. Layanan ini dibentuk untuk mendekatkan pelayanan perbendaharaan bagi satuan kerja di daerah terpencil terluar atau wilayah kerja yang diletaknya jauh dari KPPN induk.
4: Nanti ke depan proses pencairan dana akan dilakukan di KPPN Ambon, ditarik ke KPPN Ambon untuk satker wilayah atau mitra kerja KPPN Tual. Jadi KPPN Tual tidak berfungsi lagi sebagai BUN ya, tidak menyalurkan APBN lagi, hanya sebagai kantor penyuluhan dan pembinaan satker, namanya KPPN Filial, cabang dari KPPN Ambon. Semua akan dipusatkan di Ambon. Nah, ini saya rasa nggak jadi masalah kalau pencairan dana ya, karena sudah by aplikasi. Hanya nanti komunikasi mungkin ya, komunikasi dengan KPPN Ambon.
1: Muslim berharap nantinya setelah perubahan bentuk pelayanan tidak mengurangi sinergi antara KPPN Tual dan pengguna layanan di Kabupaten Maluku Tenggara dan Kota Tual. Saudara, cabang Dinas Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Kota Tual melaksanakan upacara memperingati hari ulang tahun Provinsi Maluku ke-81 Rabu pagi sebagai bentuk penghormatan sekaligus refleksi terhadap perjalanan pembangunan Provinsi Maluku. Selengkapnya dilaporkan reporter Resti Febrianti.
5: SMK Romel Tual melaksanakan upacara memperingati hari ulang tahun Provinsi Maluku ke-81 tahun 2026. Kegiatan tersebut berlangsung sebagai bentuk penghormatan sekaligus refleksi terhadap perjalanan pembangunan Provinsi Maluku. Dalam upacara tersebut, Kepala Cabang Dinas Pendidikan Menengah dan Khusus Kota Tual Abraham Rahawarin menyampaikan sambutan terkait makna peringatan HUT Provinsi Maluku. Ia mengatakan HUT Provinsi Maluku tahun 2026 menjadi momentum penting untuk merefleksikan perjalanan pembangunan daerah sekaligus memperkuat tekad dalam mewujudkan visi dan misi pembangunan.
6: Dirgahayu Provinsi Maluku ke-81, Maluku bersatu membangun negeri. Semoga Maluku terus berkembang menjadi daerah yang maju, sejahtera, berdaya saing, serta mampu menghadirkan kesejahteraan bagi seluruh masyarakatnya. Peringatan HUT Provinsi Maluku tahun ini merupakan momentum penting untuk merefleksikan perjalanan pembangunan daerah sekaligus memperkuat tekad dalam mewujudkan visi misi pembangunan yang berorientasi pada peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan ekonomi daerah, tata kelola pemerintahan yang baik, serta pelestarian nilai-nilai budaya dan kearifan lokal.
5: Rahawarin menjelaskan pembangunan Maluku ke depan harus berorientasi pada peningkatan konektivitas, pengembangan sumber daya manusia, penguatan ekonomi daerah, serta tata kelola pemerintahan yang baik. Selain itu, pelestarian nilai budaya dan kearifan lokal juga menjadi bagian penting sebagai identitas masyarakat Maluku. Menurutnya, sebagaimana yang ditekankan Gubernur Maluku, pembangunan daerah harus bertumpu pada kekuatan sumber daya manusia yang unggul, adaptif, inovatif, dan berkarakter. Sumber daya manusia tersebut juga diharapkan mampu bersaing, baik di tingkat nasional maupun global.
6: Bahwa pembangunan Maluku ke depan harus bertumpu pada kekuatan sumber daya manusia yang unggul, adaptif, inovatif, berkarakter, dan mampu bersaing di tingkat nasional maupun global. Oleh karena itu, sektor pendidikan menjadi fondasi utama yang menentukan keberhasilan pembangunan daerah dalam jangka panjang. Pendidikan tidak hanya bertujuan menghasilkan lulusan yang cerdas secara akademik, tetapi juga membentuk generasi yang memiliki integritas, disiplin, semangat kerja, jiwa kewirausahaan, kemampuan berpikir kreatif, serta kepedulian terhadap lingkungan dan masyarakat.
5: Rahawarin menegaskan pendidikan menjadi fondasi utama untuk menentukan keberhasilan pembangunan daerah dalam jangka panjang. Pendidikan tidak hanya bertujuan menghasilkan lulusan yang cerdas secara akademik, tetapi juga membentuk generasi yang memiliki integritas, disiplin, dan semangat kerja. Ia menambahkan pendidikan juga harus mampu menumbuhkan jiwa kewirausahaan, kemampuan berpikir kritis, serta kepedulian terhadap lingkungan dan masyarakat. Karena itu, momentum HUT Provinsi Maluku ke-81 diharapkan dapat memperkuat komitmen seluruh insan pendidikan untuk mencetak generasi Maluku yang berkualitas dan siap menghadapi tantangan masa depan. Dari Tual, Resti Febrianti melaporkan.
1: Saudara, warga Rumadian, Kecamatan Manyeu, Kabupaten Maluku Tenggara menegaskan, kemerdekaan bukan hanya tentang mengibarkan merah putih dan merayakan 17 Agustus. Kemerdekaan juga berarti hadirnya akses yang layak dan perhatian pemerintah terhadap kebutuhan dasar masyarakat di wilayah kepulauan, termasuk perbaikan jembatan penghubung Rumadian Dian Darat. Warga Rumadian, Lawrence Notanobun, saat ditemui tim RRI Rabu pagi mengatakan, semangat memperingati kemerdekaan tetap harus dijaga sebagai bagian dari kehidupan berbangsa. Namun semangat tersebut menurutnya akan lebih bermakna jika persoalan yang dihadapi masyarakat di daerah turut mendapat perhatian pemerintah. Menurut Lawrence, jembatan penghubung Rumadian Dian Darat menjadi salah satu akses penting bagi aktivitas masyarakat. Ia berharap pemerintah segera memberikan perhatian terhadap kondisi jembatan tersebut agar mobilitas warga tidak terus terkendala.
7: Kalau katong sebagai warga negara Indonesia harus tetap semangat. Hari kemerdekaan memang katong semangat, tapi cuma kalau tidak pemerintah tidak perhatikan katong punya jembatan ini. Jadi sudah hampir 2 tahun tidak ada tanggapan dari pemerintah untuk jembatan perhubungan Rumadian ke kampung sebelah Dian Darat.
1: Selain persoalan jembatan, Lawrence yang berprofesi sebagai supir angkutan ini juga berharap pemerintah memperhatikan harga dan ketersediaan BBM. Masyarakat kecil yang masih menghadapi antrian panjang untuk mendapatkan BBM dapat berlangsung sejak pagi hingga malam. Bagi Lawrence, persoalan tersebut menjadi salah satu harapan masyarakat di momentum HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Ia berharap perhatian pemerintah tidak hanya dirasakan di pusat-pusat perkotaan, tetapi juga menjangkau masyarakat di wilayah kepulauan seperti Rumadian. Meski menyampaikan sejumlah persoalan, Lawrence menegaskan semangat kemerdekaan tetap harus dijaga. Baginya, kemerdekaan bukan hanya bebas dari penjajahan, tetapi juga tentang bagaimana masyarakat dapat menikmati akses transportasi, energi, dan pelayanan yang layak dalam kehidupan sehari-hari. Saudara Wali Kota Tual Ahmad Yani Renuat menghadiri rapat paripurna DPRD Kota Tual membahas rancangan peraturan daerah tentang rencana tata ruang wilayah RT/RW Kota Tual tahun 2026-2046. Rapat tersebut menjadi bagian penting dalam menentukan arah penataan ruang dan pembangunan Kota Tual untuk dua dekade mendatang. Dalam sambutannya, Ahmad Yani Renuat mengatakan, pembentukan peraturan daerah bukan sekedar pemenuhan prosedur dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Menurutnya, pemerintah daerah bersama DPRD harus menghadirkan tata kelola pemerintahan yang demokratis, responsif, adaptif, serta berorientasi pada kepentingan masyarakat.
8: Pembentukan peraturan daerah bukanlah sekedar memenuhi prosedur, pembentukan peraturan perundang-undangan, melainkan merupakan manifestasi dari tanggung jawab konstitusional pemerintah daerah dan DPRD dalam menghadirkan tata kelola pemerintahan yang demokratis, responsif, adaptif, serta berorientasi pada kepentingan masyarakat. Peraturan daerah merupakan instrumen hukum yang tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga menjadi arah kebijakan pembangunan daerah.
1: Sementara itu, Zainal Ghani Abidin dari fraksi Tual Maju DPRD Kota Tual mengatakan, penetapan rancangan peraturan tersebut merupakan amanah yang berat bagi pemerintah daerah dan DPRD. Ia menilai RT/RW harus mampu menjadi instrumen yang memberikan kepastian arah pembangunan sekaligus menjawab kebutuhan masyarakat di seluruh wilayah Kota Tual. Zainal menegaskan fraksi Tual Maju memandang Kota Tual sebagai satu kesatuan wilayah yang utuh termasuk Pulau Dula, Tayando, Tam, Kur, dan seluruh pulau yang berada di dalam wilayah Kota Tual. Karena itu, ia meminta agar seluruh wilayah tersebut terakomodasi dalam rancangan RT/RW, sehingga tidak ada wilayah maupun masyarakat yang tertinggal dalam proses pembangunan.
8: Dengan kesadaran itulah, fraksi Tual Maju DPRD Kota Tual menetapkan pembahasan rancangan peraturan daerah ini sebagai amanah yang berat. Kami tidak ingin di kemudian hari, generasi setelah kita akan bertanya, mengapa dahulu Dewan menyetujui sebuah dokumen yang ternyata tidak melindungi mereka. Dalam semangat aini lain, bahwa yang satu adalah bagian dari yang lain, fraksi Tual Maju DPRD Kota Tual memandang Kota Tual sebagai satu kesatuan yang utuh. Pulau Dula, Tayando, Tam, Kur, dan seluruh pulau di dalamnya, tidak boleh ada satupun Ohui atau Finua yang tertinggal dalam rancangan ini.
1: Rapat paripurna tersebut diharapkan menghasilkan regulasi tata ruang yang mampu menjadi landasan pembangunan Kota Tual secara terarah, adil, dan berkelanjutan. Pemerintah daerah dan DPRD diharapkan terus memperkuat sinergi agar RT/RW Kota Tual 2026-2046 benar-benar menjawab kepentingan masyarakat serta mengakomodasi seluruh wilayah Kota Tual. Saudara Dinas Perhubungan Kota Tual yang diwakili Sekretaris Dinas Omar Mohtar Matuan beserta seluruh jajaran menerima kunjungan kerja dan menggelar pertemuan bersama pengurus serta anggota Serikat Buruh Sejahtera Indonesia SBSI Kota Tual dan Kabupaten Maluku Tenggara dipimpin Ketua DPC SBSI Kota Tual dan Kabupaten Maluku Tenggara Ladaisa Zaban didampingi jajaran pengurus yang dipusatkan di lingkungan kantor Dinas Perhubungan Kota Tual. Dan dalam dialog yang berjalan penuh kekeluargaan, para perwakilan SBSI menyampaikan berbagai saran masukan konstruktif serta aspirasi para pengemudi ojek pangkalan di wilayah Kota Tual meliputi penataan dan penertiban operasional, perlindungan hak pekerja hingga pengaturan dan penyediaan tempat pangkalan yang layak, aman bagi para pengemudi yang telah terdaftar resmi. Respon positif oleh Sekretaris Dinas Perhubungan Omar Mohtar Madoan menyatakan aspirasi tersebut akan menjadi acuan penting dan Dinas Perhubungan berkomitmen untuk segera melaksanakan langkah-langkah penataan dan penertiban ojek pangkalan khususnya bagi para pengemudi yang sudah terdaftar resmi dengan prioritas pengaturan dan penyediaan tempat pangkalan yang tertib, terstandar dan mensejahterakan para tukang ojek serta menghasilkan kesepahaman yang bersinergi. Mewujudkan tata kelola transparansi umum yang lebih baik, tertib, aman, dan memberikan kesejahteraan yang adil bagi seluruh pekerja jasa transportasi di Kota Tual. Warta berita ini sedang disiarkan Radio Republik Indonesia Tual di Langgor, di Relay Radio Republik Indonesia Samulaki, dan dipancarluaskan oleh pemancar Relay RRI Tual di Dobo, Kabupaten Kepulauan Aru, serta ditampilkan pula pada aplikasi RRI Digital. Saudara Dinas Kebakaran dan Penyelamatan Maluku Tenggara mengeluarkan himbauan resmi kepada seluruh elemen guna mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan per 18 Agustus 2026. Kepala Dinas Kebakaran dan Penyelamatan Maluku Tenggara Abdul Rahman Madubun dalam himbauan tersebut menindaklanjuti instruksi Presiden Republik Indonesia nomor 3 tahun 2020 tentang penanggulangan kebakaran hutan dan lahan demi rangka mencegah kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Maluku Tenggara sekaligus meminta perhatian seluruh warga masyarakat agar pada saat membakar rumput ataupun semak belukar untuk kepentingan berkebun perlu membuat sekat bakar agar api tidak menyebar karena rumput kering sangat pekat terhadap api juga tidak membuang puntung rokok maupun material lainnya yang diduga kuat sebagai pemicu kebakaran hutan dan lahan.
9: Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Maluku Tenggara ini strukturnya terbentuk pada tahun 2023. Saya sendiri dipercayakan oleh yang terhormat Pak Bupati selaku kepala dinas pertama di Kabupaten Maluku Tenggara dengan melaksanakan tugas mulai dari bulan Oktober 2023. Dulunya kita bergabung dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Maluku Tenggara. Langkah siagaan dan aksi yang dilakukan oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Maluku Tenggara yaitu pertama kita melakukan sosialisasi, juga himbauan-himbauan itu mengingatkan warga agar tidak membuka lahan dengan cara membakar atau membuang pontong rokok di sembarangan tempat.
1: Madubun meminta warga turut berpartisipasi apabila ada titik-titik api yang dapat menimbulkan kebakaran hutan dan lahan dan lingkungan untuk segera melakukan pemadaman agar tidak menyebar serta mengoptimalkan sumber daya yang tersedia untuk melakukan aktivitas pemadaman saat terjadi kebakaran hutan dan lahan di wilayah masing-masing dan melaporkan secara berjenjang jika menemukan pelaku kebakaran hutan dan lahan untuk diproses sesuai ketentuan perundangan yang berlaku sehingga mampu meminimalisir peluang kebakaran hutan dan lahan di daerah ini. Saudara, sebagai instansi yang mewabah membawahi pembangunan dan pengelolaan wilayah perbatasan, Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara bersifat koordinatif. Maka dengan kolaborasi bersama instansi terkait lainnya, tugas BPPD bisa dioptimalkan. Hal ini disampaikan Kepala Badan Pengelola Perbatasan BPPD Maluku Tenggara, Munawir Madoan. Dikatakan pihaknya selalu berkolaborasi dengan instansi lain terkait 4 kecamatan yang menjadi lokasi prioritas saat ini. Dikarenakan pembangunan di 4 lokri ini mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah pusat dan menjadi daerah yang khusus dikelola agar bisa meningkatkan taraf hidup warga setempat dari berbagai sisi.
10: Tugas kami sifatnya koordinatif. Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara tugasnya adalah melakukan asesmen pendataan terhadap seluruh infrastruktur yang ada di wilayah perbatasan. Kami dalam pekerjaan keseharian ini melakukan pendataan terkait dengan infrastruktur, baik itu infrastruktur jalan, kemudian terkait dengan pendidikan, kesehatan, KPU-an, kemudian penguatan ekonomi kerakyatan. Itu seluruhnya menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan-kegiatan dari Badan Nasional Pengelola Perbatasan Daerah.
1: Matuan juga menegaskan tidak ada satu sektor pun yang dianggap lebih utama dibandingkan sektor lainnya. Hal ini karena infrastruktur dari semua sektor mendapatkan perhatian yang sama dari Badan Pengelola Perbatasan demi kemajuan kecamatan tersebut. Maka pihaknya meminta semua instansi bekerja sama dengan baik agar dapat memaksimalkan peran BPPD di Kabupaten Maluku Tenggara terhadap 4 lokpri yang ada. Saudara pemerhati pemilu sekaligus mantan komisioner Komisi Pemilihan Umum KPU Provinsi Maluku, Hanafi Renwarin, mendorong penguatan sosialisasi kepemiluan kepada generasi Z, khususnya pemilih pemula di wilayah kepulauan. Menurutnya, pemahaman yang komprehensif menjadi penting agar pemilih pemula dapat memahami proses dan tahapan pemilu secara baik. Kepada RRI, Hanafi mengatakan, karakteristik geografis Maluku sebagai daerah kepulauan menjadi salah satu tantangan dalam pelaksanaan sosialisasi kepemiluan. Kondisi tersebut membuat penyelenggara pemilu harus menghadapi kendala akses dan kebutuhan biaya yang lebih besar ketika menjangkau masyarakat di berbagai wilayah.
11: Bagaimana kita memberikan pemahaman yang komprehensif kepada pemilih pemula? Kita di daerah-daerah kepulauan itu biasa terkendala dengan masalah itu karena kita ketahui di Maluku ini lautan lebih luas daripada daratan. Contohnya di Kota Tua dalam 100% dia punya wilayah itu hanya 3% daratan, 97% itu laut. Bayangkan kalau 97% itu lautan, maka bagaimana teman-teman KPU itu agak sulit dalam melaksanakan kan sosialisasi masalah-masalah yang langsung turun ke lapangan. Ya sudah, barang tentu dia punya kos pemilunya sangat besar.
1: Hanafi menjelaskan luas wilayah laut Maluku yang jauh lebih besar dibandingkan daratan turut mempengaruhi mobilitas penyelenggara pemilu dalam melakukan sosialisasi. Karena itu upaya menjangkau pemilih pemula hingga ke wilayah kepulauan membutuhkan strategi dan dukungan sumber daya yang memadai. Ia berharap pemanfaatan berbagai metode sosialisasi dapat terus dikembangkan untuk menjangkau Gen Z dan pemilih pemula secara lebih luas. Dengan demikian, keterbatasan geografis tidak menjadi penghambat dalam meningkatkan pemahaman serta partisipasi generasi muda dalam pemilu. Saudara, pada momen bersejarah peringatan HUT ke-81 Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia, 82 wisatawan asing asal negara Australia dan negara Selandia Baru melakukan kunjungan ke Kabupaten Kepulauan Tanimbar dalam Tour Operation Shore Excursion Leader. Para turis akan mengunjungi sejumlah desa yang ada di Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Joshua Oswald Hua, perwakilan dari agentur and Travel International Signature Papua, mengatakan para turis dari negara Australia dan Selandia Baru akan berkunjung ke objek-objek wisata budaya dan situs sejarah yang ada di beberapa kecamatan, diantaranya Desa Lorulun, Kecamatan Wertambrian, untuk melihat gereja tua dan rumah adat di Desa Lorulun. Para turis juga mengikuti upacara HUT Kemerdekaan Republik Indonesia tingkat Kecamatan Wertambrian.
12: Mostly mereka kebanyakan dari Australia dan beberapa yang ada yang dari New Zealand juga. Apa bantuan dari pemerintah sudah luar biasa? Pemerintah sudah mulai melibatkan UMKM-UMKM, banyak bantuan untuk UMKM-UMKM dan desa-desa, jadi itu sudah bisa memacu pertumbuhan perekonomian desa juga. Dengan kami mendatangkan tamu-tamu mancanegara ke desa-desa, kami harap desa-desa di sini pun bisa memiliki rasa kesadaran untuk membangkitkan pariwisata di desa masing-masing.
1: Sementara itu, Ketua Bidang Pendidikan Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat HPI, Vijay Sainyakit, menambahkan pihaknya siap untuk terus mengembangkan potensi pariwisata dan pendidikan di Tanimbar untuk menyambut pengoperasian Blok Masela.
13: Kami dari HPI, Himpunan Pramuwisata Indonesia di Tanimbar, KKT, ini siap untuk program ini dengan baik, mendukung program ini dengan baik, khususnya di bidang pariwisata. Dan kami dari Sekolah SMA Kristen sangat berterima kasih dalam program ini karena melatih banyak siswa kami untuk mengasah public speakingnya, berpraktik langsung di lapangan sehingga memicu kemampuan teorinya untuk bercakap dengan para turis maupun orang luar atau orang asing di luar sana.
1: Dari kunjungan para turis mancanegara dari Australia dan Selandia Baru, masyarakat akan mendapat manfaat dari kunjungan tersebut, yakni masyarakat diberi motivasi untuk mengembangkan sektor pariwisata di desa mereka masing-masing, karena akan berdampak pada meningkatkan ekonomi keluarga dan masyarakat. Saudara, demi memastikan situasi Kamtibmas tetap kondusif, Satuan Samapta gencar melaksanakan patroli dialogis. Kegiatan ini difokuskan pada waktu malam hingga dini hari di sejumlah titik rawan kriminalitas. Khusus pada Selasa 18 Agustus 2026, patroli disesarkan pada pusat keramaian, pemukiman warga, objek vital, dan lokasi yang sering menjadi tempat berkumpulnya pemuda. Pada patroli tersebut, petugas tidak hanya memantau situasi, tetapi juga berdialog langsung dengan warga, satpam, serta tokoh masyarakat yang masih beraktivitas di malam hari. Kasat Samapta Ibtu Bari Hulkiawar mengatakan, giat patroli yang dilaksanakan pada malam hingga dini hari merupakan salah satu langkah preventif yang krusial. Dengan kehadiran polisi di jam-jam rawan, bertujuan untuk mempersempit ruang gerak pelaku kejahatan seperti aksi pencurian, premanisme, hingga balapan liar. Dijelaskan, petugas tidak hanya datang untuk memantau, tetapi juga untuk berdiskusi. Olehnya itu, masukan dari masyarakat sangat penting untuk memetakan kerawanan wilayah secara lebih akurat. Saudara, memperingati hari ulang tahun ke-81 Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia di Kabupaten Kepulauan Tanimbar pada Senin 17 Agustus 2026 dengan menghadirkan atraksi seni bela diri yang dipentaskan oleh Perguruan Pencaksilat Persaudaraan Setia Hati Teratai, PSHT. Pada kegiatan tersebut, 9 orang pelatih PSHT tampil memperagakan 5 atraksi ketangkasan yang menyita perhatian dari jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah dan para tamu undangan. Momentum tersebut sekaligus menjadi ajang perkenalan PSHT kepada masyarakat di Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Perguruan pencaksilat ini telah terdaftar di Ikatan Pencaksilat Indonesia IPSI Cabang Kabupaten Kepulauan Tanimbar tahun 2026. Pembukaan PSHT di Kabupaten Kepulauan Tanimbar diinisiasi oleh 3 pendekar yang berperan sebagai pelatih awal, yakni Pendekar Agnes, Pendekar Permelai, dan Pendekar Ari. Ketiganya menjadi tokoh kunci dalam mendorong hadirnya PSHT sekaligus mengembangkan pembinaan pencaksilat tersebut. Perwakilan pelatih PSHT Permalai mengatakan, perguruan silat tersebut memiliki sejarah panjang yang dibentuk sejak sebelum Indonesia merdeka. PSHT didirikan pada tahun 1922 oleh Ki Hajar Hajo Oitomo, salah satu tokoh pergerakan yang dikenal memiliki semangat perjuangan kebangsaan dalam struktur organisasi kepengurusan PSHT di Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Masih berada di bawah naungan cabang Kabupaten Maluku Barat Daya, tetapi dalam aspek pembinaan olahraga pencaksilat, PSHT di Bumi Duan Lolat ini berada di bawah kepengurusan IPSI cabang Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Sebelum demonstrasi berlangsung, sejumlah pejabat Forkopinda memeriksa peralatan yang akan digunakan sebagai bentuk kehati-hatian guna memastikan perlengkapan tersebut sesuai dengan kondisi atraksi yang diperagakan. 9 orang pelatih PSHT memperagakan 5 atraksi utama yang menonjolkan kemampuan fisik, konsentrasi, teknik, dan keberanian masing-masing. Atraksi sambung seni, pematahan hebel berlapis, pembengkokan besi menggunakan tenggorokan, demonstrasi menggunakan lampu neon, dan pemecahan batu bata berlapis di atas tubuh peserta menggunakan palu seberat sekitar 5 kg. Berita terakhir, Saudara, Pemda Kepulauan Tanimbar dorong pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat yang adil dan makmur. Demikian disampaikan Bupati Kepulauan Tanimbar Riki Jawarisa dalam momentum peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Kabupaten Kepulauan Tanimbar Senin 17 Agustus 2026 yang diselaraskan dengan visi dan misi dirinya bersama Wakil Bupati saat berkampanye. Yang akan dituangkan adalah bagaimana melakukan pembangunan yang adil dan makmur. Menurut Bupati, dengan kondisi saat ini dirinya mohon doa dan dukungan dari masyarakat Tanimbar dan doa dan dukungan dari masyarakat Tanimbar selama ini, akhirnya sudah ada perhatian dari pemerintah pusat dengan memberikan tambahan DAU untuk menyelesaikan gaji dan beberapa pelayanan dasar.
14: Indonesia berdaulat adil dan makmur. Yang pasti salah satunya visi misi kampanye saya dan ibu yang kami tuangkan adalah bagaimana melakukan pembangunan yang adil dan makmur. Tapi dengan kondisi saat ini, mohon doa dan dukungan. Saya rasa juga selama ini masyarakat terus berdoa, akhirnya sudah ada perhatian dari pemerintah pusat dengan memberikan tambahan DAU untuk menyelesaikan gaji dan beberapa pelayanan dasar.
1: Jaurista berharap penambahan DAU di tahun 2027 bisa direalisasi sehingga pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar bisa memberikan pelayanan yang adil dan makmur untuk masyarakat Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Itu pun melalui doa dan dukungan dari masyarakat Kabupaten Kepulauan Tanimbar.

Dan saudara, sebelum menutup perjumpaan kita dalam Warta Berita pagi ini, kami sampaikan kembali topik berita utama. Kantor Pelayanan Perbendahara Negara KPPN Tual menggelar forum konsultasi publik dengan mengundang beberapa instansi serta lembaga yang dilayani pada wilayah Kota Tual dan Kabupaten Maluku Tenggara. Warga Rumadian Kecamatan Manyeu, Kabupaten Maluku Tenggara menegaskan, kemerdekaan bukan hanya tentang mengibarkan merah putih dan merayakan 17 Agustus. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Devi Kalmaskosu dan Arif mengucapkan terima kasih atas perhatian saudara. Selamat pagi dan sampai jumpa.

0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuan, FM 103,6 MHz. Pro 1, kanal inspirasi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayjang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuan, FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur.

kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Shalom, Salve, Kidabela. Saya Riki Jorisa, Bupati Kepulauan Tanimbar, atas nama pemerintah dan seluruh masyarakat Kabupaten Kepulauan Tanimbar mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Negara Republik Indonesia. Kemerdekaan Republik Indonesia, mari kita jadikan momentum kemerdekaan ini untuk terus memperkuat persatuan, menjaga kerukunan, serta meningkatkan semangat gotong royong dalam membangun daerah dan bangsa dengan semangat bersatu, berdaulat, rakyat sejahtera, Indonesia maju. Mari kita terus berkarya dan memberikan yang terbaik bagi negeri tercinta. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, merdeka, merdeka, merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Santi Santi Santi Om Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Shalom, Salve, Kidabela.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita sekalian. Shalom, salve, om swastiastu, namo buddhaya, rahayu, salam kebajikan. Kidabela, saya Dr. Juliana Katarina Ratuana, Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Tanimbar, mengucapkan dirgahayu ke-81 negeriku tercinta Indonesia dengan tema Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Pada kesempatan ini saya mengajak kita semua untuk bersama-sama kita wujudkan semangat persatuan. Mari kita isi kemerdekaan ini dengan kerja keras, kerja cerdas, kerja berintegritas, sehingga kita bisa mewujudkan Indonesia yang adil dan makmur. Mari isi pembangunan dengan semangat persatuan dan gotong royong, agar kita dapat mewujudkan cita-cita luhur kemerdekaan Republik Indonesia, yaitu negara yang adil dan makmur. Ayo, tanpa memikir pandang bulu, perbedaan di antara kita itu adalah sebuah kekayaan. Kita wujudkan dalam kekayaan budaya, nasionalisme, dan perbedaan ini yang akan membuat kita semakin kokoh untuk mewujudkan apa yang kita cita-citakan. Ayo, wujudkan cita-cita leluhur kemerdekaan Indonesia dengan mengisi pembangunan dari segala bidang. Tuhan kiranya memberkati kita sekalian. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Santi Santi Santi Om. Namo Buddhaya. Rahayu, salam kebajikan. Ratu Norkit Monok Monok Desa. Kidabela. Kidabela. Merdeka. Merdeka. Merdeka.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Shalom, Salve, Kirabela. Masyarakat Kabupaten Kepulauan Tanimbar yang saya banggakan, saya mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Mari kita jadikan momentum kemerdekaan ini untuk memperkuat persaudaraan, menjaga demokrasi, menghormati perbedaan, dan bergandengan tangan membangun kabupaten.

Kabupaten Kepulauan Tanimbar sebagai bagian dari Indonesia yang maju, berdaulat. Mari kita kobarkan semangat gotong royong dan cinta tanah air. Dirgahayu ke-81 Republik Indonesia. Bersatu dalam keberagaman, bersama membangun Indonesia. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Santi Santi Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Shalom. Salve. Kirabella. Merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Shalom, salve. Saya Pastor Ponsio Ongirwalu, Vikaris Episkopal Kabupaten Kepulauan Tanimbar, mengucapkan Dirgahayu ke-81 Republik Indonesia. Dengan mengusung tema Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, marilah kita menjadikan peringatan kemerdekaan ini sebagai kesempatan untuk memperbaharui semangat persaudaraan, memperkuat persatuan, dan membangun kehidupan bersama yang berlandaskan kasih, keadilan, dan penghormatan terhadap martabat setiap manusia. Dirgahayu ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Shalom, Salve. Saya Pendeta Setie Selarmanat, Ketua Klasis GPM Tanimbar Selatan, mengucapkan Dirgahayu ke-81 Republik Indonesia dengan mengusung tema Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Marilah kita menjadikan peringatan kemerdekaan ini sebagai kesempatan untuk memperbarui semangat persaudaraan, memperkuat persatuan, dan membangun kehidupan bersama yang berlandaskan kasih, keadilan, dan penghormatan terhadap martabat setiap manusia. Dirgahayu ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Shalom, Salve. Merdeka, merdeka, merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Nama Buddhaya, Salam Kebajikan, Shalom, Salve, Kirabela. Masyarakat Kabupaten Kepulauan Tanimbar yang saya banggakan. Saya, Ricu Lawrence Anggito, bersama pimpinan dan anggota DPD Kabupaten Kepulauan Tanimbar mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Mari kita jadikan momentum kemerdekaan ini untuk memperkuat persaudaraan, menjaga demokrasi, menghormati perbedaan, dan bergandengan tangan membangun Kabupaten Kepulauan Tanimbar sebagai bagian dari Indonesia yang maju dan berdaulat. Mari kita kobarkan semangat gotong royong dan cinta tanah air. Dirgahayu ke-81 Republik Indonesia, bersatu dalam keberagaman, bersama membangun Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Santi Om, Nama Buddhaya, Salam Kebajikan, Shalom, Salve, Kirabela. Merdeka, merdeka, merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Shalom, Salve, Kidamela. Saya Riki Jorisa, Bupati Kepulauan Tanimbar, atas nama pemerintah dan seluruh masyarakat Kabupaten Kepulauan Tanimbar mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Negara Republik Indonesia. Kemerdekaan Republik Indonesia, mari kita jadikan momentum kemerdekaan ini untuk terus memperkuat persatuan, menjaga kerukunan, serta meningkatkan semangat gotong royong dalam membangun daerah dan bangsa dengan semangat bersatu, berdaulat, rakyat sejahtera, Indonesia maju. Mari kita terus berkarya dan memberikan yang terbaik bagi negeri tercinta. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, merdeka, merdeka, merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Santi Santi Santi Om Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Shalom, Salve, Kidamela.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita sekalian. Shalom, salve, om swastiastu, namo buddhaya, rahayu, salam kebajikan. Kidabela, saya Dr. Juliana Katarina Ratuana, Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Tanimbar, mengucapkan Dirgahayu ke-81 Negeriku Tercinta Indonesia, dengan tema Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Pada kesempatan ini saya mengajak kita semua untuk bersama-sama kita wujudkan semangat persatuan. Mari kita isi kemerdekaan ini dengan kerja keras, kerja cerdas, kerja berintegritas, sehingga kita bisa mewujudkan Indonesia yang adil dan makmur. Mari isi pembangunan dengan semangat persatuan dan gotong royong, agar kita dapat mewujudkan cita-cita luhur kemerdekaan Republik Indonesia, yaitu negara yang adil dan makmur. Ayo, tanpa memikir pandang bulu, perbedaan di antara kita itu adalah sebuah kekayaan. Kita wujudkan dalam kekayaan budaya, nasionalisme, dan perbedaan ini yang akan membuat kita semakin kokoh untuk mewujudkan apa yang kita cita-citakan. Ayo, wujudkan cita-cita luhur kemerdekaan Indonesia dengan mengisi pembangunan dari segala bidang. Tuhan kiranya memberkati kita sekalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Santi Santi Santi Om. Namo Buddhaya. Rahayu, salam kebajikan. Ratu Norkit Monok Monok Dedesa. Kidabela. Kidabela. Merdeka. Merdeka. Merdeka.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Shalom. Salve Kidabela. Masyarakat Kabupaten Kepulauan Tanimbar yang saya banggakan, saya mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Mari kita jadikan momentum kemerdekaan ini untuk memperkuat persaudaraan, menjaga demokrasi, menghormati perbedaan, dan bergandengan tangan membangun Kabupaten Kepulauan Tanimbar sebagai bagian dari Indonesia yang maju, berdaulat. Mari kita kobarkan semangat gotong royong dan cinta tanah air. Dirgahayu ke-81 Republik Indonesia. Bersatu dalam keberagaman, bersama membangun Indonesia. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Shalom, salve, Kirabela. Merdeka, merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Shalom, salve. Saya Pastor Ponsio Ongirwalu, Vikaris Episkopal Kabupaten Kepulauan Tanimbar, mengucapkan Dirgahayu ke-81 Republik Indonesia. Dengan mengusung tema Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, marilah kita menjadikan peringatan kemerdekaan ini sebagai kesempatan untuk memperbaharui semangat persaudaraan, memperkuat persatuan, dan membangun kehidupan bersama yang berlandaskan kasih, keadilan, dan penghormatan terhadap martabat setiap manusia. Dirgahayu ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Shalom, Salve. Saya Pendeta Setie Selarmanat, Ketua Klasis GPM Tanimbar Selatan, mengucapkan Dirgahayu ke-81 Republik Indonesia dengan mengusung tema Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Marilah kita menjadikan peringatan kemerdekaan ini sebagai kesempatan untuk memperbarui semangat persaudaraan, memperkuat persatuan, dan membangun kehidupan bersama yang berlandaskan kasih, keadilan, dan penghormatan terhadap martabat setiap manusia. Dirgahayu ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Shalom, Salve. Merdeka, merdeka, merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan, Shalom, Salve, Kirabela. Masyarakat Kabupaten Kepulauan Tanimbar yang saya banggakan. Saya, Ricu Lawrence Anggito, bersama pimpinan dan anggota DPD Kabupaten Kepulauan Tanimbar mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Mari kita jadikan momentum kemerdekaan ini untuk memperkuat persaudaraan, menjaga demokrasi, menghormati perbedaan, dan bergandengan tangan membangun Kabupaten Kepulauan Tanimbar sebagai bagian dari Indonesia yang maju dan berdaulat. Mari kita kobarkan semangat gotong royong dan cinta tanah air. Dirgahayu ke-81 Republik Indonesia, bersatu dalam keberagaman, bersama membangun Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Santi Om, Nama Budaya, Salam Kebajikan, Shalom, Salve, Kirabela. Merdeka, merdeka, merdeka.

0: Pagi untuk Anda pendengar di mana saja Anda berada. Terima kasih untuk semuanya yang saat ini masih bersama kami di Pro 1 RRI Somblaki. Kami cukupkan musik-musik pilihan untuk Anda pagi ini. Dan untuk Anda pendengar, di saat ini kami RRI Somblaki mengajak Anda untuk mengikuti aspirasi 1000 pulau di pagi ini, yaitu dengan topik El Nino terus mengancam Pemkab SBT antisipasi. Oke, pendengar, di pagi ini kita ikuti aspirasi 1000 pulau pagi ini.
1: Jumlah wilayah sehingga musim kemarau dapat menjadi lebih panjang dan kering. Kondisi tersebut tentu perlu diwaspadai karena dapat memengaruhi ketersediaan air, pertanian hingga meningkatkan risiko kebakaran hutan dan lahan. Menghadapi kondisi ini, masyarakat dapat melakukan berbagai langkah sederhana seperti menggunakan air secara bijak, menjaga lingkungan, dan mengikuti informasi cuaca dari sumber resmi. Mengenali El Nino bukan sekadar menambah wawasan, tetapi juga membantu kita lebih siap menghadapi perubahan kondisi cuaca. Tetap waspada, tetap bijak menggunakan sumber daya, dan selalu ikuti informasi cuaca terkini. Tetap waspada, tetap bijak menggunakan sumber daya, dan selalu ikuti informasi cuaca terkini.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Radio Republik Indonesia di mana saja Anda berada. Kembali kita bersua kembali dalam program Dialog Aspirasi Seribu Pulau. Acara Korwil, siaran berjaringan Korwil Nusantara 3 meliputi Ritual, Ternate, Somlaki, Ambon, dan Bula. Dialog pagi hari ini kami angkat topik tentang ancaman El Nino di Seram bagian timur dan bagaimana upaya antisipasi dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Seram bagian timur. Kami hadirkan narasumber Bang Matmoni selaku juru bicara pemerintah Kabupaten Seram bagian timur. Dialog pagi hari ini kami selenggarakan langsung dari Studio 1 Studio Pro 1 RRI Bula di Jalan Ampera nomor 1 Kota Bula dan dipancar luaskan melalui 5 stasiun RRI di bawah Korwil Nusantara 3. Dan sudah hadir bersama kita di studio hari ini Bang Matmoni, juru bicara Pemda. Kami sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum. Selamat pagi Bang Mat.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa kabar?
1: Selamat pagi Bang Yasin, alhamdulillah sehat.
0: Baik, baik, sehat. Dan pendengar, segera saja kita memulai dialog kita. Untuk memulai percakapan kita dalam dialog di pagi hari ini, saya ingin Bang Mat memulai dengan kondisi kekinian di Seram bagian timur ini sekaligus sebagai informasi permulaan kepada publik kita di Seantero Maluku. Bagaimana kondisi di Seram bagian timur setelah beberapa pekan terakhir di landa dampak El Nino. Silakan Bang.
1: Baik Bang Yasin, terima kasih. Selamat pagi para pendengar RRI di Nusantara. Kita sadari bersama bahwa memang beberapa saat yang lalu BMKG telah mengeluarkan peringatan dini.
0: Iya.
1: Bencana, peringatan dini kekeringan meteorologis ya, yang akan berlangsung sampai tanggal 20, 10 sampai 20. Dan itu terutama pada status awas itu di pantai selatan Sumatera, Pulau Jawa, Bali, Nusa Tenggara. Memang Maluku tidak masuk, tapi ekor dari Nusa Tenggara ini kan dampaknya sampai ke Maluku. Beberapa minggu terakhir kita di Bula merasakan dampak langsung dari El Nino ini. Ada beberapa kecamatan yang mengalami kebakaran dan kekeringan. Secara agregat itu potensi rawan kebakaran itu kurang lebih 560 ribu hektar. Dan yang sudah dilaporkan oleh teman-teman BPBD, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, itu kurang lebih sudah 4.600 lebih lahan yang sudah terbakar terutama di Bula dan Bula Barat. Begitu Mas Yasin.
0: Iya. Lalu kemudian dampaknya juga meluas bukan saja soal karhutla, kebakaran hutan dan lahan, tetapi juga kekeringan ini mengancam pasokan air bersih di permukiman warga juga ikut mengering. Nah, pemerintah daerah sendiri terakhir mendapat laporan bagaimana tentang kondisi ini?
1: Ya, baik, Mas Yasin. Kami pada saat melakukan rapat koordinasi dua hari lalu melibatkan semua camat di SBT. Itu hampir terjadi di semua kecamatan. Krisis air bersih, kelangkaan air minum, lalu sumur-sumur terutama di pulau, Gorom, di Teor, itu juga mengalami kekeringan. Sehingga memang masyarakat kesulitan untuk mengakses air bersih. Dan ini memang sudah bagian dari dampak El Nino itu sendiri. Dampak kekeringan ini menyebabkan hari hujan sangat jarang menurun, lalu kemudian sumur-sumur kering. Ditambah lagi kita ketahui bersama bahwa kita di Kota Bula sendiri yang terkena dampak ini belum memiliki sistem penyediaan air minum. Nah, spam. Ini bergelindang lah fenomena alam. Kemudian kita juga memiliki, kita belum memiliki spam. Akhirnya BNPB dan teman-teman BPD melakukan operasi penyaluran air bersih. Ini sebagai solusi antara saja, sambil memikirkan solusi jangka panjang ke depan seperti apa untuk mengatasi dampak kekurangan apa air bersih ini, kelangkaan air bersih. Begitu.
0: Iya, baik, Bang Mat. Jadi memang kalau kita bicara soal dampak El Nino, memang fokus kita itu pada dua perkara tadi, dua hal tadi, bahwa ancamannya tentu adalah El Nino memicu kekeringan, lalu dampaknya bisa berupa karhutla dan kemudian krisis air bersih. Nah, dari dua hal ini kita bisa lokalisir problemnya apa, lokasi apa masalahnya. Nah, kalau karhutla itu lokusnya yang bisa kita amati itu wilayah Bula dan Bula Barat. Nah, tetapi kalau kekeringan apa krisis air bersih itu hampir menyeluruh di 16 kecamatan, Bang Mat.
1: Betul.
0: Nah, bukan saja di wilayah kontinental Bula pesisir, tetapi juga di wilayah kepulauan.
1: Kepulauan.
0: Betul. Nah, apalagi memang di sana kadang warga selalu mengandalkan sumur air sumur. Dan itu juga jumlahnya tidak seberapa. Nah, ketika datang musim kemarau panjang seperti saat ini dan mengancam air sumur mengering, maka sudah tentu warga akan kesulitan pasokan air. Nah, nanti pada bagian selanjutnya kita akan ngobrol tentang bagaimana upaya. Ini di bagian pertama dialog kita ini saya ingin kita identifikasi dulu problem, Bang Mat. Nah, lalu kemudian satu lagi yang tak kalah penting adalah bahwa dampaknya itu bisa menyebabkan gagal panen. Nah, di sawah kan. Nah, data terakhir dimiliki pemerintah daerah, berapa kerusakan sawah, Pak?
1: Oke, Mas Yasin, memang harus kita identifikasi betul problemnya ini. Dampak El Nino ini, itu dampak primernya memang dua tadi ya, Bang Yasin ya. Pertama adalah kekeringan yang berimplikasi ke krisis air bersih. Lalu kekeringan juga memicu karhutla. Tapi sebenarnya ada satu dampak lagi yang kita rasakan, itu dampak sekunder. Kekeringan yang memicu perbedaan tekanan udara antara darat dan laut, itu memicu angin besar dan ombak. Lalu itu dampaknya ke pesisir dan pulau-pulau kecil, itu abrasi pantai. Nah, ini kemarin juga dilaporkan bagaimana ombak besar itu menghantam pesisir, mengancam pemukiman warga yang ada di sepanjang pantai. Bahkan di beberapa tempat di Pulau Gorom, di Gorom Timur, Amar Sekaru, itu melaporkan kan rumah warga itu ada yang dapurnya sampai ke pantai. Nah, begitu ke hantam ombak besar itu rubuh dapur-dapur masyarakat itu. Lalu kedua, terkait dengan lahan pertanian masyarakat akibat kebakaran lahan dan hutan. Ini dampak turunan ya, dampak turunan daripada kebakaran lahan dan hutan itu sendiri. Ini terutama terjadi di Bula Barat. Kalau Bula memang sebagian besar kebakaran lahannya ini terjadi di hutan yang bukan lahan pertanian.
0: Lahan tidur.
1: Ya, lahan tidur. Kusu-kusu lah kalau istilah orang di sini. Tapi di Bula Barat itu kurang lebih laporan BPBD kemarin itu ada sekitar hampir 10 hektar lahan pertanian itu kena dampak. Itu terdiri dari lahan pertanian padi, kemudian ada hortikultura, ada tanaman perkebunan pala, ada pisang dan lain sebagainya. Ini kemudian dampak yang lainnya itu kegiatan atau aktivitas pertanian itu tidak bisa dilakukan oleh masyarakat, terutama yang akan membuka lahan sawah dan kemudian lahan pertanian dan perkebunan masyarakat. Nah, mau tidak mau ini kita harus cari solusinya, karena salah satu dari visi besar pemerintahan saat ini di RPJMN itu untuk Provinsi Maluku itu kan tiga.
0: Iya.
1: Ketahanan energi, menjadikan wilayah Maluku itu sebagai daerah ketahanan energi, ketahanan pangan, dan konservasi sumber daya air.
0: Iya.
1: Ini PR kita bersama ini, Bang Yasin.
0: Baik, Bang. Apalagi di Seram bagian timur ini kan, wilayah transmigrasi Bula Barat itu kan memang konsentrasi apa namanya sektor pertanian di sana, lalu kemudian itu yang selama ini kita andalkan untuk memasok kebutuhan pangan di pasar, di masyarakat. Karena itu kalau di wilayah tersebut terganggu, terancam, boleh jadi kita bisa mengalami kesulitan dalam hal supply termasuk pangan, supply pangan gitu, Bang. Baik, jadi poinnya adalah pemerintah daerah telah mengidentifikasi dampak-dampak mulai dari karhutlah, kemudian krisis air bersih, lalu kemudian abrasi, berikutnya adalah soal kekeringan lahan pertanian. Nah, ini semua pemerintah daerah telah identifikasi, dan dari gambaran yang dijelaskan oleh Bang Mat tadi, ini memang sesuatu yang kategori gawat gitu, Bang. Nah, bagaimana Pemkab SBT menyikapinya? Apakah sudahkah pemerintah daerah menetapkan status bencana yang dialami warga di Seram bagian timur saat ini, atau bagaimana, Bang Mat?
1: Kalau tidak salah, nanti bisa dikoreksi. Bupati Seram bagian timur dalam keterangan pers kepada teman-teman pada saat panen raya kemarin, kalau tidak salah, sudah menetapkan status bencana untuk Kabupaten SBT. Karena memang potensi rawan kebakarannya kan hampir 560 ribu hektar.
0: Sangat luas.
1: Lalu yang sudah terbakar ini kan terkena dampak ini hampir 5.000 hektar. Nah, disitulah kemudian pemerintah kabupaten mencari solusi jalan keluarnya seperti apa. Nah, jalan keluar yang paling bisa kita lakukan dengan ketersediaan sarana prasarana dan infrastruktur yang kita miliki itu adalah pertama mengaktifkan call center kita di Kominfo. Jadi kepada masyarakat yang melihat titik api, melihat ada kebakaran yang muncul di sekitarnya, itu segera melaporkan. Mengontak ke pemerintah kabupaten agar tim pemadam kebakaran bisa langsung menuju ke lokasi titik api. Kemudian kedua, kita siagakan armada damkar kita agar setiap saat ketika ada panggilan dari masyarakat, ada laporan tentang kebakaran, itu langsung bergerak. Lalu berikutnya kita menghimbau kepada masyarakat agar pertama tidak membuang puntung rokok sembarangan, terutama di lahan-lahan yang sangat rawan kebakaran, terutama yang lahannya sangat kering, ada kusu-kusunya. Terus ada satu lagi yang sangat rawan itu, kalau Pak Mas Yasin tahu, itu lahan gambut. Kalau kita melakukan perjalanan darat dari Bula ke arah Bula Barat, itu kanan kiri kita itu ada lahan gambutnya, dan lahan gambut itu adalah lahan yang sangat potensial kena kebakaran, kena titik api sedikit aja langsung dia menyala. Kemudian kita juga menghimbau kepada masyarakat yang melakukan aktivitas pertanian, terutama yang berkebun ya. Kalau sawah kan irigasi berair, tapi kan yang berkebun ini, yang tanam tomat, cabai, ketika membuka lahan itu jangan dibersihkan dengan membakar.
0: Dengan cara membakar.
1: Kalau sudah membakar itu kan ranting-ranting, daun-daun kering, batang pohon yang kering itu kan mudah. Dan ketika dia sudah tersulut, terbakar, itu tidak mudah lagi dikendalikan. Satu-satunya cara ya, kita harus mengerahkan armada kebakaran, pemadam kebakaran. Dan kita tahu sendiri, Bang Yasin, kita ini kan punya jumlah armada damkar yang terbatas.
0: Terbatas, ya.
1: Kalau satu hari atau satu satu saat itu hanya satu titik tidak masalah, tapi kalau lebih dari satu titik mah itu Pemda sudah kewalahan.
0: Misalnya tiga titik dalam waktu bersamaan
1: itu, apalagi jauh, misalnya ada titik di Tutuk Tolu, ada titik di Bula Barat, ada titik misalnya di Teluk Waru, itu pasti kita akan kewalahan melakukan pemadaman.
0: Gak ada rencana untuk nambah armada begitu, Bang?
1: Nah, ini yang sudah dan sedang kita pikirkan, Bang Yasin, pasca rapat koordinasi kemarin dengan teman-teman dari BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Alhamdulillah kemarin di Bula diturun bersama anggota dewan kita yang terhormat Pak Alimuddin Kolatlena. Itu beberapa hal yang menjadi titik fokus kita itu pertama untuk menambah armada damkar, karena mau tidak mau dengan luasan daerah kita meliputi 16 kecamatan sekarang lalu karakteristik geografis kita yang daerah kepulauan, ada daratan dan ada pulau-pulau, kemudian berikutnya armada kita yang terbatasin mau tidak mau harus kita upgrade. Nah, dalam waktu dekat BNPB sudah mencatat permintaan kita kemarin agar jumlah armada kita ditambah, lalu kemudian SDM-nya juga diperkuat. Kemudian selain solusi itu, kita juga meminta pemerintah menyediakan sumur bor. Nah, sumur bor ini efektif. Karena kenapa efektif? Damkar ketika ada di lokasi itu kan butuh air.
0: Ya, pasukan.
1: Nah, kalau airnya jauh dari lokasi kebakaran, maka tidak efektif kalau kemudian dia harus pulang pergi untuk mengambil air, baru balik lagi menyemprot, balik lagi. Tapi kalau di titik-titik yang kita sudah identifikasi sebagai titik rawan kebakaran, lahan rawan kebakaran, kita bangun sumur bor di situ. Ketika mobil pemadam masuk ke situ, kita tinggal ngambil air di sumur, di situ, sumur itu. Kita aktifkan sumur itu. Kemudian terkait dengan abrasi yang diakibatkan oleh ombak besar, angin kencang, itu kemarin juga kita sudah mengusulkan agar BNPB memperhatikan ini dengan mengalokasikan anggaran agar pantai-pantai, pemukiman pesisir yang rawan terdampak bencana abrasi itu kita bisa bangun talut atau tanggul penahan ombak.
0: Betul.
1: Lalu alhamdulillah juga kemudian di APBD perubahan ini misalnya kalau memang waktunya cukup, kita akan alokasikan untuk tiga hal tadi itu, untuk armada pemadam kebakaran, kita bangun sumur bor dan mesin airnya, lalu juga talut. Tapi kalau talut ini biasanya sih susah dialokasikan untuk APBD perubahan karena waktunya terlalu sempit dengan durasi pekerjaan 4-6 bulan gitu. Begitu Bang Yasin.
0: Siap. Baik, dan pemerintah daerah juga telah menetapkan status darurat bencana lewat surat ditandatangani Pak Bupati. Lalu kemudian belum lama ini juga, baru kemarin Bang ya, turun petugas dari BNPB ke Bula dan meninjau beberapa titik lokasi yang dilaporkan juga rawan terjadinya bencana krisis air bersih dan juga karhutla. Memang Bang Mat, dalam upaya penanganan darurat semacam ini, saya tangkap satu pernyataan dari Pak Wakil Bupati bahwa memang perlu ada kolaborasi ya Bang, kolaborasi lintas sektor. Dan apa pertanyaan saya Bang Mat, apakah Pemkab SBT sendiri udah bentuk Satgas penanganan bencana karhutla dan krisis air ini Bang?
1: Kalau Satgas Bang Yasin kayaknya belum.
0: Belum,
1: Bang. Tapi kita bekerja berdasarkan tupoksi masing-masing OPD. Lalu kita selalu bawa secara rutin di rapat koordinasi. Nah, misalnya teman-teman BPBD. Nah, teman-teman BPBD ini kan secara tupoksi yang menangani bencana ya. Kebakaran, kekeringan, air bersih, abrasi dan lain sebagainya. Lalu kemudian terkait dengan penyebar luasan informasi dan kesadaran publik terhadap jangan membakar hutan dan lahan sembarangan, kemudian jangan membuang puntung rokok sembarangan, hati-hati bermain api di lahan kering, itu misalnya teman-teman Kominfo. Lalu kemudian masyarakat yang terkena dampak kekeringan dan apa namanya kebakaran lahan, itu misalnya ditangani oleh teman-teman dinas sosial, oleh dinas pertanian. Bahkan kemarin di jumpa pers itu sudah saya sampaikan kepada teman-teman jurnalis bahwa sebagai bentuk kepedulian pemerintah kabupaten terhadap dampak kebakaran terhadap lahan pertanian, dan agar petani tetap bisa beraktivitas di lahannya, maka kita menyediakan bibit. Pak Bupati sudah menginstruksikan kepada Dinas Pertanian agar segera melakukan pengadaan bibit gratis, lalu rumah tangga atau petani yang terdampak didata lalu bisa mengambil bibit secara gratis ke Dinas Pertanian. Artinya ini kita jaga-jaga seperti yang sudah disampaikan oleh Bang Yasin tadi. Kalau seandainya masyarakat takut ke lahan untuk melakukan aktivitas pertanian karena ada kebakaran, maka kita nanti kena krisis pangan, suplai pangan nanti macet untuk masyarakat Bula dan sekitarnya, warga Bula dan sekitarnya.
0: Baik, Bang. Lalu kemudian kalau soal abrasi, apa talut penahan pantai ini, ini sesuatu yang mungkin bisa ditunda sehari dua, tetapi yang perlu penanganan segera ini adalah soal pasokan air, pasokan air minum. Nah ini kan memang tidak bisa ditunda karena ini kebutuhan primer, Bang, pemenuhannya hampir setiap saat. Nah, SBT ini kan kita sejak mekar sampai dengan saat ini kan memang sumber air itu kan rata-rata dari air tanah, Bang, air tanah dari sumur bor, sumur parigi. Nah, nggak ada rencana pemerintah daerah gitu, Bang, untuk nyiapin sistem perpipaan air minum gitu.
1: Oke. Terima kasih, Bang Yasin. Kalau kita cermati regulasi, memang air bersih ini adalah hal yang menyangkut hayat hidup orang banyak. Dan ini sebenarnya masuk standar pelayanan minimal. Hal yang pertama dipikirkan oleh pemerintah daerah itu adalah sebenarnya air minum itu. Nah, setelah dua pemerintahan sebelumnya, maka zaman pemerintahan sekarang, Pak Bupati, Pak Hari Alkatiri dan Pak Vito, itu memang memprioritaskan agar Kota Bula, terutama Kota Bula dulu ya, harus segera punya SPAM, sistem penyediaan air minum. Dan di awal pemerintahan kita sudah menginisiasi itu dan memulai itu. Di awal pemerintahan kita survei pemetaan lokasi sumber airnya, kemudian kita rancang dokumen-dokumen readiness kriterianya, syarat-syaratnya. Salah satunya kita harus membuat DED SPAM Kota Bula, desain engineering detailnya sudah selesai, kita serahkan tahun ini. Kita beberapa RC yang lain sudah kita lakukan juga, misalnya kita nyusun UKL-UPL SPAM Kota Bula, dan alhamdulillah teman-teman dari Dinas PUPR cukup giat juga melakukan konsolidasi dan koordinasi dengan teman-teman di Balai Sungai. Alhamdulillah dalam waktu dekat dalam waktu dekat kita akan mendapat bantuan dari pemerintah pusat untuk segera menyediakan sistem penyediaan air minum di Kota Bula. Dan mudah-mudahan segera terrealisir ya, Bang Yasin ya, agar masyarakat atau warga Kota Bula segera mendapat pelayanan air bersih dari sistem penyediaan air minum. Lalu untuk selain Kota Bula kan kita punya masyarakat di tempat lain juga, Kecamatan Teluk Waru, Kecamatan Tutup Tolu, Kecamatan Werinama, Ukarsengan dan lain sebagainya. Alhamdulillah dalam APBD 2026 sekarang itu kita punya 4 paket penyediaan air minum. Itu kalau tidak salah ada di Salagor Kota, ada di Tutup, ada di Batu Asa, di Werinama, dan beberapa titik. Mudah-mudahan kalau ini bisa selesai dilaksanakan di tahun-tahun berikutnya, APBD 2027, yeah. 2028, 2009 itu kita bisa menyediakan program yang sama di tempat-tempat lain. Hmm. Ini yang sudah kita lakukan, Bang Yasin.
0: Ya, jadi memang ya, pemerintah daerah punya perhatian serius terhadap pemenuhan pasokan kebutuhan air bersih, tetapi kan memang harus diselesaikan secara bertahap, ya kan? Yep. Nah, disesuaikan dengan kemampuan APBD lah. Nah, baik, Bang Mat. Lalu kemudian kita ngomong soal antisipasi krisis air bersih, terutama di Bula dan sekitar ini. Memang hari-hari terakhir ini kita lihat pasokan, distribusi pasokan air minum ke permukiman warga, dan ini dilakukan oleh dinas pemadam kebakaran, bencana, Polres, juga dari pihak Brimob, dan termasuk pula bantuan masyarakat gitu loh, masyarakat. Lalu kemudian Bang Mat, bagaimana koordinasi dengan instansi terkait, misalnya dengan Balai Wilayah Sungai? Kemana sejauh ini?
1: Setahu saya teman-teman ini berkoordinasi terus, baik teman-teman di Dinas PUPR yang memiliki komunikasi dengan teman-teman di Balai Sungai, teman-teman BNPB, Dinas Sosial. Nah, ini menjadi PR kita bersama. Biasanya sih untuk tanggap darurat kayak begini kan teman-teman balai itu tidak banyak memiliki anggaran, ya, karena anggaran tanggap itu kan biasanya ada di BNPB dan di BPBD lokal. Betul. Sehingga mungkin koordinasi ke Balai Sungai ini hanya bersifat untuk yang tadi, agar teman-teman di Balai Sungai segera merumuskan rencana aksi, sehingga pengajuan pemerintah kabupaten seperti agar segera memiliki spam di Kota Bula itu segera direalisir, karena kewenangan itu ada di sana. Dan alhamdulillah selama ini teman-teman itu mengasistensi kita, terlibat dalam penyusunan DED, membantu kita menyusun UKLPL, mengasistensi kita tentang syarat-syarat readiness kriteria harus kita penuhi. Tinggal sekarang itu untuk membicarakan di tingkat pusat saja, dan mudah-mudahan segera ya. Lalu terkait dengan koordinasi lintas sektor ini penting, bahwa bencana ini adalah bukan bencana pemerintah kabupaten, ini adalah bencana masyarakat, sehingga semua orang dituntut untuk terlibat langsung, berperan aktif dalam menangani ini. Misalnya untuk krisis air bersih kemarin dilaporkan di Bula oleh Ibu Camat, kemudian Bula Barat, kemudian di Teluk Waru. Nah, mau tidak mau kita harus menambah nih armada penyedia air bersih. Dari disampaikan oleh Bang Yasin juga, kita sangat apresiasi, bukan hanya OPD-OPD yang bergerak, ternyata mitra-mitra kita juga bergerak. Betul. Mitra-mitra dari Polres, mitra-mitra dari Brimob, bahkan teman-teman lain yang lain yang merasa punya kepedulian untuk membantu masyarakat yang mengalami krisis air bersih itu semuanya bergerak. Nah, ini bisa menjadi pelajaran bagi teman-teman di daerah lain, di kabupaten lain, bahwa siap siaga tanggap darurat bencana ini harus menjadi konsen semua pihak, bukan hanya pemerintah daerah. Kita semua tahu bahwa efisiensi ini menyebabkan kita kekurangan anggaran untuk melakukan hal yang sempurna, hal yang baik. Nah, ketika kita dihadapkan pada kekurangan-kekurangan ini, maka kerjasama, kemitraan antar semua stakeholder itu menjadi hal yang sangat penting. Betul. Sehingga tanggap bencana itu bisa dilakukan dengan baik, penanganan dampak juga bisa dilakukan dengan maksimal, lalu solusi-solusi yang kita susun untuk mengatasi itu juga bisa dilakukan secara efektif. Begitu, Bang Yasin.
0: Baik, Bang. Lalu kemudian kalau kita membaca perkiraan dari BMKG ya, Bang ya, itu kan kemarau panjang ini diprediksi bisa sampai akhir tahun, bahkan bisa masuk awal tahun depan. Artinya bahwa barang ini masih lama bang. Karena itu memang di samping aksi-aksi yang kita lakukan hari ini oleh pemerintah daerah, oleh stakeholder lain termasuk swasta, tetapi pemerintah daerah harus menghitung kesiapannya selama beberapa bulan ke depan, terutama itu soal anggaran bang. Gimana nih?
1: Terima kasih Bang Yasin. Kalau kita baca dari informasi BMKG, memang puncak status awas yang disebutkan di awal oleh saya di 8 provinsi itu akan berlangsung sampai hari ini sebenarnya nih, sampai tanggal 20 Agustus. Itu puncak, puncak El Nino, dampak El Nino. Lalu kemudian apa yang disampaikan oleh Bang Yasin tadi benar. Puncaknya itu berarti sudah, bukan berarti sudah berakhir, bukan selesai. Ini pasti masih panjang.
0: Dampaknya masih jalan.
1: Ya, betul. Tapi mungkin nanti kita akan sedikit tertolong di bulan-bulan November. Itu kita sudah masuk pada musim penghujan. Musim hujan. Tapi kan kita tidak bisa banyak berharap di situ juga. Karena kan kalender musim sekarang ini tidak pasti. Kadang kita merasa ini musim hujan tapi nggak hujan-hujan. Ini musim kemarau kok tiba-tiba hujan lebat. Ketidakpastian musim ini menyebabkan kita tetap harus siaga,
0: harus waspada.
1: Nah, mumpung memang sekarang ini masih dalam tahap penyusunan APBD perubahan, maka pemerintah daerah, pemerintah kabupaten mungkin bisa menyiapkan rencana mitigasi itu dengan asumsi bahwa bisa saja dampak El Nino ini sampai di akhir tahun. Meskipun di bulan-bulan November atau awal Desember itu kita sudah memasuki musim hujan.
0: Jadi memang harus ada
1: kesiapan,
0: Bang.
1: Harus ada kesiapan.
0: Lalu kemudian tadi soal lahan pertanian. Tadi dijelaskan Bang Mat, saya tangkap bahwa memang upaya antisipasi dilakukan itu melalui pemasangan sumur bor di sana. Nah, ini nanti melibatkan apa, balai kah?
1: Oke, terima kasih Bang Yasin. Pemasangan sumur bor ini sebenarnya bisa melibatkan semua pihak. Bisa menggunakan skema APBN melalui teman-teman BNPB. Bisa menggunakan skema APBD melalui teman-teman di BPBD atau di Dinas PUPR. Atau juga masyarakat yang merasa ingin terlibat dalam mitigasi bencana ini juga bisa berkontribusi untuk membangun sumur bor. Saya Mas Yasin punya pengalaman dulu hampir 7 tahun di satu lembaga di pusat namanya BRGM, Badan Restorasi Gambut dan Rehabilitasi Mangrove. Kami bekerja di 7 provinsi untuk menangani restorasi, pemulihan ekosistem gambut bekas terbakar. Itu kami pekerjaannya memang membangun sumur bor. Karena lahan terbakar itu tidak akan terbakar kalau dia dalam kondisi basah. Nah, kondisi basah itu bisa karena dua hal. Kondisi basah secara alami ya, karena memang lahan gambut itu adalah lahan hidrologis, sama seperti mangrove, sama seperti rawa, sepanjang tahun itu tergenang air sehingga sulit basah. Dia juga bisa basah karena rekayasa buatan. Kan lahan gambut ini ketika sudah dikonversi untuk pemukiman atau untuk lahan pertanian, itu kan biasanya dikuras airnya melalui kanal-kanal, bangun kanal-kanal panjang. Lalu ketika sudah terkuras itulah dia kondisi kering, maka kering, rawan basah, rawannya kebakaran. Maka biasanya kita lahan yang sudah dikonversi, lahan gambut yang sudah terkonversi menjadi pemukiman ataupun lahan pertanian, itu agar tetap basah atau pada ketinggian tertentu dia tergenang air, kita bangun sekat kanal, mencegah air terkuras. Nah, menariknya bahwa sumur bor ini penting ada di site-site tertentu, di lokasi-lokasi potensi kebakaran untuk mempermudah tadi. Pertama, begitu ada titik api muncul atau titik api sudah meluas, itu masyarakat bisa langsung melakukan pemadaman kebakaran dengan sumur bor yang ada. Kan begitu sekarang kan orang ketika tidak ada sarana prasarana pemadaman kebakaran menggunakan alat apa adanya, ada yang pakai jagat-jagat pohon, dahan pohon ranting, untuk itu kan enggak efektif, tidak efektif untuk melokalisir kebakaran. Hmm. Nah, sumur bor ini pada prinsipnya juga itu akan digunakan untuk dua kepentingan. Hmm. Kalau sudah ada di lokasi, yeah, yeah. Pertama untuk memadamkan api, hmm. juga ketika api tidak muncul bisa digunakan masyarakat untuk aktivitas pertanian, yeah. hmm. baik irigasi maupun kebutuhan air untuk kebun hmm. pertanian maupun kebun perkebunannya, yeah. begitu. Jadi tidak harus terlalu berharap di pemerintah daerah lah. Kalau, tapi kalau ada mitra yang ini juga membantu, yeah. merasa mampu, mari kita sama-sama membangun sumur bor di desa-desa yang terindikasi rawan kebakaran, agar masyarakat bisa ke lahannya untuk bertani.
0: Ya, baik, Bang, khusus untuk lahan pertanian, apa hortikultura, Bang, yeah. itu kan. Memang ada program dari pemerintah melalui balai, yep. itu namanya jaringan air tanah, jaringan ya air tanah, JIAT namanya, JIAT. Okay. Itu memang difokuskan untuk membantu di lahan-lahan tani. Nah, pemerintah daerah lewat dinas PU juga memang sudah beberapa kali mencoba itu, Bang. Untuk mengantisipasi kekurangan pasokan air di lahan-lahan hortikultura. Tetapi Bang, memang wilayah Bula Barat ini memang pemerintah daerah harus konsen di sana, karena dapur kita di sana, Bang. Dapur kita di sana, dia menghidupi kita semua di sini. Baik itu hortikultura, padi, beras dari sana, dan sebagainya. Memang harus ada perhatian ya. Serius di sana, Bang. Siap.
1: Ya. Saya dengar dari teman-teman PU sedang melakukan itu ya. Kalau tidak salah, jumlah titiknya ada 10. Tapi itu masih survei. Survei potensi air dalam yang akan kemudian kalau teman-teman dari tim survei hidrologi PUPR menemukan itu, maka memang akan dijalankan. Kita akan jalankan sekarang sebagai alternatif ketika spam Kota Bula belum jalan. Kan yeah. spam Kota Bula ini rencana di Jembatan Basah, sumber airnya akan digunakan untuk dua. Yeah. Sumber airnya digunakan sebagian untuk penyediaan air minum bagi masyarakat, juga sebagian bisa difungsikan untuk irigasi. Sambil menunggu ini jalan, kita harus menyiapkan rencana ketika irigasi juga macet. Yeah. Irigasi macet artinya sungai atau sumber air tidak mampu lagi untuk menyuplai lahan pertanian kita, baik lahan pertanian padi maupun hortikultura dan tanaman-tanaman perkebunan. Mau tidak mau kita harus ngambil dari air dalam tanah,
0: ya,
1: air tanah. Nah, alhamdulillah seperti yang disampaikan oleh Bang Yasin tadi, kami di Dinas PUPR sedang melakukan survei dulu, survei hidrologis. Ya. Kalau tidak salah di 10 titik, dan 10 titik itu insya Allah kalau nggak salah di laporan teman-teman ada. Ada potensi air tanah di dalam lokasi-lokasi itu, dan kalau itu sudah fix maka kita siapkan alat dan mesin yang akan kita operasikan untuk menjadikan titik-titik itu sebagai sumber alternatif penyediaan air untuk lahan irigasi dan lahan pertanian kita.
0: Baik Bang, mudah-mudahan bisa teratasi lah dampak kekeringan di lahan-lahan pertanian, supaya ketahanan pangan siap. Di daerah juga tidak terganggu. Nah, lalu yang berikut, Bang, ini berkenaan dengan wilayah-wilayah kepulauan, wilayah-wilayah pesisir. Ini bagaimana nanti pemerintah menjangkau perhatiannya ke sana?
1: Baik, Bang Yasin, ini yang menjadi concern kita bersama nih. Mm-hmm. Kemarin juga disampaikan di diskusi dalam rapat koordinasi teman-teman BNPB, mm-hmm. pemerintah kabupaten, teman-teman camat seluruh kecamatan, maupun Pak Ali Mudin yang yeah. datang dari Komisi 8 ya. Yeah. Komisi 8 kan kita tahu bersama membawahi Kementerian Sosial, yeah. membawahi Badan Nasional Penanggulangan Bencana, bahwa salah satu hal yang sangat urgent di daerah kepulauan yeah. itu adalah masalah rentang kendali dan rentang koordinasi. Mm-hmm. Kita tidak mungkin melakukan gerak cepat ke daerah-daerah kepulauan kalau kita tidak didukung oleh dukungan mobilitas, transportasi, terutama transportasi laut.
0: Yeah.
1: Kita ingin menyalurkan bantuan, kita ingin menggerakkan sarana prasarana untuk tanggap bencana, kemudian membantu masyarakat. Itu terkendala oleh masalah geografis kita tadi. Bayangkan kalau jaraknya sudah jauh, kayak Gorong misalnya. Teor Kesui. Lalu kemudian dihadang lagi oleh musim ombak, angin kencang.
0: Betul.
1: Kita sudah punya kapal atau speedboat, tapi tidak bisa jalan karena masalah ancaman di laut oleh ombak dan angin kencang itu. Nah, ini menjadi PR kita bersama. Satu-satunya jalan tadi, ya damkar misalnya, tidak kita sentralisasi di Bula. Tapi misalnya kita juga taruh unit di Gorong, kita taruh juga ada unit di
0: Kesui
1: Teor misalnya. Begitupun sumur bor yang fungsinya bisa multifungsi, bisa untuk air bersih, air minum, bisa untuk memadam kebakaran, kemudian juga untuk lahan pertanian, untuk kebutuhan air untuk lahan pertanian. Ini juga harus kita bangun di lokasi-lokasi di pulau-pulau kecil dan pulau-pulau besar yang berpenghuni, pulau kecil berpenghuni. Ini menjadi concern kita. Lalu berikutnya, ini yang menjadi urgent. Mari kita sama-sama dukung RUU daerah kepulauan yang sedang berproses di pemerintah pusat di Senayan agar segera direalisir. Karena saya pelajari dalam naskah RUU-nya sekarang, rencana undang-undang daerah kepulauan sekarang, itu sudah kemudian ada les spesialis mengembalikan kembali kewenangan kabupaten kota di daerah-daerah kepulauan untuk memiliki otoritas kewenangan dari 0 garis pantai sampai 4 mili laut. Nah, kalau ini terjadi, maka kita bisa lebih efektif melakukan kerja-kerja tanggap darurat, tanggap bencana di daerah-daerah kepulauan, di pulau-pulau. Lalu kemudian di RUU kepulauan itu juga ada, kalau tidak salah, dana alokasi khusus untuk daerah kepulauan. Nah, kalau ini ada, maka memang dana ini yang khusus untuk membangun di daerah-daerah kepulauan, bukan lagi di daratan. Daratan mungkin konsennya di APBD kita.
0: Betul, betul.
1: Nah, kalau ini terjadi, maka PR-PR kita tadi, hal-hal yang belum bisa kita maksimal lakukan itu bisa kita lakukan dengan dan alokasi khusus daerah kepulauan ini, Bang Yasin.
0: Iya, jadi kalau statusnya daerah kepulauan tentu mendapat perlakuan khusus. Perlakuan berbeda dari sebelumnya ya. Kalau saat ini kan kita dihitung sama dengan daerah kontinental,
1: provinsi-provinsi
0: yang kan kita punya tingkat kesulitan, kemahalan, dan itu cukup rumit memang.
1: Sepakat.
0: Dan itu yang membuat kita agak lambat. Dibanding daerah lain. Lalu Bang Mat, untuk antisipasi segera untuk untuk saat ini. Saya membaca di laman media sosial Facebook itu juga bukan saja di Bula, di kecamatan-kecamatan lain seperti Tutuk Dolu, Kian Darat, itu beberapa hari terakhir juga sudah alami kekeringan. Sumur-sumur mereka juga udah mulai kering, Bang. Bagaimana antisipasi?
1: Ini yang sudah kita sampaikan bahwa ini tidak bisa dihindari. Namanya fenomena alam itu tidak bisa kita kendalikan, tapi hanya bisa kita siasati. Kita bisa lokalisir. Terhadap laporan-laporan dari semua camat itu sudah dicatat dan sudah diterima oleh teman-teman OPD dan operasi-operasi tanggap darurat itu akan berjalan terus. Mungkin dalam skala hari ini kita lihat memang di Bula dan Bula Barat. Di Desa Bula, Desa Bula Air dan sebagainya. Ini akan kita perluas ke desa-desa yang ada di luar jangkauan ibu kota, di Teluk Waru, iya, di Tutuk Tolu, hmm, di Siwalalat, di, yeah, Ukarsengan. Itu kalau memang di sana ada laporan, hmm, krisis air bersih juga, maka armada penyediaan air bersih dari pemerintah kabupaten juga akan beroperasi, hmm, sampai ke tempat sana.
0: Yeah.
1: Lalu kemudian kita juga tetap berharap bahwa sumur bor ini bisa segera dibangun dalam waktu dekat.
0: Yeah.
1: Dengan asumsi, betul, tadi Mas Yasin, betul, kita harus berandai-andai bahwa kekeringan ini akan sampai akhir tahun. Mm-hmm. Jadi kita kan masih di bulan Agustus ini, masih ada 4,
0: yeah,
1: bulan ke depan ya, akhir tahun. Yeah. 4 bulan ini bagi orang yang kesusahan itu waktu yang lama.
0: Waktu lama, Bang.
1: Jadi mau tidak mau kita harus menyiapkan. Nah, teman-teman juga yang sedang mengerjakan 4 paket penyediaan air bersih di, yeah, Tutuk Tolu, di
0: Siritaun
1: Wida Timur maupun di Werinama, yeah, juga sudah mulai bekerja. Mudah-mudahan dalam 2-3 bulan ke depan, hmm, sudah selesai dan, yeah, masyarakat sudah bisa juga
0: kalau bisa itu diprioritaskan.
1: Betul. Sudah bisa menikmati air minum dari kegiatan-kegiatan penyediaan air bersih ini. Begitu.
0: Saya kira dari semua paket kegiatan ini itu yang harus diprioritaskan
1: untuk segera diselesaikan.
0: Iya,
1: bila memang perlu, kalau memang itu durasinya 4 bulan, gercep jadi 3 bulan ke 2 bulan setengah.
0: Ya,
1: sehingga masyarakat sudah bisa langsung membuka keran, ada air yang mengalir gitu ya.
0: Iya, karena memang momennya pas. Artinya perencanaan kegiatannya bertepatan dengan krisis air bersih yang dialami saat ini.
1: Yep.
0: Baik, Bang Mat. Jadi memang saya nangkap bahwa upaya-upaya apa namanya siasat juga akan dipikirkan oleh pemerintah daerah untuk mengantisipasi. Kalau memang daerah kontinental Bula sampai dengan Ukarsengan, yeah, udah bisa kita jangkau, yeah, dengan
1: transportasi darat.
0: Jadi, nah begitu daerah pesisir ini alami krisis air bersih, ada laporan dari camat, pemerintah daerah lewat BPBD kemudian Damkar bisa langsung dengan segera meluncur
1: kan?
0: Bisa bergerak bawa air ke sana, pasukan air ke sana. Tapi itu, Bang, lagi-lagi daerah kepulauan
1: tadi, ini
0: itu yang agak sulit ya, Bang ya.
1: Betul.
0: Itu satu-satunya cara memang harus ada sumur bor.
1: Sumur bor ini kan yang saya katakan tadi, Bang Yasin, bisa berfungsi ganda, bisa berfungsi jadi 3.
0: Iya.
1: Bisa nanti airnya digunakan untuk menangani kebakaran lahan, yeah, atau hutan. Kemudian bisa digunakan untuk air bersih, air untuk masyarakat, yeah, lalu bisa digunakan untuk sumber air pertanian.
0: Yeah.
1: Sumur bor itu kan biasanya langsung dibangun di site-nya, bukan, yeah, di desanya, biasanya enggak. Di site di mana di situ rawan kebakaran.
0: Yeah.
1: Dan biasanya lahan rawan kebakaran itu, baik lahan itu maupun lahan sekitarnya, itu adalah lahan pertanian, lahan perkebunan.
0: Yeah.
1: Nah, itu keunggulannya di situ ketika kita bangun sumur bor.
0: Yeah.
1: Sehingga kita berharap teman-teman BNPB kemarin begitu balik ke Jakarta, segera membuat rencana. Tidak, kan sebenarnya untuk tanggap darurat itu tidak perlu menunggu APBN perubahan sebenarnya. Yeah. Karena mereka sudah punya dana tanggap darurat.
0: Betul.
1: Nah, dengan orang kita yang ada di sana, Pak Ali Mudin, Komisi 8, koordinasi dengan BNPB, mudah-mudahan kita segera bisa melakukan rencana itu. Dan memang tugas Pemda sekarang adalah melakukan pemetaan dulu.
0: Yeah.
1: BPBD dan teman-teman dari PUPR melakukan koordinasi kira-kira kecamatan mana saja yang rawan karhutla, krisis air bersih, sampai ke desanya, desa mana, dusun mana, lalu kalau lahannya itu lahannya di mana. Seperti di Bula kan kita udah tahu nih di belakang kota ini, itu kan rawan terbakar. Jadi itu harus ada prioritas titik sumur bor di situ. Kemudian misalnya di Bula Barat, di lahan mana? Ah, di pulau-pulau pun demikian, di Teor di mana, di Kesui di mana, di Gorom di mana, Amarskaru di mana, sehingga kita melakukan identifikasi, kita membangun itu berdasarkan data dan efektif untuk bisa mengendalikan dampak El Nino ini. Begitu Mas Yasin.
0: Baik. Ya, kita berharap semoga upaya-upaya dilakukan Pemda baik lewat BNPB, kemudian BWS, dan stakeholder terkait lain di negara ini dapat membantu mengatasi problem dihadapi oleh warga Kabupaten Seram Bagian Timur saat ini. Bang Mat, kalau kebakar hutla ini dalam beberapa hari terakhir udah berkurang.
1: Betul.
0: Meskipun hasil konfirmasi kami dengan UPTD Kehutanan itu memang masih ada titik api yang terpantau melalui satelit.
1: Yep.
0: Nah, tetapi potensi kebakaran itu menjadi berkurang dalam beberapa hari terakhir.
1: Yep, betul. Kalau tidak salah, dari data teman-teman BPBD ini hanya tinggal sekitar 10 titik. Dan ini ya sudah tidak masif lagi lah, yeah, ya.
0: Yeah.
1: Karena sudah berkurang nih dibanding minggu-minggu sebelumnya. Dan kita berharap dengan berkurangnya titik api ini, lalu setelah kejadian masyarakat merasakan langsung dampaknya, lalu mulai

0: saya di BRG itu masyarakat punya cara yang efektif untuk mengelola lahan untuk dibudidayakan. Dia ketika membuka lahan 1 hektar, 2 hektar, apalagi sampai 5, 10 hektar, itu kalau menggunakan cara-cara konvensional untuk membersihkan lahan,
1: mahal.
0: Land clearing, itu mahal dan lama.
1: Betul.
0: Satu-satunya cara yang cepat adalah bakar. Bakar,
1: bakar
0: sudah selesai, tunggu angin, dia lahap semua 5-10 hektar itu, iya. Lalu kemudian dia melakukan aktivitas pertanian. Dia tanam, hortikultura, dia tanaman palawija, dan lain sebagainya. Tapi kan dia tidak tahu bahwa ketika api sudah besar, dia tidak bisa kendalikan.
1: Iya.
0: Dan ketika tidak bisa kendalikan, itu dia menggelar. Maka kami punya kedeputian di BRGM dulu itu khusus untuk melakukan sosialisasi, edukasi, kampanye namanya kedeputian bidang edukasi sosialisasi. Sehingga kita lakukan penyadar tahuan kepada publik, kepada petani, jangan mengolah lahan dengan membakar, jangan membuang puntung rongkos sembarangan. Karena apa? Kalau lahan mineral tidak apa-apa, Bang Yasin. Tapi kalau lahan gambut ini, itu kan kita berada di atas arang yang siap terbakar.
1: Betul.
0: Karena galahan gambut itu akumulasi dari pelapukan daun, ranting, batang pohon ya selama ratusan tahun. Dan sampai ketebalan tertentu itu arang semua ke bawah. Titik api muncul ke atas, tapi dia tidak hanya bergerak horizontal, dia juga bergerak vertikal. Betul. Sampai pada kekeringan tertentu, lalu dia menjalar ke bawah, tiba-tiba muncul ke tempat lain. Itu karakteristik lahan gambut seperti itu.
1: Betul, betul. Dan ini persis seperti kami lansir dari keterangan Kepala UPTD Kehutanan terkait penyebab kebakaran karhutla di Bula. Beliau mengatakan bahwa umumnya ini disebabkan oleh faktor kesengajaan. Kalau faktor alam, misalnya gesekan antara alang-alang, itu peluangnya kecil,
0: kemungkinannya kecil,
1: apalagi di musim panas selalu angin kencang. Tetapi menurut beliau itu lebih banyak oleh faktor kesengajaan. Itu pertama, soal tadi yang Bang Mat sebut bahwa membuka lahan dengan cara membakar, kemudian sengaja membuang puntung sembarangan. Lalu yang berikut, aktivitas berburu. Itu cara teman-teman yang berburu untuk mendapatkan hasil buruan. Jadi membakar alang-alang, lalu tumbuh tunas alang-alang, itu memancing
0: rusa atau ini datang
1: buruan lain untuk.
0: Wah, ini informasi baru bagi saya ini, Bang Yasin. Ternyata ada cara begitu juga ya.
1: Jadi memang
0: ini menarik ini.
1: Itulah semua kita termasuk pemerintah daerah berharap agar cara-cara ini dapat dihindari. Bahkan Pak Bupati juga sudah perintahkan Ibu Camat pula untuk rapat dengan kepala desa agar bertanggung jawab kepada warganya masing-masing untuk antisipasi perilaku semacam yang tadi kita
0: sebutkan. Membakar dengan sengaja itu ya.
1: Betul, betul, Bang Mat. Bang Mat, kita punya waktu tersisa 3 menit. Saya ingin ada pernyataan kunci ya, penjelasan-penjelasan pamungkas dari Bang Mat ini sekaligus sebagai closing statement dalam dialog kita di pagi hari ini.
0: Baik, Bang Yasin. Teman-teman pendengar setia RRI di seluruh Nusantara, dampak El Nino ini adalah dampak alam, dan dampak alam, kejadian alam itu tidak bisa kita hindari. Karena memang alam itu tidak bisa kita lawan. Kita hanya bisa memprediksinya dan merencanakan strategi-strategi penanganan, mitigasinya. Sehingga hari ini kita berhadapan dengan El Nino dan dampaknya. Kami menghimbau agar semua orang waspada terhadap dampak kekeringan, dampak kebakaran hutan, dan abrasi di pantai. Lalu, bagi masyarakat yang melakukan aktivitas pertanian, itu tidak boleh melakukan kegiatan di lahan pertanian dengan membersihkan lahan cara membakar. Itu kita hindari. Masyarakat juga yang melakukan aktivitas atau hilir mudik,

0: Di sekitar lahan-lahan atau area-area rawan kebakaran tidak boleh membuang puntung rokok sembarangan atau memantik titik api yang kemudian itu bisa meluas. Itu harapan kita ke depan. Lalu kemudian kepada masyarakat, ketika melihat ada potensi api, ada titik api yang muncul sebelum titik api itu membesar, meluas, segera melakukan kontak kepada call center kami di Dinas Kominfo, sehingga teman-teman di Dinas Kominfo bisa menghubungi instansi-instansi terkait seperti BPBD, teman-teman PUPR, teman-teman Polres, teman-teman Brimob, dan stakeholder lainnya agar sama-sama segera melakukan respon cepat untuk bisa menangani titik api tersebut. Lalu berikutnya, kami dari pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur sudah melakukan langkah-langkah antisipatif, langkah-langkah mitigasi untuk melakukan penanganan, baik penanganan seketika, gerak cepat, maupun penanganan jangka panjang berupa kegiatan atau program-program yang seperti disampaikan tadi Bang Yasin, untuk menambah armada damkar kita, memperluas jangkauan mereka bukan hanya di daratan, termasuk juga di pulau-pulau kecil, pulau-pulau besar yang ada penghuninya. Kemudian sumur bor juga, bukan hanya nanti terkonsentrasi di bulan dan di daratan, tapi kita upayakan juga agar sampai ke pulau-pulau. Lalu terakhir kepada mitra-mitra pemerintah daerah, agar ikut terlibat aktif dalam tanggap darurat ini. Kami berencana untuk menghimpun mitra-mitra ini, terutama mitra-mitra bisnis, agar bisa lebih berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten dalam satu forum yang kami rencanakan, namanya forum CSR. Nah, dengan forum CSR ini kita bisa bergerak lebih cepat, lebih koordinatif. Ketika ada bencana, ketika ada permintaan bantuan sosial kemanusiaan, itu kita bisa bergerak bersama-sama dalam langkah yang sinergis. Mungkin dari kami begitu, Bang Yasin.
1: Baik.
0: Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada kami ini, Bang Yasin.
1: Baik, baik, baik, Bang Mat. Kita sudah bisa sudahi dialog kita di pagi hari ini. Terima kasih, Bang Mat. Bang Ahmad Moni, juru bicara pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur, sudah hadir di studio Pro 1 RRI. Dan pendengar di rumah juga terima kasih sudah menyamai kami dalam program Dialog Aspirasi Seribu Pulau. Program Korwil Nusantara 3 meliputi Ternate, Tual, Saumlaki, dan Ambon dan Bula. Saya Yasin Kelderak, sekali lagi terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gerak bersama-sama dalam langkah yang sinergis. Mungkin dari kami begitu, Bang Yasin.
1: Baik.
0: Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada kami ini, Bang Yasin.
1: Baik, baik. Baik, Bang Mat. Kita sudah bisa sudahi dialog kita di pagi hari ini. Terima kasih, Bang Mat. Bang Ahmad Moni, juru bicara pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur, sudah hadir di studio Pro 1 RRI. Dan pendengar di rumah juga terima kasih sudah menyamai kami dalam program Dialog Aspirasi Seribu Pulau. Program Korwil Nusantara 3 meliputi Ternate, Tual, Saumlaki, dan Ambon dan Bula. Saya Yasin Kelderak, sekali lagi terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gerak bersama-sama dalam langkah yang sinergis. Mungkin dari kami begitu, Bang Yasin.
1: Baik.
0: Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada kami ini, Bang Yasin.
1: Baik, baik. Baik, Bang Mat. Kita sudah bisa sudahi dialog kita di pagi hari ini. Terima kasih, Bang Mat. Bang Ahmad Moni, juru bicara pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur, sudah hadir di studio Pro 1 RRI. Dan pendengar di rumah juga terima kasih sudah menyamai kami dalam program Dialog Aspirasi Seribu Pulau. Program Korwil Nusantara 3 meliputi Ternate, Tual, Saumlaki, dan Ambon dan Bula. Saya Yasin Kelderak, sekali lagi terima kasih, selamat pagi.